0: sampai hari ini terus kita atasi ya. Langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
1: Udah ada datanya berapa belum tuh sekarang?
0: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
2: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
2: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau Tanggul Raksasa di kawasan Pantai Utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danan Tar Indonesia Rosan Roslani mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga Tanggul Raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
1: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
2: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharap hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
3: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
2: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
3: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
2: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
4: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
2: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: So thank you very much.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
6: Ya. Ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi, Jakarta, Bekasi, Elvin Fahdias mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
7: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang
6: berisi 5 liter. Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta-Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trades Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
1: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif, memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi, hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khalid El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Baik, pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, masih bersama dengan saya Citra ya di Purwokerto pagi hari ini. Dan sebelum kita lanjut lagi, kali ini kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Mbak Maya nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mbak Maya.
5: Selamat pagi Mbak Citra.
4: Iya, Mbak Maya bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, esok pagi seperti apa, silahkan.
5: Iya baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan Kebumen yang berlaku hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca untuk wilayah Banyumas diperkirakan berawan. Terdapat potensi hujan ringan pada malam hari. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Untuk perakiran cuaca, wilayah Purbalingga dan Banjarnegara diperkirakan berawan. Terdapat potensi hujan ringan antara sore hingga malam hari. Angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km/jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Cilacap dan Kebumen, secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Terdapat potensi hujan ringan pada malam dini hari. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km/jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%. Kepada masyarakat agar tetap dapat mengupdate atau memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi Info BMKG atau melalui sosial media kami di BMKG Cilacap. Demikian laporan perakiran cuaca hari ini, Mbak Citra.
4: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Mbak Maya atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
5: Iya, selamat pagi.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 era di Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, tentunya masih bersama dengan saya Citra dan Putri yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, dan sekali. Pagi hari ini Putri, setelah kemarin 2 hari kita berpisah.
0: Dan besok kita akan berpisah lagi.
1: Oh, iya,
0: kemudian
1: iya.
0: Kita bertemu lagi, terus.
1: Kita akan berpisah dan bertemu, berpisah dan bertemu kembali. Ya enggak apa-apa lah ya. Yang penting kita tetap tetap semangat.
0: Tetap
1: ya.
0: Semangat
1: menjalankan
0: ya.
1: Segala
0: menjalani
1: tugas.
0: Menjalani hidup takdir yang
1: ya udah. Apa coba ya. Oke, pagi hari ini ada informasi apa nih Putri?
0: Nah, ini kayaknya segala sesuatu sekarang serba AI ya.
1: Ya.
0: AI. Nah, apakah ini jadi bikin orang kurang peka? Nah, kamu harusnya jawabnya mungkin iya, mungkin enggak.
1: Mungkin iya, mungkin enggak, tapi banyak orang terbantu ya, akan adanya AI ini ya.
0: Nah, pendengar, kehadiran artificial intelligence atau yang disebut dengan AI ini seperti ChatGPT, Gemini, hingga Grok yang memang membuat banyak hal terasa jadi lebih mudah ya. Mulai dari cari jawaban, tulis pesan, menyusun ide, sampai membantu mengambil keputusan sehari-hari. Iya benar banget sih, ini aku banget ya. Namun di balik kemudahan ini muncul kekhawatiran baru ya. Apakah manusia perlahan kehilangan intuisi dan cara berpikir alaminya karena terlalu bergantung pada AI? Mungkin kekhawatiran otak kita gak kepake ya.
1: Betul. Nah, tidak sedikit orang yang jadinya sekarang ini cenderung menyerahkan proses pengambilan keputusan itu karena dianggap lebih objektif, cepat, dan juga berbasis data ya.
0: Iya.
1: Padahal sebenarnya intuisi ini juga memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Kemudian dalam psikologi, intuisi ini sering dipahami sebagai kemampuan otak mengenali program berdasarkan pengalaman, emosi, dan juga pengetahuan yang tersimpan secara sadar. Masalahnya ketika seseorang terlalu sering meminta bantuan ini, ini akan menentukan pilihan terbaik, tapi lama-kelamaan kemampuan membaca sinyal internal bisa melemah. Dan orang menjadi semakin ragu terhadap penilaian dirinya sendiri dan lebih percaya pada jawaban instan dari teknologi.
0: Jadi ya sebaiknya berbarengan lah ya, kadang-kadang yang dipakai AI, kadang-kadang juga otak kita sendiri yang dipakai. Jangan dibiarkan nganggur ya, karena ada istilah kalau nggak diasah nanti tumpul.
1: Nah itu dia.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: meyakini gak sih kalau kita punya penampilan yang oke gitu ya, kita punya penampilan yang fresh tuh bisa bikin kita jadi lebih percaya diri?
1: Oh ya banget, benar banget ya. Apalagi untuk para perempuan nih yang aktif beraktivitas seharian ya. Nah ini salah satu masalah yang sering dialami adalah lipstik yang cepat pudar ya.
0: Itu banget tuh.
1: Kali ini kita akan membahas trik simple biar lipstik tuh lebih awet dipakai seharian tanpa harus sering touch up.
0: Jadi ya, biar kita lebih tetap kelihatan fresh gitu ya.
1: Nah buat yang ingin lipstik tahan lebih lama, beberapa langkah mudah yang bisa dicoba. Yang pertama adalah pastikan bibir dalam kondisi lembab dan bebas kulit kering dengan melakukan eksfoliasi ringan. Dan setelah itu gunakan lip balm secukupnya agar lipstik menempel lebih rata ya. Dan aplikasikan foundation atau concealer tipis di bibir sebagai dasar, dan ini bisa membantu warna lipstik jadi kelihatan lebih keluar ya, dan juga tahan lama. Dan bisa juga menggunakan teknik layering, yaitu mengoleskan lipstik tipis terlebih dahulu, kemudian tambahkan lapisan kedua setelah set dulu.
0: Iya, kemudian tentunya agar hasilnya makin maksimal nih, kita bisa memilih lipstik dengan formula yang transfer proof atau long lasting terakhir gitu ya. Dan yang terakhir, Blut ini menggunakan tisu untuk mengurangi minyak berlebihan sehingga warna bibirnya tetap awet sepanjang hari.
1: Iya.
0: Jadi buat tampil cantik, buat tampil percaya diri seharian ini ternyata gak susah gitu. Karena ada beberapa trik sederhana, termasuk juga dengan penggunaan lipstick itu sendiri ya, yang bisa tetap on point meskipun kita beraktivitas padat. Nih kayak aku sekarang lipsticknya on point banget ya.
1: Iya, mahal soalnya.
0: Enggak. Ini harga ekonomis ya.
1: Ya udah, sekarang kita dengarkan lagu untuk Anda.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Purwokerto Pagi.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah komoditas cabai di pasar tradisional mengalami kenaikan cukup signifikan. Berikut laporan Damara Sakti. Silakan Damara.
5: Ya, baik pendengar. Menjelang Hari Raya Idul Adha atau kurban ini, harga sejumlah komoditas cabai di pasar di Banyumas, khususnya di Pasar Manis Purwokerto, ini mengalami kenaikan cukup signifikan. Menurut penjelasan dari seorang pedagang cabai di Pasar Manis Purwokerto, Udin, ini mengaku kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai rawit merah. Menurut Udin, ini sebelumnya harga cabai rawit merah ini berada di kisaran Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Namun saat ini harganya melonjak menjadi Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Sementara cabai merah yang dijual secara eceran naik dari Rp4.000 menjadi Rp6.000 per onsnya. Tidak hanya cabai rawit merah, cabai hijau dan cabai keriting juga mengalami kenaikan. Lalu untuk cabai hijau besar dijual sekitar Rp3.000 per ons, sedangkan cabai keriting mencapai Rp4.000 per ons atau sekitar Rp35.000 per kilogram. Ini Udin mengatakan harga dipengaruhi berkurangnya pasokan dari daerah pemasok seperti Purbalingga dan sekitarnya. Selain itu juga faktor cuaca dan musim panen, kemudian juga ada meningkatnya permintaan menjelang hari besar keagamaan, khususnya hari raya Idul Adha ini turut mempengaruhi harga di pasaran.
6: Lagi naik banget. Kalau buat itu rawit merah yang naik banget. Kalau merah naik cuman dengan terus yang hijau juga sedikit naik. Kalau kemarin kan rawit sekitar paling 60-50 di atas ini kiri kuning terus yang membutuhkan mungkin banyak jadi karena ikut naik biasanya dari komputer.
5: Meski harga naik, menurutnya stok cabai di pasaran masih tersedia dan belum mengalami kelangkaan total. Namun jumlah pasokan ini memang tidak sebanyak hari-hari biasa, sehingga pedagang harus menyesuaikan jumlah pembelian harga agar barang tetap habis terjual setiap harinya. Dari Banyumas, Damara Sakti melaporkan.
4: Baik, terima kasih Damara laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pendengar, masyarakat antusias menantikan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang tinggal hitungan hari. Berikut pendapat warga mengenai hal tersebut.
7: Kalau buat Piala Dunia sendiri, yang paling aku ingat sih kayak tahun kemarin itu nonton sama teman-teman ya. Jadi kayak momen finalnya tuh yang Prancis lawan Argentina tuh seru banget sih, balas-balasan golnya. Wah, berkesan banget buat aku.
8: Kalau Piala Dunia itu menurut saya mendidik sekali untuk program olahraga sepak bola di tanah air Indonesia ini. Untuk kedepannya itu generasi-generasi yang muda-muda itu bisa ikut belajar sama Piala Dunia. Mudah-mudahan RRI juga mengadakan nonton bareng, nanti bisa jadi lebih meriah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kerto Pagi ini. Saatnya Anda ikuti Dialog Purwokerto Menyapa.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1, salam olahraga di pagi hari ini dengan semangat yang membara ya, karena tema yang sangat menarik di Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini, edisi Rabu 13 Mei 2026 dengan tema Piala Dunia di Ingatan Kita. Dan pendengar Pro 1 di pagi hari ini nanti kita akan bersama narasumber Bapak Hendry Welas, pengamat sepak bola, dan juga bersama Bapak Deas Ahmad Rifai, beliau dari Jersey Antusias ya. Dan seperti biasa pendengar Pro 1, Anda bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau WhatsApp Pro 1 di 0811 2540 911. Dan Purwokerto Menyapa juga bisa Anda saksikan dalam tayangan YouTube RRI Purwokerto.
3: Iya, baik. Terima kasih sekali Putri. Tadi kita sudah disampaikan ya bahwa topik kita pagi hari ini cukup menarik mengenai Piala Dunia di ingatan kita. Ya, bukan sekedar ajang pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tapi lebih dari itu Piala Dunia ini menjadi momen yang menyatukan jutaan pasang mata dan menghadirkan semangat persaingan, kebanggaan negara, hingga kenangan yang melekat sepanjang masa. Dari gol-gol bersejarah, kemudian juga ada selebrasi ikonik ya, kemudian juga ada drama di lapangan hijau, semuanya menjadi bagian dari memori para pecinta sepak bola. Setiap generasi pun memiliki cerita dan juga kenangan tersendiri tentang Piala Dunia. Ada yang masih mengingat aksi legenda sepak bola dunia, pertandingan penuh kejutan hingga suasana nonton bareng yang penuh semangat dan juga kebersamaan. Bahkan tidak sedikit momen Piala Dunia yang terus dikenang dan menjadi bahan cerita hingga saat ini. Lalu mengapa Piala Dunia begitu membekas di hati masyarakat, dan momen apa saja yang paling berkesan sepanjang sejarah Piala Dunia, dan bagaimana ajang ini mampu menyatukan berbagai kalangan melalui semangat olahraga dan juga kebersamaan? Semua akan kita bahas dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan dua narasumber yang pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung ya melalui Zoom. Tadi sudah ada Pak Hendry dan juga ada Pak Deas nih. Kita akan sapa dulu ya Putri ya. Selamat pagi Pak Hendry dan juga Pak Deas.
4: Selamat pagi pendengar RRI, Mbak Citra, Mbak Putri.
3: Iya.
4: Pak Deas.
3: Ya, Pak Deas mungkin mic-nya masih mati ini.
2: Iya, masih di unmute ya.
3: Iya, masih di unmute, mungkin okay, bisa di mute dulu.
5: Iya, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi ya. Dan kabar sehat selalu ya Bapak-bapak ya, narasumber kita pagi hari ini.
4: Alhamdulillah.
2: Iya. Tema sehat, kita menarik. Pagi hari ini Bapak, ini Piala Dunia di ingatan kita. Mungkin saya mau tanya dulu sama Pak Hendry Welas dulu nih, menurut Anda nih Pak, mengapa Piala Dunia ini selalu memiliki daya tarik yang begitu besar untuk masyarakat dunia nih Pak, termasuk di Indonesia?
4: Iya, Piala Dunia ini kan 4 tahun sekali ya. Dan momennya selalu ditunggu oleh mungkin penggemar sepak bola dan juga masyarakat umum. Tapi saya melihat ada beberapa faktor yang memang menjadikan Piala Dunia itu menjadi daya tarik. Yang pertama adalah representatif untuk identitas nasional. Jadi memang bukan membela klub, tapi membela kebanggaan negara masing-masing. Jadi pemain bola juga ada kebanggaan tersendiri untuk mewakili negaranya sebagai representatif nasional. Ya, yang kedua adalah skala Piala Dunia itu skala global. Jadi memang hampir semua orang yang mungkin penggemar sepak bola maupun masyarakat umum melihat ya paling tidak euforianya nyampe nih. Jadi bukan hanya penggemar sepak bola, tapi hampir seluruh masyarakat dunia melihat sepak bola. Ya, yang ketiga adalah dalam Piala Dunia setiap edisinya terjadi drama dan kejutan-kejutan. Ya, jadi mungkin orang juga tidak akan menyangka bahwa ada juara Piala Dunia yang sebelumnya yang tidak masuk ke Piala Dunia berikutnya. Itu banyak sekali kejadiannya seperti itu. Jadi drama-drama seperti ini juga menarik untuk kita simak nantinya.
3: Okay.
4: Ya mungkin itu Mbak Citra.
3: Baik. Kemudian Pak Henry tadi berbicara tentang sejarah Piala Dunia sendiri ya. Nah kalau menurut Bapak sendiri nih, momen atau pertandingan apa yang paling membekas dan mungkin masih dikenang nih hingga saat ini, apa ini Pak Henry?
4: Ya tentu Piala Dunia yang terakhir ya, waktu di Qatar itu 2022 juga ya sangat menarik ya, antara Argentina dan Prancis gitu. Dimana memang terjadi drama-drama sampai di final antara Argentina dan Prancis ya. Jadi Argentina menang melawat adu penalti, tapi memang sebelumnya ada Kylian Mbappe yang menciptakan hat-trick ya, dan itu memang hat-trick pertama di final Piala Dunia. Tapi tokoh utamanya tetap Lionel Messi yang akhirnya membawa Piala Dunia ke Argentina.
3: Oke. Okay.
4: Ya
3: baik.
4: Mungkin itu.
3: Ya baik, terima kasih ke Pak Deas nih. Pak Deas nih, sejak kapan nih mulai tertarik mengoleksi atau mengikuti perkembangan jersey sepak bola nih Pak, khususnya jersey Piala Dunia?
5: Kalau dari koleksinya sendiri itu dari 2014 Bu.
3: Udah lama ya.
5: 2014 sudah mulai kenal jersey, terutama jersey original. Cuman memang namanya hobi itu kan naik turun ya Bu. Kadang lagi pas semangat ya, kalau lagi pas ada rezeki lebih ya kita bisa beli. Pada saat kan nanti ada fasenya kita bosan, karena memang sudah hampir 10 tahun lebih saya bermain jersey. Senari mungkin di momen ada momen Piala Dunia atau apa, nanti kita mengoleksi jersey-jersey yang istilahnya yang ikonik-ikonik. Dan kalau kita bicara Piala Dunia, mungkin saya ngikutin yang benar-benar mulai ngikutin itu dari tahun 98. Itu mulai ngikutin, 94 sebenarnya sudah mulai ngikutin, tapi masih belum terlalu paham dengan maksudnya masih belum terlalu senang dengan bola, karena memang masih ini lah masih sekolah. Terus di tahun 98 itu baru mulai yang benar-benar kita ngikutin World Cup yang waktu 98 itu kan yang juara Prancis ya, Prancis lawan Brasil yang Ronaldo itu nangis di 98, itu tahun 2002 nya Brasil bisa juara di Korea dan Jepang. Mungkin itu Bu.
3: Oke, jadi itu salah satu yang cukup berkesan ya menurut Pak Deas ya.
5: Iya.
3: Ya, kemudian kalau menurut Pak Deas sendiri nih Pak, yang membuat jersey Piala Dunia ini memiliki nilai emosional dan juga daya tarik tersendiri bagi para penggemar sepak bola nih, apa sih sebenarnya?
5: Kalau kita bicara jersey itu kan mungkin kalau di mata teman-teman jersey antusias itu, jersey itu ibarat zirah-zirah perang ya, artinya pemain-pemain bola yang berjuang di lapangan itu salah satu bajunya ataupun identiti yang bisa dia banggakan di lapangan itu adalah jersey itu sendiri. Dan kalau kita bicara jersey timnas ataupun apapun lah jersey itu kan, kalau kita mau lihat secara detailnya itu biasanya tidak mungkin dari segi color atau warna, biasanya tidak jauh-jauh dari bendera ataupun warna nasionalnya. Gitu. Misalnya kalau di Indonesia ya, timnas kita kan biasanya merah atau hitam untuk merah atau putih untuk home atau away-nya. Kemudian juga dari detailing, biasanya kalau federasi dari sepak bola negara tersebut biasanya ada logo, entah itu lambang negara atau yang berkaitan dengan nasionalis, itu biasanya ada gitu. Kayak kita di PSSI kan ada logo Garudanya gitu. Makanya tadi menyambung pernyataan dari Pak Henry tadi sebelumnya, bahwa memang kalau bicara membela timnas itu memang salah satu pride yang beda dari pemain bola, bahwa apalagi bisa mengantarkan atau membawa tim nasionalnya bisa membawa ke panggung Piala Dunia, di mana itu salah satu panggung terbesar di dunia selain di level negara ya, itu bisa membawa di Piala Dunia, itu pride-nya sangat mungkin sangat berbeda dengan yang di level klub. Dari segi jersey-nya kita bisa menunjukkan identitas negara kita, terus dari semangatnya kita juga bisa menunjukkan kepada masyarakat, baik itu negara kita ataupun masyarakat dunia, bahwa kita itu bisa berjuang melalui olahraga. Mungkin itu dari
2: Oke,
5: kami.
2: baik, terima kasih. Dan sekali lagi pendengar Pro 1, kita juga undang untuk Anda yang ingin berpartisipasi dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini dengan tema Piala Dunia di ingatan kita. Sekali lagi kami buka atensi Anda di line telepon 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 08112540911, dan Anda juga bisa bergabung sekaligus menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto. Pak Henry, banyak pemain legendaris lahir dari ajang Piala Dunia nih Pak. Siapa nih Pak yang sosok yang menurut Anda paling ikonik dan pengaruhnya untuk dunia sepak bola Pak?
4: Iya, menurut saya yang paling ikonik ya, dan itu memang selalu dibicarakan ya ketika kita bahas Piala Dunia, ya pasti Diego Maradona. Itu ketika Argentina juara tahun 86 itu dengan gol tangan Tuhan ya, itu pasti hampir selalu Piala Dunia dibicarakan. Jadi pada waktu itu Maradona menciptakan gol melalui tangan, tapi memang itu disahkan sama wasit, dan itu menjadikan Maradona menjadi ikon yang selalu dibicarakan di setiap fase Piala Dunia, dan itu sangat sangat membekas ya dan memorable bagi penggemar sepak bola.
2: Oke, bagaimana nih perkembangan kualitas permainan sepak bola dari era Piala Dunia dulu nih Pak, kalau dibandingkan sama sekarang Pak?
4: Ya, kalau tadi Pak Dias mulai mengamati Piala Dunia dari 98, kalau saya lebih ke belakang lagi tuh, dari mulai tahun 90 ya, 90 di Italia. Jadi dari era 90-an itu memang secara teknik ya, secara teknik itu tahun 90-an itu permainan lebih lebih longgar ya, lebih bebas, lebih lebih mengeksplorasi skill individu. Tetapi di era modern sekarang ini taktik lebih berbeda. Jadi taktik sekarang itu lebih pressing kolektif ya, kemudian transisi yang cepat dan lebih mengutamakan analisis data. Jadi hari ini sepak bola sudah bergeser sangat modern ya dibanding era 90-an.
2: Oke.
4: Dan yang merubah ini ada dua, yang saya tahu ya, ada dua pelatih yang merubah era sepak bola modern, yaitu Pep Guardiola dan Jurgen Klopp. Jadi itu yang merubah skema sepak bola sekarang menjadi lebih menarik.
2: Iya. Baik, terima kasih. Dan ini sudah ada pemirsa YouTube kita yang memberikan komentarnya dari @miftahurrahman1996. Piala Dunia sebelum pandemi coronavirus tahun 2020-2021. Dalam ingatan kita itu penonton di rumah. Ya, menonton di rumah begitu. Ada mau ditanggapi? Silakan.
4: Ya, iya. Untuk Piala Dunia itu terakhir 2000 sebelum 2022 ya, 2018.
5: 18.
4: Jadi era jadi mungkin era yang dimaksud COVID itu mungkin Piala Eropa mungkin ya.
2: Iya. Oke. Iya, baik. Dan kita masih menunggu juga nih atensi dengar Anda pendengar, untuk Anda masih mau bergabung bersama kami baik di 632336 atau di 08112540911. Kemudian Pak Dias, saya ingin tanya lagi Pak Dias, dari sekian banyak jersey Piala Dunia, kalau menurut Pak Dias sendiri nih yang paling ikonik dan juga paling berkesan sepanjang sejarah ini yang apa nih Pak Dias?
5: Sebenarnya banyak banyak Bu jersey-jersey yang terutama yang 90s ya, yang 90-an yang menurut kami itu bagus gitu, ikonik. Saya akan ngambil 5 jersey aja dari mungkin dari tahun 90 lah, 90 sampai sekarang gitu. Kalau menurut saya pribadi, yang pertama itu ada jersey US 94, itu yang terkenal itu jersey denim. Jersey denim itu dia motifnya itu kayak ada bintang-bintangnya, kayak ya kan merepresentasikan dari bendera dari Amerika sendiri kan ada bintangnya. Terus kemudian jersey Jerman tahun 94 Jerman 94 itu dia di kerahnya itu ada kayak warna-warna coloring yang warna apa ya, oranye, merah, kuning gitu, yang kayak di lehernya gitu, di kerahnya itu juga Jerman banget lah istilahnya. Terus yang ketiga ada Nigeria tahun 2018, itu kalau orang-orang orang bilang itu Naija, itu juga cukup ikonik juga, desainnya berani, dan apa namanya, watermarknya juga kelihatan 3D gitu. Terus yang keempat Jepang tahun 98, itu desainnya itu dia flame itu dia watermarknya itu kayak ada api-apinya, jadi itu salah satu ikoniknya. Kalau orang yang suka Jepangan tuh biasanya salah satu yang harus dipunya itu jersey Jepang tahun 98, dan momennya juga kan Jepang itu pertama kali masuk World Cup itu tahun 98, waktu itu ada Hidetoshi Nakata. Kemudian yang terakhir tuh jersey Meksiko tahun 98, di situ ada motif Azteknya, jadi cakep gitu, ada kayak motif patung Azteknya di baju itu. Jadi mungkin saya hanya mengambil 5 karena memang sebenarnya jersey itu tadi selain melambangkan nasionalis juga dia punya banyak arti gitu, dan di beberapa jersey juga dia build, maksudnya membuat desainnya itu juga ada filosofisnya gitu, nggak sembarang membuat jersey gitu, biasanya ada filosofisnya mungkin di masa lampau atau mungkin di beberapa tahun yang lalu pernah pernah juara atau apa, biasanya nanti kayak dibikin ulang lagi yang agak mirip gitu, biasanya seperti itu.
2: Oke, terima kasih.
5: Mungkin itu, Bu.
2: Pak Deas dan juga Pak Hendri. Sementara kita akan dengar dulu satu musik akan saya hadirkan untuk temani pendengar juga di pagi hari ini. Pastikan Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto dalam Dialog Purwokerto Menyapa.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Siap-siap.
5: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Baik, pendengar Pro 1 masih bersama dengan saya Citra dan juga Putri dalam dialog Purwokerto menyapa pagi ini yang masih membahas ya mengenai Piala Dunia di ingatan kita. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Bapak Henry Welas selaku pengamat sepak bola dan juga ada Bapak Dias Ahmad Rifai dari Jersey Antusias.
8: Iya. Pak Henry, ini seberapa besar nih Pak pengaruh untuk media sosial dan teknologi saat ini Pak terhadap antusias masyarakat dalam mengikuti Piala Dunia Pak?
9: Iya, tentu pengaruhnya sangat besar ya. Kalau dulu mungkin di era-era 90-an orang hanya melihat sepak bola itu dari televisi. Jadi sangat terbatas informasinya. Dan sekarang orang bisa melihat 24 jam ya, bisa melalui sosial media, kemudian kita juga bisa melihat sepak bola melalui highlight-highlight yang mungkin dalam genggaman tangan hari ini. Jadi ini berbeda sekali ketika informasi pada waktu dulu itu sangat terbatas. Jadi sekarang itu penggemar sepak bola sangat dimanjakan ya dengan adanya teknologi yang memang memudahkan kita untuk mencari informasi apapun yang kita mau gitu. Jadi ya hari ini sangat baik ya, sangat bagus, dan tentu kita sebagai penggemar sepak bola lebih dimanjakan oleh informasi yang mungkin kita bisa cari dengan detail, bahkan histori-histori pun bisa kita lewat cari secepat kita apa namanya mau cari apapun ada gitu.
7: Iya, baik. Kemudian kalau menurut Pak Henry sendiri terkait dengan peran media sosial nih Pak untuk saat ini di era digital ya, dalam membentuk kenangan dan juga euforia Piala Dunia masa kini dibandingkan dengan era-era sebelumnya seperti apa nih Pak Henry?
9: Iya, hari ini kan informasi ada dalam genggaman tangan kita ya, dalam hitungan detik ya. Kita mungkin era dulu kita hanya bisa mengamati lewat informasi yang terbatas lewat televisi, itu pun kalau disiarkan ya. Hari ini kalaupun televisi FTA tidak menayangkan sepak bola, kita bisa cari melalui alternatif sosial media, bisa mungkin YouTube, TikTok ataupun saluran-saluran lain. Jadi dan itu bisa diakses 24 jam. Jadi hari ini kita pun bisa melihat secara langsung pertandingan liga-liga yang dari negara antah berantah gitu. Jadi sangat sangat berbeda sekali, dan kita sepertinya hari ini sosial media itu sangat luar biasa ya dalam mengakses informasi apapun termasuk sepak bola.
8: Iya, baik. Kemudian untuk teknologi VAR sendiri, Pak, mau buat Piala Dunia, apakah lebih adil nih, Pak, teknologi ini, Pak?
9: Ya, plus minus ya. Kalau memang kalau dulu teknologi virtual assistant referee ini memang sangat dibutuhkan ketika insiden-insiden yang krusial, misalkan contoh untuk ketika terjadi pelanggaran di kotak penalti misalkan, atau seorang pemain dipotensikan kartu merah. Jadi itu memang sangat membantu dalam sepak bola. Tetapi di sisi lain, VAR ini menjadi sepak bola tidak natural lagi gitu. Jadi waktu dulu sebelum ada VAR, mungkin sepak bola menjadi menarik karena adanya kontroversi-kontroversi. Tetapi sejak ada VAR, kontroversi itu ada, tetapi lebih ke wasit ini bukan hanya satu orang, tetapi semua orang yang melihat sepak bola bisa jadi wasit ketika ada VAR. Gitu.
8: Oke, baik. Kemudian Pak Deas, saya ingin tanya juga nih Pak Deas, kalau sejauh ini nih Pak, apakah ada cerita-cerita menarik gitu ya, atau barangkali pengalaman-pengalaman unik saat Pak Deas ataupun teman-teman dari jersey antusias ini berburu jersey tim atau pemain-pemain tertentu nih Pak Deas?
10: Iya Bu, mungkin kalau ya kebetulan saya main jersey udah 10 tahun lebih. Mungkin kalau di era 5 tahun ataupun 4 tahun terakhir itu era media sosial sudah cukup maju. Itu kita cari, karena memang jersey yang value-nya paling tinggi kan jersey match one ya, artinya jersey yang bekas dipakai pemain itu value-nya paling tinggi dibandingkan jersey yang lain. Cuman memang kalau kita bicara jersey match one itu dia harus ada evidence atau bukti yang otentik yang menunjukkan bahwa jersey itu memang pernah dipakai atau minimal disiapkan untuk dipakai di satu pertandingan tertentu oleh pemain tertentu. Mungkin kalau ceritanya, kalau saya pribadi belum sampai yang ke match form tim Eropa ya. Tapi mungkin kalau tim lokal, ya mungkin sedikit cerita, karena memang saya di Cilacap. Jadi saya itu ada beberapa jersey PSCS ya. Kalau di Cilacap kan tim lokalnya PSCS. Itu saya ketemu sama pemain PSCS langsung di angkringan, Bu. Itu saya dikasih baju match form PSCS, satu setel baju sama celananya sekaligus sama tanda tangan pemain tersebut. Terus juga kebetulan saya juga punya salah satu koleksi yang menurut saya cukup lumayan lah, dalam arti kita bicara tim Indonesia ya, tim lokal PSS itu kan pernah juara ISCB. Itu kebetulan saya punya jersey match one-nya salah satu pemain yang bikin cetak gol di final. Itu mungkin bisa dibilang salah satu jersey yang, kalau kita bicara PSS itu salah satu jersey yang bisa dibilang prestisnya cukup lumayan, inilah ada ada value-nya. Nah, dan mungkin satu lagi, saya juga kebetulan kan saya sebenarnya kalau di tim itu saya suka Liverpool. Saya punya salah satu jersey juga yang menurut saya value-nya juga lumayan. Itu match issue atau match prepare-nya dari salah satu pemain favorit saya, yaitu Roberto Firmino, yang mungkin baru beberapa akhir, ya itu kan eranya Jurgen Klopp ya, mungkin beberapa 4 atau 5 tahun kebelakang itu salah satu pemain ikonik di Liverpool. Kebetulan saya punya jersey match one-nya ataupun match prepare yang memang jersey itu disiapkan yang akan dipakai jersey oleh orang Roberto Firmino itu di satu pertandingan, dan itu evidence-nya ada sertifikat dari Liverpool-nya bahwa memang jersey itu otentik yang akan dipakai oleh Roberto Firmino. Dan alhamdulillah harganya juga masih enak lah harganya gitu, dan estimasi saya sih kedepannya bisa harganya bisa naik gitu. Mungkin itu Bu, kalau kalau dari kami ya.
8: Iya, tapi iya, silakan Putri.
11: Iya, Pak Deas, ini banyak jersey versi original dan replika ini di pasaran nih Pak Pak Deas ini. Bagaimana cara masyarakat mengenali jersey yang asli dan yang berkualitas nih Pak?
10: Iya Bu, ini mohon maaf, ini kita garis bawahi bahwa di sini kita fantasi, kita bicara jersey original ya. Karena kalau kita bicara jersey KW itu versinya banyak, ada yang versi Thailand, ada yang versi Vietnam dan sebagainya. Di sini kita garis bawahi dulu, kita samakan dulu bahwa kita di sini bicara jersey original. Oke, dari mulai yang paling istilahnya, mohon maaf ya, yang paling murah ya, ada namanya jersey SW atau supporter fashion. Itu memang menjangkau kepada masyarakat ataupun penikmat sepak bola yang secara value ataupun secara harga jersey tersebut itu terjangkau lah. Kenapa aparel itu mengeluarkan, aparel itu kayak semacam Nike, Adidas, Mirs, itu kan aparel ya istilahnya. Kenapa aparel itu mengeluarkan jersey SW, itu salah satunya untuk mengurangi konsumsi masyarakat terkait dengan jersey KW. Jadi istilahnya alternatif daripada masyarakat ataupun orang-orang membeli jersey KW, dibuatkan versi SW, walaupun mungkin secara detailnya cukup lumayan beda ya dengan jersey di spek di atasnya. Kemudian yang kedua adalah ada jersey namanya jersey repro itu reproduksi. Jadi jersey 90s tahun 90-an itu sekarang sudah mulai banyak diproduksi jersey repronya. Secara bahan mungkin secara bahan mungkin beda ya dengan jersey first pro-nya atau jersey yang produksi di tahun tersebut itu beda, tetapi secara harganya itu lebih terjangkau dibandingkan dengan jersey responnya kayak jersey yang kebetulan saya pakai ini kan jersey Brasil tahun 98 ini yang first pro, yang repronya itu juga ada dan harganya lebih terjangkau. Kemudian di atasnya jersey repro tadi ada namanya jersey replika. Replika itu dia secara looks itu dia mirip dengan yang dipakai pemain, cuman dari detail bahan sama detail crash dan sebagainya itu biasanya beda. Kalau player is kalau rep dan replika itu juga untuk dijual bebas juga masih harganya masih terjangkau untuk fans-fans yang pengen istilahnya apa ya menggunakan ataupun menikmati euforia menggunakan jersey yang mirip dengan pemain gitu, itu replika. Kemudian di atas replika ada namanya jersey player issue. Player issue itu jersey yang hampir identik dengan pemain yang dipakai pemain, baik dari detail detail ukurannya, detail dari jersey itu sendiri itu mirip hampir mungkin 90% ataupun ya mungkin mendekati 100% lah, terkait dengan sizingnya, detail logo dan sebagainya itu mirip player issue. Di atasnya player issue itu adalah match prepare atau match issue, yaitu jersey yang disiapkan untuk pemain untuk satu pertandingan. Itu biasanya kalau match prepare itu sudah ada, biasanya kayak kalau jersey 90s itu ada kayak misalnya like dari logonya itu ada bordirnya, atau mungkin dari name set ataupun nama yang di belakangnya itu biasanya pakai bordir yang itu sulit ditiru oleh istilahnya kalau kita buat sendiri itu susah gitu detail-detail itu gitu. Dan bahan budrunya biasanya itu, dia itu kelihatan lah kalau kalau yang jersey lawas sama yang jersey kekinian biasanya itu selain detail itu juga dari COA-nya. Tapi COA itu Certificate of Authentication-nya itu biasanya juga banyak yang palsu gitu, makanya kita juga harus istilahnya harus belajar lagi lah banyak-banyak referensi. Dan yang terakhir itu yang paling tinggi itu kastanya adalah memang jersey match worn. Itu kalau memang ada, itu kalau misalnya kita evidence-nya langsung dikasih sama pemain, misal kita rezeki gitu kita nonton pertandingan apa langsung dikasih sama pemain, misalnya kita nonton Persib lah misalnya ya, kita langsung dapat jersey dari Beckham Putra kan yang lagi trending, ada fotonya Beckham Putra ngasih baju ke kita, itu harganya lumayan mahal gitu, dan itu collectible untuk dikoleksi gitu. Dan biasanya itu kalau kolektor itu nyarinya yang kayak gitu gitu mungkin ya. Mungkin itu makanya, dan juga mungkin sedikit advice juga buat teman-teman yang mulai mengoleksi atau yang mulai beli, banyakin referensi dulu, banyakin referensi, karena di zaman sekarang selain kemajuan media sosial juga sekarang itu banyak jersey-jersey fake atau jersey-jersey KW yang hampir mirip gitu kalau kalau kita tidak belajar yang terkait dengan detail dan sebagainya. Mungkin okay. Itu.
8: Iya, terima kasih Pak Dias. Pak Hendri, ini ada pemirsa YouTube kita yang sudah bergabung. Pak Hendri ini dari Ed Faisal, menurut Narsum tahun ini siapa yang jadi tim unggulan, tim kuda hitam dan rising star-nya? Terima kasih. Silakan Pak Hendri.
9: Iya, kalau melihat histori ya, lihat histori itu biasanya juara bertahan memang diunggulkan. Tetapi kalau lihat historinya, juara bertahan itu mungkin peluangnya besar, tetapi kita bicara data, juara bertahan itu jarang sekali juara dua edisi Piala Dunia berturut-turut. Jadi mungkin bisa Argentina bisa masuk semifinal atau final, tetapi biasanya terjadi juara baru nih. Ya, dan mungkin sosok-sosok seperti Kylian Mbappe, Lamine Yamal mungkin hari ini menjadi rising star yang patut diperhitungkan.
8: Oke. Okay. Kalau dari Pak Dias sendiri, menurut Pak Dias, siapa nih Pak yang kira-kira akan menjadi tim unggulan atau tim kuda hitam dan juga rising star sendiri, Pak?
10: Kalau menurut saya sih cukup 2026 ini kan timnya banyak ya. Mungkin dibandingkan dengan edisi World Cup sebelumnya itu paling banyak ya. Biasanya 32, sekarang jadi 48 tim. Jadi pertandingannya sangat banyak, terus juga mungkin yang nonton bola juga jadi banyak pilihannya gitu kan, dan ini kan diselenggarakan di tiga negara, di Amerika, di Meksiko, dan di Kanada gitu. Kalau menurut saya sih Ya, nanti kita pasti akan tidak jauh-jauh dari dua negara lah, yaitu Portugal dan Argentina. Karena memang di Portugal ini kan istilahnya apa, Last Dance ya, maksudnya edisi terakhir dari Cristiano Ronaldo untuk Piala Dunia, dan mungkin ini juga Last Dance-nya Lionel Messi di Argentina. Walaupun mungkin Messi sudah merasakan juara di edisi sebelumnya, tapi pasti pengen back to back untuk mempertahankan juara itu dengan skuad Argentina yang menurut saya di tahun ini juga cukup komplit. Pasti Argentina juga salah satu unggulannya, tapi jangan lupa juga terkait dengan pemain-pemain yang tadi benar kata Pak Hendri tadi, seperti Lamine Yamal, terus juga Saint Olise, dan juga pemain-pemain lain yang mungkin bisa mengancam. Mungkin ini ya, selain Portugal sama Argentina, di situ ada Jerman, Perancis, dan menurut saya sih negara-negara yang ini untuk tahun ini ya, negara-negara yang tradisi juara lah, yang juara nggak jauh-jauh dari Jerman, Perancis, mungkin juga Portugal, dan satu lagi mungkin Denmark ya. Denmark itu perlu kita pantau juga, karena yang memulangkan Italia itu kan salah satunya kan Denmark, negara Denmark yang bisa memulangkan Italia kemarin. Jadi patut kita tunggu kiprahnya juga di World Cup di tahun 2026 ini.
8: Oke, Pak, kembali ke Pak Hendri ini, Pak. Apa sih, Pak, faktor utama yang membuat pemain ini gagal tampil maksimal di Piala Dunia, Pak?
9: Kenapa, bisa diulang?
8: Faktor utama ini yang membuat pemain jadi gagal tampil maksimal di Piala Dunia.
9: Oh, ya tentu yang pertama adalah faktor fisik ya. Faktor fisik. Jadi hari ini jadwal pertandingan sepak bola di klub ini mungkin satu tahun kompetisi atau satu musim itu pemain bisa memainkan 40-50 pertandingan. Jadi karena rata-rata di Eropa hari ini, apalagi kalau dia membela klub yang memang berkompetisi selain di liga negaranya, juga bermain di kompetisi Eropa gitu ya, mungkin 40-50 pertandingan dalam satu musim itu bisa juga menjadi faktor kelelahan fisik ya. Jadi ketika harusnya tampil maksimal di Piala Dunia, menjadi drop ya. Karena kita tahu ya bahwa pertandingan terakhir Liga ini hari ini rata-rata di Eropa ini tinggal 2 match lagi ya. Tinggal 2 atau 3 match. Dan itu berlangsung sampai akhir Mei. Sementara jadwal Piala Dunia sudah berjalan tanggal 10 atau 11 Juni ya. Jadi mungkin masa recovery hanya sekitar 10 hari ya. 10 hari atau mungkin paling lama 2 minggu. Dan itu adalah faktor yang hari ini sangat memberikan efek yang luar biasa bagi pemain yang memainkan pertandingan lebih dari 40 kali dalam satu musim.
8: Oke, baik. Kemudian kita beralih dulu nih ke Pak Deas. Tapi Pak Deas, saya mau tanya juga nih terkait dengan jersey itu sendiri ya. Kalau menurut Pak Deas, seberapa besar sih, Pak, sebenarnya pengaruh pemain bintang terhadap popularitas sebuah jersey Piala Dunia sendiri, Pak Deas?
10: Kalau kita bicara pemain bintang itu kan secara value ya, dalam arti value itu nilainya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya ada nilainya semua, Bu. Dari mulai aksesorisnya, jersey-nya, sepatunya, kakinya itu semuanya itu bernilai semua gitu. Apalagi misal kayak Cristiano Ronaldo, dia dari Portugal, otomatis orang akan, selain Ronaldo-nya sendiri, dia juga akan menyoroti dari negara Portugal sendiri, dan juga nantinya skuad dari Portugal sendiri itu akan membuat terbantu oleh mungkin dengan adanya Ronaldo atau mungkin Messi di skuadnya, itu akan lebih bersemangat dalam bermain. Dan juga kembali ke jersey itu sendiri, bahwa jersey itu terutama di timnas ya, ataupun negara itu merepresentasikan nasionalis ataupun semangat juang pemain bola di lapangan gitu. Dan bisa memicu semangat untuk karena kan kalau kita lihat ke match-match pertandingan, apalagi timnas itu kan biasanya kan ada kayak sebelum mulai itu kan kita menyanyikan lagu kalau Indonesia Indonesia Raya gitu lah istilahnya, lagu kebangsaan lah itu, itu mungkin bisa jadi semangat juga. Dan kalaupun nanti juara itu kan otomatis bisa, orang itu bisa lebih bersemangat, terutama nanti jersey-nya bisa ini fenomena juga, Bu. Jadi apa namanya, teman-teman kolektor ini juga mulai melihat-lihat, menimbang-nimbang tim-tim mana yang kira-kira akan lolos ke apa namanya, akan lolos mungkin jauh lah melangkahnya di Piala Dunia itu, nanti jersey-nya akan jadi incaran banyak orang gitu loh. Mungkin tahun ini kira-kira yang paling nggak sampai semifinal atau final Argentina misalnya, itu demand dari jersey Argentina itu pasti akan naik gitu. Dan tadi dengan adanya mungkin sosok Lionel Messi ataupun Ronaldo di timnasnya, itu otomatis demand dari jersey timnas tersebut otomatis akan naik. Mungkin seperti itu.
8: Oke, baik. Terima kasih Pak Dias. Pak Hendri, satu pertanyaan penutup kita di Dialog Purwokerto Menyapa dari Pak Hendri. Jika harus merangkum Piala Dunia dalam satu kalimat ini, Pak, apa maknanya bagi ingatan kita, Pak?
9: Satu kata ya?
8: Satu kalimat, Pak.
11: Satu kalimat.
9: Ya, Piala Dunia akan selalu dinantikan karena durasinya 4 tahun sekali. Jadi mungkin dalam hidup seseorang itu mungkin bisa maksimal itu menikmati Piala Dunia mungkin tidak lebih dari mungkin 8 kali edisi Piala Dunia ya. Karena biasanya kalau kita mulai mengamati sepak bola itu usia remaja ya. Kalau usia remaja 15 tahun berarti kalau 8 kali Piala Dunia ditambah 32 tahun tuh. Jadi sekitar itulah. Jadi nikmati momen-momen Piala Dunia mungkin tidak sampai 10 kali dalam hidup kita.
8: Oke, baik. Terima kasih Pak Hendri. Pak Deas, jika satu jersey bisa mewakili Piala Dunia di ingatan kita, jersey apa itu, Pak? Dan kenapa?
10: Kalau saya sih tetap, walaupun gak lolos, tetap timnas Indonesia, Bu. Walaupun kemarin nyaris ya, nyaris lolos ke World Cup, tapi pada kenyataannya kalau tetap kita harus respect kepada, ya terlepas dari kontroversi dan sebagainya, kita abaikan itu, tapi kita harus tetap respect kepada teman-teman pemain, ataupun teman-teman staff, ataupun teman-teman, bahkan teman-teman tifosi yang sudah merelakan waktunya untuk mendukung timnas Indonesia, dan semoga sih kedepannya Indonesia bisa lebih maju lah, karena bagaimanapun juga kita orang Indonesia, kita harus mencintai timnas kita, mungkin itu sih.
8: Oke, baik, terima kasih banyak untuk narasumber kita dalam Dialog Purwokerto Menyapa edisi pagi hari ini. Sekali lagi pendengar Pro 1, harus kita pungkaskan kebersamaan kita di pagi hari ini karena keterbatasan waktu ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Hendri Welas, pengamat sepak bola kita pagi hari ini. Selamat pagi Pak Hendri, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Iya, dan terima juga Pak juga. Deas Ahmad Rifai, jersey antusias. Terima kasih banyak Pak Deas.
10: Terima kasih Bu, terima kasih Pak.
8: Baik, dan pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini. Dan juga kami haturkan banyak terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi hari ini.
11: Ya, yang pasti pendengar, Piala Dunia ini juga bukan tentang bukan hanya tentang pertandingan sepak bola saja, tetapi juga tentang kenangan, emosi, dan juga identitas yang melekat di hati para penggemar. Jadi dari momen bersejarah di lapangan hingga jersey ikonik ini menjadi salah satu simbol sebuah era, dan Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang terus hidup di lintas generasi. Saya Citra.
8: Dan juga saya Putri yang bertugas pamit undur diri dalam Dialog Purwokerto Menyapa edisi pagi hari ini.
11: Selamat pagi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pada Pro 1 pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: Radio 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Kenalkan, nama saya Angga Widya Permana. Saya kelahiran Banyumas, 9 Januari tahun 1992. Saya anak kedua dari dua bersaudara. Saya dikenal sebagai atlet renang karena saya mulai latihan renang itu dari usia 4 tahun dan mulai bertanding itu di usia 5 tahun. Saya dari kecil itu bangun jam 3:30 pagi

0: SMA-nya itu beasiswa itu dulu itu. Di SMA Negeri 3 Purwokerto untuk kelas olahraga.
1: Saya ibunya Mas Angga. Nama saya Juwita. Saya sudah kegiatan sehari-hari ya di rumah aja, udah pensiun. Oke. Masa kecilnya Angga dulu kan kita tinggal di SPN ya, sampai Angga itu kelas 3 SD. Nah, di SPN itu kan kegiatan anak-anaknya kan kegiatan positif ya, kegiatan olahraganya. Kadang dia kebetulan bapaknya juga memang anggota Polri, ngajaknya di bela diri, di olahraga. Jadi dari kecil dia itu memang setiap minggu mesti diajak berenang di Langen. Dia cuma main-main aja sih. Terus akhirnya teruslah setelah itu dia ikut terus. Ya walaupun di sana masih mainan gitu, kadang terus diarahkan mau, tapi lama-lama terus akhirnya mau. Lah kebetulan dia itu waktu TK dulu pernah ikut kakaknya tanding, dia ikut turun juga. Ya walaupun asal nyampe gitu ya, kebetulan terus langsung waktu itu ada porseni ya, porseni, ikut porseni itu dia langsung dapat juara. Nah terus setelah porseni ada kalau tidak salah Bina Taruna itu mengadakan pertandingan ya, setiap ulang tahun itu di bulan Agustus dia juga juara juga. Lah seneng dapat piala lah, di situ mungkin terpacu terus ngikutin atlet terus, jadi latihan terus. Kebetulan jadinya kakak beradik di renang semua, alhamdulillah sih sukses semua. Maksudnya setiap tanding itu pasti mesti juara itu.
2: Disiplin baca itu membuahkan hasil luar biasa. Di usia 5 tahun, Angga Widya Permana sudah bertanding di tingkat kecamatan. Kelas 4 SD sudah mewakili Banyumas di tingkat provinsi dan membawa pulang emas. Nama Angga kemudian melesat hingga ke kancah Asia Tenggara, bersaing di Asian School Games di Senayan.
0: Kelas 4 SD di usia 9 tahun, saya berhasil mewakili Kabupaten Banyumas di kancah provinsi dan mendapatkan medali emas. Lalu berlanjut, pada saat usia 10 tahun di kelas 5 SD, saya mewakili Jawa Tengah untuk di kancah nasional dan mendapatkan medali emas. Yang akhirnya bertahan sampai kelas 2 SMP, usia 13 tahun itu. Saya mewakili Timnas Indonesia untuk Asian School Game atau terkenal dengan nama CA Group. Itu 10 negara di Asia Tenggara pada saat itu yang digelar di Senayan, di Jakarta. Dan saya mendapatkan 6 besar, masuk final 6 besar tapi belum bisa mendapatkan 3 besar atau medali di kancah Asia. Selanjutnya setelah itu, saya bertahan di tingkat nasional, Popnas saya mendapatkan medali emas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional, sampainya mahasiswa, semester 2 di Universitas Negeri Semarang itu, saya mewakili tim Jawa Tengah juga untuk Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional di Kepulauan Riau dan saya mendapatkan medali emas. Kita di Porprov aja itu bonus itu satu emas bisa 30-50 juta. Untuk di nasional 250 juta dan di Asia itu emasnya seperti kemarin terakhir itu 1 miliar, sebelumnya itu 500 juta. Dan renang itu kan kurang lebih ada 17 nomor pertandingan, Mas. Jadi jarang sekali perenang itu dapat satu medali itu jarang. Kayak saya di Jawa Tengah itu pernah mendapatkan rekor itu 11 medali emas dan 3 medali perak dari 14 nomor pertandingan. Karena mendapatkan bonus yang banyak yang akhirnya saya kurang membatasi pergaulan yang akhirnya terjun di dunia narkoba dari mulai minuman keras, obat-obatan terlarang, dan narkoba golongan 1, yaitu sabu.
2: Kebebasan tanpa kendali dan uang yang berlimpah menjadi resep kehancuran. Tekanan tinggi untuk terus menjadi nomor 1 membuat Angga mencari jalan pintas. Ia diperkenalkan pada narkotika dengan dalih sebagai doping untuk menambah rasa percaya diri.
0: Menjadi atlet itu, Mas, kayak misalkan teman-teman mulai pada ngerokok, minuman keras itu saya benar-benar menghindari ya, karena ya di dunia keatletan kan itu yang paling harus dihindari karena mempengaruhi ke performa ya. Mungkin ini rahasia umum.

0: untuk di dunia keatletan karena menurutku pressure-nya sangat tinggi. Untuk mereka yang sudah juara, mereka harus mempertahankan. Untuk mereka yang belum juara, mereka harus merebut sebagai juara. Saya ketemu Batra Rang itu semester 3, Mas. Di 2012 awal lah. Terus semester 4 udah nggak kuliah lagi.
1: Efek jangka panjang dari alkohol dan narkoba merusak saraf penglihatannya. Kini, jarak pandang Angga hanya tersisa 1 meter. Dunia yang dulu luas dan penuh warna, kini menyempit dan kabur.
0: Pulang dari rehabilitasi, aku sempat kerja, Mas, dulu itu sebagai konselor anti-narkoba di Kementerian Sosial. Ya, di Kemensos. Untuk menangani anak-anak yang kecanduan, karena butuh konselor yang konselor adiktif ya, dia yang pernah mengalami langsung. Nah, bertahan sampai situ, tapi tidak lama kemudian sempat pakai lagi itu, Mas. Setelah rehab pun sempat pakai lagi. Sampai akhirnya di 2020 aku mulai kehilangan penglihatan atau disebut dengan low vision.
1: Kini Angga tidak hanya melatih. Ia kembali ke lintasan sebagai atlet National Paralympic Committee. Di tahun 2025, ia menyabet 3 medali emas di kejuaraan provinsi. Target selanjutnya menembus ASEAN Para Games 2027 di Filipina.
0: Sembari melatih, saya juga ikut olahraga, berlatih, dan pada akhirnya saya ditawari untuk mengikuti kejuaraan lagi di NPC, itu National Paralympic Committee Indonesia. Karena ada klasifikasi tersendiri, yaitu kelas low vision. Jadi saya melatih dan berlatih. Akhirnya di 2025 kemarin, saya berhasil mendapatkan 3 medali emas dari 3 nomor yang saya tandingkan di kejuaraan provinsi. Ya, itu menjadi titik balik lah. Menurutku itu titik balik dan aku harus menata ulang ya untuk semua. Aku happy sih, Mas. Karena yang pertama, yang tadinya aku tidak punya target apa-apa, akhirnya aku punya, oh, aku bulan ini harus mulai latihan ini, aku bulan ini aku bertanding, oh, bulan ini aku akan mendapatkan bonus dan gaji gitu ya. jadi ada target-target ke depannya, apa yang harus dibeli, apa yang harus dipersiapkan, itu aku merasa hidupku lebih harus tertata lagi. Karena sempat tidak tertata, yang gerambiang aja gitu. Tapi sekarang udah mulai ada target-target kehidupan ke depannya.
1: Kisah Angga adalah pengingat bagi kita semua bahwa selama napas masih ada, lintasan baru selalu terbuka untuk mereka yang berani berbenah.
2: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: Baik, pendengar, ada Sheila on 7 dengan Jadikanlah Aku Pacarmu ini ya. Sudah dihadirkan untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini untuk Anda yang sudah mulai sibuk berkutat dengan aktivitas harian Anda. Kamu ingat lagu ini lagu tahun berapa?
1: Tahun tetot.
0: Ini kayak lagu zaman-zaman, aduh.
1: Aku SMP deh kayaknya.
0: Iya,
1: aduh.
0: Iya. Kita SMP, aduh tua banget ya.
1: Iya deh, di Halo RRI pagi hari ini pendengar bareng sama Ciput Citra Putri. Sampai nanti di jam 10 pagi, seperti biasa kita akan undang Anda untuk berpartisipasi dalam menyampaikan saran, kritik maupun masukan terhadap fasilitas dan juga pelayanan umum yang ada di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya.
0: Iya, betul sekali. Dan yang pasti atensi dengan Anda kami tunggu pendengar. Sampai dengan nanti pukul 10, Anda bisa bergabung melalui line telepon di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811 2540911.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dalam Halo RRI pagi hari ini ya, yang masih akan menampung atensi dengar Anda, untuk Anda yang ingin memberikan kritik, saran, atau bahkan menyampaikan informasi-informasi dan juga keluhan-keluhan seputar fasilitas umum atau fasilitas publik yang ada di lingkungan sekitar Anda.
1: Iya, betul sekali. Dan ini sudah ada yang berpartisipasi ya dengan kita. Ini dari... apa nih, Abrar?
0: Iya.
1: Jalan sekitar alun-alun Banyumas sudah beberapa bulan ini ada perbaikan. Tiap hari macet, buka tutup. Anu, ada apa ya? Kabarnya sampai Juni mau ditutup jembatannya.
0: Oke,
1: gitu.
0: Terima kasih untuk Mas Abrar ini yang sudah bergabung. Dan nanti kami akan sambungkan kepada narasumber terkait untuk bisa langsung dijawab ya.
1: Tapi ini udah ada jawaban nih dari Pak Ariatno.
0: Oh, sudah langsung ada jawabannya.
1: Sudah ada jawabannya.
0: Oke.
1: Dari Pak Ariatno, Kabid Pemeliharaan Jalan DPU di Kabupaten Banyumas nih ya. Jadi memang di bulan Juni sampai Juli ini akan dilakukan perbaikan jembatan Kaliserayu oleh Kementerian PU. Sementara akan dilakukan penutupan di jalan tersebut.
0: Sehingga dilakukan ya.
1: Sehingga dilakukan.
0: Jangan salah ya.
1: Iya. Mohon kesabaran para pengguna jalan tersebut.
0: Oh iya, ini kemarin yang sempat kita bahas itu ya, terkait dengan penutupan jembatan Kaliserayu itu.
1: Iya, pernah dibahas dalam dialog.
0: Iya, betul, betul. Dan mudah-mudahan ini sudah cukup menjawab dan sudah cukup menambah informasi juga nih untuk Mas Abrar yang sudah bergabung terkait dengan kenapa sih sebenarnya ditutup terus gitu ya.
1: Iya, ternyata ternyata ada perbaikan jalan.
0: Betul.
1: Ya, dan sudah disampaikan juga.
0: Oke, terus juga ada lagi nih Putri, sebentar. Oke, ini ada lagi, kita baca dulu. Selamat pagi dari Suhel Ahmad ini ya. Ini jalan Kaligusur Tinggar Jaya Kecamatan Jatilawang Banyumas rusak parah. Ini mohon perhatiannya untuk pihak yang berwenang. Sekali lagi terima kasih ya untuk Anda yang sudah memberikan informasinya. Kali ini juga masih berkaitan dengan jalan ya. Ini jalan ini menjadi salah satu hal yang memang sering sekali dikeluhkan di Halo RRI.
1: Iya,
0: kita.
1: Ya ada masalah jalan, ada soal penerangan, ya fasilitas-fasilitas umum yang butuh adanya pemeliharaan, begitu ya. Dan barangkali mungkin untuk pelayanan secara umum sendiri mungkin sudah dikatakan bagus ya sampai sejauh ini jarang ya ada keluhan semacam pelayanan umum begitu ya.
0: Okay. Tapi ada baiknya juga barangkali ketika kita memberikan informasi ini ya, tadi khususnya untuk di mana nih jalan Kaligusur Tinggar Jaya ini, ada baiknya dikasih foto atau mungkin juga dikasih videonya ya sebagai bukti dan memudahkan kita ya untuk bisa mencari sebelah mana sih sebenarnya gitu ketika nantinya akan dilakukan perbaikan atau di survei.
1: Iya, betul sekali. Dan nanti dari apa yang disampaikan oleh Anda pendengar, kita akan sampaikan ke petugas kami untuk diteruskan ya ke petugas terkait ya. Oke, terima kasih. Dan untuk Anda pendengar Pro 1, masih ada durasi 30 menit ke depan untuk temani Anda masih dalam Halo RRI.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi.

0: Purwokerto pagi ini masih di sesi Halo RRI ya. Sampai nanti di jam 10 pagi aja. Menemani Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dalam Halo RRI untuk edisi kali ini, Anda bisa bergabung sekali lagi melalui line telepon di 632336 atau melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-2540911.
1: Oke, tadi sudah ada dua pertanyaan ya yang sudah kami bacakan, dan juga sudah ada satu yang tadi langsung ditanggapi ya oleh narasumber terkait. Ya pasti untuk Anda pendengar Halo RRI ini hadir satu minggu tiga kali, setiap hari Senin, setiap hari Rabu, dan juga setiap hari Jumat. Jadi ketika tidak terjawab di edisi hari ini, akan sangat mungkin ya terjawab di edisi berikutnya.
0: Iya, betul sekali ya. Rasanya senang sekali kalau misalnya kita ada keluhan mengenai sesuatu hal ya, terus bisa langsung ditanggapi, itu luar biasa ya. Apalagi misalnya nih soal kenyamanan, keselamatan ya, dalam fasilitas umum, pelayanan umum ya, bisa langsung ditanggapi oleh dinas-dinas terkait, ini pastinya menyenangkan sekali ya.
1: Iya, betul sekali. Dan ya pasti juga Halo RRI ini memang sengaja dihadirkan ya untuk menjadi salah satu wadah, untuk menjadi salah satu jembatan untuk masyarakat yang ingin sekali memberikan informasi-informasi atau mungkin aduan-aduan seputar pelayanan publik kepada pemerintah yang bisa kita bantu ya lewat Halo RRI.
0: Iya, betul sekali. Dan baik pendengar Pro 1, masih ada 15 menit ke depan untuk temani Anda masih dalam Halo RRI.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 baru saja melintas lagu dari miliknya Afgan dengan Lestari Merdu ya.
1: Cocok ya sama suaranya Afgan.
0: Iya, emang suaranya Afgan.
1: Iya, maksudnya cocok sama suaranya Afgan yang memang merdu.
0: Iya, gitu. Benar banget ya. Ya Citra, halo RRI, kayaknya harus kita pungkaskan sampai di sini aja ya. Tapi gak usah khawatir pendengar, besok hari Jumat ya.
1: Iya.
0: Kita akan jumpa lagi. Tapi sebelum menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, sudah ada kita yang bergabung nih ya. Ini dari Kirwan dari Purwocati ya, mau mengeluhkan terkait jalanan rusak yang belum juga diperbaiki di wilayah Cilongok arah Purwocati ya. Dan sebelumnya sudah banyak keluhan dari warga setempat maupun pendatang yang menanyakan kapan jalanan tersebut diperbaiki. Ditambah sudah banyak masyarakat yang jatuh ketika hujan karena terlalu banyak lubang yang dalam. Bahkan sudah ada juga pinggir jalan yang longsor lama tetapi belum diperbaiki. Akhirnya masyarakat sendiri mengeluarkan sindiran untuk pemerintah dengan plang selamat datang di wisata jalanan berlubang. Jadi dimohon untuk pemerintah segera memperbaiki jalanan rusak yang terbilang terlalu rusak dan panjang hingga Purwocati ini, sehingga tidak ada lagi korban yang celaka akibat lubang. Terima kasih
2: untuk Ibu Kirwan ini, barangkali ya Ibu atau Bapak ini di Purwocati yang beliau juga mencantumkan dua video ini ya. Oke, terima kasih Bapak atau Ibu atas informasi yang sudah disampaikan kepada Halo RRI, dan tentunya nanti ini akan langsung kami teruskan ya kepada pihak terkait untuk bisa langsung ditanggapi, bahkan bisa langsung dijawab. Tapi karena ini memang sudah keterbatasan waktu, sudah mepet sekali, mungkin Anda bisa tetap menyimak Halo RRI di hari berikutnya, yaitu di hari Jumat ya. Dan mudah-mudahan di hari Jumat kita sudah bisa mendapatkan jawaban atas keluhan yang sudah disampaikan.
0: Dan terima kasih banyak untuk atensi Anda pendengar Pro 1 yang masih setia untuk menyimak Halo RRI ya, sebagai wadah untuk Anda menyampaikan aspirasi kepada pemerintah ya. Baik pendengar Pro 1, terima kasih, dan akhirnya saya Putri yang bertugas
2: dan rekan saya Citra yang bertugas pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selepas ini akan ada Desi temannya Anda di Purwokerto siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 93.1 Terus 1 Channel Informasi dan Inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwokerto Siang. Dan kali ini kita akan bersama di segmen Sanksi. Dan kita akan membahas satu tema yang sangat menarik pendengar, yakni rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Ya, penyalahgunaan narkotika masih menjadi persoalan serius termasuk di kalangan pelajar dan remaja. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi sebagai upaya pemulihan. Dan Klinik Pratama BNN Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu instansi penerima wajib lapor yang memberikan layanan rehabilitasi rawat jalan. Lalu bagaimana proses rehabilitasi berjalan dan seperti apa upaya pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkotika? Di studio kami pendengar sudah hadir ada Bapak Haji Nasrudin SAG MMPDI. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, selamat siang Mbak Desi.
0: Apa kabar Bapak?
1: Baik, Alhamdulillah sehat.
0: Sehat semangat. Bapak Haji Nasrudin SAG MMPDI ini merupakan Kepala BNN Kabupaten Purbalingga.
1: Jih, okay. Mbak Desi baru 5 bulan.
0: Baru 5 bulan, sudah 5 bulan ya Pak. Luar biasa Bapak, Alhamdulillah bisa hadir langsung di studio. Jadi kita bisa lebih intens lagi untuk berdiskusi. Temanya sangat menarik dan biasanya kita melibatkan pendengar juga Pak untuk berinteraktif, boleh ya. Jadi nanti pendengar boleh bergabung bersama kami, silakan di 0811 254 0911 atau bisa telepon juga di 632336. Pendengar juga bisa tinggalkan kolom tinggalkan pertanyaan ya di kolom komentar di kanal YouTube RRI Purwokerto, karena siang hari ini juga disiarkan langsung melalui YouTube-nya RRI Purwokerto. Baik, Bapak, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan rehabilitasi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika ini Pak?
1: Baik, Mbak Desi dan sahabat RRI, tadi sudah disampaikan Mbak Desi di Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ya. Tepatnya pada pasal 54 memang bunyinya pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi, menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ada empat kata kunci di situ Mbak Desi. Pertama adalah kewajiban rehabilitasi. Jadi memang bunyi undang-undangnya adalah wajib melaksanakan rehabilitasi. Artinya bahwa pengguna narkotika yang sudah ketergantungan alias pecandu, mereka juga yang masuk dalam wilayah korban penyalahgunaan karena ketergantungannya pada narkoba, dia harus melaksanakan rehabilitasi medis, misalnya dengan detoksifikasi, ya, pengeluaran zat-zat adiktif yang dia konsumsi, atau rehabilitasi medis seperti konseling dan reedukasi. Itu di poin pertama, kewajiban rehabilitasi. Yang kedua, korban. Ingat, korban, bukan kriminal. Jadi yang memang wajib menjalani rehabilitasi bukan yang terlanjur pada tindak kriminal. Artinya bahwa pasal ini menegaskan pecandu narkotika dipandang sebagai korban. Ya, karena dia sebagai korban, otomatis dia membutuhkan pemulihan atau recovery, ya, bukan semata-mata dia harus dihadapkan pada pidana penjara. Yang ketiga, laporannya sukarela. Kalau memang pecandu atau salah satu anggota keluarga datang ke BNN gitu ya, melaporkan diri secara sukarela gitu ya, mereka tidak akan ditahan. Mereka tidak akan dipidana. Justru mereka akan mendapatkan rehabilitasi. Poin yang keempat, yang terakhir terkait pasal 54 tadi, rehabilitasi itu sifatnya gratis. Karena negara harus hadir. Pemerintah memfasilitasi rehabilitasi bagi pecandu melalui BNN yang disediakan secara cuma-cuma gratis. Begitu, Pak.
0: Jadi artinya rehabilitasi ini sesuai dengan undang-undang sifatnya wajib,
1: wajib,
0: dan ketika melaporkan atau menyerahkan diri itu tidak akan
1: bebas
0: dikenakan.
1: Bebas dari tahanan atau pemidanaan.
0: Baik. Ya, luar biasa Bapak. Kemudian untuk BNN Kabupaten Purbalingga sendiri Pak, ini sepanjang 2026 itu sudah menangani berapa orang?
1: Ya, ada beberapa data yang bisa kami sajikan. Kalau dalam konteksnya adalah rehabilitasi rawat jalan, sepanjang 2026 ini sampai 1 Mei, sampai tanggal 1 Mei, kita sudah memberikan layanan rehabilitasi kepada 14 orang. Dengan 3 orang itu berjenis perempuan dan 11 orang laki-laki, ya. Jadi sudah 14 orang, tetapi nanti ada lagi program rehabilitasi yang lain, ya. Di dalam rehabilitasi yang rawat jalan tadi 14 orang ini, yang berusia di bawah 19 tahun itu ada 6 orang. Dan yang berusia di yang di bawah 19 tahun itu ada 6 orang dan yang di atas 19 tahun itu sejumlah 8 orang, ada 14 orang. Kategorinya justru banyak menggunakan multiple user. Ya, ini ada sekitar 5 orang dari 14 orang. Artinya memang ini dalam konteks layanan rehabilitasi kita sudah merawat sebanyak 14 orang. Tetapi dalam konteks screening intervensi lapangan kita lumayan besar ini, Mbak. Jumlahnya sudah ada 107 orang pelajar yang kita berikan layanan SIL tadi, itu yang tersebar di 3 sekolah. Nah, nanti monggo, baik. Apa itu SIL dan bagaimana kita jelaskan.
0: Oke, baik. Oke, kalau gitu langsung aja ini Pak. SIL, ada 3 sekolah tadi. Dan ada 107, itu 107 pelajar, artinya mereka yang memang
1: betul
0: pengguna.
1: Ya, jadi SIL itu singkatan dari screening intervensi lapangan. Ini merupakan program proaktif BNN.
0: Oke.
1: Ya, di dalam menjangkau, mengidentifikasi, memberikan penanganan diri kepada penyalahguna narkoba secara langsung di komunitas dia atau lingkungan masyarakat. Jadi prinsipnya kita jemput bola kalau SIL itu. Okay. Apa tujuannya screening intervensi lapangan? Pertama, menjangkau pecandu atau penyalahguna yang belum terjangkau oleh lembaga layanan rehabilitasi. Jadi kita hadir. Artinya kita memang jemput bola. Yang kedua, membuka akses rehabilitasi yang mudah. Jadi rehabilitasi ini kan negara wajib hadir untuk memberikan kepada mereka. Jadi yang mudah bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, mendeteksi dini resikonya. Jadi resiko penyalahguna narkoba itu dengan adanya SIL dia bisa di handle, ya, supaya tidak berkelanjutan. Kemudian yang keempat, mendorong perubahan perilaku bagi penyalahguna narkoba untuk bisa dipulihkan. Karena kalau tidak ada SIL mereka akan bebas, ya. Itu tujuan yang dimaksud. Nanti teknik apa dan bagaimana, kebetulan juga saya menghadirkan ketua tim rehabilitasi, ya. Mungkin ada wawancara dan lain sebagainya. Nanti bisa kita jelaskan satu persatu.
0: Oke, baik. Sebenarnya ini ada dua hal yang kita bisa kita rasakan begitu ya, Pak Nasruddin. Artinya ternyata 107, wah banyak juga gitu ya kasus yang menerpa pelajar kita. Tetapi positifnya adalah mereka ternyata juga terbuka untuk melakukan rehabilitasi begitu ya. Dan ini mematahkan stigma yang kalau misalkan itu kan pasti orang tua aduh malu dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah kendala gak sih untuk BNN dalam mensukseskan program rehabilitasi ini?
1: Ya, Mbak Desi, setiap pekerjaan pasti ada resiko. Ya, ada kendala, ada faktor penghambat. Tetapi kami yakin kalau teknik berkomunikasinya baik, begitu ya. Yang semula mungkin paradigma awal orang tua merasa, oh nanti akan ketahuan tingkat aibnya dan lain sebagainya. So, kita yakin nih bahwa ini tuh korban, harus kita pulihkan. Bagaimana kalau tidak ada informasi, bagaimana kita akan bisa menindaklanjuti. Jadi kita harus yakinkan kepada segenap komponen masyarakat, khususnya para orang tua, bahwa musibah yang melanda kita di kalangan lintas keluarga terkait narkoba sudah bukan lagi saatnya untuk terus menstigma dia. Ya, justru mereka-mereka ini harus kita pulihkan, harus kita sehatkan. Makanya kenapa kita jemput bola? Karena siapa tahu mereka mungkin mau melapor takut gitu ya, dan lain sebagainya. Nanti diketahui oleh orang lain dan lain sebagainya. Nanti datanya jangan-jangan dipublish, nah, sehingga hal ini harus dijadikan momentum BNN untuk masuk jemput bola. Dengan cara apa? Kita yang proaktif. Gitu.
0: Baik. Pak Nasruddin, kemudian untuk yang 107 itu kan tadi pelajar ya? Yang di luar pelajar ada sejumlah berapa Pak?
1: Kalau yang SIL memang untuk di 2026 kita memang fokuskan karena kita ada program dari kebijakan pimpinan pusat itu Ananda Bersinar.
0: Oh, Ananda Bersinar.
1: Ananda itu singkatan, Mbak Desi dan sahabat RRI. Ananda itu singkatan dari Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai Dari Anak.
0: Oh, Ananda.
1: Bersinar, bersinar kembali. Jadi kenapa kita harus bukan berarti meniadakan atau menafikan yang lain, tetapi kita fokus kepada anak-anak kita agar mereka ini kan investasi kita masa depan. Jadi mereka kita fokuskan atas keluhan dari guru bimbingan konseling, dari wakasek kesiswaan, mungkin dari orang tua yang memang aware dia melihat ada permasalahan narkoba di kalangan anak-anak, maka kita jemput bola. Begitu.
0: Oke, baik ya. Keren, luar biasa bahwa ternyata ketika dari BNN proaktif ini malah justru ya disambutannya, berarti sambutannya positif juga.
1: Positif. Sangat positif. Baik dari pihak sekolah kan kepada yang bersangkutan kan data hanya milik kita.
0: Oke, dirahasiakan.
1: Jadi jangan kemudian itu dipublish kan, artinya memang kita makanya tidak hanya menyebutkan saja kan, menyebutkan jumlahnya dan tersebar di 3 sekolah. Sekolahnya mana kan tidak kita
0: tidak
1: sebutkan.
0: Disebutkan. Gitu
1: kan. Itu kan sangat menjaga kode etik itu.
0: Pak, tapi justru ini juga jadi alarm nih untuk para orang tua yang memiliki anak-anak usia remaja gitu. Jadi mereka kenapa sih, alasan mereka kenapa pakai narkoba gitu Pak?
1: Kalau anak-anak ditanya, pastikan mereka kan dalam sebuah tahapan proses pencarian jati diri. Ketika dia dalam sebuah circle atau komunitas, dia kan ingin dianggap masuk di dalamnya. Nah kalau circle ini kemudian sekali dua kali meledek-ledeki, anak-anak kan juga pengen juga diakui ya keberadaannya. Sehingga coba-coba ini menjadi sebuah motivasi. Coba kayak apa sih itu? Setelah coba-coba dia gak sadar bahwa sekali mencoba narkoba ini kan berarti pintu gerbang untuk dia terlanjur aksi berikutnya. Ini yang kemudian disayangkan, untuk tahu tidak harus mencoba. Kan gitu logikanya. Jadi sekali lagi harus kita sadarkan dengan Ananda Bersinar ini, dengan kenapa kita sudah bisa menjangkau 107 orang pelajar yang tersebar di 3 sekolah, ini menjadi alarm, ini menjadi warning, rambu-rambu buat seluruh orang tua, buat seluruh insan-insan pendidikan, buat seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bahwa kita sedang berada pada situasi yang sangat memprihatinkan. Dari sinilah, ayo kita berkolaborasi, BNN hadir agar dirasakan kemanfaatannya. Khususnya di Kabupaten Purbalingga dan Banjarnegara.
0: Oke, baik. Pendengar, sedikit banyak kita sudah dengarkan statement dari Pak Nasrudin selaku Kepala BNN Kabupaten Purbalingga. Kita membahas soal rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, begitu ya. Bapak, kita menyapa dulu. Sudah ada dua netizen yang bergabung bersama kita by YouTube. Ada @riris13673. Selamat siang, Bapak. Jika sudah ada yang selesai rehabilitasi tapi kemudian hari ternyata kedapatan positif lagi, apakah masih diberi label korban? Harusnya kan sudah paham bahayanya.
1: Terima kasih kepada para sahabat RRI yang sudah menanyakan. Ingat bahwa narkoba ini kan problem yang sangat multidimensional. Mereka untuk bisa pulih, mereka untuk bisa bertahan di dalam kepulihannya, itu kan sebuah hal yang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada faktor eksternal, ada faktor milieu, ada faktor kekuatan diri yang bisa labil, bisa stabil. Maka pada posisi yang seperti itu, bahasa kita relapse namanya, Pak. Kambuh. Jadi setelah dia pakai narkoba lalu direhabilitasi, mustinya kan tadi normal, harusnya sudah kembali pulih, kan gitu ya. Tetapi ingat, alam kita sekarang terbuka, media kita begitu terbuka, ya faktor eksternal begitu sangat amat menggerogoti kekuatan individu tertentu. Maka jalan pilihannya bahwa rehabilitasi dalam konteks seperti ini tidak mengenal kata berhenti. Karena potensi orang relapse juga besar, Mbak Desia. Orang jatuh kembali untuk ke lembah adiksi atau narkoba itu kan besar sekali. Maka tidak mengenal kata berhenti buat orang yang sudah rehab lalu tidak bisa mempertahankan kepulihannya alias relapse, mereka adalah anak-anak kita ke depan yang harus kita selamatkan sekarang juga.
0: Oke. Artinya bahwa ternyata yang sudah pernah rehab atau yang sudah pernah memakai tidak benar-benar bisa sembuh ya Pak?
1: Potensi relapse itu besar.
0: Oke.
1: Saya tidak ingin mengatakan bahwa orang itu pasti sembuh, orang itu pasti tangguh, karena ada dua faktor. Apakah orang yang sudah pakai narkoba ke lembah adiksi itu bisa mempertahankan relapse-nya, bisa bertahan kekuatannya untuk tidak relapse, untuk tidak jatuh lagi. Dua, faktor pertama, faktor yang ada dalam diri. Individual strength, ketangguhan pribadi. Ya, apakah dia punya motivasi yang kuat untuk mempertahankan kepulihannya? Hmm. Apakah dia masih punya kekuatan untuk melawan narkoba benar-benar 24 jam dia siap untuk bertarung? Hmm. Bahwa sekali tidak, maka tidak, misalnya gitu ya. Say no to drug, katakan tidak pada narkoba. Hmm. Kekuatan dirinya sudah kuat, didukung oleh faktor di luar dirinya. Ada family strength, ketangguhan keluarga. Apakah keluarga juga ikut punya andil untuk bisa anak ini bisa bertahan dalam kekuatannya? Jadi dua faktor X dan Y ini kan tarik-tarikan. Ya, bisa yang dominan X dari luar, bisa yang dominan Y dari dalam dirinya. Tergantung tarik-menarik antara faktor internal dan eksternal itu. Tetapi kita harus pahami bahwa dalam dunia drug, penyalahguna narkoba, tidak ada orang sembuh narkoba. Yang ada adalah mereka akan masuk ke keterpulihan. Recovery program. Artinya apa? Karena pulih, maka masih memungkinkan. Tapi bukan justifikasi. Ya. Orang kena narkoba, lalu dia direhabilitasi, punya peluang. Apakah bisa tangguh? Apakah dia akan jatuh kembali atau relapse? Nah, maka yang seperti ini, kita harus arif dan bijak juga menyikapinya.
0: Oke, baik. Jadi, kalau misalkan untuk teman-teman ex pecandu mungkin harus dikuatkan imannya kali ya.
1: Makanya ada beberapa teknik di dalam screening intervensi lapangan. Metodenya, pertama misalnya metode wawancara dan observasi langsung. Okay. Nanti Pak Awan dan tim dia akan melakukan observasi. Dia akan melakukan wawancara. A, B, C, betul-betul digali supaya kita bisa tahu kekuatan dia ini posisinya ada di mana. Yang kedua, metode yang digunakan adalah lapor diri. Self-report-nya dia akan tergambar betul. Yang ketiga, metodenya adalah uji sampel biologis. Caranya apa? Nah, orang ini pulih apa enggak ya? Tes urin. Itu cara yang paling memudahkan deteksi dini. Gitu kan? Nah, itu uji sampel biologis itu salah satunya adalah dengan tes urin. Yang keempat, metode yang digunakan adalah pemetaan risiko. Ya, tinggi rendahnya orang ini dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, setelah metode ini semuanya digunakan, maka tim rehabilitasi akan punya data bahwa si A ini hasil screening intervensi lapangannya seperti ini. Seperti ini. Ya, misalnya dia punya ketangguhan yang hebat, berarti tes urinnya harusnya negatif. Tapi kalau dia melempem, motivasinya lemah, kemungkinan begitu dites urin dia akan positif kembali. Itu beberapa metode yang digunakan. Metode yang kita gunakan yang tadi sudah begitu variannya, sasarannya sekarang, Pak. Sasaran kita melakukan screening intervensi lapangan itu bisa dilakukan di beberapa kawasan rawan. Satu, komunitas. Okay. Maaf, lingkungan pemukiman, perumahan. Dua, tempat kerja. Mungkin Mbak Desi bertanya, apa iya Pak Nas orang kerja kok? Ingat, orang bisa menyalahgunakan narkoba justru karena dia punya uang. Karena dia punya kemampuan budgeting dari gaji yang dia terima. Mungkin ada situasi yang membuat dia burn out, sehingga dia ingin melarikan dirinya. Jadi tempat kerja
0: malah menjadi, justru juga
1: itu, tempat yang rawan. Itu ya, sasaran yang kedua. Sasaran yang ketiga, sekolah atau institusi lembaga pendidikan. Bisa sekolah, bisa kampus. Dan yang keempat adalah lokasi kerja serabutan. Ini empat sasaran ini menjadi penting ketika kita akan melakukan screening intervensi lapangan.
0: Baik. Ya, sedikit banyak tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita, pendengar. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di 632336 boleh, atau di 0811 540 9 11. Mungkin sambil menunggu WhatsApp, kita kembali membaca dari @miftahurrahman1996. Bapak izin bertanya, untuk pecandu narkoba apakah harus direhabilitasi sosial mental itu ke kantor BNN Banyumas, Purwokerto atau Purbalingga? Itu apakah gratis atau berbayar?
1: Ya, terima kasih. Tadi sudah kami sampaikan bahwa pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ada empat kata kunci tadi. Pertama, kewajiban rehabilitasi. Yang kedua, korban bukan kriminal. Yang ketiga, laporan sukarela. Yang keempat, rehabilitasi gratis.
0: Oke,
1: gratis. Terjawab ya. Nah, sekarang di mananya? Kalau BNNK Banyumas yang meliputi 27 kecamatan, jadi orang-orang yang di area itu ya, yang di 27 kecamatan yang ada di Banyumas, monggo silakan berhubungan dengan BNN Kabupaten Banyumas yang mungkin kantornya yang dekat Sekolah Al Irsyad.
0: Oke.
1: Gitu ya. Nah, tapi bagi sahabat-sahabat yang tinggalnya di area Purbalingga dan Banjarnegara, bisa berhubungan dengan kami BNN Kabupaten Purbalingga. Okay. Kantornya persis di sebelah penyelenggaraan SIM, administrasi SIM-nya Polres Purbalingga. Purbalingga. Okay. Nah, itu silakan di situ, kita siap melayani rehabilitasi rawat jalan. Mm-hmm. Gratis.
0: Gratis ya, tidak berbayar. Oke. Okay. Baik. Kemudian Pak, kita menyapa untuk pendengar kita, ada Pak Budi di Purwokerto. Selamat siang Bapak narasumber.
1: Selamat siang.
0: Ya, saya ingin bertanya Pak, adik saya sudah ketahuan menggunakan narkoba jenis sabu dua kali. Keluarga sudah kewalahan. Kalau kami ingin memasukkan dia ke rehabilitasi, apakah bisa langsung tanpa proses hukum atau harus ditangkap dulu? Nah ini Pak, silakan.
1: Baik, sepanjang dia tadi kategorinya adalah pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, maka silakan langsung berhubungan dengan BNN. Karena tadi ada 4 kata kunci toh. Ya. Rehabilitasi itu bersifat wajib, yang kedua maaf korban.
0: Ya.
1: Bukannya kriminal,
0: pengedar,
1: pidana,
0: bukan pengedar.
1: Ya kan? Bukan bandar, bukan pengedar, bukan kurir. Yang ketiga sukarela harus datang. Jangan ada paksaan, dan yang keempat gratis biayanya.
0: Oke.
1: Nah, jadi silakan Pak Budi bisa berhubungan tergantung lokasi tinggalnya. Kalau di Banyumas silakan berhubungan dengan BNN Kabupaten Banyumas. Kalau untuk Purbalingga dan Banjarnegara silakan datang ke kantor kami di BNN Kabupaten Purbalingga.
0: Purbalingga. Oke, baik. Bapak izin ini tidak menyebutkan namanya dan di mana kerjanya gitu ya. Intinya bertanya, saya ada teman kerja yang sudah beberapa kali direhabilitasi tapi kambuh lagi. Keluarganya sudah hampir putus asa. Apakah kasus seperti ini masih bisa ditangani lagi di BNNK atau ada batasan jumlah kali rehabilitasi?
1: Baik, gini Mbak Desi, terima kasih tadi buat penanya yang tidak menyebutkan namanya. Silahkan nanti dikomunikasi langsung dengan BNNK sesuai dengan tempat tinggalnya. Okay. Ya kalau memang KTP-nya Banyumas silahkan datang ke BNNK Banyumas. Kalau KTP-nya Purbalingga dan Banjarnegara silahkan datang ke kantor kami di BNNK Purbalingga. Nanti kami akan, tim akan melakukan asesmen ulang untuk memetakan dia apakah, maaf, dia kategori yang cukup dengan rehabilitasi rawat jalan karena kategorinya ringan, atau memang mungkin sudah masuk dalam kategori yang menengah dan berat yang memang rekomendasinya harus rawat inap.
0: Okay.
1: Nanti semua catatan itu akan kita komunikasikan kepada pihak yang bersangkutan atau keluarga. Jika memang rawat jalan cukup di BNNK Kabupaten Purbalingga, tapi kalau nanti harus dengan rawat inap, nanti kami akan sondingkan dengan lokasi-lokasi yang terdekat. Satu di antaranya adalah Balai Besar Rehabilitasi yang berada di Lido Bogor, Jawa Barat. Yang relatif dekat dengan Purbalingga ataupun Purwokerto ya, atau Banyumas ya. Ada memang seperti Sentra Baturaden, Satria Baturaden, tapi posisi sekarang informasi yang kami dapatkan memang sedang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah rakyat. Gitu ya.
0: Okay.
1: Yang semula mungkin selama ini mungkin area Purbalingga dan Banyumas sering mengirim klien ke sana, tapi karena ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk dijadikan sebagai sentra sekolah rakyat, maka kami sekarang menggunakan alternatif lain ke daerah yang memungkinkan dijangkau oleh pihak keluarga.
0: Baik, artinya tidak ada batasan jumlah rehabilitasi.
1: Tidak ada, nanti dari kami nanti akan ada catatan, oh yang bersangkutan ini oh cukup rawat jalan. Nanti dengan kami standar umumnya, tapi tidak mematok ya, standar umumnya kalau memang dia masih dalam kategori ringan, itu kan faktornya pasti banyak tadi ya, mungkin kekuatan dirinya, kondisi lingkungan dan lain sebagainya, sehingga membuat dia relap, jatuh, jatuh dan jatuh, karena tadi kan bahasanya dia sudah beberapa kali menjalani rehabilitasi tapi kok masih jatuh, karena tadi tidak ada terapi dan rehabilitasi yang membuat orang itu sembuh.
0: Benar-benar sembuh. Okay.
1: Karena memang termnya, istilah yang dikenalkan bukan pengobatan, tapi pemulihan.
0: Oke.
1: Okay. Recovery program.
0: Gitu. Bapak izin bertanya juga nih, saya jadi penasaran. Tadi kan sudah dijelaskan beberapa metode yang dilakukan oleh BNNK ya untuk pemulihan itu.
1: Okay.
0: Nah, kemudian apakah dalam proses pemulihan itu mereka tetap mengkonsumsi, tetapi dengan jumlah yang mungkin tidak besar, dikurangi gitu, itu seperti apa Pak?
1: Kalau di kategori ringan hampir dapat dipastikan dia harus stop.
0: Okay.
1: Ya, kalau di kategori ringan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan, karena rekomendasi dari tim itu memang dia kelasnya kelas ringan, pilihannya hanya satu, stop. Tapi mungkin kalau dia sudah kelasnya berat, yang harus dilakukan layanan rehabilitasi rawat inap, mungkin saja, masih dimungkinkan, mungkin SPKJ, sang psikiater, masih merekomendasi beberapa obat tertentu yang digunakan oleh si klien atau si pasien. Tapi untuk di kami, di BNN, dapat dipastikan ketika dia sedang menjalani rawat jalan, dia harus stop dari penyalahgunaan obat itu.
0: Sama sekali enggak?
1: Sama sekali tidak boleh.
0: Oke. Ya. Kemudian Pak, kalau kita kiblatnya adalah para selebriti, artis yang pernah di Lido juga gitu, dan mereka sudah menjalani kehidupan normal layaknya kita manusia yang pada umumnya gitu. Apakah faktor dukungan dari keluarga juga mendukung seseorang untuk tidak relapse itu tadi? Ya.
1: Tadi sebenarnya sekilas sudah kami sampaikan beberapa faktor yang harus bisa diperhatikan di dalam menjaga kekuatan dan ketangguhan dia untuk tidak relapse. Jadi orang yang sudah kena narkoba lalu dia menjalani terapi dan rehabilitasi baik rawat jalan atau rawat inap. Nah, untuk memunculkan kekuatan dia kan ada dua faktor tadi, kekuatan faktor internal dari dalam dirinya, eksternal bisa keluarganya, bisa sahabat circle komunitasnya, bisa teman rekan kerjanya, mohon maaf, bisa pasangan hidupnya gitu ya. Nah, kalau dua itu berkolaborasi, kekuatan dirinya didukung juga oleh lingkungan sekitar, maka kekuatan mungkin bisa jadi jaminan. Tapi kalau masih maaf, orang tua sendiri masih belum percaya bahwa anaknya itu pulih. Dia masih memunculkan negative thinking, suudzon. Kan malah membuat dia jadi tidak percaya diri untuk bisa bertahan dalam kekuatannya. Justru lah, gue digini juga masih dicurigai juga. Nah, sekalian aja gue pakai. Kan gitu ya. Nah, ini harus ada istilah tadi individual strength, ketangguhan pribadi, ada family strength. Apalagi kami ada program prioritas nasional, ada ketahanan keluarga anti narkoba. Nah, ini keluarga harus memberikan support system yang maksimal. Ya, jangan berikan ketidakpercayaan pada dia. Coba contoh misalnya, seorang ibu berkata, "Nak, mama yakin kamu pernah pakai narkoba lalu kamu pernah menjalani rehabilitasi. Mama yakin bahwa kamu bakal kuat, bakal tangguh untuk tidak jatuh lagi. Mama yakin karena kamu anak cerdas, karena kamu orang baik. Kamu kemarin karena terlena saja." Nah, dia kan merasa percaya diri, ibuku. Tapi kalau, "Mama kok gak yakin ya? Nah, ngeliat kamu kayak gelagatnya mau pakai-pakai lagi." Ini kan buat
0: dia makin afirmasi negatif dia.
1: Afirmasi
0: ya,
1: negatif kan. Harus diberikan reinforcement, reinforcement positif. Kamu bisa, kamu pasti bisa. Kamu kuat, pasti kamu kuat. Nah, kan itu kata orang bijak, "If you think can, you can, but if you think can, you can." Kan gitu ya. Jika bisa, Anda jika Anda berpikir bisa, can, can, but can. But if you think can, kalau kamu berpikir cannot, gak bisa, ya pasti gak bisa juga. Kan jadi sugesti pemikiran itu.
0: Ya, betul. Jadi ini PR juga nih untuk para orang tua. Sudahlah, mungkin kita boleh sedih tapi di belakang saja. Tetapi ketika di depan anak, kita harus beri dorongan yang positif.
1: Karena masalah narkoba tidak cukup diratapi.
0: Betul.
1: Masalah narkoba tidak cukup disesali. Justru harus dicarikan solusi. Salah satu solusinya adalah beri penguatan buat mereka.
0: Dan rehabilitasi adalah salah satu-satunya kali ya jalan ya untuk
1: negara hadir, bukan hanya mempidanakan orang dalam konteks pidana narkotika, tapi negara hadir buat pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dengan memberikan fasilitas rehabilitasi bersifat gratis.
0: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Nasrudin. Ini kalimat yang sangat sakti sekali ya, tidak hanya untuk para orang tua tapi juga semoga untuk para pemuda-pemuda ini jangan sampai terjun ke sana karena ternyata tidak menjamin sembuh tetapi akan ada potensi untuk ini ya, untuk relapse.
1: Memang termnya bukan pengobatan. Maaf, bukan penyembuhan,
0: tapi pemulihan.
1: Pemulihan, recovery of program. Term yang di dalam literasinya, literasi tentang itu, psikologi adiksi memang lebih mengedepankan itu. Ya, karena belum ditemukan sampai sekarang satu jenis treatment, satu jenis terapi rehabilitasi yang menjamin 100% orang itu pasti pulih. Tapi ada indikator-indikator dan variabel-variabel lain.
0: Oke, baik. Bapak, sambil menunggu pendengar lain, kita lanjutkan diskusi kita. Lalu kemudian Pak, siapa saja sih yang bisa melaporkan anggota keluarga untuk mendapatkan layanan rehabilitasi ini, Pak? Yang bisa melaporkan.
1: Yang bisa melaporkan, tadi kita karena sifatnya sukarela, Supaya tidak menyebar kemana-mana, yang bagus sih keluarga inti dulu.
0: Iya, keluarga ya, inti ya.
1: Karena kan di masyarakat kita kan paradigmanya belum sama, Mbak Desi ya.
0: Iya.
1: Ya mungkin teorinya gampang. Mm-hmm. Jangan berikan mereka stigma terus.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Buat kita yang sudah ngerti itu.
0: Yeah.
1: Tapi di komunitas masyarakat kan tidak semudah itu mensosialisasikan itu. Maka perkuat dulu dari basis keluarga dulu.
0: Mm.
1: Jangan sampai yang menimpa anggota keluarga justru diketahui dari keluarga lain.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang paling efektif dan strategis adalah sukarela itu datang dari pihak keluarga inti.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ sadari, mungkin dari pihak keluarga komunikasi dengan kami dulu, karena kan tidak semua orang ini punya keyakinan positif, Pak. Dia takutnya jangan-jangan gue dijebak Batman nanti nih, jebakan Batman nih. Jadi bangun komunikasi yang efektif, komunikasi yang strategis, sehingga muncul mereka bersama-sama datang ke BNN, bapak ibunya datang sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ya, dia tidak lepas dari masalah yang bersangkutannya datang. Nanti biar tim yang akan memetakan, mungkin tim akan memetakan dari yang bersangkutan. Nah, nanti mungkin kami di level pimpinan akan banyak diskusi dengan pihak keluarganya. Nanti kita temukan hasilnya.
0: Oke, baik. Kemudian Pak, kita menyapa lagi, ada Ibu Tini di Purwokerto. Baik, Bapak izin, saya adalah orang tua dari pengguna narkoba yang sudah cukup lama. Dia sering menolak dibawa ke rehabilitasi. Apakah ada mekanisme penjemputan atau intervensi dari BNN kalau keluarga sudah tidak mampu menangani?
1: Secara simpel dan kredibel bahwa BNN akan hadir.
0: Oke.
1: Okay. Ya, pihak keluarga silakan berkomunikasi. Mm-hmm. Nanti kami akan hadir untuk bicara dari hati ke hati bahwa kita hadir bukan memberikan beban, tapi kita hadir untuk memberikan solusi, gitu ya. Kalau memang riwayat pemakaiannya sangat kompleks, riwayat rehabilitasi juga sangat amat variatif, mungkin dicarikan solusi lain yang memungkinkan dia bisa kuat di dalam mencegah, melawan relapse-nya itu. Jadi silakan pihak keluarga terbuka ruang untuk berkomunikasi dengan BNN, baik di level pusat, provinsi maupun kabupaten kota, bangun komunikasi. Insya Allah BNN akan hadir. Bahasa yang gampangannya kan BNN hadir, mudah-mudahan bisa ikut ambil bagian memberikan solusi.
0: Oke, baik. Jadi tenang saja, yang pasti mungkin juga orang tua antara mau melapor takut dipidana, tetapi juga mungkin sudah tidak sanggup lagi.
1: Oh, kalau itu gini, Mbak Desi, karena ini sudah bicara ya. Memang di pasal 55 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, terkait rehabilitasi bagi anak. Berarti yang di bawah umur, Mbak.
0: Oke, okay, yang di bawah umur ya.
1: Terkait rehabilitasi bagi anak diatur lebih lanjut dalam pasal 55 ayat 1 yang memerintahkan orang tua.
0: Oke. Okay.
1: Berarti yang diperintahkan orang tua atau wali dari pecandu untuk melaporkan kepada instansi penerima wajib lapor. IPWL. Instansi penerima wajib lapor. Ya, dalam konteks ini langsung bahwa Klinik Pratama BNN Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu IPWL. Nah, berarti nanti untuk yang Purwokerto Banyumas silakan berkomunikasi dengan IPWL-nya Klinik Pratama yang ada di BNNK Banyumas. Nah, kita akan memberikan layanan rehabilitasi narkoba berbasis rawat jalan.
0: Oke,
1: itu jelas ya. Jadi justru undang-undang memerintahkan orang tua atau wali. Justru kalau dia menyembunyikan, ini jadi masalah.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi harus terbuka kita. Harus kita buka, tapi mungkin teknik dan pola komunikasinya jangan juga terbuka kemudian teriak-teriak di dalam rumahnya, kita bawa saja ke BNN kita. Gitu. Okay. Akhirnya orang tidak tahu jadi tahu gitu kan. Cukup kelompok tertentu lah.
0: Ya. Mungkin harus tenang dulu kali ya. Tenang. Ya walaupun hati gondok terus mungkin kaget shock gitu ya, orang tua mana sih yang tidak shock atau kaget ketika anaknya
1: kan terpapar. Paling dirasa pukulan pertama, info pertama yang dia itu yang akan membuat keterkejutan dia berlipat ganda. Tenangkan dulu hati Bapak Ibu semua sampai kita bisa berpikir jernih. Ya, tenang dulu, karena biasanya kalau lagi emosi nanti berkata-kata saja sudah tidak teratur gitu ya. Tenang dulu, mungkin memperbanyak istighfar dulu, cari momen yang tepat untuk membuka komunikasi dengan BNN.
0: Mm-hmm. Baik, Pak, mungkin ada beberapa pendengar yang tidak mengikuti dari awal gitu ya, mungkin Bapak bisa menjelaskan tahapannya, Pak. Tahapan seseorang atau orang tua atau keluarga yang ketika pertama kali datang untuk mendaftarkan anaknya atau justru mendaftarkan diri untuk rehabilitasi.
1: Ya, Pak, biasanya gini, Mbak Desi dan para sahabat RRI, karena tadi memang harus sukarela.
0: Ya.
1: Jadi pihak orang tua atau keluarga dengan yang bersangkutan datang ke kantor BNN untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Nanti tim akan menyampaikan SOP, tata urut-urutannya, 1, 2, dan seterusnya. Nanti sampai muncul, kesimpulan bahwa yang bersangkutan harus mengikuti rehabilitasi rawat jalan sekian kali.
0: Oke.
1: Ya, karena mungkin tergantung hasilnya. Ada yang mungkin cukup dengan 8 kali, ada yang 6 kali, ada yang... nanti pihak BNN akan mengkomunikasikan kepada pihak keluarga. Tentu ini harus dijaga komitmen kita bersama. Ya, jangan lupa dibawa persyaratan administratif, Mbak Desi, karena kalau yang sudah ber-KTP mungkin bawa KTP, kalau ada pas foto silakan dibawa pas foto, karena kami kan terekod. Karena nanti ini kita masuk dalam Sirena namanya, Pak.
0: Sirena.
1: Sirena itu sistem rehabilitasi narkoba.
0: Okay.
1: Jadi akan termonitor di pusat. Ya, jadi tapi jangan negative thinking. Yang dimaksud bahwa tugas kita kan harus kita laporkan. Semua data. Tapi kita tidak akan mempublish.
0: Tetap di keep, ya Pak.
1: Kita ada kode etik ya. Tadi kan kami menyebutkan juga tidak menyebutkan detail kan.
0: Tidak
1: namanya ada, semua itu. Kalau di 2025 kita merawat 44 orang.
0: Oke. Oh, berarti 2026 ada peningkatan ya, Pak ya?
1: Baru triwulan 1 akhir, triwulan 2 awal, 14 itu toh. 44 itu kan selama 1 tahun.
0: Okay.
1: Dari 1 Januari sampai 31 Desember 2025. Yes. Ini kita baru sampai 1 Mei.
0: Okay.
1: Baru ya 4 bulan lah kurang lebih ya. Itu sudah ketemu angka 14. Ya mudah-mudahan tidak 14 kali 4.
0: Iya, jangan.
1: Jadi
0: ya.
1: 50 bukan. Ini mudah-mudahan kita harapannya akan turun. Tapi apapun data itu harus kita sampaikan. Jadi karena ini rawat jalan, jadi semuanya nanti akan dikomunikasikan bahwa yang bersangkutan, dan yang terpenting adalah jujurlah berkata.
0: Oke, ya, jujurlah berkata.
1: Jangan pakai 5 kali bilangnya 4.
0: Oh.
1: Ya gitu ya. Pokoknya apa deh, biar tim betul-betul akan melakukan assessment benar-benar sesuai dengan data yang sesungguhnya.
0: Ya. Jadi penanganannya tepat ya, pemilihan penanganannya tepat.
1: Jadi silakan berhubungan dengan BNN, baik Banyumas maupun Purbalingga.
0: Oke, baik. Bapak, ini sepertinya juga pendengar baru saja merapat ini ya. Kita menyapa dulu ada Ibu Maya, tidak disebutkan di mananya.
1: Ya.
0: Tetapi begini, Bapak, saya tadi mendengar ada istilah rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Dalam kasus anak saya yang menurut saya sudah cukup parah, bagaimana kami bisa tahu harus masuk yang mana?
1: Ya.
0: Kemudian kami dari keluarga sederhana, dan ketika kami membawa anggota keluarga ke rehabilitasi, apakah ada biaya yang harus kami siapkan atau program ini ditanggung oleh pemerintah?
1: Baik, Ibu Maya, kalau berat, sedang, ringan, itu nanti tim yang akan membuat catatan.
0: Oke.
1: Okay. Inti yang awal pertama, datang dulu ke BNNK, baik Purbalingga ataupun Banyumas.
0: Yeah.
1: Arahkan dulu ke sana, biar nanti tim yang akan melakukan, karena ada alat toolnya, Bu, untuk mengatakan dia ringan, sedang, atau berat. Ya, itu kan tadi persesifnya Bu Maya kan, gitu ya. Kan
0: self diagnosis.
1: Kalau itu kan self diagnosisnya Bu Maya. Nah, kalau kami ada SOP-nya, ada tool-nya, biar tim kami dulu yang akan melakukan assessment itu, nanti hasilnya akan disimpulkan. Kalau memang kesimpulannya dia masuk kelas ringan, cukup rawat jalan. Tapi kalau nanti memang catatan konklusi kesimpulannya menengah sampai pada berat, maka nanti rawat inap.
0: Okay.
1: Nah, kalau untuk rawat jalan gratis, pure gratis, ya. Nah, kalau nanti kesimpulannya harus rawat inap yang ke Bogor tadi, misalnya ke Lido Bogor, nah, gratisnya itu difasilitasinya sana, Bu Maya. Jadi di Lido Bogornya itu tidak berbiaya, tetapi mungkin mohon maaf, Ibu dengan anggota keluarga yang mengantar ke Lido Bogor kan pakai mobil, pakai BBM. Nah, itu menjadi tanggung jawab keluarga. ya, sepanjang tidak ada penyakit penyerta lainnya yang tidak ada kaitannya dengan kenarkobaan, mm-hmm. baru itu kalau dia penyakitnya masih dalam konteks kenarkobaan, nanti ada di sana, nanti ada medical outing, mm-hmm. itu juga menjadi tanggung jawab fasilitas negara. Tapi kalau ada penyakit-penyakit yang tidak ada kaitannya dengan kenarkobaan, dia harus cek kesehatan medis, mm-hmm. tentu berbiaya, dan itu nanti akan dikomunikasikan oleh pihak Balai Besar Rehabilitasi yang ada di Lido Bogor. Mm-hmm. Jadi yang dimaksud gratis adalah layanan rehabilitasinya. Jadi layanan rawat jalan gratis, layanan rawat inap gratis. Tapi mekanisme prosedur untuk sampai ke lokasi itu mm-hmm. menjadi tanggung jawab keluarga. Contoh, mm-hmm. ibu tinggalnya di Purbalingga, tapi Purbalingga yang jauh gitu ya. Mm-hmm. Atau di Karangkobar, di Banjarnegara. Mm-hmm. Lah untuk datang ke BNN ini kan perlu berkendaraan.
0: Yeah.
1: Ya bensinnya, makannya, itu menjadi tanggung jawab keluarga. Yeah. Tapi rehabilitasinya di BNN gratis.
0: Gratis.
1: Baik rawat inap, rawat jalan, gratis.
0: Oke, okay, jadi tidak perlu khawatir daripada kita pusing sendiri di rumah. Mari kita serahkan kepada yang ahlinya saja begitu ya, Pak ya. Oke, okay, baik. Ini karena temanya sangat menarik, jadi banyak masyarakat pendengar yang juga ikut berinteraksi ini, Pak Nasrudin. Kita kembali menyapa lagi. Terima kasih ada Ibu Tika ini, tapi tidak menyebutkan namanya di mana. Izin Bapak, bagaimana jika pengguna narkoba ini menolak direhabilitasi padahal sudah jelas ketergantungan? Apakah keluarga bisa meminta bantuan BNN untuk tindak lebih lanjut?
1: Bisa.
0: Oke, okay, bisa.
1: Tadi
0: ya,
1: kan dikomunikasikan.
0: Mm-mm.
1: Setelah dikomunikasikan, nanti mungkin tim akan berusaha, ikhtiar, bekerja sesuai dengan daya kemampuan kami.
0: Mm-hmm.
1: Gitu ya. Jadi langkah yang pertama adalah yakinkan Ibu Tika, buka komunikasi dulu dengan kami, ceritakan alur yang terjadi sesungguhnya, nanti biar tim kami akan menindaklanjutinya.
0: Baik, ada Pak Sulaiman di Sokaraja, izin Bapak, jika seseorang sudah pernah masuk penjara karena narkoba, apakah masih bisa mendapatkan hak rehabilitasi atau sudah dianggap kasus hukum biasa Pak ketika terjerat narkoba lagi?
1: Ya, jawabannya pada saat di assessment nanti.
0: Oke. Okay.
1: Makanya yang terpenting buka dulu komunikasi dengan BNN ya. Yang kasus tadi sudah pernah terjebak ke pidana kriminal ya, itu aparat penegak hukum yang lain, tapi pada kasus narkoba yang sekarang ya kita mulai dari sekarang. Gitu ya. Nanti kan akan tadi ada wawancara dan sejenisnya. Jadi nanti tim yang akan menyimpulkan bahwa yang bersangkutan layak untuk menjalani rehabilitasi baik rawat jalan ataupun rawat inap.
0: Oke, okay, baik. Ya, Bapak mungkin bisa menjelaskan bagaimana kira-kira peran keluarga dan juga lingkungan sekolah misalnya ya dalam mendukung proses pemulihan korban penyalahgunaan narkotika. Karena tadi di awal Bapak menyebutkan bahwa saat ini tengah mendampingi lah ya, ada 3 sekolah untuk program rehabilitasi itu. Bagaimana peran keluarga dan juga sekolah, Pak?
1: Ya tentu di dalam upaya memberi kekuatan kepada yang bersangkutan karena sudah terjebak ke lembah adiksi, sangat dibutuhkan sinergitas, ya, kolaborasi di antara kita, baik dengan pihak orang tua maupun pihak sekolah, karena ini juga punya pengaruh, ya. Jangan sampai hal yang kami lakukan niatnya baik justru dirusak oleh pihak yang tidak kompeten pada masalah ini. Jadi tugas Bapak dan Ibu dari pihak keluarga, yakinkan program ini berjalan secara apik, secara baik, sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Pihak sekolah aware, terbuka ya, entah kepala sekolahnya, entah wakasek kesiswaannya atau guru bimbingan konselingnya, buka keran itu dengan BNN, sehingga terjadi sebuah sinergitas. Makanya lebih arif dan bijak memang diikat dengan sebuah perjanjian kerjasama kalau dengan pihak kelembagaan.
0: Okay.
1: Tapi kalau dengan pihak orang tua kan cukup dengan orang tuanya, ya kalau untuk mengikat dia, Bu, coba Ibu bikin dong pernyataan sikap Ibu, kesiapan Ibu mau ngapain sebenarnya.
0: Nah,
1: misalnya saya yang bertanda tangan di bawah ini, Bapak Ibu dari si A si B gitu ya, dengan ini siap berkolaborasi dengan BNN, mendukung program BNN dalam rangka rehabilitasi, dalam rangka pemulihan anak saya. Satu, saya akan kontrol anak saya 1 hari 3 kali misalnya, jam berapa dia mau kontrol. Yang kedua, saya bagi yang beragama A, B, C sesuai dengan ajaran agamanya begitu ya. Yang ketiga, saya akan berikan laporan dokumentasi selama melakukan pemantauan kepada pihak BNN. Supaya apa? Setiap detik ke menit, menit ke jamnya kan jadi kemonitor terus gitu ya. Karena sekali lagi ini sebuah upaya yang harus berkesinambungan.
0: Oke.
1: Okay. Itu tidak boleh hanya kita saja yang proaktif kemudian orang tuanya cuek bebek yang gak ada gunanya juga. Kita hanya semangat 45 kemudian pihak sekolahnya kok itu tugasnya BNN. Abang. Jangan.
0: Okay.
1: Bahwa anak itu ada di sekolah bapak.
0: Ya, ya.
1: Anak itu ada di sekolah ibu. Ya, anak itu adalah putra atau putri ibu. Kami instansi pemerintah yang memberi jaminan bahwa kami hadir sebagai perwakilan negara untuk ambil bagian dalam proses rehabilitasi.
0: Oke, okay, baik. Artinya sinergitas itu juga salah satu kunci utama sangat, juga ya.
1: Cara, sangat menjadi sebuah kunci untuk kesuksesan kita bersama.
0: Baik, Bapak, kita berada di menit terakhir. Mungkin sebelum kita tutup dialog kita siang hari ini, barangkali pesan BNN ini Pak kepada masyarakat agar tidak takut memanfaatkan layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika misalnya.
1: Baik, selesai acara ini, live stream ini, silakan para sahabat RRI bisa memutar lagu Mars Anti Narkotika.
0: Oke.
1: Okay. Kira-kira potongan penggalannya adalah narkoba adalah musuh negara, musuh rakyat, musuh kita semua. Mari kita perangi. Marilah kita basmi sampai ke akar-akarnya.
0: Okay.
1: Kita ingin jadikan anak-anak kita ya yang sudah terjerembab kepada masalah narkoba untuk kita berikan rehabilitasi. Ya, karena rehabilitasi ini menjadi sebuah solusi, maka dia harus dipersiapkan sebaik mungkin. Ya, bangun komunikasi yang efektif, tanamkan kepercayaan diri yang kuat pada anak bahwa kamu bisa melalui badai ini. Kan ada istilah badai pasti berlalu, gitu ya. Pesta pasti berakhir kan ya, gitu ya. Betul. Nah, yakinkan itu dan jangan lupa kekuatan doa. Karena kita punya yang serba maha, ya. Ya, mintalah kepada Yang Maha Kuasa agar proses rehabilitasi ini diberi kemudahan, bukan diberi kesulitan, dan kiranya Engkau ya Tuhan bisa berikan kemanfaatan pada program ini.
0: Baik.
1: Supaya semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan target yang kita ingin capai. Karena rehabilitasi wajibnya negara hadir untuk generasi.
0: Okay.
1: Jadi rehabilitasi ini kan solusi, ya. Jangan sampai hanya membentur-benturkan masalah dan itu bukan solusi. Soalnya dia membuat statement narkoba tidak akan pernah bisa selesai. Apakah solusi dengan dia berkata-kata seperti itu? Sepanjang masih ada oknum, maka narkoba tidak akan bisa selesai. Kan tidak menyelesaikan masalah. Kita sekarang sedang fokus bahwa anak putra putri kita jadi pecandu, jadi penyalahguna, menjadi korban penyalahgunaan. Cuma satu caranya, bagaimana kita arahkan mereka untuk menjalani rehabilitasi. Ya. Itu adalah solusi yang strategis, gitu ya.
0: Melakukan hal walaupun langkah sekecil apapun, gitu ya.
1: Jangan berpikir yang skala besar yang kita tidak ada dalam lingkaran besar itu, gitu ya. Kita fokus saja pada apa yang ada dalam masalah kita. Masalahnya Bapak Ibu apa? Masalahnya sekolah apa? BNN hadir untuk memberikan solusi.
0: Solusi. Baik, terima kasih Pak Nasruddin sudah hadir di Ruang Sanksi siang hari ini. Semoga diskusi kita soal rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba ini bisa menjadi insight yang positif untuk semuanya. Sehat, sukses selalu untuk Bapak.
1: Amin.
0: Dan BNN Kabupaten Purbalingga.
1: Ya.
0: Demikian tadi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Banyak aktif di sini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Mendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita segera terhubung bersama Pro 3 RRI. Kita ikuti dinamika olahraga.
1: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

0: Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barca. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas.
1: Y bueno, siempre sabemos que cuando venimos acá es...
0: Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan. Tapi hari ini soal efektif.

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible tournament.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga kariernya.
1: Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final

0: Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah, Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media, usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
4: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosyan Anwar, RRI.

Sementara itu kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolihkar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan. Kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPPR RI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026 termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahura, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
4: Ya. Program seperti greeting promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2022.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Promo Traffic dengan komunikasi dan digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba

0: Saya Joy, penyandang sensori netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensori netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial. Berikutnya, ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia. Ya, terima kasih.
2: Hana. Usai pemaparan nanti, rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional, khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, siang ini nanti kami akan mengajak Anda untuk menyimak siaran Warung Tarsun. Kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu pemberlakuan tilang elektronik di Banyumas. Kita nanti akan bersama dengan AKP Dwi Nugroho SAMM, Wakasat Lantas Polres Banyumas, dan juga Bapak Sugeng Pujiono SH. Kasih Manlalin Dinhub Kabupaten Banyumas. Jadi untuk pandemen acara Topokan Banyumasan, silakan Anda bisa merapat bergabung bersama kami siang nanti pukul 12 sampai jalan nanti pukul 13 waktu Indonesia.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
4: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, asupulah.
5: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
4: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
5: Betul ke muat?
4: Betul.
5: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
4: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
6: A few moments later.
5: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
4: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
5: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
4: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
5: Dengan saya lah.
4: Ha, rugilah Joyah.
7: Baik, mendingan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Saatnya perkembangan dan zuhur untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.

0: Kaos kamu baru ya? Bahannya bagus juga.
1: Pengen ya. Nih, tak kasih satu buat kamu.
0: Beli di mana sih?
1: Oh, kamu mau beli. Ini tuh belinya di toko bahan kaos Perwira. Di sana tersedia berbagai jenis bahan kaos yang berkualitas. Warnanya update, harganya juga kompetitif.
0: Wih, banyak diskonnya nggak?
1: Jangan khawatir, kalau kamu beli banyak, harganya lebih murah. Pelayanannya juga ramah tentunya.
2: Toko Bahan Kaos Perwira beralamat di Jalan DI Panjaitan nomor 41, Purbalingga. Telepon 0822 4162.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, siang hari ini kami akan ajak Anda untuk menyimak Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1.
0: Ya, pendengar, PDHI Cabang Jawa Tengah 2 menghimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 agar daging yang dihasilkan aman dan layak dikonsumsi. Selengkapnya kita akan dengarkan bersama dengan Damara. Silakan Damara, laporan Anda.
2: Ya, baik. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang Jawa Tengah 2 menghimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 agar daging yang dihasilkan aman dan layak dikonsumsi. Ketua PDHI Jateng 2 Nurkolis Majid mengatakan bahwa hewan kurban yang layak disembelih harus memenuhi syarat syariat sekaligus dalam kondisi sehat secara fisik. Menurutnya hewan kurban seperti sapi, kerbau, kambing maupun domba harus dipastikan tidak memiliki cacat fisik.
3: Kurban kan selain untuk mencari keberkahan ya, untuk dagingnya kan juga daging dimakan ya, jadi kan untuk daging yang dimakan kan harus dalam kondisi hewan yang sehat. Kalau hewan sehat, insya Allah akan dihasilkan daging yang sehat dan berkualitas.
2: Lalu ia juga menjelaskan bahwa hewan kurban ini juga harus berada pada usia yang cukup dan tidak terlalu muda maupun tidak terlalu tua. Sementara itu terkait kesiapan peternak, ia menilai kesadaran peternak terhadap kesehatan hewan saat ini semakin meningkat terutama dalam mencegah penyakit menular pada ternak. Salah satu langkah yang dilakukan peternak adalah memberikan vaksin untuk pencegahan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Ia menambahkan sejumlah peternak bahkan berani memberikan jaminan atau garansi apabila ditemukan cacing pada organ hewan setelah disembelih. Dari Banyumas, Damara Sakti melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Damar atas laporannya dan pendengar, kita akan update terus informasi-informasi bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta.
1: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwakarta. YouTube RRI Purwakarta, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, siang hari ini kami akan ajak Anda segera bergabung bersama dengan kerabat kerja Warung Tarsun. Siang ini kita akan

0: jane sekangan tiko ket mau den tenteni beko.
1: Mengko disit ki lagi dandani HP kok.
0: HP bae.
1: Lah siki dheweke golek-golek duit kudu sing keyeng Kang. Senajan warung sing ora komplit anak gorengane. Ya live TikTok kayak ora apa-apa.
0: Iya,
1: iki wis mandan lagi bener.
0: Kayak kiye wong tampungne kan wis rawuh kawit mau.
1: Iya, koyo deg-degan banget.
0: Ora usah takon.
1: Sekang kae. Lho, ana mobil polisi nganen kok
0: ana masalah. Tapi aja takon dong, aja takon Rika lagi kenang apa maning iki lho.
1: Iya,
0: wis bola-bali ketakok kena.
1: Rika lagi kenang apa maning. Niki Kang Tarsun mboten kepripun-pripun mbok nggih niki Pak Polisi. Mboten wonten kasus.
2: Alhamdulillah aman.
1: Alhamdulillah.
0: Pak polisi siapa kuwe ke jenenge ke Pak Dwi kuwe.
1: Pak Dwi.
0: Aja Pak polisi kena ke banget.
1: Oh iya. Siapa sih siapa bae
0: saya Pak Dwi. Nah ya salah sijine Pak Dwi.
1: Pak Dwi.
2: Ini sekolah Bali mingene lho.
0: Oh iya sebelahnya Pak Su.
1: Ya Pak Wakasat lantas bos.
0: Iya. Oh iya
1: alhamdulillah. Matur suwun iki wingi kula dibantu niku surat kehilangan alhamdulillah.
0: Sing penting mboten usah bosen-bosen rawuh teng mriki. Nyatane sing jenenge ngobrol kan mencine muter-muter nggih campur aduk. Sing penting kan sing padha ngrungok kena, sing padha nonton YouTube ke ngerti apa sing arep diobrol nak iku lho.
1: Nggih Pak Kasat ora Pak Wakasat ora dhewekan nanas Kang saking Dinhub sugeng Pak. Nggih. Oh. Asana kayaknya sugeng juga.
0: Iya, kudunya harus ngomong sugeng ya karo salaman. Sugeng.
1: Pak sugeng lah.
0: Jenengnya ke Pak Sugeng dengan Dinhub Kabupaten Banyumas.
1: Alhamdulillah. Kiar bahas apa sih Kang?
0: Jere sih kayak Vinta mau jere jajal sekali-kali cerita sing masalah TE.
1: TE?
0: Iya.
1: Tilang elektronik.
0: Nah,
1: oh iya.
0: Kira-kira nih ke mengko-mengko narep ke priwe sih pada pelanggar. Sing lebih paham ya Pak Dwi termasuk karo Pak Sugeng.
1: Tapi janjane tilang elektronik ini kan sing kepripun sih Pak?
2: Ya tilang elektronik itu namanya ETLIL ya. Kalau panjangannya Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi penegakan hukum yang menggunakan atau mengedepankan elektronik. Menggunakan kamera. Jadi itu merupakan penindakan pelanggaran lalu lintas.
0: Berarti mangke tilangnya jukute saking pundi niku Pak maksudnya wong mboten ketinggal sih ngerti-ngerti ujug-ujug umamane kados kula wonten surat surat panggilan apa surat napa niku lah
2: dadi jupuke iki sekang kamera jadi kameranya itu dari etle-nya ya ada tiga macam etle statis itu etle statis yang ada di setiap persimpangan jalan itu kerjasama dengan Dishub itu dipasangi kamera Kemudian ada etle mobile yang ada di kendaraan-kendaraan dinas Polri yang sudah dipasangi alat nanti mobile nanti bisa nangkepin foto-foto pelanggar yang ada di jalan. Kemudian yang ketiga ada etle hellhand. Jadi seperti HP yang kita bawa kemana-mana. Jadi misalnya kita lagi patroli ada pelanggar yang tidak pakai helm langsung bisa kita foto.
0: Nggih. Niku sing jenenge mboten keton tapi malah ngawasi langsung.
2: Ngawasi langsung. Nggih, betul.
1: Lho Mbak Sanu. Nek kula niku kadang sok, lah wong ana ora ana polisi iki kados iku niku
2: teng
1: anu lampu merah kuning ijo niku.
2: Biasanya kan wong tertib nek ana polisi ya. Nah, siki ana polisi ora ana polisi wis ana kamera siki. Sing ganti polisi.

0: Berarti mboten asal-asalan nggih,
1: betul.
0: Termasuk karya Pak Sugeng mungkin kan persiapannya pun mateng niku nggih, Pak. Terkait mangkene wonten TN niku nggih. Terutama CCTV niku pun dipasang pinten titik niku.
2: Nggih, Pak. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas kami juga mendukung kegiatan etle dari Polri. Di antaranya itu tilang elektronik, Dinas Perhubungan menyediakan CCTV yang dipasang di 19 titik simpang Kabupaten Banyumas. Itu, Pak.
0: Pak, ini kini unsewu, umpamane kulo niku mboten helman. Tapi nganggo motore motor saking ngene sanese kulo kepripun mengko?
1: Nyilih motor lagi. Ya nanti begitu ketangkep etle kamera nanti akan dilihat tuh plat nomornya. Kemudian dicek di database. Nanti dilihat, oh ini nomor ini, namanya ini, alamatnya ini. Nanti kita kirimi surat tuh. Begitu nanti sampai di rumah, kok ternyata udu sing nganggo, langsung konfirmasi ke kantor Satlantas ya. Jadi konfirmasi pakai fotone udu fotoku kayaknya, fotone Kang Tarsun kayaknya. Oke, lihat nih Pak Tarsun, kirimi surat minggunya Bang Pak Tarsun.
0: Tapi umpamanya pun KB pihak ketiga, umpamanya motor itu terus
3: dedol. Urung balik nama nih.
1: Belum balik nama, bisa. Nanti ditanyakan dijual ke alamatnya mana, mana kan ada itu. Nanti kita kirimi surat konfirmasi lagi.
0: Kayak gue.
3: Berarti kayaknya ngarah amannya yang motor dedol ya langsung dibalik nama kan bising tukuannya.
1: Betul, gaya, balik nama biar nanti kalau ada apa-apa sudah tidak ikut bertanggung jawab.
3: Terus niku Pak, nek anu peran Dinhub kepripun nggih mendukung penerapan tilang elektronik niku Pak. Siki kan angger soal lalu lintas iku mbok polisi rantang runtungnya karo Dinhub ya.
1: Iya, sohib lah.
3: Sohib solmet nggih Pak.
1: Solmet.
3: Nggih. Pripun niku Pak Sugeng?
2: Peran Dinas Perhubungan jelas mendukung ketertiban lalu lintas. Yang pertama dari sosialisasi di media sosial, yang kedua dari siaran dengan Pro 1 maupun Pro 2 yang setiap pagi sama sore, yang ketiga kegiatan langsung dengan kepolisian di jalan langsung seperti itu, Pak.
3: Jadi tetap saling berkoordinasi nggih Pak.
1: Betul, koordinasi kita.
3: Nah, ya sedulur sedulur-sedulur pendengar Warung Tarsun ya Rika angger arep sembarangan ke anak kamera CCTV.
0: Pokoknya mikir anak kawan apa nggih sekawan bagian niku nggih. Sing masalah anu nyerap niku TV ning nggih wonten sing saking mobile nggih.
3: Mulane kudu sing nang lampu bangjo
0: ya. Mulane kudu ngati-ati kowe. Lah cemane kaya bahasane sing cenglu-cenglu kae
3: to. Siapa gue sing sokan ceng lu?
0: Ya kan jane dewek
3: iki lho. Nggih, sedulur iki ngarep takon ki nang kene mumpung ana sekang Dinhu, ana Pak Sugeng Pujiono SH. Terus nang kene ana Pak Wakasat Lantas Polresta Banyumas AKP Dwi Nugroho SHMM. Temane apa Mbak Desi Mbak Tarsun? Mbak Tarsun. Pemberlakuan tilang elektronik nang Banyumas iki ya, Kang. Rika bisa takon nang 08112 254 0911 utawane kan ki siar disiarakan nang YouTube RRI Prokerto ya, Kang.
0: Iya, iya.
3: Oleh takon.
0: Iya, ke karo Pak Dwi ke. Pak Dwi PE kalis operasi biasa kangge pelaku jerah sing pundi niko? Menurut jenengan sing pun biasa ngatasi kasus niku.
1: Betulnya lebih jerah ke operasi yang langsung sih. Cuma memang kita menerapkan etle tentunya mempunyai banyak tujuan ya. Di antaranya ini lebih mendisiplinkan warga. Jadi tidak harus ada polisi, mereka harus tertib gitu. Ada polisi atau tidak tetap harus tertib. Kemudian untuk meningkatkan keamanan mereka juga, kemudian untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas ya. Sehingga etle juga baik untuk dilaksanakan atau tepat untuk dilaksanakan pada saat ini.
0: Mulai kapan niku Pak? Mulai berlaku sing jen bener-bener wong niku kan kula seringnya kan ngomong krungokna tapi kadose pun berjalan niku.
1: Sebetulnya etle sudah diterapkan sejak 2021. Itu serentak seluruh Indonesia, sekarang sudah di 34 provinsi sudah menerapkan etle.
0: Berarti kata niku nggih.
1: Pun nggih.
0: Kata sing maksude nglanggar-langgar niku
1: mboten ditindak. Oh, kata banget sampun nggih. Dari data yang ada itu di tahun 2024 itu sudah terjaring etle itu sebanyak 5.846 sementara di tahun 2025 naik lagi tuh jadi 7.823 yang terjaring etle, dan di tahun 2026 nih sampai dengan pertengahan Mei ini sudah menjaring 2.850-an pelanggaran etle.
0: Gue berarti anu gampang sih kalau orang anak pak polisi, kalau orang keleman, kalau orang apa-apa mengko akhir-akhir tabungannya dibuka. Nah, oleh akeh kok geng
3: mulane. Ya kang, ya menyapa disit pendengar sing wis gabung ya nang WA Pro 1 RRI Prokerto. Sugeng siang bapak narasumber. Dengan diberlakukannya tilang elektronik teng Banyumas, kepripun mekanisme penindakan bagi pengendara yang kendaraannya dipinjam orang lain saat terjadi pelanggaran ke jane mikir ditakokna nang
1: Tarsun
3: ya. Iki Pak Rudin nang Sokaraja, monggo.
1: Ya, jadi saya ulangi lagi, jadi mekanismenya secara keseluruhan. Jadi pelanggar tertangkap kamera ya, tertangkap cekrek, cekrek, cekrek. Oh, keton ge ora heleman. Nah, terus dicek di database. Oh, ini motornya ini misalnya motor apa? Nomornya R sekian sekian sekian. Kemudian nanti dibuatkan surat konfirmasi. Nah, konfirmasi itu nanti dikirim ke alamat. Yes, dikirim ke alamat. Nanti diberikan waktu selama 2 minggu untuk dia melakukan konfirmasi. Konfirmasi itu maksudnya, okay, aku betul. Ini bukan saya atau ini kendaraan sudah dijual. Silakan melakukan konfirmasi ke kantor Satlantas. Okay. Nah, setelah itu, kalau sudah benar-benar, oh ya, aku wingi gue, jangan anu ora eleman anu. Biasanya kan anu perk iki mi ngono ya gue.
0: Utamane kaya kono gue. Iya,
1: perk iki.
0: Maring warung iki.
3: Lho iya wong ujarku kan ngene ngono. Nah,
0: tapi dilalah pas lagi ana sing mobile gue ya tetep kena kamera.
1: Setelah itu langsung dapatkan briefa untuk membayar dendanya itu. Setelah itu lakukan pembayaran briefa. Nah, itu sudah selesai. Nah, kalau yang tidak bayar, kalau yang dibiarkan tidak konfirmasi, nanti akan pada saat melakukan perpanjangan atau membayar pajak meng Samsat ngoketon nggih keblokir. Oh, blokir. Pak ini ora bisa bayar ya nggih. Oh, dicek. Oh, ini blokir etle. Itu langsung konfirmasi dulu, nanti seperti biasa dapatkan briefa, nanti bayar langsung, setelah itu baru bisa bayar pajak.
0: Berarti makin ayah bayarnya gue tumpuk-tumpuk nih.
1: Iya, makanya aja melanggar.
3: Melanggar. Si Cimaning niki enten Mama Siti niki teng Purwokerto. Sugeng siang Bapak narasumber. Nuwun sewu, napa nek kendaraan saking luar daerah sing melakukan pelanggaran teng Banyumas niki saged langsung terdeteksi sistem etle?
1: Ya, kendaraan yang melintas di wilayah kita yang tertangkap kamera langsung bisa kita identifikasi begitu.
3: Ya, iya. Tetap apa jenengane sing orang mung warga Banyumas tok berarti nggih, tapi siapa bae sing melintas niku nggih.
1: Ya, makane tertib kuncinya ya.
0: Pak Sugeng, pelanggaran sing kedetek teng kamera niku rata-rata niku sing paling kathah napa niku?
2: Yang paling banyak rata-rata itu helm jelas, helm. Sepeda motor. Kendaraan pengguna sepeda motor yang tidak memakai helm, atau yang tadi Pak Tarsu sampaikan cenglu.
3: Nah, cenglu.
2: Yang ketiga itu seat belt, tidak pakai seat belt.
0: Berarti STNK sih jelas mboten ketinggal gimana teng dompet
1: nggih.
0: STNK SIM ge ora anu, sing penting mantep fisike bangsane kaya helm cenglu ge. Sing pada dorong ngrongokna kowe. Sing ati-ati padha lah. Nek ora engko ketumpuk-tumpuk karo pas lagi pajak niku nggih.
3: Nggih. Iku Pak anu napa sampun efektif sangat nggih mencegah kecelakaan, terus mencegah meminimalisir pelanggaran niku.
1: Ya, insya Allah selama ini alhamdulillah dengan adanya etle ini terjadi penurunan laka ya, dari data dari Korlantas sejak dilaksanakannya etle atau tilang elektronik itu 60-80% terjadi penurunan angka kecelakaan lalu lintas. Alhamdulillah niku.
0: Dan niku hubungannya nopo niku Pak dan sakit nurunaken niku lho.
1: Ya kan masyarakat terus tertib sih. Oh, pada ngehelm lah, mau kena etle.
0: Oh, terus
1: aja nerobos lampu merah lah, nah. Mau kena etle. Karena rata-rata kecelakaan itu akan didahului dari pelanggaran dulu. Ngelanggar disit, nembe celaka.
0: Ya, kayak gue. Dan iku nun sewu sing kamera mobile niku teng dalam kota tok napa teng pinggir-pinggir desa apa wonten niku.
1: Ya selama kita patroli mau di dalam kota, kadang kita keluar kota ya bisa. Gitu. Yang penting kalau kita di Banyumas karena kita polisi Banyumas ya di dalam Kabupaten Banyumas. Di Polres lain juga ada. Sama.
3: Soalnya niki anu nek etle kan terpusat nggih. Anu sedoyo daerah sampun
1: nganggo. Betul nggih, sudah dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia.
3: Nggih. Kang, nggih Pak polisine senajan ora ana gorengan tapi ana hiburane lho dheweke. Nun sewu nggih Pak niki kendelan kok wedangane kendelan,
1: Bu. Wis biasa iki lah.
3: Biasa.
0: Berarti pun mboten kaget
1: ya, mboten kaget.
0: Wis bolak-balik nggih. Tapi sini iki sanes kode sih.
3: Wong sindiran alus.
0: Pengertiannya mawon, Mbok.
3: Iya. Sinten namine?
0: Kulo. Monggo, Kang.
1: Nah, langsung bae. Iki
3: lagune aja sing aneh-aneh.
0: Nggih. Niki judulnya Gadis Manis Janda Tiga Kali.
1: Gadis Manis
0: Janda Tiga Kali.
3: Janda Tiga Kali, anak.
0: Anak.
3: Ya Allah, bisa-bisa aneh ya.
0: Ayo, Kang.
3: Gas. Pari ngapa mesel-mesel?
0: Sing.
3: Halo Mari.
0: Warung Tarsun Production. Dodo Entertainment.

0: Matur nuwun.
1: Kowe kepriwe miki jarane gadis manis malah jebule randaping
2: telu. Randaping telu.
0: Iya randaping telu berarti anu kersane Gusti Allah. Sementing kan bahagia.
1: Iya. Diterima bae nek
0: iki. Iya, bahagianya tapi yang serius jangan.
2: Kowe lagi arek ambil randa anak telu apa?
0: Iya.
2: Sing wisping telu janda.
0: Iya, dan katanya ada panggilan spesial.
2: Apa tuh?
0: Ya udahlah.
2: Ya wis ngali. Minggir, nyong malah dadi ambil ngrebes. Astagfirullahaladzim.
1: Kayak karo Pak Dwi, kayak Pak Dwi. Menurut jenengan pelanggar ana sing salah persepsi mboten? Dalam artian, donyong orang rumah sak ngelanggar orang kok kesiniku lho.
3: Iya kadang ini, dikirimi surat, okay. Kaget ya. Loh, ini aku orang ngelanggar orang kok ya. Ya gue kadang. Terus akhirnya datang ke tempat kita, okay. Dijelaskan. Oh ternyata kemarin dipakai sama ini, jam ini gitu.
1: Akhirnya nerima niku.
3: Iya, nerima.
1: Setelah mungkin hasil niku
3: sih. Bongko bar gue terus domai kan nang buri ya.
2: Nah, diane gue. Urusane mengkon.
3: Iya.
1: Simpen.
2: Iya. Iya. Ya ana sing nakon maning oleh.
1: Anak ya?
2: Anak.
1: Iya, dianu bae
2: sapa ge. Dan saya niki nggih Pak Polisi kali Pak Sugeng niki. @miftahurrahman 1996. Rambu penunjuk arah jalan Linggama Sokaraja Banyumas depan Korem Wijaya Kusuma. Dan lapangan Sriwijaya Sokaraja depan toko Ragil Wangi Sokaraja. Tulung Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Lagi anu kon ngapa ya?
1: Ya mungkin kon didandani dan pun survei mereka napa dereng niku jenengan.
4: Dereng itu kami belum tahu apa yang dimaksud dari Pak Ragil apa sudah ada apa tidak kelihatan atau rusak gitu. Tapi terima kasih akan kami sampaikan ke pimpinan. Dan segera ditindaklanjuti lah.
1: Mungkin itu petunjuk ndian Pak, petunjuk arah mungkin pun mboten jelas nopo rupo
3: biasanya ya gitu.
1: Berarti intinya dheweke kepengin didandani terus engko kan nang Pak Sugeng kan disurvei kan.
2: Oh, nek anu soal pemeliharaan iku dinhub nopo kepolisian nggih dinhub nggih. Oh. Lah ngomong-ngomong pemeliharaan iku biasane nek Atlant iki kan berarti pun bertahun-tahun nggih Pak, sejak tahun pinter sih nggih.
3: 2021.
2: Lah niku nggih perawatan pemeliharaan alatnya pripun niku, Pak Sugeng?
4: Kalau dari
2: atas ngenteni rusak.
1: Kalau ngenteni rusak tapi ngenteni mati deh. Pripun niku Pak Sugeng, nggih perawatan.
4: Kalau dari perawatan setiap tahun pasti kami lakukan perawatan baik itu kameranya atau jaringannya untuk menunjang kegiatan kami yang ada dinas perhubungan. Paling dari itu perawatan setiap tahun pasti ada Pak.
1: Berarti tentang mereka operatornya 24 jam nih kok?
4: Kalau operatornya tidak, oh. Operatornya tidak 24 jam. Sementara masih dari jam 6.30 sampai 17. Tetapi kamera itu nyalanya 24 jam.
1: 24 jam, jadi tetap kedetek nih kok?
4: Tetap kedetek, tersimpan.
1: Jadi aja ngerti wis jamai wis sore iki terus aman ya ora tetep ana ana deteke bae niki lho.
2: Kuwi jam sore iki ana sing takon jam esuk Kang. @andis3578 Kang Tarsun yo Tarsun. Kalau masih pagi jam 4 atau jam 5-an menerobos lampu lalu lintas aja jalan sepi apa tetep kenang tilang juga matur monggo. Yang berwenang yang menjawab aja.
1: Pak Sugeng monggo.
4: Kalau dari kami itu kan ada beberapa apil ya, apil atau simpang 4. Apil itu kalau bahasa umumnya bangjo lah, bangjo yang belum beroperasi, maksudnya itu masih nyala flashing tapi beberapa titik. Nah, kalau flashing berarti jalan, tapi kalau sudah nyala merah kuning hijaunya ya berhenti wajib.
1: Meskipun iku enjang-enjang nggih. Ya mungkin wong arep maring pasar ndean. Arep mang pasar tegate si esuk iki ora keton ora ana Pak Polisi padahal kan ana kamerane.
2: Nah, kowe berarti aja main-main kowe.
1: Ana maning. Ya,
2: anu ana maning tapi apa lanjut apa diskusi
1: ya,
2: apa?
1: Ya takok nang disit ya kena.
2: Nah niki wonten sing WA niki Pak, nuwun sewu. Anu saking Bu Budi niki, saking Bu Budi teng Banyumas, bagaimana Bapak antisipasi terhadap kemungkinan kesalahan pembacaan kamera, misalnya plat nomor yang mirip atau kondisi kendaraan tertentu. Nah, niki kepripun niki Pak?
3: Nanti terkait dengan menghindari kesalahan, jadi nanti akan kita cek baik nomornya, nanti kendaraannya akan dicocokkan dengan yang terdeteksi di kamera. Jadi biar tidak terjadi kesalahan, termasuk nanti alamatnya apabila cocok berarti memang itu. Kemudian warna kendaraannya, nah itu jadi harus di cross-check betul-betul. Dan sampai saat ini sih alhamdulillah belum pernah terjadi kesalahan data apapun salah kirim alamat gitu.
2: Masyarakat orang perlu khawatir gitu.
3: Perlu khawatir. Makanya ada pesimis. Waktu konfirmasi itu 2 minggu itu nanti yang untuk jaga nih kalau seperti itu terjadi.
1: Bulannya wonten tenggang waktu niku nggih konfirmasi nggih.
3: Betul.
1: Nyatane iya iki. Sik sumpamane konfirmasine niku dilala Pak. Ora de duit. Pas niku majeke kepripun niku?
3: Kalau konfirmasi dulu kan tidak harus ini, nanti diberikan briefa dulu.
1: Tapi kan niku pun kedatang nih pelanggarannya ini.
3: Nanti dapat briefa, kalau orang udah duit ya mengko nunggu ngesuk-ngesuk ya apa-apa.
1: Tapi mungkin lebih blokir tok niku nggih.
3: Nggih, betul.
1: Berarti akhirnya telat pajak mali niku.
3: Nggih, betul.
2: Lah gue nggak, intine nggak menghindari numpuk-numpuk nggih, suka sing tertib mawon niku nggih Pak.
3: Betul.
2: Kenal kok, nengi Pak Polisi nuwun sewu, kan ternyata teksi wonten masyarakat sing bingung lan khawatir terkait kali etle, sing perlu dipahami masyarakat ben boten salah persepsi, boten salah paham niku kepripun Pak.
3: Iya, sebetulnya dengan adanya etle, kalau kita memang sudah dasarnya tertib, ya nggak usah khawatir lah, ya etle itu hanya untuk bukan untuk mencari kesalahan, ya, tapi untuk alat untuk meningkatkan disiplin masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu khawatir, cukup patuhi aturan lalu lintas. Kalau naik motor ya selayaknya pakai helm, meskipun jauh dekat tetap pakai helm. Kemudian kalau berboncengan ya yang bonceng juga pakai helm, begitu. Jadi sebetulnya tidak perlu khawatir kalau kita sudah terbiasa disiplin.
1: Padahal gitu. Sosialisasi pun sering nih.
3: Sampun tiap saat kita selalu melaksanakan sosialisasi.
1: Berarti kur kali wong etok baik gue.
3: Kembali kepada disiplin masing-masing.
2: Benar-benar. Wong kan orang ngerti mungkin ana urung paham baik gue ya. Nah nggih membantu memahamkan mungkin nopo saking Dinhub niki Pak Sugeng anu menyelenggarakan napa meningkatkan edukasi kesadaran masyarakat niku wonten kegiatan sosialisasi napa mboten?
4: Wonten. Ada Bu. Kami juga ada kegiatan sosialisasi keselamatan selain dari sosial media di Dinas Perhubungan di Subkuy Banspat ataupun Dalop Banyumas. Kami juga ada edukasi di Taman Edukasi Lalu Lintas yang ada di Terminal Bulu Pitu. Itu yang datang biasanya itu dari adik-adik TK maupun SD. Kita akan edukasi tentang lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan keliling kota Purwokerto menggunakan bis. Seperti itu.
1: Termasuk pun pas napa mau kan sing temen edukasi anak TK, anak SD padahal kan anak TK, anak SD paling bonceng. Berarti kan jane mpun pas napa dereng niku sesuai kali sosialisasi ini maksudnya materi sing diparingaken teng bocah-bocah SD, bocah-bocah TK, boten teng bocah kuliah napa SMA sing pun ngangge motor.
4: Nggih. Itu pas juga Pak. Karena kita juga harus mengedukasi dari anak-anak usia dini. Biar nanti kalau dia sudah dewasa masih tetap berkelakuan baik, lalu lintasnya juga baik begitu.
1: Berarti wis pas gue.
3: Jadi nambahin disiplin itu memang harus diajarkan sejak dini. Sejak anak-anak. Karena anak itu peniru yang baik. Biasanya sok ndeleng nawong tuane ora heleman, ya ngesuk dadi gede. Bapake be ora nggo helm ya. Makanya kita jadi sekaligus saya pesan sama orang tua berikanlah contoh yang baik pada anak-anaknya karena anak itu peniru yang paling ulung ya. Jadi apa yang dilakukan orang tuanya nanti akan dikerjakan juga oleh anaknya begitu.
1: Ya karena turun temurun niku nggih bapake be ora kok nyong mau helm.
3: Betul.
2: Berarti seurunge nyalana anaknya dhewe kudu ngaca disekah.
1: Ya seorang-orangnya yang ngebaiki aku bener kowe edukasi kowe ngebaiki penerapan kowe latihan pada nganggo sing bener masa nganggo motor ya helman aja los-losan. syukur syukur ya sing boncengan ya boncengan bener iki aja boncengan cenglu ora geleman cengluan maning ya wong loro jenenge boncengan ya loro wan maksud boncengan teluan
2: iki lha kowe niki Pak Nun Sewu wonten sing tanglet malih niki wonten Bu Titin teng Purwokerto sugeng siang Bapak narasumber apakah titik kamera etle di Banyumas sudah mencakup seluruh kawasan rawan pelanggaran atau masih bertahap dan bagaimana penentuan lokasi pemasangannya niko Pak?
1: Berarti Pak Sugeng ya? Weh,
2: Pak Sugeng, weh, monggo.
4: Alokasinya itu, kalau kami di Simpang ya, mendukung program Polri terkait etle itu di Simpang. Jadi ada 19 titik Simpang yang ada di Kabupaten Banyumas. Mulai dari Aji Barang sampai Sukaraja itu tersebar di 19 titik simpang itu.
1: Dari 19 titik kamera tek sinyal sedanten apa aktif kabeh apa mboten iku apa wonten separo sing mati.
2: Lah kowe kenapa ana kode saking warga kok dicek ndean kok nggih.
1: Repo niku Pak Sugeng.
2: Monggo sabar ya Mas Miftahur Rahman.
4: Tetap ada yang mati, ada 6 titik di simpang yang mati dan tetap kami sedang lakukan perbaikan secara bertahap.
2: Tapi jane ora susah diperbaiki
3: mboten. Ya kudu diperbaiki. Ya kudu nggih.
1: Makane penerapan nggih Pak Dwi nggih.
3: Jadi selain yang statis itu, statis kan ora bisa pindah-pindah nggih. Nah, yang di luar-luar yang tidak dijangkau dengan kamera yang statis itu, kita ada yang tadi itu, etle mobile. Kemudian pakai handheld gitu. Bisa dipakai. Nah, itu untuk menjangkau titik-titik yang tidak tercover oleh kamera CCTV tersebut.
2: Lah niku sing mobile nanti saking Pak Polisi nopo?
3: Nggih, saking Polisi Lalu Lintas Polresta Banyumas.
2: Oh, gue Kang.
3: Kita dibekali oleh alat itu.
1: Tapi kan mungkin jadwalnya kan harus ada takokan.
2: Ora usah ditakokan, aku malah ngerti.
3: Ora tidokan lah.
2: Tidokan intine kon kudu sing patuh
3: kaya. Ya intinya tertib aja sudah.
2: Ngar kepenak ngawak ya, kepen-kepenak ngawak ya kudu tertib lalu lintas kados niku
1: kan. Pokoke sing jelas ya pengendara kayak ora usah ngelanggar lah nah. Dari manut aturan baiknya guys kepenak aman orang ngetok na duit
2: nah kue niki wonten malih niki Pak Nuwun Sewu saking Pak Ridwan teng Dawuhan Pak Polisi Pak Dinhub kepripun koordinasi antara Satlantas lan Dinhub kangge dukung kelancaran penerapan tilang elektronik teng Banyumas niki
3: kerjasamanya sudah terjalin cukup baik ya jadi dari Disub sudah menyiapkan beberapa kamera ATCS itu tadi yang ada di 19 titik itu sudah kita kolaborasi. Kemudian yang tidak terdukung oleh kamera tadi kita ada namanya kamera etle mobile dan handheld begitu.
1: Pak Sugeng mbok badhe nambahi niku.
4: Kerjasamanya sangat baik ya Pak. Selama ini dari dulu sampai sekarang. Dari 2021 sampai sekarang masih bekerjasama terkait etle itu. Kami juga sangat mendukung kegiatan dari Polri apapun itu. Kami siap mendukung.
2: Nun sewu niki Pak, niki onten cara-carane onten pertanyaan sing manan lumayan. Apa ya?
1: Berbobot.
2: Udah berbobot tapi
1: lucu.
2: Bingungi, ya. Udah lucu tapi marakna gawe murka sing jawab. Tapi ampun murka nggih, Pak.
3: Nggih, sabar insyaallah.
2: Nggih, nggih. Anu kedae sing sabar di sini iki malah ilang dene.
3: Ya, ilang berarti.
4: Ilang.
2: Nggih, anu lah niki. Anu niki Pak Nun Sewu saking Mas Roni teng Banyumas mawon iki. Teksi wonten masyarakat sing menilai etle niku anu mung genilang sanes nggih edukasi lah niki tanggapan saking pihak kepolisian kali Dinhub kepripun niki
3: etle untuk nilang saja bukan nge, untuk edukasi
2: bukan untuk edukasi
3: oh, jadi dengan diterapkannya etle kan sebetulnya ada beberapa tujuan ya ada yang manfaat yang bisa kita ambil diantaranya adalah meningkatkan keselamatan dan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas terbukti dari data-data di Kabupaten Banyumas ini laka di tahun 2024 itu ada 1841 dan alhamdulillah turun di tahun 2025 menjadi 1592 kemudian mewujudkan penegakan hukum lalu lintas yang transparan ya jadi tidak ada pungli di sana karena tidak ada sentuhan antara Polri dan pelanggar dan masyarakat. Kemudian membangun budaya tertib. Itu intinya yang paling urgent adalah membangun budaya tertib itu tadi dalam berlalu lintas.
1: Benar gue. Yang nyatanya ya benar anak edukasi ini ya berorak-orak tilang tok edukasi ini nyatanya Pak Sugeng sering nih kok nggih Pak.
3: Ada halo-halonya juga ya di perempatan itu ya.
4: Ada halo, ada beberapa yang masih nyala dan ada yang sudah mati juga.
1: Nggih wong nek dhisik anyar-anyare yang kayak yang Sri Maya be langsung kedetek nomor sekian-sekian R sekian-sekian tidak pakai helm. Harap pinggir helmnya dipakai nek sing dicantel. Nah nek sing ora ya tetap lost by nih gue lo.
2: Iya. Mulane gue berarti sing pada rusak kan didandosi niku. Pak Sugeng.
1: Ya gue kayak mau sulane sing Sokaraja gue maksudnya dia nih tujuannya kayak dheweke mungkin wong rajin jare. Cuma kan kepengin tanda-tanda nih gue pada sing aktif maning, sing pada urip maning, sing jelas kan nih gue.
4: Perhatian berarti.
1: Nah, nggih. Tapi pun perhatian pokoknya dengan.
4: Alhamdulillah.
1: Gih mangke ada survei mangke mereka kapan-kapan gih kenging buatan katos seni gih mangke.
2: Tapi niki nun sewu Pak Sugeng kali Pak Dwi, anu kan berarti Atlant niku awit tahun 2019. Nah pilih buatan evaluasi nih pripun saking Pak anu Sugeng Rin monggo evaluasi keberadaan Atlant niku.
4: Evaluasi keberadaan Atlant. Dari kami sendiri, Dinas Perhubungan, sudah pasti kami akan memperbaiki kamera-kamera yang rusak. Yang kedua, dari pantauan kami di ATCS, kendaraan-kendaraan yang melanggar itu berkurang. Ya, contohnya, yang sudah memakai helm lebih banyak dibanding sebelumnya ada etrenya. Dari Dinas Perhubungan itu paling ditambahkan Pak Dwi.
2: Pak Dwi monggo Pak Wakasat.
3: Ya, evaluasinya mungkin hampir sama ya, mungkin agak ditambah lagi yang bisa menjangkau beberapa titik yang banyak sekali pelanggar. Terus sih kita duduk di sini dari tadi itu banyak yang lawan arus tuh dari arah barat itu.
1: Padahal mereka kepikiran lah anu pada nyabrang iki.
3: Iya. Perek iki kayak gitu, nah, tapi sudah lebih dari 20 saya ngitung dari tadi ini.
1: Alala. Berarti jeli mereka.
3: Ya, nanti kita pasang aja di sini nanti ya. Pak Sugeng ya. Pasang kita
2: sini. Ya mau ngeri akeh banget sing melanggar kan Mas Dodo cengar-cengir. Aduh nyong umay wira dadi ke. Angga ngarah cepet belok kiri mawon kados niku Pak.
1: Tapi kan kayak nembe niatan. Mungkin dipasangkan maring titik-titik sing jen. Caranya rawan karo penting.
2: Lagi kayaknya juga penting ke. Ngomong RRI kan biasanya belok kiri. Rika jajal. Belok kiri apa belok kanan?
1: Aku ya selalunya beloknya ya ke arah kanan kiri. Kau belokan kan kur lorotok.
2: Iya, weh mulane. Lah niku. Yes, Esiana waktu apa ora Mbak Ayu Vinta? 5 menit ya, 5 menit iki anu setunggal bali wonten sing tanglet nggih Pak nggih.
3: Nggih.
2: Nuwun sewu. Lah niki.
1: Boleh Payu ya sing takon
2: ya. Iya kok alhamdulillah. Niki saking ibu sapa nggih? Saking ibu Muti teng Purwokerto. Bapak nuwun sewu. Apakah ke depan akan ada penambahan fitur seperti pemantauan pelanggaran parkir liar atau kendaraan melalui sistem elektronik ini? Monggo Pak Polisi.
3: Jadi disebutkan tadi untuk lokasi-lokasi yang tidak diampu oleh yang statis, maka kita ada mobile. Jadi termasuk parkir yang sembarangan atau di lokasi yang ada tanda dilarang parkir, kita bisa lakukan elektronik tilang di situ. Jadi kita capture dengan menggunakan handheld tadi ataupun dengan menggunakan Atlant Mobile.
1: Tapi bisa. Nyatanya kadang niku teng ajeng mawon kadang niku parkir-parkir sembarangan padahal jane teng lepet mriku pun wonten parkirane. Gratis malih tapi tetap ngara kepenake bae niku.
3: Golet sing adem ya.
4: Golet sing adem.
2: Nggih. Oke Kang Mika harus diabani 5 menit maning
1: ya. Ya wis ora apa-apa.
2: Seurunge warunge ditutup niki nuwun sewu pilih wonten pesan himbauan harapan saking Pak Dwi selaku Wakasa topo Pak Sugeng saking Dinhub monggo.
1: Kanggo masyarakat terutama niku sing dereng paham niku.
3: Nggih, jadi jalan raya itu kan milik kita bersama. Jadi Atlant itu kan hanya alatnya saja. Jadi yang penting disiplin dari kita sendiri untuk berkendara. Jadi Atlant bukan untuk mencari kesalahan, tapi Atlant untuk meningkatkan keselamatan. Jadi saya mengajak kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas untuk mari kita tertib berlalu lintas. Mari kita wujudkan Banyumas yang nyaman, aman dan tertib begitu.
1: Matur suwun. Kalian niku mboten kene ilang sing
3: penting pelanggarane
1: niku asal rapi rajin niku komplit nggih aman niku.
3: Bisa telene di ora payu karena wis tertib kabeh sih.
1: Ya wis baline maring masyarakat. Pak Sugeng monggo.
4: Dari Dinas Perhubungan menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat di Banyumas tertib berlalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Seperti itu, Pak.
1: Oke. Asyana waktu maning apa ora?
2: Ya wis rampung.
1: Ora rampung.
2: Tapi arep dihibur maning nang penyanyi fenomenal Mas Dosan Pradana. Niku penyiar Pro 2 niku, Pak. Tapi jan wis kae biduan banget niku. Jadi makanya ngertiin hub napa Polres onten agenda napa kegiatan butuh hiburan hubungi Mas Dosan. Niki penyanyi serba bisa, MC saged, ngibing saged, joget saged. Terus apa maning?
0: Mendem.
2: Oh iya, niki anak anu
0: Ebek.
2: Pecinta Ebek.
1: Harapan.
2: Sing arep nembang apa maning nggih penutupan?
0: Wong kae lagi Kang Tarson arep takon harapan malah takon nembang apa?
2: Wis, harapan pesan himbauan wis.
0: Ya wis.
2: Kali kok judulnya apa nggih?
0: Kicau Mania.
2: Oh, Kicau Mania wis.
0: Yo, semoga Kang.
2: Kita wajib joget.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, siang hari ini kami akan ajak Anda untuk update informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Warta Siang.

0: Radio Republik Indonesia Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa, menyampaikan Warta Siang. Pendengar, Piala Dunia di ingatan kita, kami angkat menjadi topik pembahasan pada Warta Siang hari ini. Kami juga lengkapi Warta Siang edisi Rabu 13 Mei 2026 dengan informasi lain dari wilayah Banyumas Raya. Di antaranya terkait stok hewan kurban di Banjarnegara dipastikan melimpah serta pengeroyokan pelajar SMP yang terjadi di Kota Tegal. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Desi Natalia. Pendengar, Piala Dunia tak hanya meninggalkan kenangan lewat pertandingan dan para pemain bintang, tetapi juga lewat jersey yang menjadi simbol identitas sekaligus kebanggaan sebuah negara. Bagi para kolektor dan pecinta jersey, setiap desain menyimpan cerita dan nilai emosional tersendiri. Selengkapnya dilaporkan oleh Aisyah Ramadhani.
1: Piala Dunia tak hanya meninggalkan kenangan lewat pertandingan dan para pemain bintang, tetapi juga melalui jersey yang menjadi simbol identitas sekaligus kebanggaan sebuah negara. Bagi para kolektor dan pecinta jersey, setiap desain menyimpan cerita dan nilai emosional tersendiri. Jersey antusias Deas Ahmad Rifai mengatakan jersey sepak bola ibarat zirah perang bagi para pemain yang bertanding di lapangan. Menurutnya, jersey bukan sekedar pakaian olahraga, melainkan identitas yang merepresentasikan semangat juang tim nasional.
2: Kalau kita bicara jersey itu kan mungkin kalau di mata teman-teman jersey antusias itu, jersey itu ibarat zirah perang ya, artinya pemain-pemain bola yang berjuang di lapangan itu salah satu bajunya ataupun identiti yang bisa dia banggakan di lapangan itu adalah jersey itu sendiri. Dan kalau kita bicara jersey timnas ataupun apapun lah jersey itu kan, kalau kita mau lihat secara detailnya itu biasanya tidak mungkin dari segi color atau warna, biasanya tidak jauh-jauh dari bendera ataupun warna nasionalnya.
1: Ia menjelaskan dari segi desain jersey tim nasional umumnya tidak jauh dari identitas negara, mulai dari pemilihan warna yang selaras dengan lambang nasional hingga detail seperti logo federasi atau simbol kebangsaan yang memperkuat karakter sebuah tim. Deas yang telah menekuni dunia koleksi jersey selama 10 tahun menilai perkembangan media sosial dalam 5 tahun terakhir turut mendorong meningkatnya minat masyarakat terhadap koleksi jersey original. Jersey dengan nilai tertinggi umumnya adalah match worn atau jersey yang pernah dipakai pemain dalam pertandingan resmi. Sementara bagi kolektor lokal, pengalaman mendapatkan jersey langsung dari pemain juga memiliki nilai tersendiri. Ia juga menyoroti hadirnya jersey dari merek aparel besar seperti Nike dan Adidas yang dinilai membantu mengurangi konsumsi jersey palsu. Deas mengingatkan masyarakat untuk memperbanyak referensi sebelum membeli jersey koleksi agar tidak tertipu produk palsu yang kini semakin sulit dibedakan dengan kasat mata. Menurutnya, faktor pemain bintang juga sangat mempengaruhi popularitas dan harga jersey di pasaran. Kehadiran nama besar seperti Cristiano Ronaldo maupun Lionel Messi mampu meningkatkan permintaan kolektor terhadap jersey tim nasional yang mereka gemari. Aisyah Ramadhani melaporkan.
0: Baik, pendengar, masyarakat antusias menantikan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang tinggal hitungan hari. Berikut pendapat warga mengenai hal tersebut.
3: Oh ya, kalau Piala Dunia itu menurut saya mendidik sekali untuk program olahraga sepak bola di tanah air Indonesia ini. Untuk kedepannya itu generasi-generasi yang muda-muda itu bisa untuk belajar sama Piala Dunia. Mudah-mudahan RRI juga mengadakan nonton bareng. Nanti bisa jadi lebih meriah.

0: terbelakang melalui semangat sepak bola. Hal tersebut disampaikan salah satu pengamat sepak bola Hendry Welas dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Silakan Vinta.
1: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengamat sepak bola yaitu Hendry Welas dan akan membahas mengenai Piala Dunia di ingatan kita. Pak Hendry, izin boleh dijelaskan gimana menurut Pak Hendry sendiri Piala Dunia selalu memiliki daya tarik tersendiri yang begitu besar bagi masyarakat dunia termasuk di Indonesia sendiri?
2: Iya, kalau menurut saya kenapa Piala Dunia selalu menarik bagi semua kalangan ya. Yang pertama adalah Piala Dunia sebagai representatif identitas nasional. Jadi masing-masing negara punya kebanggaan tersendiri ketika mewakili negaranya untuk bisa tampil di Piala Dunia, karena Piala Dunia adalah panggung tertinggi di kompetisi antar negara ya di seluruh dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Piala Dunia sendiri sebagai selain sepak bola adalah ada bisnis ya, bisnis yang besar yang mungkin diikuti oleh semua orang di seluruh dunia, baik yang menggemari sepak bola maupun masyarakat umum. Jadi mungkin di situ ada bukan hanya sports, tetapi ada bisnis yang bisa meng-encourage semua orang di situ. Ya, kemudian kalau di Indonesia sendiri, ya masyarakat kita kan paling banyak menggemari olahraga yaitu sepak bola. Jadi mungkin hampir 80% 90% masyarakat Indonesia yang suka olahraga adalah penggemar sepak bola. Jadi di satu sisi bisa menjadi budaya tersendiri ketika setiap edisi Piala Dunia pasti ada nonton bareng, kemudian ada juga faktor ekonomi yang tumbuh di situ, ada diskusi-diskusi, ada percakapan-percakapan menarik ya dari semua kalangan, baik yang nonton di kafe-kafe maupun yang di warung kopi. Pasti ketika Piala Dunia pasti semua orang akan membicarakannya. Mungkin itu.
1: Oke, lalu seberapa besar sih Mas pengaruh media sosial sendiri dan teknologi untuk saat ini terhadap antusiasme masyarakat dalam mengikuti Piala Dunia ini, Mas?
2: Ya, kalau era sekarang eranya media sosial, memang informasi sangat cepat ya. Jadi dan itu sangat mendukung bagi penggemar sepak bola yang ingin mendapatkan informasi lebih detail. Jadi misalkan dulu ya, era dulu mungkin sebelum adanya media sosial, orang hanya bisa mengakses informasi dari satu sumber yaitu televisi ataupun media cetak koran misalkan. Tetapi ada keterbatasan-keterbatasan media tersebut. Salah satunya adalah kecepatan informasi. Jadi ketika era media sosial sekarang ini informasi begitu cepat, bahkan ketika misalkan kejadian transfer satu pemain pun bisa langsung diketahui dalam hitungan detik oleh khalayak ramai ya. Jadi hari ini media sosial adalah menjadi sesuatu yang wajib menjadi sumber informasi bagi penggemar sepak bola.
1: Kalau menurut Mas sendiri nih Mas, apa sih yang membuat suasana Piala Dunia sendiri mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang maupun usia itu sendiri Mas?
2: Ya, karena dalam sepak bola itu adalah bersifat universal ya. Jadi dari anak kecil sampai orang dewasa pun mereka mengenal negara peserta Piala Dunia. Kemudian pemain-pemainnya tanpa ada sekat-sekat yang bisa menjadikan gap ya antara kita. Misalkan perbedaan-perbedaan itu menjadi tidak ada dalam bahasa sepak bola gitu. Mungkin dari perbedaan suku, agama, ras, gitu, golongan, gitu, bahkan sosial politik pun yang mungkin bagi sebagian orang berseberangan ketika nonton bola ya menjadi satu gitu. Dan itu yang menjadikan sepak bola menjadi bahasa yang universal dan bisa dinikmati oleh semua orang.
1: Oke, dan harapan kedepannya untuk Piala Dunia agar semakin diantusiaskan oleh masyarakat melalui media sosial maupun masyarakat itu sendiri.
2: Jadi dari mungkin era-era tahun 90-an ketika saya mengenal bola sudah suka dengan timnas Belanda. Jadi sampai dengan hari pun walaupun belum pernah memenangi Piala Dunia tetap saya dukung. Gitu. Ya untuk harapan tentu kita berharap yang terbaik ya bagi timnas yang kita dukung gitu. Jadi harapan saya muncul ke

0: ketika Belanda masuk final di Piala Dunia 2010 tetapi kalah di final lawan Spanyol. Dan tentu ya hari ini saya pengen lihat Belanda bisa mengangkat trofi untuk yang pertama kalinya.
1: Oke, siap. Terima kasih Mas Henry atas wawancara bersama RRI ya, Mas.
0: Ya, terima kasih, sama-sama.
2: Baik, pendengar, Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Banjarnegara memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi. Bahkan stok kambing dan domba disebut melimpah. Sementara pengawasan kesehatan hewan juga diperketat untuk mencegah penyebaran penyakit ternak. Selengkapnya dilaporkan oleh Joko Winarno.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas perdagangan hewan kurban di Kabupaten Banjarnegara mulai meningkat. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memastikan stok hewan kurban, baik sapi, kambing maupun domba, tersedia dalam jumlah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Agung Yuwono mengatakan, berdasarkan data triwulan terakhir, populasi sapi di Banjarnegara mencapai lebih dari 22 ribu ekor. Dari jumlah tersebut, sekitar 9 ribu ekor telah memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Menurutnya jumlah tersebut dinilai aman untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha tahun ini. Sebagai perbandingan, pada tahun lalu jumlah sapi yang dikurbankan di Banjarnegara tercatat hampir 6.000 ekor. Sementara untuk kambing dan domba, stok disebut jauh lebih melimpah. Populasinya mencapai 263.000 ekor dengan sekitar 60.000 ekor siap dipasarkan sebagai hewan kurban. Kondisi melimpah stok kambing dan domba juga berdampak pada harga jual yang cenderung mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir.
4: Jumlah populasi ya, untuk sapi itu ada 22.366 itu di triwulan terakhir ini. Itu terdiri dari jantan, betina, dan anak. Sedangkan yang siap untuk menjadi korban, yang memenuhi syarat sahnya korban itu tersedia di 9.000 ekor, Pak. Dan untuk tahun 2025, itu kita jumlah korban di sapi sebanyak 5.948. Jadi kalau toh ada kenaikan di tahun ini masih mencukupilah ketersediaan stoknya. Sedangkan domba dan kambing itu di angka 263.000. Sedangkan jumlah pengkorban di tahun yang lalu sekitar 7.000. Sedangkan stok sekarang untuk yang siap korban ada sejumlah 60.000. Jadi ini melimpah untuk yang kambing domba.
3: Selain memastikan ketersediaan stok, Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban, terutama di pasar hewan dan lokasi penjualan ternak. Petugas rutin melakukan pemeriksaan hewan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan termasuk penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hewan yang ditemukan sakit langsung dipisahkan dan tidak diperbolehkan diperjualbelikan di pasar. PMK Banjarnegara juga menghimbau masyarakat untuk membeli hewan kurban di tempat penjualan resmi dan memastikan hewan telah lolos pemeriksaan kesehatan dari petugas terkait. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang pelajar SMP di Kota Tegal melaporkan dugaan pengeroyokan oleh 4 orang remaja ke unit PPA Satreskrim Polres Tegal Kota akibat perselisihan di media sosial. Berikut selengkapnya dilaporkan oleh Hanan Ma'ruf.
5: Seorang pelajar SMP di Kota Tegal diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh 4 orang terduga pelaku di kawasan Gor Tegal Selatan, Kota Tegal. Kasus tersebut kini telah dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tegal Kota untuk penanganan lebih lanjut. Kuasa hukum korban, Adi Jeffrey Hermanto, mengatakan kejadian bermula dari saling ejek melalui status WhatsApp antara korban dengan salah satu terduga pelaku. Perselisihan kemudian berlanjut dengan ajakan bertemu hingga akhirnya terjadi aksi kekerasan terhadap korban. Adi menjelaskan korban awalnya melakukan duel dengan salah satu pelaku berinisial E. Setelah pelaku tersebut kalah, 3 orang lainnya diduga ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara menendang, menyeret, hingga membanting korban.
6: Korban itu pertama duel dengan saudara E, 14 tahun. Setelah itu saudara E kalah, kemudian 3 pelaku yang lainnya, saudara N, saudara A, saudara S, itu kemudian membela atau ikut membantu saudara E. Jadi di situ ditendang, diseret, diinjak perutnya, sempat dibanting juga. Jadi selama kurang lebih 1 jam itu aksi itu berlangsung sesuai keterangan dari korban.
5: Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka lebam di hampir seluruh tubuh dan mengalami trauma berat. Oleh karena itu, keluarga korban menuntut pihak kepolisian agar segera menindak tegas seluruh pelaku yang terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut.
6: Jadi dari kejadian itu, keluarga korban meminta supaya ini bisa diteruskan ke pihak berwajib. Sudah melakukan laporan pengaduan di unit PPA di Satreskrim Polres Tegal Kota.
5: Pihak keluarga berharap kepolisian dapat segera mengusut tuntas kasus kekerasan tersebut. Proses hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pengeroyokan anak di bawah umur. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
2: Pendengar, akibat lupa memasang air menggunakan pawon, rumah warga di Desa Tambak Sari, Kecamatan Kedung Reja, Cilacap terbakar, mengakibatkan seorang lansia mengalami luka bakar. Dan kita akan dengarkan laporan selengkapnya bersama Reni Tania.
7: Sebuah kebakaran melanda rumah Taslim usia 66 tahun warga Dusun Sidasari, Desa Tambak Sari, Kecamatan Kedung Reja, Kabupaten Cilacap pada Minggu sore. Peristiwa ini menyebabkan orang tua Taslim yang bernama Tasinem berusia 86 tahun mengalami luka bakar dan harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Agisna Sidarja. Kebakaran diduga berasal dari tungku pawon yang digunakan korban untuk memasak air. Korban diduga lupa sedang memasak air dan ditinggal pergi, membuat api dalam tungku merembet ke tumpukan kayu bakar hingga membesar dan membakar bagian dapur rumah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan kebakaran ini terjadi sekitar pukul 3 sore dan dilaporkan sekitar pukul 4 kurang 20 menit. Asap pertama kali diketahui oleh warga yang sedang mengembala kambing di sekitar lokasi kejadian. Melihat ada asap mengepul, dia meminta bantuan warga untuk memadamkan api. Warga lainnya pun berdatangan dan saat mengecek ke dalam rumah mendapati korban Tasinem masih berada di dalam dapur. Karena itu, warga pun segera mengevakuasinya keluar rumah. Warga kemudian bergotong royong memadamkan api yang membakar rumah Taslim menggunakan peralatan seadanya sebelum petugas damkar tiba ke lokasi kejadian.
8: Mbah Tasinem memasak air karena sudah sepuh kemungkinan lupa ditinggal pergi. Kemudian Pak Kesot yang sedang membawa kambing sekiranya pukul 15.20 melihat bagian dapur sudah keluar asap dan berteriak minta tolong. Dan datang saksi yang kedua, Pak Basoir, kemudian lari menuju arah dapur dan api sudah membesar.
7: Api berhasil dipadamkan sekitar 20 menit kemudian oleh tim Damkar Sidarja. Akibat kejadian tersebut, dapur rumah hangus terbakar dan sebagian bangunan belakang rumah serta perabotan rumah mengalami kerusakan. Kerugian ditaksir mencapai 58 juta rupiah. Damkar Cilacap menghimbau kepada masyarakat, khususnya warga lanjut usia, agar lebih berhati-hati saat menggunakan tungku maupun peralatan memasak berbahan api. Pastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan dapur untuk menghindari resiko kebakaran. Warga juga diminta tidak menumpuk kayu bakar atau benda yang mudah terbakar terlalu dekat dengan sumber api. Selain itu, apabila terjadi kebakaran, masyarakat dihimbau segera menghubungi petugas pemadam kebakaran agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Pendengar, 1.200 lebih siswa SDMI di Purbalingga meriahkan bulan pendidikan dalam gebiar sains dan seni. Berikut laporan Fitri Hasanah.
9: Dalam rangka memperingati Bulan Pendidikan Nasional, sebanyak 1.200 lebih siswa SDMI se-Kabupaten Purbalingga mengikuti Gebiar Sains dan Seni Piala Wakil Ketua DPRD Purbalingga 2026 yang merupakan kolaborasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dindikbud Purbalingga dan Wakil Ketua DPRD Purbalingga di Sasana Krida Parwira. Ketua Panitia Tauhid mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membentuk generasi yang unggul secara akademik sekaligus kreatif dalam bidang seni dan budaya. Menurutnya, pengembangan prestasi akademik dan non-akademik sangat penting bagi siswa untuk menjaga keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Adapun pada lomba ini, selain trofi dan sertifikat, para juara utama mendapatkan uang pembinaan.
10: Bahwa Gebiar Sains dan Seni SDMI dalam rangkaian schedule agenda kedinasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dalam rangka merayakan, meramaikan Bulan Pendidikan Nasional karena merasa penting pengembangan prestasi siswa di bidang akademik maupun non-akademik. Karena biar otak kanan dan otak kiri itu berimbang para siswa kita.
9: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Purbalingga Heru Sriwibowo mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai mampu mendongkrak prestasi siswa di berbagai bidang. Ia menuturkan kegiatan ini menjadi wadah pemetaan bakat dan kemampuan siswa yang diharapkan berdampak positif bagi lingkungan sekitar.
11: Yang kedua, bisa benar-benar meningkatkan prestasi baik prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Dan bisa meningkatkan kreativitas bakat minat anak-anak kita.
9: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Purbalingga Teni Juliawati menegaskan ajang ini bukan sekedar kompetisi karena tidak hanya berlomba tetapi juga membentuk karakter anak sejak dini. Menurutnya, dari karakter yang kuat, anak-anak bisa dibimbing menuju kesuksesan yang dimulai dari jenjang sekolah dasar. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Ya, mendengar wisata budaya di kawasan Kota Lama Banyumas terus dikembangkan untuk mendukung perekonomian masyarakat, berbagai pertunjukan seni dan pelibatan UMKM diharapkan mampu menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat wisata budaya baru di Kabupaten Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
12: Kawasan Kota Lama Banyumas mulai dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya yang memadukan sejarah, seni pertunjukan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai event budaya digelar secara rutin untuk menarik wisatawan sekaligus mengenalkan identitas budaya Banyumas. Beragam kegiatan seperti pertunjukan gamelan, Banyumas Ngibing 24 jam menari, hingga Pekan Banyumasan menjadi bagian dari upaya menghidupkan kawasan bersejarah tersebut. Pemerintah Kecamatan Banyumas juga mendorong keterlibatan masyarakat agar menjadi bagian dari ekosistem wisata budaya yang sedang dibangun. Camat Banyumas Jakarta Tisa mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan budaya di Kota Lama Banyumas diarahkan untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat budaya Banyumas, sekaligus menciptakan dampak ekonomi bagi masyarakat.
13: Semua rangkaian ini memang tujuannya satu, yaitu coba mengenalkan budaya Banyumas, lalu juga ingin mewujudkan visi misi Pak Bupati salah satunya adalah menjadikan Kota Lama Banyumas sebagai pusat budaya Banyumas.
12: Selain mengangkat potensi sejarah dan budaya lokal, pengembangan Kota Lama Banyumas juga didukung dengan rencana pembangunan dermaga di tepian Sungai Serayu untuk menunjang wisata susur sungai. Potensi seni tradisional, kuliner khas, hingga produk UMKM lokal pun mulai dilibatkan dalam setiap kegiatan budaya. Pegiat kesenian Lengger Lanang Banyumas, Rianto menilai, pengembangan wisata budaya di Kota Lama Banyumas mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat dan pelaku usaha kreatif lokal.
14: Ini menjadi potensi besar untuk masyarakat dan termasuk juga UMKM yang ada di Kabupaten Banyumas. Kita mengangkat UMKM produk-produk lokal dan juga kreativitas dari anak-anak muda yang memiliki wirausaha tinggi, kita gandeng bersama dan kita membuka ruang-ruang seperti ada pasar ya.
12: Pemerintah dan masyarakat berharap pengembangan Kota Lama Banyumas tidak hanya menjaga warisan budaya tetap hidup, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi kreatif dan destinasi wisata unggulan di Kabupaten Banyumas. Fahriansyah melaporkan.
2: Pendengar, kita ke Purbalingga. Persibangga Purbalingga resmi ditetapkan sebagai salah satu tuan rumah putaran nasional Liga 4 musim 2025-2026. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Faisal Rehan.
15: Persibangga Purbalingga resmi ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah Liga 4 nasional alias Piala Presiden musim 2025-2026. Keputusan tersebut tertuang dalam surat resmi PSSI tertanggal 6 Mei 2026 tentang penunjukan tuan rumah putaran nasional Liga 4 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Manajer Persibangga Uut Rias Yanuar menyampaikan, kepercayaan dari PSSI menjadi momentum penting bagi Purbalingga untuk menunjukkan kapasitas sebagai penyelenggara event sepak bola nasional. Menurutnya, status tuan rumah menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat dan supporter Persibangga. Uut berharap pelaksanaan Liga 4 Nasional di Purbalingga berjalan lancar tanpa kendala, sekaligus mampu membangkitkan gairah sepak bola daerah. Ia juga mengajak seluruh supporter dan masyarakat Purbalingga hadir langsung memberikan dukungan di stadion. Dukungan publik dinilai menjadi modal penting bagi tim berjuluk Laskar Jenderal Sudirman tersebut untuk tampil maksimal di kandang sendiri.
16: Ini adalah satu kepercayaan besar yang harus kita jaga bersama, yang harus kita dukung bersama, dan harus kita sukseskan. Maka dari itu saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga, khususnya insan bola, supporter, dan seluruh elemen untuk ikut mensukseskan hajat Persibangga Purbalingga untuk mengharumkan nama baik Purbalingga agar Purbalingga semakin dikenal lebih luas lagi. Mari kita sambut perhelatan olahraga Akbar ini dengan sukacita, dan kita dorong, kita dukung klub kebanggaan kita, Persiga Kebanggaan Purbalingga, agar promosi naik kasta Liga 3.
15: Sebagai tuan rumah, Persibangga akan menggunakan Stadion Guntur Darjono sebagai venue utama dan lapangan Garuda Manunggal Wirasaba sebagai tempat alternatif untuk menggelar pertandingan dari babak 64 besar hingga 16 besar. Selain stadion, panitia pelaksana juga akan menyiapkan sejumlah aspek penting, yaitu fasilitas pendukung pertandingan, pengamanan, layanan kesehatan, transportasi peserta, hingga dukungan promosi dan komersial selama kompetisi berlangsung. Adapun putaran nasional Liga 4 akan berlangsung pada 30 Mei hingga 11 Juli mendatang. Selain Purbalingga, Kabupaten Boyolali juga ditunjuk sebagai tuan rumah kompetisi tersebut. Faisal Raihan melaporkan.
2: Ya, pendengar, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di segmen Warta Siang kali ini, edisi Rabu 13 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id, follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Desi Natalia pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut adalah kita. Selamat siang. Hai. Senang banget saya Desi Natalia ya, bisa balik lagi untuk Anda di segmen Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Ngerti-ngerti wis sinar bobae tanggalnya tanggal 13 Mei 2026. Yang pasti sampai jam 3 sore saya akan menemani Anda ya, menemani aktivitas yang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah diracik dengan sangat luar biasa oleh Mas Arya Setia. Yang pasti kita sudah menyiapkan lagu-lagunya. Di antaranya lagu Ambiar Penuh Dengan Perjuangan Cinta dari Denny Canan lewat Negoro Angin ya. Jadi konon lagu ini romantis sekali, lagunya sangat bagus sekali, bersama dengan juga diva kita Rita Sugiarto, pria idaman dan semangat cintanya dari Mbak Dewi Persik. Kira-kira mau lagu yang mana dulu nih yang akan dihadirkan siang hari ini? Jadi buat Anda yang sedang bekerja, beristirahat siang, berkendara atau menikmati waktu santai di rumah, tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Purwokerto. Boleh dong aku bagi pantun dulu ya kan. Pergi ke pasar membeli ketela, tidak lupa membeli tape ketan. Siang ceria terasa sempurna kalau ditemani Pro Dangdut dan penyiar idaman. Asik, pantunnya maksa banget ya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, yang pasti buat Anda yang mau gel-gel, mau saya temani, mau ngobrol-ngobrol bareng, boleh di 632336 atau di 0811 2540 9 11. Kita mau pembukaan dulu ya dengan suara emasnya Mas Denny Canan, judulnya Negoro Angin. Waduh, kayak ngapa janda Negoro Angin ya, yuk kita dengarkan bersama-sama ya. Lagunya sangat mendayu-dayu sekali ya. Kayaknya sih lagi pada ngantuk langsung les. Aja kelalen gue matanya dicagak karo mendoan karo gedang goreng, kayaknya enak banget ya lur ya. Monggo.

0: Jadi ada satu kata yang menarik telinga saya gitu ya. Kira-kira, oh ternyata kayaknya pas banget nih kalau kita bahas soal LDR. Nah, kira-kira Dun ngerti LDR apa orang ya kira-kira ya? Kaki Dasrun deh, Rika ngerti LDR apa orang? LDR gue arane long distance relationship alias berhubungan tapi jarak jauh. Apa ya, ngerwong Banyumas ngarani ya, apa sih kayak jenengane? Cara-caranya pacaran tapi jarak jauh. Nah ini dia ya. Tapi katanya cinta itu tidak kenal jarak ya, tapi yang kenal kuota dan sinyal. Ya pejuang LDR. Jadi Pro Dangdut yang ini, yang lagi kangen-kangennya sama seseorang tapi belum bisa ketemu, barangkali pengen request lagu tapi lagunya yang udah disiapin aja ya. Tapi mana dulu nih yang mau diputerin? Siapa tahu lagu-lagu yang dihadirkan ini bisa nggak tambah kangen ya gitu. Tuh. Jadi buat yang lagi menunggu seseorang pulang dari luar kota atau bahkan dari luar negeri, atau sekedar nunggu balasan chat yang centangnya dua tapi gak dibalas-balas, lagu ini pasti ngena banget ya. LDR, Negoro Angin dari Mas Denny Caknan. Begitu ya. Coba aku pengen tahu, saya pengen tahu cerita LDR-nya pendengar Pro Dangdut yang hari ini. Siapa tahu ya, ada yang lagi kangen sama suaminya, ada yang kangen sama istrinya, istri sendiri tapi ya. Atau ada yang kangen sama pacarnya di luar kota misalnya. Atau mungkin Kang Dasrun lagi kangen kami Mama Luna ya, kena kebriwe pengalamannya LDR. Apakah masih teleponan, apakah masih SMS-an, apakah masih WA-an begitu ya. Jadi konon katanya kalau orang itu, kalau orang yang lagi jatuh cinta, jam setengah dua. Jadi orang bilang cinta itu diuji jarak dan waktu. Yang paling berat sebenarnya itu ya, online tapi balesnya nanti. Jadi kalau misalkan diplesetin boleh kali ya, LDR itu singkatan dari lagi dikit-dikit rindu, asik. Yuk silakan buat yang pengen cerita pengalaman LDR, silakan 0323 3680 0811 2540 9 11. Warga TikTok boleh gabung ya. Jadi siapa tahu warga TikTok nih ada pengalaman apa namanya LDR, silahkan diceritakan di sini, nanti saya bacakan ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Ih, jangan sokanan kayak gue, melebu maring Pro 1 tuh nih yang lepol, tiwas melebu malah. Pating kruyel orang gena. Selamat siang Pro Dangdut. Asik, ada siapakah di sana? Iya, ada Mas Furmana. Gimana kabarnya Mas Furmana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Masya Allah. Mas, kenapa? Alhamdulillah sehat. Mas Furmana, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Mas, dalam. Nih. Gimana nih cerita pengalaman LDR? Kan LDR ya sama orang Banyumas ya?
1: Iya.
0: Asik, hanya jarak dan waktu. Tapi iya. Kalau kangen berarti telepon gitu. Video call nggak? Video call nggak? Kenapa?
1: HP-nya jatuh.
0: Oh, jadi teleponan aja. Oke, okay. Teleponan aja kerungu sarane wis bungah banget ya Mas ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Oke, siap. Lagunya nih ada Pria Idaman Mangga dari Rita Sugiarto. Ada ini Semua Karena Cinta dari Dewi Persik.
1: Terus apa lagi?
0: Termiskin di Dunia Mau.
1: Enggak, aku itu aja. Yang kedua.
0: Hah?
1: Yang kedua.
0: Yang P-nya setia. Yang kedua.
1: Yang Karena Cinta, Mbak.
0: Pria Idaman.
1: Bukan Yang Karena Cinta, Mbak.
0: Oh, Semua Karena Cinta.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu aja ya, Mbak ya.
0: Boleh, salamnya buat siapa?
1: Salamnya yang pertama. Iya, cerita.
0: Iya.
1: Terus ya. Apa ya?
0: Apa ya? Apa ya?
1: Ya buat Mbak Wati, buat Mas Bungo,
0: jadi
1: buat Mas apa ya?
0: Apa ya?
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. 632336 dulu ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Selamat siang. Iya, Ibu Syarmila. Betul enggak?
2: Betul.
0: Oh, Syarmila. Kesiki.
2: Lanjut.
0: Wis lah, kesel. Ibu, ya, pernah gak? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Syarmila, sehat gak?
2: Alhamdulillah sehat. Nanti semungkin ke panas banget di sini.
0: Pada bayinya nangkene mah kademen soalnya nggak gua AC.
2: Iya.
0: Ibu.
2: Pria idaman.
0: Iya, tapi cerita dulu. Ibu ya. Ada pengalaman LDR nggak dulu?
2: Lah ya dulu ya tapi LDR itu lah yang suara itu.
0: Oh, itu mah lagunya Mas Didi Kempot.
2: Oh iya.
0: Tapi LDR itu gak cuma dengan pasangan aja, maksudnya mungkin ibu ada anak-anaknya yang di luar kota gitu.
2: Iya, anak-anak sama cucu jauh.
0: Di mana? Pengen tahu aku.
2: Kira-kira satu jam kalau ke itu. Jadinya kadang-kadang ya kangen, kadang-kadang telepon, kalau nggak bisa kesana ya telepon.
0: Ising penting kerungu suaranya gini wis bunga banget ya.
2: Iya mbak. Ya pada perkaranya kerungu nih suaranya mbak Desi bisa denger karuan.
0: So sweet. Terima kasih. Boleh buat siapa?
2: Iya, salam ke mbak Desi, keluarga nih mbak Desi.
0: Enji, terima kasih.
2: Tadi yang baru turun siapa Mas Permana?
0: Mas Permana.
2: Iya, Mas Permana. Terus Pak Dasun,
0: yes.
2: Pak Ratu,
0: terus
2: Mister Balo, Mister Kumbang Asmara,
0: Enji.
2: Nama Ida,
0: Enji.
2: Terus nama Mama Ade,
0: Mama
2: Luna,
0: terus
2: Bu Luna. Terusannya Mas Edi Wana Reja.
0: Oke.
2: Enji.
0: Siap.
2: Oke. Ya Mbak Desi ya.
0: Enji.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Syarmila. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut, ada lagi Tara.
0: Awis pokok ke.
3: Lembut teleponan gue jenayim Mbak Desi.
0: Jan, ya wis tak encengi ge ya, jan nusu-nusu ya ge. Gigo. Gigi. Ki kan mikir nyongkan muter lagu nih Mas Deni Canan judulnya Negoro Angin. Lah gue enak kata sing menurut nyongnya sangat menarik sekali adalah LDR. LDR gue ngerti LDR apa ora Rika?
3: Lho, ki mboten kok anu jaman mengaji.
0: Cara
3: ngingetine ya anu cara gemen nggih ketemuan.
0: Iya, ketemuan. Dadi ki cerit
3: jaman mengana sih.
0: Oh iya.
3: Mandan maju-maju mengene iki teleponan kaya niku Mbak Desi.
0: Tapi Kak Radun ki apa anak putune ana sing nang luar kota apa ora?
3: Niki sik merantau sik.
0: Lah kuwi sing arane
3: Lanang, sik. Sadean,
0: Rio. Gue arane LDR, long distance relationship kan berarti hubungan ayah dan anak. Artinya anggar kaki radun gue lagi kangen ke priwe untuk menganukan, untuk menuntaskan rasa rindu ke anak cucu priwe.
3: Gue telepon Mbak Desi.
0: Telepon ya, terus apa maning video call lagi gue.
3: Wot nanu telepon Jawa niki.
0: Oh, teleponan. Wis krungu suarane bewis bunga banget ya, Ki.
3: Lah nggih bunga wis seneng. Pemane iki telepon nang karo Yayang lah.
0: Apa kakine wis duwe Yayang, kowe kok dipenrong nang ninine kowe nang buri kowe?
3: Nggih, kadang-kadang nggih wonten nih Mbak Desi.
0: Oh, siapa sih?
3: Lah nggih wis dicokan.
0: Lah gene ora susah digodong-godong bayem wis men ora sadurusi kakine.
3: Ya ngerti sih, tinggal aku menang gondong gandul.
0: Lah, pengen kau ngerasak napahit ya Kia. Oke, Aki Radun.
3: Apa mau?
0: Ya, semua karena cinta sekarang Bekayu Dewi Persik, Rita Sugiarto, pria idaman, termiskin di dunia, Kang Sodik.
3: Pria idaman mawon iku lah.
0: Pria idaman mawon ya, salame, gak usah pagi salame.
3: Salame gak Bu Syarmila.
0: Oke.
3: Pakati Mekah Juno.
0: Siap.
3: Pakati Pak Rujanto ne. Ibu Muninga.
0: Iji.
3: Pak Kindro.
0: Iya.
3: Keluar Mister Palo.
0: Oke.
3: Pak Diansa. Bergo Mbak Mines, Mbak Siti.
0: Siap.
3: Rusti. Juga yang siang. Oh, kaki kumbang.
0: Oke, siap. Iya.
3: Coba ngarani lenjer kaki kumbang.
0: Teot ya.
3: Teot. Penyiarnya aku juga kayak gue.
0: Masa kon kalem yuk.
3: Masa kon kalem ya. Pendengarnya jap gimana sih.
0: Iya.
3: Ya kayaknya kaki kumbang. Dan orang lainnya gendam-gendam.
0: Gendam-gendam.
3: Ini Pak Tasrun. Apa Tasrun?
0: Yes.
3: Kayak madah sini mah tenun mulai panjang selalu mbak
0: Desi. Siap, siap.
3: Rasanya tenggori ini kula.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waturun buat Kaki Ratun, Kepen Mandan Adil ya. Aku kesini dulu ya, yang 632336 nanti. Selamat siang Pak Ilham, apa kabar?
4: Iya, Prodangdut adalah kita.
0: Iya Pak Ilham di Sumatera Selatan.
4: Mohon.
0: Kumaha Damang. Kok jadi kayak orang Bandung.
4: Alhamdulillah Damang aman.
0: Damang-damang aja sadayanya. Gimana di Lampung? Di Lampung, di Sumatera Selatan gimana, hujan enggak?
4: Cuaca nih mendung, kadang-kadang terang.
0: Kalau siang ini?
4: Iya.
0: Kalau sekarang lagi?
4: Lagi agak panas sedikit.
0: Pak Ilham pernah gak menjalani hubungan jarak jauh ya, dengan pasangan mungkin atau dengan anak cucu gitu?
4: Oh iya pernah deh. Cuma sama anak gitu ya. Anak yang di Medan. Ada Jakarta juga gitu.
0: Kalau lagi kangen?
4: Iya dia nelpon, video callan gitu kan.
0: Okay.
4: Sama anak gitu.
0: Kabar,
4: beri kabar.
0: Untung sekarang teknologi udah canggih ya Pak Ilham ya. Walaupun Pak Ilhamnya di Sumatera Selatan, terus anaknya di Medan, satu di Rio, tetap aja terhubung ya.
4: Terhubung sama dengan Mbak Desi sekarang.
0: Walaupun dari Sumsel bisa nyimak RRI Purwokerto lewat streaming atau RRI digital.
4: Digital Mbak.
0: Mantap. Pak Ilham mau bagi salam. Mau bagi salam buat siapa
4: ya,
0: silakan.
4: Bagi salam barusan Mbak pada Serun ya Mbak.
0: Oh Kaki Radun tadi.
4: Oh iya Kaki Radun. Sehat-sehat selalu Niki ya. Ada pada Serun juga. Ada Ardiansa. Ada Mama Ida. Ada Mama Santika.
0: Iya
4: Mama Yanti juga. Pak Dalang Suwadi. Ada juga Mas Herman, Mama Adi juga, Mister Balu. Pokoknya buat semuanya dikumkan ya Mbak ya.
0: Dikumkan,
4: Selamat bertugas Mbak.
0: Terima kasih. Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Ilham boleh lagi 0811-2540911 ya, atau di 632336. Monggo silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
5: Dengan Tarisa.
0: Cie, kompak banget sama yayangnya di Wonosobo.
5: Harus dong.
0: Oh, gimana nih? Kan LDR ya, Banyumas Wonosobo. Biasanya kalau teleponan seminggu berapa kali, Mama Darisa?
5: Seminggu berapa kali, tiap hari, Mbak.
0: Tiap hari, asik.
5: Tiap malam
0: gitu. Tiap hari tiap malam. Tapi cuma teleponan doang mah buat apa? Harusnya ketemu atau
5: belum waktunya kali.
0: Belum waktunya. Oke deh. Tapi yang penting komunikasi jalan ya.
5: Iya.
0: Oke. Ibu mau bagi salam buat siapa monggo?
5: Salamnya buat Ibu Ida yang di Tasik. Iya. Untuk yang di sana. Mama Cantika. Mbak Mami. Terus
0: Pak Kate.
5: Terus spesial
0: Oke.
5: ngirim salam.
0: Oke.
5: Selamat siang.
0: Selamat siang.
5: Buat Mbak Desi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau menyapa dulu buat warga TikTok. Terima kasih matur nuwun. Ada Mas Romadi Bakul Tempe Kembaran hadir di Pro Dangdut Siang Mbak Desi. Oke. Mas Supari Jojio, Supar Jio Jio ya. Terima kasih, selamat siang. Terus ada Arifin TJ27. Kemudian siapa lagi? Tina Lovely, selamat siang. Jangan lupa nanti masakin kesukaan ayah ya pas ayah pulang. Siapa ini? Oh my god, Mas Mohisan ya. Oke, matur nuwun. Jangan lupa ditap-tap layarnya, ada Mbah Doer. Pro 1 di jalan apa, Bun? Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, ya kan? Samping kantor BTN, samping kantor Daop 5 Purwokerto ya. Yuk, yang mau Ether Goso hadir Mbak Desi. Oke, ada Lekun. Ada juga Riris 13, aku LDR nge rong dina karo bojone le mengono kadaran rong dina peko. Oke, baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada, kita mau gel-gel lagi ya bareng sama Bunda Rita. Judulnya apa Mbak Desi? Judulnya Pria Idaman ya. Disusul nanti ada suara emasnya Mbak Dewi Persik. Lagu ini saya hadirkan spesial buat para pria-pria idaman sing luar biasa yang menjunjung tinggi kesetiaan marwah dalam keluarga. Asik. Terspesial buat Kang Dasrun Ahi ser. Buat Kaki Ratun juga ya Ki Jan. Golek rumah tangga wis tahun-tahunan, lawas pisan ge, bisa jadi contoh sing luar biasa ya. Sikapmu yang asik. Ser.

0: Wah, glowing banget.
1: Jelas dong, kan habis treatment.
2: Pasti mahal ya, nyampe berapa juta?
1: Kata siapa mahal? Ini murah kok, Jeng. Cuma 99.000 aja.
2: Yang benar. Spill dong tempat dan alamatnya di mana.
1: Itu loh, di UFO Beauty Center Purbalingga, depan RSUD Guteng, Jeng. Tempatnya aman, privasinya terjaga. Jadi, kamu bisa fokus me-time tanpa khawatir dan pastinya bahan yang digunakan aman dan halal.
3: UFO Beauty Center Purbalingga, memberi bukti kulit glowing bukan cuma mimpi. Reservasi by WA atau DM ke akun ufobeautycenter.pbg.

Belajar itu nggak harus di dalam kelas. Di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoranmas, anak-anak bisa main sekaligus belajar. Udara sejuk Purbalingga, wahana yang aman, dan spot foto yang ikonik dan instagramable semua ada di Purbasari. Purbasari Pancoranmas pasti beda. Purbasari Pancoranmas, everyday is holiday. Info lengkap, follow Instagram @purbasaripancoranmasofficial atau kunjungi website www.purbasaripancoranmasgroup.com.

Oke, baik. Saya mau menyapa dulu nih buat yang udah gabung di 0819-540-911. Selamat siang Mbak Desi. Jalan-jalan ke Kota Blitar, pulangnya membeli sukun muda. Walaupun cinta terpisah jauh di latar, yang penting setia tetap terjaga. Asik, bagus ya. Terima kasih pantunnya dari Mas Joni. Ini ternyata Mas Joni salamnya spesial buat Mbak Desi, juga buat pendengar Prodangdu dimanapun berada ya. Oke, minum kopi di siang hari, cakep, ditemani pisang goreng rasa mentega. Walau LDR bikin merindu setiap hari, semoga cintanya tetap terjaga. Asik, Mas bagus nih di Cilacap, salamnya spesial buat ayang aku. Oke, saya mau menyapa dulu ada Mas siapa? Oh, ada Mbak Rina di Sokaraja. Mbak, mau ikut cerita LDR nih. Suami saya kerja di Batam sudah hampir 8 bulan. Pulangnya kadang-kadang 2

0: Malah Mbak, jadi sekarang harus LDR. Kadang kangen berat, apalagi kalau lihat story dia lagi nongkrong sama teman-temannya. Tapi saya percaya cinta yang serius pasti kuat diuji jarak, asik. Pria idamannya udah meluncur tadi ya. Cocok banget buat pacar saya yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah saya. Semoga langgeng sampai pelaminan ya sayang ya. Amin. Ada Nita di Aji Barang mau nitip salamnya buat tunangan aku yang kerja di Kalimantan. LDR memang gak gampang Mbak. Kadang salah paham juga gara-gara chat dibalasnya lama. Tapi aku selalu ingat kata-kata, kalau memang cinta jarak cuma angka, asik. Jadi setiap semangat, jadi tetap semangat nunggu dia pulang. Terima kasih sudah muterin lagu Semua Karena Cinta. Jadi makin baper siang hari ini. Oke deh. Yuk yang mau komen boleh saya tunggu di 0811 540 911 atau di 6323336. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Mbak Desi.
0: Apa kabar?
1: Adalah kita.
0: Mama Indes lagi LDR gak nih?
1: Dulu, sekarang enggak Mbak.
0: Sekarang udah enggak. Udah iya. Menyatu ya berarti sekarang.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke, gimana rasanya LDR?
1: Kadang kalau lagi kangen.
0: Oke.
1: Kalau bisa PC, bisa telepon, tapi tetap aja kangennya tetap Mbak.
0: Beda ya, kalau misalkan iya. Kesanding di depan mata itu pasti akan lebih bahagia. Tapi kadang memang betul. Pekerjaan yang mengharuskan kita berjarak.
1: Iya, tapi sekarang alhamdulillah udah berkumpul.
0: Sudah berkumpul ya semuanya ya. Oke. Rasanya lega ya Mama Indes ya?
1: Alhamdulillah iya Mbak.
0: Pasti. Baik. Mama Indes mau bagi salamnya buat siapa? Boleh silakan.
1: Iya, bagi salamnya buat Mr. Balo.
0: Oke.
1: Ada Mas Kumbang,
0: yes.
1: Ada Mama Ida.
0: Oke.
1: Ada Bu Sarmila.
0: Yes.
1: Ada Bu Darisa.
0: Ya.
1: Ada Pak Ilham.
0: Oke, Pak Ilham.
1: Ada Kiratun.
0: Oke.
1: Ada Pak Parmin.
0: Yes.
1: Ada Pak Dalang.
0: Oke.
1: Buat semuanya aja Mbak Desi.
0: Iya. Contekannya hilang. Oh, contekannya hilang ya, deh. Oke, makasih ya.
1: Salam sehat buat semuanya Mbak Desi.
0: Oke, baik, terima kasih buat Mama Inde. Selamat siang, ditunggu nanti lagunya mengikut aja, mengintil aja nanti ya. 632336 atau 0811 540 911. Selamat siang, aduhai kekasih. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Oh, Putri Tasikmalaya.
0: Teh Putri kumaha dama?
2: Alhamdulillah saya.
0: Alhamdulillah. Teh Putri pernah enggak LDR?
2: Pernah. Pernah. Tapi dialami juga, tapi ini tidak gampang ya. Soalnya okay. Kalau telepon menunggu rasanya resah gitu ya.
0: Cie, resah. Atau resah gelisah ya.
2: Aktif gitu ya.
0: Tapi gimana sih? Apa sih enaknya?
2: Kecemburuan gitu ya.
0: Oke. Okay. Apa enaknya LDR? Teh, enaknya LDR adalah apa?
2: Tapi ya bisa bikin semangat juga kalau sudah dengar suaranya, bisa bikin kerja gitu.
0: Oke. Okay. Tilomoni suara Bewis bahagia banget ya.
2: Iya, seperti itu.
0: Oke okay, deh.
2: Iya.
0: Oke, sip.
2: Ada apa?
0: Lagunya ini ada banyak banget yang udah disiapin sama Mas Arya. Ada Bikin Candu dari Siti Badriah, Meraih Bintang Via Valen, Tak Kancani dari Indar Boy.
2: Meraih Bintang aja deh.
0: Meraih Bintang aja. Oke. Okay.
2: Ya,
0: tapi
2: saya sampai.
0: Ya udah kan by proses ya.
2: Iya.
0: Iya
2: itu.
0: Oke okay deh.
2: Mas Tasikmalaya.
0: Asik.
2: Ya, cuman jarak aja yang gitu ya.
0: Tapi Banyumas.
2: Tidak ini apa? Rasanya tidak, dia jauh di mata aja begitu.
0: Tapi dekat di doa lah ya.
2: Dekat di doa di handphone.
0: Banyumas Tasik mah deket atau cuma 3 jam kali ya?
2: Iya. Emang sih, tapi ya mungkin belum di ini ya.
0: Belum
2: dipertemukan begitu.
0: Belum dipertemukan ya udah lah ya. Yang penting komunikasi jalan.
2: Iya seperti itu.
0: Oke, salamnya buat siapa Teteh ya. Mangga sok atuh.
2: Iya buat tadi si Dion ya yang bertugas.
0: Mm-mm.
2: selamat tugas aja sampai beres.
0: Oke.
2: Okay. Ya, terus juga buat Sarah Dun tadi udah

0: masuk ya. Iya, buat Mas Ardiansyah.
1: Oke. Okay.
0: Buat Mas Anto.
1: Iya.
0: Mas Ari juga.
1: Oke. Okay.
0: Buat T, Mas Ade. Mas Abimanyu juga ya. Selamat siang.
1: Okay. Yes.
0: Iya, terima kasih Mbak Desi.
1: Oke, okay. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Teh Putri ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang.
1: Yeay, Bu Yanti, apa kabar?
2: Kabarnya baik. Aku kepuntal-puntal.
1: Aduh, kenapa kok kepuntal-puntal? Ketendang-tendang. Ibu.
2: Apa?
1: Ibu apa kabar, Ibu Yanti? Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu pernah LDR enggak?
2: Oh, pernah ya.
1: Apa nih yang di apa namanya? Yang dirasakan apa?
2: Ya kalau ini ya saya SSB ya. Rasanya ki tidak karuan loh Mbak.
1: Rasanya gelisah banget. Gelisah gitu ya.
2: Sudah waktunya kok enggak ada.
1: Kok enggak ada, mau telepon duluan gengsi gitu ya Bu ya, takut ganggu juga.
2: Iya. Tapi anu Mbak, ada hiburannya.
1: Oke, hiburannya apa?
2: Hiburannya karena saya bekerja dulu.
1: Oh.
2: Saya bekerja dulu di rumah sakit, Mbak.
1: Oh iya. Ya,
2: di rumah sakit Elizabeth Semarang.
1: Oh gitu. Jadi
2: ya,
1: dokter
2: yang terbesar itu kan yang Katolik punya. Itu. Rasanya ya, rasanya seperti dibur. Telepon karepmu, orang karepmu.
1: Telepon karepmu, orang karepmu gitu ya.
2: Akhirnya ya lama-lama panjang jodoh ya.
1: Oh, akhirnya.
2: Akhirnya. Lama teman dapat dan kapan lah sekarang enteni kok.
1: Alhamdulillah.
2: Sama-sama tahan, Mbak.
1: Sama-sama tahan ya, dan akhirnya malah jadi jodohnya ya, Bu.
2: Akhirnya
1: ya?
2: Memang sudah jodohnya. Okay. Orang Purbalingga, Mbak.
1: Oh, gitu. Cie, ketemu di mana?
2: Ketemunya di Semarang.
1: Oh, ketemunya di Semarang.
2: Iya, dia ikut Pak D. Lah satu kampung dengan saya.
1: Oh, gitu.
2: Cuma beda RT.
1: Oh, cuma beda RT.
2: Iya, dia RT 2, saya RT 4, RT 6.
1: RT 2, RT 6. Jalannya apa? Jalannya jalan cinta enggak, Bu?
2: Iya, betul.
1: Jalannya jalan cinta gitu ya. Alhamdulillah.
2: Ya, kalau ingat ya, tapi sekarang sudah sendiri, Mbak.
1: Oh iya, sudah di Sukabumi ya,
2: sudah,
1: Bu ya.
2: Sudah ya, sudah. Ya sampai di sini ya, sampai sini saya sudah ditempatkan di Purbalingga. Kalau saya jadi kumpul dengan saudara-saudaranya.
1: Oke,
2: dekat. Akhirnya ya sudah bagaimanapun juga ya. Ditinggalin anak 5, Mbak.
1: Oh, alhamdulillah ya. Jadi apa namanya, nggak sepi-sepi amat lah, Bu.
2: Iya. Tapi ya sudah selesai semua, tinggal satu yang belum.
1: Oh, udah mentas semua ya Bu ya.
2: Masih satu ya yang belum, yang empat sudah. Yang satu yang pertama diambil award, diminta award kemarin itu waktu puasa.
1: Nge.
2: Itu. Nah, sudah ada hiburannya, sudah banyak Mbak.
1: Nge, hiburannya cucunya udah banyak, cucu-cicit, sudah punya cicit?
2: Buyut, ya.
1: Oh buyut, buyut.
2: Sudah punya buyut 4.
1: Oh, berarti ya, alhamdulillah.
2: Di Bandung 1, di Bogor 1, di Semarang 1, di sini 2.
1: Alhamdulillah sehat semuanya ya, Bu.
2: Iya. Tahu kalau ke sini tuh ya nu cari yut mana gitu.
1: Yut mana gitu ya. Udah paham ya.
2: Iya, kalau saya sakit itu pada ngerubung.
1: Oh, iya. Enaknya
2: di situ ya.
1: Enaknya kalau punya keluarga besar tuh gitu ya, Bu, rame ya.
2: Kalau pulang semua Mbak, kemarin Lebaran itu pulang semua. Wah, kayak kepala pecah. Rumahnya berantakan
1: ya. Oke deh, baik. Ibu mau bagi salam buat siapa boleh?
2: Iya, semua ada aja ya Mbak ya. Saya dari tadi Mbak mancat kok rada dadi gitu.
1: Oh iya, ya Allah. Akhirnya.
2: Iya, sampai saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini
1: bisa. Alhamdulillah bisa ya.
2: Jadi awal menuntun ini kita ketemu lagi sama Mbak Desi.
1: Oke.
2: Aku yang Mbak Desi sing siaran aku seneng banget kok.
1: Aduh, kenapa?
2: Ribur
1: ya.
2: Ya teriak-teriaknya sama saya suaranya.
1: Ya kalau misalkan siaran dangdut kalem kan kayaknya kurang
2: iya,
1: seru ya.
2: Ngomong suara banter enak.
1: Kayak enggak ada beban ya, padahal beban hidup.
2: Siapa saja enggak rasa enggak ada rasa malu, Mbak. Biasa saja.
1: Iya, biasa
2: kita
1: aja.
2: Kita anggap teman saja semuanya gitu.
1: Iyalah, harus harus ceria pokoknya ya.
2: Tapi saya kalau dapat salam dari ibu-ibu dari anak itu saya greget rasanya. Lah, aku sampai enggak nyalami deh, salami dhisik
1: saya. Iya, oke.
2: Okay. Aku senang banget ya nih, Mbak.
1: Siap. Ibu, lagunya aku nanti spesial deh buat Bu Yanti, Tak Kancani ya, dari Dare Boy Gang, mau ya.
2: Iya, iya, apa?
1: Ini Tak Kancani, judulnya ya, Tak Kancani.
2: Tak Kancani gitu.
1: Lagunya bagus banget.
2: Itu yang saya minta ya, Tak Kancani. Okay. Ya, alhamdulillah itu.
1: Yes.
2: Ya, untuk semuanya saja ya, Mbak.
1: Oke. Okay.
2: Berarti Pak yang di Kebumen itu sampai tuh Mas Gendro.
1: Mas Gendro.
2: Mas Gendro keren nyalami saya.
1: Oh iya.
2: Mama itu. Itu semuanya saja teman-teman ya. Okay. Pak Dasrun.
1: Iya.
2: Itu yang saya kerap ketemu, kerap dengar suaranya itu, Bu. Salam untuk semuanya saja. Okay. Mungkin saya tidak hafal nama-nama dari ibu-ibu semuanya. Saya minta mohon maaf nih.
1: Iya.
2: Salamnya untuk semuanya saja.
1: Oke.
2: Okay. Salam surpan dan salam kangen ibu-ibu semuanya.
1: Oke, okay, siap.
2: Yo, apa, Mbak? Tak Kancani nanti.
1: Iya, Tak Kancani ayo. Sampai jam 3 tapi ya, Tak Kancani ya.
2: Oke.
1: Ya, ditunggu ya, Bu ya.
2: Yuk,
1: siap. Baik, mendengar di mana pun Anda berada, yuk Tak Kancani.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Oke, baik pendengar, satu nomor lagu tadi yang baru banget masih hangat dari Siti Badriah ya. Jadi setelah sempat vakum dari dunia musik untuk fokus mengurus keluarga dan buah hati tercinta, kini Sibat resmi comeback dengan single terbaru berjudul Bikin Candu yang dirilis tanggal 8 Mei di bawah label Naga Suara. Menariknya nih pendengar, lagu tersebut hadir dengan nuansa berbeda. Kalau biasanya kita kenal Sibat dengan dangdut energiknya, kali ini yang mengusung konsep hipdut alias perpaduan hip hop dangdut yang sentuhan dengan sentuhan elektronik modern. Jadi selain asyik buat didengar, lagu ini juga cocok banget buat temenin goyang santai pendengar setia dimanapun berada ya. Tema lagunya sendiri relate banget dengan kisah percintaan zaman sekarang. Bikin Candu bercerita tentang rasa kangen sesama seseorang yang tiba-tiba suka menghilang tanpa kabar. Nah loh ya, yang suka menghilang tanpa kabar itu jangan begitu ya, kasihan loh. Masa ditinggal-tinggal tanpa kabar ya. Dengan lirik yang ringan, genit dan easy listening. Iya, genit banget ya. Siti Badriah genit gak, Ki?
1: Genit.
0: Tapi mungkin memang formatnya harus dibikin genit begitu ya. Jadi lagu Bikin Candu ini ternyata dirilis tepat di tanggal 8 Mei 2026. Yuk kita balik lagi yuk ke perbincangan kita soal long distance relationship alias jarak jauh ya. Saya mau menyapa dulu buat yang udah gabung nih di 08 11 54 09 11. Ada Mbak Lina di Cilacap lagi dengerin Prodangdut sambil kerja. Mau ikut, halo, mau ikut cerita LDR juga ya. Tunangan saya pelayaran Mbak, jadi kadang berbulan-bulan di laut dan susah. Salim dulu sama Om Kiki. Berbulan-bulan di laut dan susah sinyal. Kalau lagi kangen biasanya saya putar lagu dangdut favorit. Katanya sih cinta sejati itu bukan yang selalu dekat, tapi yang tetap bertahan walaupun berjauhan. Asik, semangat terus ya buat pejuang LDR dimanapun berada ya. Selamat siang Pro Dangdut, ada Bagus dari Kembaran. Sekarang lagi LDR sama istri yang ikut dinas di Surabaya. Baru 2 bulan sih, tapi rumah rasanya sepi banget kalau gak ada dia. Biasanya tiap siang kami saling kirim voice note biar rasa kangen sedikit berkurang. Salamnya buat istri tercinta Rara di Surabaya. Semoga sehat selalu dan cepat kumpul lagi. Oke, baik pendengar, setelah kita tadi bikin candu ini Mas Sodiknya kok gelundung begini. Kita mau isolasian dulu ya. Cinta isolasi dari Lilis Karlina spesial buat Mbak Tika juga siang hari. Matur nuwun.

0: Salurkan zakat infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
2: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
1: Pelayanannya oke nggak?
2: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
1: Hotel sama makanannya gimana tuh?
2: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
1: Ada city tournya juga nggak?
2: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
1: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
2: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
1: Wah, makasih infonya ya.
2: Sama-sama, Rif.
3: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
6: Kenapa sih?
5: Kesel saya lihat anak baru itu, gaya sekali.
6: Biarin sih. Mau-maunya dia?
5: Awas aja ya.
6: Terus? Mau diapain?
5: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
6: Itu bullying namanya.
5: Apa?
6: Bullying, artinya mengintimidasi tahu?
5: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
6: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
5: Oh,
6: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
5: Wow.
6: Heboh. Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
5: Udah, masuk kelas yuk.
6: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
5: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying. Kanal Informasi.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: Wah, glowing banget.
1: Jelas dong, kan habis treatment.
2: Pasti mahal ya, nyampe berapa juta?
1: Kata siapa mahal? Ini murah kok, Jeng. Cuma 99.000 aja.
2: Yang benar. Spill dong tempat dan alamatnya di mana.
1: Itu loh, di UFO Beauty Center Purbalingga, depan RSUD Guteng, Jeng. Tempatnya aman, privasinya terjaga. Jadi, kamu bisa fokus me-time tanpa khawatir dan pastinya bahan yang digunakan aman dan halal.
3: UFO Beauty Center Purbalingga memberi bukti kulit glowing bukan cuma mimpi. Reservasi by WA atau DM ke akun ufobeautycenter.pbg.
4: Kaos kamu baru ya? Bahannya bagus juga.
1: Pengen ya. Nih, tak kasih satu buat kamu.
4: Beli di mana sih?
1: Oh, kamu mau beli. Ini tuh belinya di toko bahan kaos Perwira. Di sana tersedia berbagai jenis bahan kaos yang berkualitas. Warnanya update, harganya juga kompetitif.
4: Wih, banyak diskonnya nggak?
1: Jangan khawatir, kalau kamu beli banyak, harganya lebih murah. Pelayanannya juga ramah tentunya.
5: Toko bahan kaos Perwira beralamat di Jalan DI Panjaitan nomor 41 Purbalingga. Telepon 0822-4162-1410.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
8: Iya, baik pendengar di manapun Anda berada siang hari ini, saya mesti pamitan, matur thank you buat yang udah gabung ya. Jadi apapun jarak memisahkan, harus bisa menjaga hati satu untuk selamanya, kudu setia begitu ya. Pendengar jangan kemana-mana, selepas saya nanti ada rekan baik saya undang Rizky, temannya ada di sepanjang Purwakarta sore. Saya pamitan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada sore hari ini. Tepat pukul 15.03 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan adzan asar dari studio Pro 1 FM Purwokerto untuk wilayah Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya.

0: supaya melek aturan terkait dengan perlindungan anak dan perempuan, bahwa karena laporan terhadap kekerasan pada anak dan perempuan ini sangat memprihatinkan ya, dari hari ke hari itu bukannya semakin berkurang tapi semakin bertambahnya ini. Apakah dulu juga sebenarnya banyak tapi untuk berani melapor itu tidak ada? Nah sekarang memang masyarakat ini sudah tahu aktornya, sudah ada keberanian untuk melapor, sehingga di sini memang data yang ada di kami memang bertambah itu dari bulan ke bulan. Nah di sini antisipasi kami ya memang melalui pencegahan, edukasi maupun sosialisasi. Itu bisa di lingkungan sekolah, bisa kami mengundang komunitas, dan kami berjejaring dengan lembaga-lembaga perlindungan anak dan perempuan.
1: Posma Indrahasti juga meminta memang jika ada masyarakat yang mengetahui terhadap peristiwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini dapat langsung menyampaikan ke layanan khusus terkait dengan perlindungan perempuan dan anak tersebut, yakni di UPTD PPA Kabupaten Klaten. Demikian, Yogi Adam Sutanto melaporkan. Selamat sore.
2: Baik, terima kasih rekan Adam Sutanto laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kerja. Pendengar, nanti pada jam 15:15 waktu Indonesia Barat kami hadir dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Korwil 11 bersama RRI Pro 1 Surakarta.

0: paling enak emang makan gorengan. Gorengan memang sudah lazim jadi makanan favorit banyak orang Indonesia. Tahukah Anda, teknik menggoreng makanan ternyata sudah ada sejak zaman kuno loh. Sejarawan kuliner mencatat, praktik ini pertama kali muncul di Mesopotamia, sekitar 2500 sebelum Masehi. Dalam buku A History of Food, karya Megulong Tosang Samat, ditemukan bahwa masyarakat kuno menggunakan lemak hewan panas untuk menggoreng adonan sederhana. Proses ini berkembang pesat di Timur Tengah dan kemudian menyebar ke Eropa melalui rute perdagangan. Menariknya, teknik menggoreng ini menjadi populer karena cepat, praktis, dan mempertahankan rasa. Jadi, kalau kita makan gorengan nih, ingatlah kita sedang menikmati warisan kuliner ribuan tahun lamanya.
1: Pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Beranda Ascat Cita Berjaringan.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar, di kesempatan Beranda Astacita berjaringan hari ini untuk Rabu 13 Mei 2026 dirilai oleh Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 1 RRI Semarang, dan Pro 1 RRI Yogyakarta dengan tema prospek investasi di masa depan. Dan telah bersama-sama kita semuanya melalui Zoom narasumber Ibu Naily Amalia SAMM KRMP, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Slamet Riyadi. Oke, selamat sore Ibu Naily.
2: Ya, selamat sore Pak Yogi.
1: Bagaimana nih kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat Pak.
1: Iya, tetap semangat ya Ibu ya. Oke, ya. Kabar juga baik ini Ibu.
2: Iya.
1: Oke, langsung saja Ibu ya, langsung kita ngobrol-ngobrol tentang prospek investasi di masa depan.
2: Iya, boleh.
1: Iya, Ibu Naily, bagaimana nih menurut Anda gambaran-gambaran kondisi investasi di Indonesia saat ini jika dilihat dari minat masyarakat khususnya generasi mudanya?
2: Ya, begini. Baik, terima kasih Pak Yogi atas kesempatan dan waktunya untuk kita sharing terkait prospek investasi ke depan. Bagaimana kita, apalagi kita dilibatkan dalam dunia yang serba digital begitu, apalagi generasi yang Gen Z dan lain sebagainya. Kemudahan akses digital ini harus dimanfaatkan betul dari generasi apa Gen Z utamanya, generasi muda kita, dimanfaatkan dalam hal investasi. Utamanya tujuan dari investasi apa sih begitu? Investasi itu sebenarnya untuk dijadikan sebagai penyeimbang untuk inflasi. Nah, kita tanpa kita sadari inflasi itu menghantui kita gitu ya, atau mengikuti jalan kita, kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk menyeimbangi inflasi itu maka kita harus investasi. Nah, investasi di dalam ini dengan adanya kecanggihan teknologi yang ada sekarang itu bermunculan platform-platform digital, aplikasi-aplikasi investasi, financial teknologi, hingga edukasi-edukasi di dalam media sosial. Nah, artinya kita harus memanfaatkan hal itu. Tetapi perilaku investasi kita itu tanpa disadari, utamanya generasi-generasi sekarang itu melakukan investasi berdasarkan FOMO begitu ya, atau ikut-ikutan, tidak didasarkan pada literasi yang baik dan memadai. Sebenarnya betul, kita di era yang sekarang ini disajikan dalam berbagai instrumen investasi, utamanya dalam finance investment begitu, financial investasi gitu ya. Financial investasi bagaimana ya, seperti halnya kita dihadapkan dengan saham, lalu Bitcoin, kripto, terus obligasi dan lain sebagainya, itu bisa kita pantau secara real time dan lain sebagainya. Tapi yang perlu disadari bahwa setiap instrumen investasi itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Itu harus disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan tujuan dari investasi kita serta risiko yang kira-kira mampu kita ukur dari diri kita itu, kita risiko kita itu berapa besar begitu. Karena setiap instrumen investasi memiliki karakteristik. Ada yang misal kayak Bitcoin ataupun kripto memiliki risiko yang sungguh sangat tinggi. Begitu juga dengan imbal hasilnya juga tinggi. Tapi kalau kita tidak merasa siap dari sisi mental begitu ya, maka kita harus tahu berarti batasan kita itu seperti apa untuk menangani resiko-resiko yang ada. Lalu poin yang kedua adalah kita juga harus tahu kita bisa dalam financial planning gitu ya, perencanaan keuangan kita harus bagi antara konsumsi, investasi, saving, tabungan, lalu apa namanya kebutuhan kita jangka panjang. Nah, kita perlu tahu untuk poin atau pos investasi ini, kita harus tahu bagaimana prospek ke depan. Ya, prospek ke depan investasi apa yang kira-kira akan berkembang dan lain sebagainya. Tentu ini berdasarkan apa namanya rule dari masyarakat kita sekarang, kepercayaannya itu akan berubah ke arah mana nih gitu. Kalau kita lihat berjalannya waktu itu, mungkin tahunnya kemarin tahun 2025 itu gencar-gencarnya orang pada FOMO beli emas begitu, tapi faktanya di tahun 2026 hingga kesini emas itu agak turun-turun. Kemarin akhir tahun itu emas mencapai 3 juta dan lain sebagainya. Tapi justru di harga 3 juta itu banyak yang beli begitu. Tapi faktanya sekarang udah harganya di 2 juta sekian, 2 juta 700. Yang menjadi apa namanya kita harus peka dan harus tahu kira-kira ini giliran yang akan ke ranah yang mana lagi nih gitu. Toh juga di saham juga sekarang di angka 7.000, IHSG itu di angka 7.000 sekian. Padahal kalau kita lihat kemarin-kemarin di tahun yang lalu itu bisa mencapai, bahkan pernah menyentuh di harga 9.000 gitu ya. Nah, di 8.000, maaf ya, di 8.000, 9.000 gitu. Nah, ini terjadi apa namanya ekonomi yang memang tidak stabil ini, masyarakat juga harus peka dan sadar bahwa kita juga apa ya hati-hati begitulah dalam berinvestasi begitu Pak Yogi. Mungkin okay, itu awal yang saya sampaikan Mbak.
1: Iya, terima kasih Ibu Naili ya tentang investasi ya Bu ya, berinvestasi saat ini. Nah, menurut Ibu seberapa besar ini pengaruh inflasi terhadap keputusan masyarakat dalam melakukan berinvestasi saat ini?
2: Ya, apa namanya, kita harus investasi. Cuman begini Pak, ya untuk saat ini itu banyak beberapa instrumen itu yang makin investor itu tidak percaya dengan beberapa instrumen. Contohnya masyarakat luar utamanya, dengan adanya nilai rupiah kita yang semakin melemah begitu. Hari ini sudah mencapai level 17.000 sekian, 17.500. Itu sudah menandakan bahwa masyarakat kita sudah lebih baik kita tariklah dari satu investasi itu, entah itu di ada yang terkait apa namanya di saham itu sekarang saham itu 7.000 sekian dan 7.000 sampai 6.000 sekian. Ini kan menjadi orang itu was-was. Apakah saya masih percaya dengan di pasar modal barangkali? Apalagi kalau kita lihat di pasar modal yang utamanya di instrumen saham itu relatif fluktuasinya sangat tinggi begitu. Maka orang itu untuk yang sekarang ini lebih condong ke yang investasi di produk-produk yang aman-aman saja. Misal ya sudahlah kita beli emas barangkali ya. Atau ini yang dilirik bukan hanya emas sih sebenarnya, perak juga. Perak ini menjadi prospek ke depan karena apa-apa sekarang butuh apa namanya perak gitu ya. Apalagi sekarang apa namanya sustainability, perusahaan yang menerapkan sustainability dengan adanya panel surya, terus semua serba listrik dan lain sebagainya, itu bahan utamanya kan dari apa namanya dari nikel ataupun dari ini. Makanya perak itu akan kayaknya ke depan ya, mungkin di tahun-tahun ini tuh akan ada ini ya, hal yang cerah begitu ya dari perak gitu. Itu ya. Pak, jadi kita harus sadar juga sih investasi kita itu mana yang memang harus potensial begitu.
1: Oke. Nah, bagaimana nih menurut Anda Ibu cara masyarakat membedakan antara investasi jangka pendek dan jangka panjang di tengah ketidakpastian ekonomi saat sekarang?
2: Ya, jadi investasi jangka pendek maupun jangka panjang itu tergantung dengan tujuannya, tujuan dari kita berinvestasi. Mungkin kalau orang kita beberapa belajar dari beberapa investor itu seneng atau suka melihat dari kondisi yang sedang crash misalnya. Artinya apa? dia berada di under value. Ada orang yang investor yang seneng dalam posisi, oh ini itu adalah momentum begitu ya, momentum untuk kita beli secara diskon misal. Misal kalau kita masuk pada dunia saham begitu, oh ini perusahaan ini itu harganya sudah under value. Nah mungkin itu adalah cocok bagi masyarakat-masyarakat yang memang memiliki tujuan jangkanya panjang. Tetapi tidak cocok dengan orang yang hanya memanfaatkan momentum saja atau hanya melakukan trading yang sifatnya jangka pendek. Momen yang seperti ini, ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan geopolitik, itu kurang cocok pada orang-orang yang menjalani pola investasi pada jangka pendek. Itu akan susah, Pak. Jadi kita harus tahu tujuan kita. Maka kita harus bedakan antara investment, long investment, dan yang short investment. Jadi kita ketika kita melakukan investasi itu juga ada pecahan begitu. Yang investasi jangka panjang kita masukkan instrumen mana, yang investasi jangka pendek kita masukkan ke golongan mana begitu.
1: Baik Ibu. Oke, terima kasih. Nah, menurut Ibu ini bagaimana nih? Masyarakat Indonesia apakah sudah cukup sadar ini tentang pentingnya investasi jangka panjang itu sendiri?
2: Ya, kalau saya rasa ketertarikan masyarakat untuk berinvestasi itu makin tahun kalau kita melihat dari OJK dan lain sebagainya, itu semakin meningkat, Pak. Cuman yang menjadi PR adalah orang itu terkadang berinvestasi bukan karena oh iya ini saya belajar ilmunya dulu, tetapi dia hanya ikut-ikutan mengikuti komoditas sesuatu, mengikuti komunitas sesuatu, lalu dia percaya tanpa adanya verifikasi dalam hal dia harus mempelajari itu dulu begitu ya, dalam hal investasi begitu. Investasi misal instrumen apa yang dia ikuti, maka harus belajar terlebih dahulu, literasinya harus ditanamkan. Maka keputusan investasi yang tepat itu adalah pada dirinya, bukan sekedar ikut mentor, ikut fasilitatornya dan lain sebagainya. Maka kemarin tidak heran kita ada yang merasa dirugikan dan lain sebagainya begitu ya, atas saran dari investasi. Padahal keputusan investasi itu harusnya yang benar adalah kembali kepada diri masing-masing. Kita boleh mengikuti sebuah komunitas dalam mencari ilmu dan lain sebagainya, tapi kembali lagi, kita harus keputusan investasi itu kembali ke diri kita masing-masing, begitu.
1: Iya, jadi keputusan untuk berinvestasi itu jangan ikutan istilahnya FOMO, iya, atau ngetren begitu ya. Oke.
2: Okay. Iya, baik. Jangan ikut tren atau ikut mentor kita barangkali begitu.
1: Oke, okay, ya. Baik. Sebelum berlanjut, kami ada jeda berikut ini, ada jeda dan ada satu lagu.
3: Model baru nih, cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna, limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget, keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih, biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk!

0: Terima kasih pendengar Anda tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih juga bersama Anda pendengar Pro 1 RRI Semarang, pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, dan pendengar Pro 1 RRI Prokerto dalam beranda Astacita berjaringan Korwil 11. Dan masih bersama saya Prayogo Rudiman dan juga Ibu Naili. Oke. Okay. Ibu Naili, banyak hal yang seringkali membuat kita itu terpengaruh ya, karena ngetren dan lain sebagainya begitu. Nah, kembali ke orangnya, tapi biasanya dominasi pengaruh itu sangat besar. Bagaimana ini Ibu untuk mensikapi itu semua?
1: Ya, pengaruh yang sangat besar utamanya lingkungan sih Pak ya. Jadi lingkungan kita harus sebagai generasi anak muda yang sekarang ini, kalian itu ada di fase-fase namanya ingin melakukan hal-hal yang baru yang barangkali belum pernah dilakukan, apalagi masa-masa yang sudah memasuki usia 20 sekian begitu. Ya, boleh kita melakukan hal-hal baru, tetapi nantinya ujungnya adalah hal baru itu memberikan impact positif atau negatif bagi kita. Kalau memberikan impact positif bagi kita, maka kita harus kembangkan dan apa namanya, kita harus optimalkan begitu. Maka kita sebagai generasi muda itu harus mencari lingkungan yang positif begitu ya, jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang negatif, karena di situ, di dalam lingkungan itu akan membuat sebuah community yang menjadikan pola pikir kita itu akan berubah, apalagi terkait dengan ilmu kita juga, terkait dengan background dari ilmu, selain dari ilmu ya, dari keluarga, faktor dari keluarga juga. Makanya satu kesatuan itu terintegrasi, tidak bisa terpisahkan begitu ya. Kita juga harus peka dengan kondisi-kondisi ekonomi yang saat ini terjadi begitu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan digitalisasi ini dengan hal yang positif, utamanya belajar untuk melakukan investasi di media digital yang sekarang ini ada, karena semakin keterbukaan informasinya itu kita bisa pantau secara real time begitu ya, begitu Bapak.
0: Oke. Nah, Ibu, apa ini faktor utama yang perlu diperhatikan sebelum seseorang itu untuk memulai berinvestasi ya? Tentunya tadi juga tetap melihat tren, juga tetap melihat misalkan emas, perak, atau mungkin yang lain. Apa ini Bu yang tentunya untuk katakanlah kedepannya itu masih menjanjikan begitu Bu?
1: Nah ya, jadi begini, hakikatnya investasi itu ada dua. Yang pertama adalah real investment, yang kedua adalah finance investment. Kalau real investment kita tahulah ya, seperti halnya kita punya aset tanah, ruko, bangunan, rumah, dan lain sebagainya, ataupun bisnis, itu adalah fungsi dari real investment. Yang kedua adalah finance investment. Finance investment inilah dengan adanya digitalisasi yang sekarang terbuka, kita punya banyak pilihan. Makanya seperti halnya obligasi, saham, reksadana, Bitcoin, kripto, dan lain sebagainya. Nah, tentu faktor yang menjadi utama adalah kita harus punya ilmunya terlebih dahulu, Pak. Jadi, jangan sampai teman-teman itu tidak tahu ilmunya apa-apa. Utamanya yang ini, kita masuk ke finance investment. Kita tidak tahu ilmunya apa-apa, tetapi kita langsung action dengan uang yang besar. Atau uang yang memang bukan uang dingin. Nah, itu adalah kesalahan yang besar. Kesalahan besar sekarang itu apalagi yang merasa dirinya tertipu itu adalah pakai uang yang bukan uang dingin. Artinya uang dingin itu uang yang memang nganggur begitu, memang entah itu dari hutang atau dan lain sebagainya. Itu udah kesalahan besar. Investasi itu tidak boleh memakai uang yang memang uang keseharian, tapi memang harus pakai uang dingin, memang uang yang diposkan untuk investasi begitu. Jadi kesalahan yang terbesar adalah itu tadi, dia tidak punya ilmunya. Maka kita harus tahu ilmunya dulu. Yang kedua adalah kita melakukan dari hal yang kecil ya. Jangan langsung yang besar begitu. Misal kita punya uang 100 juta, langsung all in kita masukkan ke 100 juta. Oh tidak, Jangan. Yang pertama, kalau kita pertama kali masuk ke dalam pasar financial investment, dari kecil dulu, misal 1 juta, kita praktikkan dulu. Oh, saya merasa cocok atau tidak? Cocok atau tidak dari apa? Tujuan dari investasi kita. Yang kedua adalah cocok atau tidak resikonya, begitu. Jadi kita coba dari hal yang kecil dulu. Nanti baru kalau sudah merasa cocok, karena setiap orang itu memiliki kecocokan yang berbeda-beda untuk masalah investasi, begitu. Tujuan investasinya juga berbeda-beda. Nanti baru yang kalau sudah bisa, nanti karena kembali lagi keputusan investasi itu kan kembali ke diri masing-masing, bukan berdasarkan mentor atau fasilitator. Mungkin mentor atau fasilitator hanya sebatas memberikan ilmu saja. Nah, yang ketiga, kita harus tahu tren ekonomi kita. Ekonomi kita pergerakannya atau arahnya kemana, begitu. Jadi kalau kita lihat prospek ke depan, ini barangkali mungkin kalau saya boleh sedikit cerita ya Pak Yogi ya, mungkin tahun 2010 itu komoditi dan emas itu puncak-puncaknya, hingga kemarin tahun 2025 itu adalah puncak kejayaan emas, mencapai level tertinggi yaitu 3 juta begitu. Dan semua media menyorot emas bahwa di level yang paling tinggi, tetapi setelah semua media menyorot emas di harga yang tertinggi, nyatanya faktanya adalah emas turun. Kembali lagi bergeser uang itu, roda itu, rotasi investasinya bergeser kemana? Kita bisa lihat 2023 sampai 2024 itu lonjakan saham-saham, ya, lonjakan saham-saham itu tinggi, sampai level tertingginya IHSG itu mencapai level 8.000. Itu hampir tahun lalu ini, tahun lalu itu mencapai 8.000. Nah, kalau kita lihat secara sejarah gitu ya, rotasi investasi itu berputar. Berputarnya apa? Berputar bukan karena sedang naik atau turun, tetapi karena masyarakat itu menilai, oh, ada pergerakan dari perubahan kepercayaan dari masyarakat. Yang awalnya misal ke emas, sekarang emasnya sudah boleh-boleh saja kalau teman-teman memang mau berinvestasi ke emas. Tapi kita juga lihat potensi-potensi ke depan itu apa. Mungkin kalau saya bisa melihat kita harus tahu potensi ke depan, tentu kita masih bisalah kita melakukan investasi utamanya di perusahaan-perusahaan yang memang sekarang ini digencarkan dengan perusahaan-perusahaan era yang sustainable gitu ya, penerapan energi, lingkungan, governance dan lain sebagainya. Itu kita masih sarankan untuk di perusahaan-perusahaan sana. Kalau itu yang kedua adalah kita juga jangan mengabaikan real asset ya, real asset investmentnya. Karena apa? Sekarang digembar-gemborkan untuk swasembada begitu ya, swasembada pangan masyarakat, utamanya tanah ini. Tanah itu menjadi hal yang langka untuk kedepannya itu ya. Kedepannya akan menjadi hal yang langka. Selain hal yang langka ya, harganya akan masih terlampau mahal begitu ya. Mahal. Setiap tahunnya tanah itu harganya naiknya sungguh sangat drastis begitu. Jadi generasi muda ya, jangan hanya terfokus pada financial investment, tetapi juga real investmentnya juga ini. Selain itu yang kedua, bukan hanya financial investment dari sisi instrumen investasi, tapi dari aset-aset yang tak berwujud. Aset tak berwujud apa? Memiliki akun Instagram dengan followers yang tinggi, itu bagian dari investasi itu juga. Selebgram utamanya, atau orang-orang yang memang TikTokers gitu ya. Ya, itu bisa jadi bahan affiliate gitu ya. Itu menghasilkan pundi-pundi uang yang lumayan itu Pak Yogi ya. Itu jadi aset juga atau investasi kita dari sisi finance. Jadi kita tidak terpacu pada yang sifatnya finance aja gitu, enggak. Tapi ini tadi juga non non real aset gitu ya. Hmm. Gitu
0: Pak. Oke, baik. Ibu Amalia, apa ini langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat agar tetap bisa berinvestasi meski penghasilannya terbatas, Ibu?
1: Ah ya, tidak ada begini. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan begitu ya. Sebenarnya di era sekarang itu keterbukaan informasi, kita mau belajar dari manapun media sosial, entah itu dari YouTube, dari IG, dari TikTok, kita belajar. Ya, tantangannya adalah kita mau atau tidak untuk melakukan belajar itu, lalu action. Kadang kita sudah belajar tapi lupa untuk action, Pak. Nah, gimana caranya keterbatasan dana? Wah, saya rasa tidak lah kalau keterbatasan dana. Karena begini, kita beli reksadana, beli beli saham, itu kita hanya modal 100 ribu aja udah dapat begitu. Saya rasa kalau teman-teman sekarang punya uang saku yang sisa 100 ribu, itu hal yang mudah lah untuk mereka berlatih. Karena kalau tidak berlatih dari yang awal, ya nggak akan tahu ya, yang nggak akan tahu nanti praktek secara konkretnya itu bagaimana begitu. Atau memang memanfaatkan pengen punya aset digital. Aset digital bagaimana? Ya tadi punya, kalau dia suka konten, ya sudah bikin entah itu bikin akun di TikTok, entah itu bikin akun di IG atau akun dimanapun. Nah, itu dikembangkan karena dari konten itu akan menghasilkan uang juga begitu. Itu bagian dari investasi juga. Investasi non aset tetap ya, tidak aset tetap ya. Jadi tidak ada hambatan untuk kita keterbatasan dalam dana begitu, tidak. Tapi kemauan kita harus ditingkatkan. Generasi muda kita itu harus meningkatkan kemauannya untuk belajar dan action. Terkadang itu masih ragu untuk actionnya itu, Pak ya. Yeah, okay. Jadi anak-anak muda itu ragu untuk action gitu.
0: Ya. Yeah, tentang generasi muda dan juga tren investasi, tentunya langkah-langkah banyak sekali dilakukan ya, dicoba. Nah, menurut Ibu, apa ini kesalahan yang paling umum yang sering dilakukan investor pemula atau investor muda begitu, dan bagaimana cara supaya tidak ada kesalahan-kesalahan begitu?
1: Kesalahan umum ya tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa ketika dia punya komunitas itu merasa langsung percaya. Percaya dengan mentornya barangkali, tanpa divalidasi terlebih dahulu untuk dia belajar secara spesifik gitu ya. Jadi misal kemarin tidak heran ada salah satu selebgram atau orang yang terkenal itu terkait dengan Bitcoin barangkali. Nah, itu kan membernya banyak sekali. Kita belajar dari hal itu. Karena member-member ini merasa ada rasa tertipu. Tapi kalau dari sudut pandang saya, fasilitator atau mentor itu hanya memberikan ilmu arahan. Ya, memberikan ilmu atau arahan begitu. Tapi kan arahan itu tidak semata-mata kita telan secara mentah-mentah tanpa kita pelajari dulu secara spesifiknya karakteristik dari instrumen investasi. Yang terpenting adalah teman-teman harus tahu karakteristik investasi setiap instrumen investasi. Bitcoin itu karakteristiknya gimana? Oh, karakteristiknya itu resikonya tinggi, fluktuasinya sangat tinggi banget. Bisa kadang-kadang naik, dalam satu hari bisa naik 100% barangkali, dan juga bisa turun secara tajam karena pasarnya itu buka 24 jam. Kalau investasi di saham bagaimana? Ke investasi saham juga returnnya tinggi, risikonya juga tinggi juga, cocok nggak sama kita begitu. Nah, itu juga ilmunya. Misal kita berinvestasi di saham, ilmunya bagaimana? Dipelajari sungguh-sungguh. Karena kembali lagi, nanti actionnya dalam hal ini, pengambilan keputusan yang tepat ya, diri kita, bukan karena dikasih rekomendasi dari mana gitu. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Tapi kita harus, rekomendasi itu hanya saran semata, tapi secara actionnya pengambilan keputusan ya hanya di diri masing-masing. Makanya literasinya harus ditingkatkan. Makanya kita harus banyak belajar terkait dengan instrumen-instrumen investasinya begitu ya. Belajar secara spesifik begitu. Jadi sehingga kalau kita investasi itu tidak salah begitu ya. Mm-hmm. Salah untuk melakukan investasi.
0: Iya. Ibu Amalia. Iya. Apa ini bisa dijelaskan ini? Apa ini tanda-tanda investasi bodong yang wajib diwaspadai masyarakat?
1: Iya, ini banyak bermunculan ya barangkali. Dulu saya ingat Bapak, jadi Pak Yogi ingat banget di tahun 2020 itu banyak bermunculan trading-trading begitu ya. Nah, masyarakat itu terkadang tidak jeli. Makanya kita itu kalau melakukan investasi, kita harus tahu regulasi dan pengawasan ya. Kalau di Indonesia ada ini Pak ya. Jadi ada beberapa instrumen investasi yang diawasi oleh OJK begitu. OJK sebagai regulator untuk pengawasan investasi begitu. Ya, kurang lebih kalau di pasar modal begitu ya. Kita harus tahu investasi mana yang legal gitu. Jangan sampai kita investasi di tempat-tempat yang memang ilegal begitu. Nah, sekarang kan banyak bermunculan juga investasi emas digital begitu ya. Investasi emas digital dengan adanya emas yang harganya naik secara terus-menerus, ini ada pilihan baru investasi digital. Nah, itu perlu dipelajari secara utuh dulu. Secara teknisnya juga ya, kalau di Indonesia itu ada dua naungan, Pak. Kalau yang pertama itu naungannya Bapepti, kalau yang di investasi emas itu Bapepti, yang kedua naungannya OJK begitu. Nah, teman-teman harus tahu dan paham kalau sifatnya yang sifat mana yang sifatnya komoditi, mana yang sifatnya memang real investment begitu. Jadi maka kita harus telusuri dulu, jangan kita ibarat kata termakan oleh iklan begitu ya. Jadi kita harus telusuri dulu, pelajari dulu. Nah, nanti kita tanya-tanya dulu begitu. Keterbukaan informasi sekarang sudah ada. Kita kalau enggak minimal lah tanya di Google, pasti semua informasi ada. Atau bahkan kita manfaatkan aplikasi AI yang sekarang ada untuk menelusuri dan belajar lebih jauh dalam setiap instrumen investasinya.
0: Iya, oke. Ibu Amalia, menurut Ibu ini apa ini tantangan terbesar dunia investasi Indonesia ke depannya?
1: Kalau menurut saya tantangan terbesarnya adalah dari diri sendiri, Pak. Ya. Kenapa kok dari diri sendiri? Karena kita dituntut selalu upgrade kompetensi kita. Ya. Jadi maksudnya bagaimana upgrade kompetensi kita? Ya, kita harus banyak belajar karena semakin tahun saya rasa akan semakin banyak penawaran instrumen-instrumen investasi. Maka dari itu kita dituntut mau tidak mau harus mempelajarinya begitu. Jadi semakin banyak pilihan begitu ya, kadang membuat kita semakin bingung. Nah, kalau kita bingung, kadang itu ya logika kita dalam pengambilan keputusan itu tidak jalan semestinya. Maka dari itu tantangan terbesar kita ketika kita melakukan investasi ke depan itu peningkatan kompetensi kita, kemampuan peningkatan kompetensi kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari faktor eksternal, ya. Terutama kebijakan pemerintah secara ekonomi. Nah, ini hal yang mengusik ini ya, Pak. Yang diresahkan mungkin ya dari kita semua. Mata uang kita mencapai 17.500 itu udah di level parah, tapi dari pemerintah kita belum ada eksekusi atau kebijakan apapun terkait ini, itu yang khawatirkan. Terkait yang ketiga, geopolitik ini, ya, terkait eksternal itu, secara makroekonomi atau situasi kondisi ekonomi yang saat ini tidak stabil, itu adalah tantangan terbesar kita sebagai seorang investor, karena itu akan mempengaruhi dari sisi financial investment. Utamanya kalau financial investment itu sangat sensitif terhadap berita-berita terkait makro, geopolitik, ya, kebijakan pemerintah secara ekonomi itu sangat sensitif. Dan biasanya kalau hal-hal yang buruk terjadi, semisal kayak akhir-akhir ini, itu mempengaruhi sensitivitas kepada hal yang negatif. Artinya memberikan dampak yang negatif bagi investasi-investasi yang sudah kita jalankan. ISG kita turun, begitu ya, nilai mata uang kita melemah dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi tantangan terberat yang anak muda ini harus sadari, begitu ya. Ke depan pasti akan ada tantangan-tantangan yang jauh lebih besar lagi, begitu. Itu,
0: Pak. Oke. Nah, Ibu, untuk langkah-langkah sederhana, katakanlah semacam itu ya, langkah sederhana apa ini yang bisa dilakukan masyarakat mulai hari ini agar lebih siap menghadapi masa depan finansial?
1: Oke, langkah sederhananya kita harus disiplin. Yang pertama, bagi masyarakat kita, apalagi dengan adanya generasi kita sekarang yang dimudahkan ya dalam pola konsumsinya dan lain sebagainya, kita harus disiplin. Disiplin apa? Disiplin dalam pengelolaan keuangan. Itu yang terpenting. Kapan kita mengetahui antara kebutuhan dan keinginan? Jangan sampai kita tergiur akan impulsif, gitu ya, yang seharusnya tidak perlu tapi kita malah banyak mengeluarkan hal-hal, mengeluarkan uang untuk impulsif gitu. Nah, itu generasi sekarang itu harus paham, gitu ya, pengelolaan keuangannya. Yang kedua, harus sadar juga kita sudah harus memulai atau mencoba untuk melakukan investasi. Mulailah dari kecil, dari sekarang, begitu. Mumpung teman-teman masih muda, begitu ya, banyak belajar dulu terkait investasi, mana instrumen investasi mana yang cocok buat teman-teman, begitu. Nah, itu harus dicoba satu persatu. Kalau tidak dicoba, tidak akan bisa, tidak akan tahu, karena itu akan mengukur dari tingkat resiko yang bisa kita tampung itu berapa, begitu. Itu, Pak, yang bisa saya.
0: Oke, okay. Ya, Ibu Amalia, ini terakhir nih. Mungkin ya, juga sebagai penutup, dan juga mungkin ada poin-poin yang belum tersampaikan. Ini harapan Ibu ini terhadap perkembangan literasi investasi masyarakat Indonesia ke depan seperti apa?
1: Ya, harapan saya masyarakat Indonesia ini jauh lebih melek akan investasi yang ada. Jadi tidak semata-mata investasi itu ya hanya kita yang harus beli tanah, harus beli tanah, harus beli ini. Tidak, sekarang sudah dihadapkan dengan berbagai investasi. Silahkan masyarakat kita harus belajar, ya, harus banyak belajar dan meningkatkan kompetensi, begitu. Dengan bagaimana caranya? Ya, kita ikuti komunitas-komunitas yang ada, kita banyak belajar peningkatan kompetensi. Karena hakikatnya begini, investasi itu bukan hanya tentang uang, tetapi tentang bagaimana masyarakat itu mempersiapkan kualitas hidup yang lebih stabil, mandiri, sejahtera di tengah perubahan zaman yang terus bergerak secara cepat. Jadi kita harus mempersiapkan dari sejak dini, begitu ya. Dari sejak dini, kesiapan finansial kita, kesiapan mental kita di dalam menghadapi perubahan zaman, begitu ya. Kita harus menjadi masyarakat yang stabil, mandiri, dan sejahtera, begitu, Bapak.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Naili Amalia atas waktunya bisa bersama-sama kita di acara Beranda Asta Cita Berjaringan Korel 11 yang disimak juga oleh Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Yogyakarta dan Pro 1 RRI Purwokerto. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Bapak Yogi.
0: Baik, pendengar, kami ajak Anda untuk menantikan jam 16 waktu Indonesia Barat, saatnya nanti kami hadir dalam Info Lintas DIY Jateng.
2: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Boyolali memastikan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026-2027 berjalan sesuai dengan aturan tanpa ada titip-menitip. BPBD Banyumas terus memantau perkembangan status Gunung Slamet yang saat ini berada pada level waspada. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Yogi. BPBD Banyumas terus memantau perkembangan status Gunung Slamet yang saat ini berada pada level waspada. Dalam menghadapi situasi ini, BPBD menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat tanpa menimbulkan kepanikan berlebih. Berikut laporan Faisal Raihan, Purwokerto.
1: Perkembangan aktivitas Gunung Slamet menjadi perhatian serius, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan lereng gunung. BPBD Banyumas pun aktif melakukan sosialisasi guna memastikan masyarakat memahami kondisi terkini serta langkah yang harus diambil jika terjadi perubahan aktivitas. Sebagai langkah antisipasi, BPBD Banyumas telah melakukan berbagai upaya, mulai dari sosialisasi hingga simulasi penanganan bencana. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Awal Sudiono menyampaikan bahwa kegiatan ini difokuskan pada wilayah rawan, khususnya di Kecamatan Sumbang yang berada di lereng Gunung Slamet. Selain itu, edukasi terus diberikan kepada masyarakat agar tidak mudah panik jika terjadi erupsi. Menurut Awal, pemahaman mengenai kebencanaan yang baik dapat membantu masyarakat mengambil tindakan yang tepat saat terjadi situasi darurat.
2: Untuk antisipasi Gunung Api Slamet pada saat ini sudah kita lakukan sosialisasi serta simulasi di wilayah lereng Gunung Api Slamet. Kita selalu edukasi terhadap masyarakat sekitar agar tetap tenang, tidak panik apabila terjadi erupsi gunung api.
1: Sementara dalam hal kesiapan evakuasi, Awal menyampaikan bahwa pihaknya memastikan jalur evakuasi dan titik pengungsian telah disiapkan dengan baik. Informasi terkait jalur dan lokasi pengungsian juga telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dan pihak terkait. Selain itu, koordinasi dengan berbagai instansi juga terus dilakukan, terutama dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG sebagai lembaga yang menyediakan data terkini aktivitas gunung berapi.
2: Kalau untuk jalur evakuasi memang sudah kita siapkan terhadap masyarakat, juga sudah kita sosialisasikan jalur-jalurnya, terus titik kumpulnya di mana, itu masyarakat sudah dikasih tahu oleh pemerintah daerah ataupun BPBD.
1: BPBD Banyumas mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan dengan terus memantau informasi resmi dari pemerintah maupun PVMBG. Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan. Dengan kesiapsiagaan yang terus diperkuat, diharapkan masyarakat di kawasan lereng Gunung Slamet dapat lebih siap menghadapi potensi bencana sewaktu-waktu. Faisal Raihan melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Boyolali memastikan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026-2027 berjalan sesuai dengan aturan tanpa ada titip-menitip. Selengkapnya laporan Joko Putro, RRI Surakarta.
3: Kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelaksanaan SPMB itu punya komitmen pelaksanaan SPMB ini adalah tidak ada titip-titipan.
4: Masa proses sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Boyolali memastikan tidak ada kegiatan titip-menitip. Hal itu ditegaskan langsung Kepala Bidang Kabid SMP Disdikbud Kabupaten Boyolali, Mulyono. Menurutnya juga penerimaan murid baru tahun 2026-2027 ini jalur domisili, afirmasi, dan mutasi terkait aturannya masih sama dengan tahun sebelumnya, meskipun ada perubahan petunjuk teknis juknis sedikit. Dihubungi melalui sambungan telepon, Kepala Bidang Kabid SMP Disdikbud Kabupaten Boyolali, Mulyono, juga memastikan hasil tes kemampuan akademik TKA akan menjadi pertimbangan dari sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 jalur prestasi.
3: Kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelaksanaan SPMB itu punya komitmen pelaksanaan SPMB ini adalah tidak ada titip-titipan. Kalau terkait dengan juknis, perubahannya sedikit untuk jalur domisili, jalur afirmasi jalur mutasi ketentuannya masih sama seperti tahun lalu. Kemudian yang agak berbeda adalah untuk jalur prestasi. Tahun ini di semua jenjang ada tes kemampuan akademik, sehingga hasil dari tes kemampuan akademik nanti akan menjadi salah satu pertimbangan untuk SPMB melalui jalur prestasi.
4: Ditambahkan Mulyono bahwa kuota sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026-2027 masih sama dengan sebelumnya. Satuan pendidikan nantinya akan diminta untuk menghitung daya tampung dan dikalikan dengan persentase jalur sebagai penentu jumlah kuota masing-masing sekolah.
3: Kemudian terkait dengan kuota SPMB masih sama, yaitu untuk jalur domisili itu minimal 40%, kemudian jalur afirmasi itu minimal 20%, kemudian jalur prestasi itu 35%, dan jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua itu maksimal 5%. Sehingga nanti masing-masing satuan pendidikan akan menghitung daya tampungnya berapa, maka dikalikan persentase, maka akan ketemu dari masing-masing persentase jalur tersebut. Kemudian terkait dengan jalur afirmasi,

0: lebih luas. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Makruf dari RRI Purwokerto.
1: Jebolnya bendungan Cipero di wilayah Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal berdampak terhadap ribuan hektar lahan pertanian. Para petani berharap pemerintah segera melakukan penanganan agar aliran irigasi kembali normal dan aktivitas pertanian dapat berjalan kembali. Salah satu petani asal Desa Sidamulia, Kecamatan Warureja, Bandun Ahmad Sugiroso mengatakan kerusakan bendungan berdampak langsung terhadap hasil panen petani. Bahkan sejumlah tanaman padi yang sudah memasuki usia tanam puluhan hari dilaporkan gagal panen.
2: Yang jelas dampaknya banyak, karena air dari bendungan Cipro itu bisa mencakup pengairan Soradadi dan Warureja. Bahkan ada yang tanam sekarang masih usia padi 60 hari itu di wilayah Soradadi itu gagal panen.
1: Selain berdampak pada pertanian, kondisi tersebut juga mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Banyak warga yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian kini terpaksa menganggur akibat lahan sawah yang tidak dapat digarap. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Tegal Komisi 3, Muhammad Zainuddin mengatakan pemerintah sebenarnya telah melakukan upaya penanganan sejak awal bendungan mengalami kebocoran. Namun karena cuaca buruk dan tingginya debit air membuat proses perbaikan sempat terkendala. Menurut Zainuddin, pemerintah sempat melakukan pengalihan arus air sungai sebagai solusi sementara agar petani tetap dapat menjalankan musim tanam kedua. Akan tetapi, tanggul sementara yang dibangun beberapa kali kembali jebol akibat hujan deras dari wilayah atas.
3: Provinsi sudah menyampaikan, nanti akan segera dilaksanakan pengalihan arus. Tidak langsung diperbaiki bendungannya, tapi pengalihan arus yang ini air langsung ke utara, tapi dialihkan untuk lewat saluran sekunder. Tapi ya itu karena cuaca juga, setelah hampir selesai, udah 80% waktu itu, ternyata hujan dari atas ya, sehingga kiriman air itu lumayan besar, jebol lagi satu kali.
1: Petani berharap pemerintah segera melakukan perbaikan permanen terhadap bendungan Cipero agar aliran irigasi kembali normal. Normalisasi bendungan dinilai penting untuk menyelamatkan ribuan hektar sawah dan mencegah kerugian petani yang semakin besar. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Makruf melaporkan.
0: DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemerataan sektor pendidikan. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai, RRI Semarang.
4: Pemerataan dengan yang di kota dan di desa ini semakin minim.
5: Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Ayuning Sekar mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemerataan sektor pendidikan khususnya untuk tingkat SMA-SMK sederajat. Ia menilai masih ada wilayah-wilayah yang belum memiliki akses dan fasilitas yang sama dengan sekolah lainnya. Ayuning Sekar menerangkan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan pemetaan mulai dari jumlah sekolah di setiap wilayah hingga kondisi bangunan sekolah. Ia berharap melalui pemetaan tersebut dapat memperkecil kesenjangan pada sektor pendidikan di kota dan di desa.
4: Kaitannya dengan pemerataan pendidikan, ini harapannya tentunya akan kita minimalisir. Nah, sehingga antara kesetaraan dengan yang di kota dan di desa ini semakin minim.
5: Ayuning Sekar dalam talkshow DPRD Jawa Tengah beberapa waktu lalu menjelaskan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga harus memastikan pemerataan guru dan tenaga pendidik. Karena menurutnya masih ada sekolah-sekolah yang jumlah guru dan tenaga pendidiknya belum ideal. Ia mengungkapkan pemerataan sektor pendidikan juga diharapkan dapat menekan angka putus sekolah di Jawa Tengah. Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Khalid Abdillah menerangkan, pemerintah harus memberikan layanan sektor pendidikan yang prima, baik dari segi infrastruktur, guru, tenaga pendidik hingga sarana-prasarana yang baik.
6: Pemerintah tentunya harus memastikan bahwa pendidikan warga negara Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Entah itu dalam segi kurikulum, entah itu dalam segi infrastruktur, entah itu dalam segi pengajarnya juga. Terutama guru-guru yang ada di sekolah.
5: Lebih lanjut, Khalid Abdillah menjelaskan, pemerintah juga harus mencari solusi agar rata-rata anak sekolah di Jawa Tengah dapat meningkat. Selain itu, menurutnya perlu ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, kota untuk perbaikan sektor pendidikan. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan soroti kesehatan mental ibu demi cegah gangguan emosional anak. Selengkapnya laporan Miftahuddin, RRI Semarang.
7: Seperti apa sih ini? Luar biasa ya.
8: Sekitar 200 peserta mengikuti seminar yang menghadirkan psikolog asal Yogyakarta, Reni Aprilewati, di ballroom Hotel

0: Dafam Pekalongan Senin kemarin. Tema kesehatan mental dipilih karena dinilai masih sering terabaikan dalam pola pengasuhan, sementara tekanan emosional orang tua dapat berdampak langsung pada kondisi psikologis anak. Ketua Panitia Sri Rahayu mengatakan selama ini perhatian sekolah lebih banyak difokuskan pada perkembangan anak, padahal kondisi emosional itu justru menentukan kualitas pendampingan di rumah.
1: Bagaimana antusias orang tua untuk bisa hadir, ini sudah luar biasa karena memang kegiatan ini cukup menarik ya, bagaimana menyongsong atau bagaimana kesehatan mental orang tua untuk menyiapkan menjadi generasi yang lebih baik.
0: Menurutnya, ibu yang mampu menjaga kewarasan dan kebahagiaan diri akan lebih tenang dalam mendidik serta membangun komunikasi yang sehat dengan anak. Ketua Komite PAUD Terpadu Anisa Muslimat NU Jenggot Nurul Fahmi Isnaini menambahkan, seluruh kegiatan digerakkan oleh para ibu wali murid melalui komite sekolah.
2: Kedepannya komite semakin baik lagi, karena kalau ada program seperti ini, yang saya elok dari sekolah itu lepas full semua, entah itu dana yang koordinir semua ibu-ibu, memberdayakan ibu-ibu wali kelas.
0: Ia berharap solidaritas antar orang tua terus terjaga sehingga dapat menghadirkan lebih banyak program edukatif bagi keluarga. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan menilai isu kesehatan mental orang tua kini menjadi perhatian penting dalam dunia pendidikan anak usia dini. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Sherly Imanda Hidayah, menegaskan kondisi mental orang tua sangat mempengaruhi perkembangan emosional anak.
1: Mental orang tua ini sangat dipentingkan, sangat perlu, karena memang dengan kesehatan mental orang tua yang terjaga, otomatis tumbuh kembang anak ini terjaga. Dan memang menurut ilmu pengetahuan, kalau orang tua ini tidak sehat, maka menghasilkan anak-anak yang tidak sehat juga mental.
0: Ia mengajak para ibu untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental diri sendiri sebagai bagian dari upaya mencetak generasi emas 2045. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Teddy Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panitia Waisaka Raya 2570 tahun Buka, tahun Buddha, menyiapkan prosesi sakral Pindapata menyambut kedatangan puluhan biku tudong mancanegara di Kota Surakarta. Ritual ini menjadi simbol kesederhanaan dan juga sarana bagi umat untuk berbuat kebajikan melalui derma makan. Dan selengkapnya laporan Al-Qodri Yon Asidiki, RRI Surakarta.
4: Pindapata itu adalah untuk mengingatkan bahwa kita itu ya harus hidup sederhana, harus kita jangan cuma makan saja tapi harus dibuang.
5: Sebanyak 55 biku tudong dari Thailand, Malaysia, dan Laos dijadwalkan tiba di Kota Surakarta pada 23 Mei mendatang. Rombongan ini juga menyertakan 2 biku asal Indonesia dan 2 samanera yang akan menjalani serangkaian ritual fisik serta kegiatan di sejumlah titik ikonik di Kota Bengawan. Juru bicara panitia Waisaka Raya, Sutrisno, menjelaskan bahwa inti dari kegiatan ini adalah tradisi pindapata. Dalam ritual tersebut, para pemuka agama berjalan kaki membawa mangkuk untuk menerima persembahan dari umat, yang bermakna sebagai edukasi untuk hidup sederhana dan tidak tamak.
4: Pindapata itu adalah untuk mengingatkan bahwa kita itu ya harus hidup sederhana, harus kita jangan cuma makan saja tapi harus dibuang, istilahnya berbuat baik kepada yang pantas berbuat baik. Jadi mulai dari gerbang Wihara Dharma Sundara itu nanti akan dilanjutkan perjalanan menuju balai kota dengan memakai bol atau melakukan pindapata semacam itu.
5: Selain pindapata, rombongan juga akan mengikuti ritual membasuh kaki dan sanghadana sebagai bentuk penghormatan umat kepada biku. Sutrisno menekankan bahwa setiap langkah kaki dalam perjalanan tudong ini merupakan refleksi mendalam tentang makna penderitaan dan kebahagiaan dalam hidup. Perjalanan spiritual ini diharapkan mampu menyebarkan pesan kedamaian bahwa hidup adalah proses perubahan yang harus dijalani dengan kesadaran penuh tanpa mengedepankan ego pribadi.
4: Jadi setiap langkah itu ada makna yang ingin disampaikan, menyadari ke dalamnya bahwa hidup ini adalah berubah, penderitaan, dan tanpa aku. Tanpa aku artinya adalah tidak serta-merta itu saya sendiri. Saya ada itu banyak faktor yang mendukung. Prinsipnya gitu. Jadi hidup itu tidak hanya lah ini karena ada saya makanya tidak ada. Itu tanpa aku dari prinsip yang diajarkan oleh guru.
5: Melalui kehadiran puluhan biku mancanegara dan tradisi pindapata, umat Buddha di Surakarta berkomitmen untuk terus bersumbangsih bagi kerukunan dan kemajuan bangsa. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
3: Kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresa Yogyakarta terus berkembang. Aparat berwajib menegaskan ada potensi penambahan tersangka dalam kasus yang menyedot perhatian publik tersebut. Beritanya disampaikan reporter Dian Parwanto, RRI Yogyakarta.
6: Dari hasil ekspos kemarin juga kita akan menerbitkan, akan melakukan penyelidikan tambahan pada kasus atau pada undang-undang yang lain. Gitu.
7: Kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresa Yogyakarta terus berkembang. Polisi membuka kemungkinan adanya penambahan tersangka dalam perkara yang saat ini telah menjerat 13 orang tersangka. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian mengatakan, pihaknya telah melakukan ekspos perkara bersama kejaksaan untuk mendalami keterlibatan sejumlah pihak yang sebelumnya masih berstatus saksi. Polisi juga akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap para pengasuh yang belum ditetapkan sebagai tersangka.
6: Jadi kemarin kita baru minggu lalu kita baru ekspos di kejaksaan terkait masalah akan dilakukan pemeriksaan tambahan terkait para pengasuh yang belum jadi tersangka. Namun ada potensi akan ada penambahan tersangka ke depannya. Habis itu untuk pemeriksaan terkait masalah dewan pengawas, dewan pembina itu sudah kita jadwalkan karena dari hasil ekspos kemarin juga kita akan melakukan penyelidikan tambahan pada kasus atau pada undang-undang yang lain gitu.
7: Selain pengasuh, polisi juga mulai mendalami peran jajaran struktural lembaga daycare termasuk dewan pengawas dan dewan pembina. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak tersebut saat ini tengah dijadwalkan. Kompol Rizky Adrian menegaskan seluruh pihak yang diduga terlibat akan dimintai keterangan dalam proses penyidikan. Sementara sejumlah pengasuh yang belum ditetapkan sebagai tersangka masih diwajibkan menjalani wajib lapor.
6: Dalam minggu ini akan kita akan mengeluarkan SP sidik tambahan terkait masalah undang-undang tentang pendidikan nasional. Nah, jadi untuk seperti yang disampaikan di awal, tetap tersangka kita sudah menentukan 13 orang, namun yang lain itu masih wajib lapor tiap minggu sekali.
8: Yang 17 itu?
6: Iya, benar.
8: Dan berarti yang bukan hakim itu akan dipanggil atau seperti apa?
6: Akan kita panggil untuk kita minta keterangan.
8: Minggu ini?
6: Iya, karena kita akan menerbitkan SP sidik baru terkait masalah dugaan tindak pidana tentang undang-undang tentang pendidikan nasional. Ya, semua pokoknya yang terlibat dalam kasus ini akan kita minta keterangan.
7: Hasil ekspos bersama kejaksaan juga membuka kemungkinan adanya penyelidikan tambahan terkait dugaan pelanggaran undang-undang lainnya, termasuk undang-undang sistem pendidikan nasional.
3: Pengawasan terhadap ketersediaan dan penjualan hewan ternak di Kulon Progo dilakukan menjelang momentum Idul Adha kali ini. Beritanya hadir bersama reporter Harun Susanto, RRI Yogyakarta.
9: Untuk bulan Mei ini sudah semakin banyak sapi yang masuk di Kabupaten Kulon Progo, ada di beberapa tempat penampungan, seperti di Lendah, juga di Panjatan, Anggulan, terus di Samegalo juga ada.
10: Pemerintah berupaya memastikan keamanan hewan kurban pada tahun ini. Keamanan ini terutama dari kasus penyakit hewan ternak yang bisa berdampak pada kualitas daging kurban. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo, Yuriati mengatakan, pemantauan secara intensif dilakukan pada lalu lintas ternak yang masuk atau keluar Kulon Progo. Titik pemantauan ada di Pasar Hewan Pengasih dan juga penampungan ternak di Kulon Progo. Semua hewan ternak yang masuk harus dipastikan kesehatannya guna mengantisipasi penularan hewan ternak. Pihaknya, ujar Yuri, mewaspadai penularan penyakit ternak seperti penyakit mulut dan kuku, antraks dan juga yang lainnya. Dari pemantauan yang dilakukan, dipastikan stok sapi di Kulon Progo mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kurban tahun ini.
9: Untuk pemantauan hewan kurban di Kabupaten Kulon Progo sudah kita laksanakan sejak awal bulan April kemarin. Setelah Hari Raya Idul Fitri sudah mulai pemantauan hewan kurban di beberapa tempat penampungan. Ada beberapa tempat penampungan di Kabupaten Kulon Progo yang cukup besar dan itu sudah kita pantau sejak bulan April kemarin.
10: Peternak Kulon Progo, Olan Suarlan menyediakan sapi kurban hingga 200 ekor. Sapi yang tersedia mulai dari limosin, simental hingga sapi Bali dengan harga 20 juta hingga 30 juta per ekor tergantung jenis dan juga ukuran.
11: Di tahun 2026 ini kandang ternak kami menyediakan hewan ternak sapi khususnya kurang lebih 100-200 ekor dengan jenis sapi limosin, sapi simental, sapi jawa PO, dan juga ada sapi Bali.
10: Mulan memastikan kesehatan hewan yang masuk ke kandangnya untuk mencegah penyakit ternak.

0: Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
1: Pendengar, bedah tema Piala Dunia 2026 kali ini mengupas maskot Piala Dunia 2026 disampaikan Arga Diraksa RRI Surakarta.
2: Sepak bola bukan hanya sekedar angka di papan skor. Ia adalah perayaan budaya dan persatuan bangsa-bangsa. Menyongsong Piala Dunia 2026, FIFA resmi memperkenalkan tiga karakter ikonik yang akan menjadi wajah turnamen di Amerika Utara. Maple the Moose dari Kanada, Zion the Jaguar dari Meksiko, serta Klaas the Bald Eagle dari Amerika Serikat. Ketiganya hadir sebagai representasi warisan budaya dan semangat hidup dari masing-masing negara tuan rumah yang bersatu dalam keberagaman. Mari mengenal mereka lebih dekat. Dari belantara Kanada, hadir Maple Sang Rusa yang artistik dan tangguh di bawah Mister Gawang. Mewakili semangat petualang, Maple membawa pesan kepemimpinan dan autentisitas tanpa kompromi. Sementara dari hutan selatan Meksiko, Zayu Zang Jaguar muncul dengan kelincahan seorang penyerang. Zayu bukan sekedar atlet, ia adalah simbol tarian, kuliner dan kegembiraan yang menghubungkan hati masyarakat Meksiko melintasi batas negara. Lalu ada Klaas Sang Elang dari Amerika Serikat. Layaknya seorang gelandang hebat, Klaas adalah sosok optimis yang menyatukan orang-orang dengan energi tak terbatas. Ketiga maskot ini dipastikan akan hadir di mana-mana, mulai dari tribun stadion hingga merchandise resmi bagi para penggemar. Presiden FIFA Gianni Infantino dalam pernyataannya menyebut trio maskot ini sebagai pusat atmosfer hiburan yang akan mengubah wajah turnamen. Menurut Infantino, Maple, Zayu, dan Klaas dipenuhi keceriaan dan semangat kebersamaan yang akan merebut hati penggemar di seluruh dunia. Yang berbeda dalam edisi kali ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, para maskot dapat dimainkan dalam video game resmi seperti FIFA Heroes dan platform Roblox. Dengan keterlibatan teknologi digital ini, FIFA ingin memastikan gaya sepak bola dapat dinikmati oleh generasi muda di berbagai platform. Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen terbesar dengan diikuti 48 tim.
3: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada sore hari ini di pukul 16.27 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama-sama mendengarkan update info lalu lintas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bersama dengan Aziz Maulana. Silakan Mas Aziz Maulana dengan informasi sore hari ini.
2: Baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, Operator ATC Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini ya lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto yang terpantau oleh kamera CCTV ATTS Dinas Perhubungan. Untuk sore hari ini, mungkin tadi pagi ya, saya udah bilang kalau sore mungkin bakalan ramai dan mungkin ini juga termasuk ramai ya, karena besok ada libur panjang ya, tanggal merah lumayan itu 4 hari lah untuk yang Sabtu Minggu libur, dan mungkin yang libur ya juga itu libur, dan yang tetap kerja itu juga masih banyak, tapi untuk mayoritas ini hampir mungkin libur ya. Jadi ini kayak lalu lintas mudik lah, mudik kecil-kecilan untuk yang biasa melintasi kota Purwokerto. Pasti kalau besoknya libur ini gak ramai ya. Dan notis pertama, sampaikan pertama ada di Simpang Sawangan ya, di Simpang Sawangan, Simpang Musumberi, Simpang Alun-Alun. Ini jam pulang kerja, jadi biasanya pulang kerja juga ramai ya. Tapi ini memang besok libur tambah ramai untuk lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto ini, di pusat kota ya tentunya. Ini lumayan ramai kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, yang dari arah Tanjung, dari arah Alun-Alun, dari arah Underpass, ini sama ramainya ya. Jadi mungkin yang akan mau melewati pusat kota pada sore hari ini arah bersabar ya. Ini nggak macet sih, cuma ramai aja pada pagi, pada sore hari ini untuk lalu lintasnya. Tapi ini masih lancar Pak untuk dilalui ya, ini masih lancar banget. Kecuali yang dari arah underpass mungkin ada sedikit antrian lah, untuk antrian ini hampir sampai bundaran ya, tapi ini masih lancar, masih aman, tidak ada kemacetan sama sekali. Itu di pusat kota. Terus berikutnya ada lagi di simpang, mungkin saya sebutkan di Simpang Kur ya, karena Simpang Kur ini pasti ramai juga pada sore hari ini, terpantau kendaraan, mobil pribadi, sepeda motor. Untuk yang melintas di Gor Satria ini, dari Kempat Aki Simang ini hampir sama ramainya ya. Tapi tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, walaupun ya, kayak antrian cukup ya lumayan panjang ya. Ini bukan panjang sih, benar sih, kayak banyak mobil pribadi karena jadi lebih terlihat panjang. Sebenarnya ini masih lancar banget, ini kena lampu hijau juga langsung habis antrian ini. Jadi saya pastikan ini aman kondisi mangkut hari ini. Saya juga pantau ya untuk lalu lintas pada sore hari ini. Itu di Gor, terus ada lagi di Jalan Gerilya. Mungkin di Jalan Gerilya saya langsung rekap aja karena Jalan Gerilya ini hampir semuanya lancar ya, walaupun pada sore hari ini ramai, tapi lancar untuk lalu lintasnya karena Jalan Gerilya juga proper ya, ini gede, jadi lancar banget untuk yang mau melewati Jalan Gerilya, mulai dari Pancurawis sampai Tanjung, terus lanjut Jalan Veteran sampai ke arah Kalibogor, Karangluas, ini lancar semua. Walaupun banyak kendaraan barang ya, tapi ini masih aman banget dilewati. Itu di Gerilya, terus mana lagi ya? Cibarang mungkin, Cibarang yang lagi viral ya, karena mungkin kejadian yang tidak diinginkan, jadi saya himbau untuk yang melewati Simpang Cibarang, terus luas Cibarang Pekuncen ya, terutama ini memang cukup ramai kendaraan untuk setiap harinya di ruas Cibarang Pekuncen ya, terutama kendaraan barang. Jadi mungkin yang akan melewati simpang atau ruas tersebut, saya himbau berhati-hati, karena memang kondisi jalan bagus ya, jadi mungkin di situ kecepatan mungkin tinggi ya, jadi mungkin itu yang menyebabkan hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Jadi mungkin yang akan melewati jalur Cibarang Pekuncen, saya himbau harus berhati-hati ya untuk di jalan tersebut, untuk di Cibarang. Nah, ini baru saya bilang langsung ada orang jatuh ini. Ini ada orang jatuh di Karang Lewas, mungkin dia meleng di Simpang Karang Lewas, dia jatuh terpleset lagi aja, mau saya laporkan. Simpang Karang Lewas ini juga lagi ramai ya, dari arah timur dan dari arah barat. Ini sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, ini juga lumayan lah. Untuk yang dari arah selatan dan utara, ini hanya sepeda motor dan mobil pribadi, ini juga sedikit untuk lalu lintas di sekitar Simpang Karang. Oh, ini lancar, hampir semuanya lancar sih, cuma ramai ya. Mulai dari Sokaraja ini lancar semua, tapi ramai untuk lalu lintas pada sore hari ini. Jadi aman banget yang mau berlalu lintas ya, mulai dari Sokaraja sampai ke arah Aji Barang, ini lancar semua walaupun ramai. Ini itu aja ya laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 1 FM.
1: Baik, terima kasih Mas Aziz atas informasinya sore hari ini. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali Mas Aziz.
2: Siap, selamat sore.
1: Baik, pendengar Pro 1, demikian tadi informasi lalu lintas yang berhasil disampaikan langsung dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
0: Sekian info lalu lintas.

0: 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Animal Farm oleh George Orwell adalah sebuah kisah alegori politik yang menggambarkan peristiwa-peristiwa revolusi Rusia dan awal rezim Stalin di Uni Soviet. Kisah ini terjadi di peternakan Manor, di mana hewan-hewan memberontak melawan pemilik manusia mereka dengan impian mendirikan masyarakat yang lebih adil dan setara. Old Mayer, seorang babi tua, memberikan pidato yang menginspirasi, memicu pemberontakan hewan. Mereka berhasil mengusir manusia dan mendirikan Animal Farm. Prinsip-prinsip dasar animalism, termasuk slogan All Animals Are Equal, ditetapkan. Dua babi, Napoleon dan Snowball, muncul sebagai pemimpin. Konflik muncul dan Snowball diusir, meninggalkan Napoleon sebagai penguasa. Namun, kepemimpinan Napoleon berubah menjadi tirani. Prinsip-prinsip animalism direvisi dan hewan-hewan bekerja keras tanpa melihat perubahan positif. Ironisnya, kehidupan di bawah pemerintahan babi tidak jauh berbeda dengan kehidupan di bawah manusia. Slogan diubah menjadi All animals are equal, but some animals are more equal than others. Kesejahteraan hewan semakin terabaikan, dan hubungan antara hewan dan manusia mulai menyerupai yang sebelumnya. Puncaknya terjadi ketika hewan-hewan menyaksikan pemimpin babi dan manusia bersatu dalam kepentingan mereka sendiri. Kekecewaan dan pahitnya kenyataan menghantui hewan-hewan yang menyadari bahwa mereka hanya digunakan sebagai alat oleh para pemimpin mereka. Animal Farm menjadi cermin bagi kekecewaan Orwell terhadap perubahan idealisme dalam politik dan kekuasaan yang korup. Novel ini menyoroti bahaya manipulasi bahasa dan kekuasaan yang tidak terkontrol. Dengan gaya satir yang tajam, Orwell menciptakan karya yang tetap relevan dalam mengingatkan akan resiko tirani dan pengkhianatan dalam politik. Demikian esensi buku Animal Farm, karya George Orwell, RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Mitigasi Bencana, program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda hari ini, dan tentunya sore hari kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya undang Rizky dengan Koordinator Mitigasi Yanuar Adi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada sore hari ini, saya sudah terhubung dengan stasiun BMKG Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Bapak Nur Faizin yang akan mengupdate info cuaca sore hari ini. Bapak Nur Faizin, selamat sore, silakan dengan informasinya.
3: Oke, terima kasih. Pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto, berikut kami perakirawan BMKG Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang berlaku mulai sore ini hingga esok pagi hari. Perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Baturaden, wilayah Sumbang, wilayah Purwokerto, wilayah Sokaraja, dan wilayah Banyumas. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Banjarnegara diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, yaitu untuk wilayah Punggelan, wilayah Rakit, wilayah Mandiraja, dan wilayah Purwonegoro. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Purbalingga diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Rembang, wilayah Kejobong, wilayah Purbalingga, wilayah Bokateja, dan wilayah Kemangkon. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Cilacap diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Cilacap, wilayah Jeruk Legi, wilayah Kabunganten, wilayah Kesugihan, dan wilayah Adipala. Yang terakhir untuk wilayah Kabupaten Kebumen, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Sempor, wilayah Ayah, wilayah Buayan, wilayah Kebumen, dan wilayah Alian. Demikian Mas Rizky.
2: Baik, terima kasih banyak Bapak Nur Faizin atas informasi sore hari ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
4: Terima kasih Pak Faizin.

0: Pendengar Pro 1, sore hari ini ada satu informasi di mana seorang santriwati meninggal dunia setelah tenggelam di kawasan Curug Kanesia, Kecamatan Batu Raden Banyumas pada Selasa 12 Mei 2026 pagi hari. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Seorang santriwati bernama Anindita, 16 tahun, meninggal dunia setelah tenggelam di Curug Kanesia, Kecamatan Batu Raden, Kabupaten Banyumas pada Selasa 12 Mei 2026 pagi hari. Korban diketahui merupakan peserta kegiatan dari salah satu pondok pesantren di Kecamatan Cilongok, Banyumas yang dilaksanakan di kawasan wisata Batu Raden. Ketua Tim Rescue Unit Siaga SAR Banyumas, Ilham, mengatakan peristiwa ini bermula saat rombongan santriwati melakukan kegiatan foto di area curug sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jadi tadi pagi siswa pondok SIS Banyumas itu melaksanakan kegiatan pondok di gedung Dekat Batu Raden dan pada pukul 8.30 itu melakukan outing class ke Curug Kanesia. Nah, pada saat melakukan foto bersama, korban atas nama Anindita, perempuan 16 tahun, terpleset dan tenggelam. Kejadian sekitar pukul 9 untuk tenggelamnya.
1: Korban kemudian tenggelam di area curug yang memiliki kedalaman mencapai sekitar 7 meter dengan arus dan pusaran air yang cukup kuat. Sejumlah relawan yang berada di lokasi sempat melakukan pencarian awal. Namun karena korban belum ditemukan, bantuan kemudian dimintakan kepada Basarnas dan Tim SAR. Setelah dilakukan pencarian, korban akhirnya ditemukan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia. Relawan pencarian Muhammad Imam mengatakan kondisi debit air di Curug Kanesia saat kejadian sebenarnya dalam kondisi normal. Namun derasnya aliran air di bawah air terjun tetap berbahaya bagi pengunjung.
3: Ini debit airnya sedang normal ya, tidak deras, tidak rendah juga. Ini normal maksudnya, tapi mungkin survivor tidak bisa berenang atau tidak bisa mengondisikan diri di air, maka terjadilah laka air.
1: Ia menjelaskan korban ditemukan di kedalaman sekitar 5 meter dan berada di area dekat batuan bawah air. Menurut Imam, lokasi tersebut tetap berisiko meski debit air tidak sedang tinggi. Ia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat beraktivitas di kawasan air terjun, terutama bagi pengunjung yang tidak memiliki kemampuan berenang. Damara Sakti melaporkan.

Hai sahabat tangguh, tahukah kalian gempa bumi merupakan gejala alamiah yang berupa gerakan goncangan atau getaran tanah yang ditimbulkan oleh adanya sumber-sumber getaran tanah akibat terjadinya patahan atau sesar akibat aktivitas tektonik atau letusan gunung berapi akibat vulkanik. Sahabat tangguh, tahu kan letak wilayah geografis Indonesia diapit oleh pegunungan dan lautan. Makanya di daerah tertentu, jika terjadi perubahan lempengan bawah laut, suka terjadi gempa baik skala kecil maupun besar. Makanya biar kita bisa mengantisipasi gempa, sahabat tangguh harus tahu bagaimana caranya mengantisipasi jika sewaktu-waktu gempa terjadi di lingkungan kita. Kira-kira kayak gimana ya kalau di lingkungan kita terjadi gempa? Nah, biar sahabat tangguh yang pintar dan baik hati bisa terhindar dari bencana gempa, yuk mari kita simak langkah-langkah berikut ini. Yang pertama-tama, sahabat tangguh harus lakukan nih agar tidak terkena gempa. Kenali daerah sekitar tempat tinggal. Kalau daerah tempat tinggal rawan gempa, berarti sahabat tangguh harus selalu waspada jika suatu ketika gempa terjadi. Kira-kira apa ya yang harus diantisipasi? Pertama, saat gempa terjadi, usahakan cari tempat berlindung yang terbuka. Jika sahabat tangguh berada di luar, hindari dekat bangunan yang rapuh. Jika di dalam rumah, masuklah ke bawah meja untuk melindungi tubuh dari jatuhan benda-benda serta lindungi kepala dengan bantal. Jika di dalam gedung, mall, atau bioskop, ikuti petunjuk dari bapak atau ibu petugas untuk mencari jalan keluar. Oh iya, jangan lupa untuk tidak menggunakan lift. Tetapi gunakan tangga darurat ya sahabat tangguh. Selain itu, perhatikan nomor-nomor penting jika sewaktu-waktu dibutuhkan ya sahabat tangguh. Hal ini penting karena saat bencana kita sangat membutuhkan bantuan. Nah, jika getaran sudah tidak terasa, sahabat tangguh harus periksa kondisi keluarga dan sekitarnya. Bersihkan puing-puing dengan bergotong royong. Sahabat tangguh juga harus selalu mencari informasi ya untuk mewaspadai terjadinya gempa susulan. Oke sahabat tangguh, sampai jumpa.

0: Pendengar, untuk informasi berikutnya, BPBD Kabupaten Banyumas terus memantau perkembangan status Gunung Slamet yang saat ini berada pada level waspada. Dalam menghadapi situasi tersebut, BPBD Banyumas menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat tanpa menimbulkan kepanikan berlebih. Berikut laporan selengkapnya dari Faisal Raihan.
1: Perkembangan aktivitas Gunung Slamet menjadi perhatian serius, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan lereng gunung. BPBD Banyumas pun aktif melakukan sosialisasi guna memastikan masyarakat memahami kondisi terkini serta langkah yang harus diambil jika terjadi perubahan aktivitas. Sebagai langkah antisipasi, BPBD Banyumas telah melakukan berbagai upaya, mulai dari sosialisasi hingga simulasi penanganan bencana. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Awal Sudiono menyampaikan bahwa kegiatan ini difokuskan pada wilayah rawan, khususnya di Kecamatan Sumbang yang berada di lereng Gunung Slamet. Selain itu, edukasi terus diberikan kepada masyarakat agar tidak mudah panik jika terjadi erupsi. Menurut Awal, pemahaman mengenai kebencanaan yang baik dapat membantu masyarakat mengambil tindakan yang tepat saat terjadi situasi darurat.
2: Untuk antisipasi Gunung Api Slamet, pada saat ini sudah kita lakukan sosialisasi serta simulasi di wilayah lereng Gunung Api Slamet. Kita selalu edukasi terhadap masyarakat sekitar agar tetap tenang, tidak panik apabila terjadi erupsi gunung api.
1: Sementara dalam hal kesiapan evakuasi, Awal menyampaikan bahwa pihaknya memastikan jalur evakuasi dan titik pengungsian telah disiapkan dengan baik. Informasi terkait jalur dan lokasi pengungsian juga telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dan pihak terkait. Selain itu, koordinasi dengan berbagai instansi juga terus dilakukan, terutama dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG sebagai lembaga yang menyediakan data terkini aktivitas gunung berapi.
2: Kalau untuk jalur evakuasi memang sudah kita siapkan terhadap masyarakat, juga sudah kita sosialisasikan jalur-jalurnya, terus titik kumpulnya di mana, itu masyarakat sudah dikasih tahu oleh pemerintah daerah ataupun BPBD.
1: BPBD Banyumas mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan dengan terus memantau informasi resmi dari pemerintah maupun PVMBG. Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan. Dengan kesiapsiagaan yang terus diperkuat, diharapkan masyarakat di kawasan lereng Gunung Slamet dapat lebih siap menghadapi potensi bencana sewaktu-waktu. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar Pro 1 sampai di sini siaga negeri kali ini untuk edisi hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
3: Sampai di sini siaga negeriku. Produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

sonten bawartos ingkang wigati. Santriwati jenenge Anindita, umure 16 tahun ninggal dunia sawise kecemplung lan kelelep nang kawasan Curug Kanesia, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Jebule bendung Cipero nang wilayah Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal duweni dampak marang ewonan hektar lahan pertanian. Jangkeping warta ketok tular kawasaken dening undang Rizky Santeniko. Santriwati jenenge Anindita umure 16 tahun ninggal dunia sawise kecemplung lan kelelepnan kawasan Curug Kanesia, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas wingi esuk. Rorban dingerteni dadi peserta kegiatan salah siji pondok pesantren nang Kecamatan Cilongok Banyumas sing dianakake nang kawasan wisata Baturaden. Ketua tim Rescue Unit Siaga Sar Banyumas Ilham ngomong kejadian kuwi diwiwiti pas rombongan santriwati lagi kegiatan foto bareng nang area curug kira-kira jam 9:30 esuk. Korban banjur kelelep nang area curug sing jerone nganti kira-kira 7 meter karo arus lan pusaran banyu sing cukup kencang. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 5 Purwokerto nglakoni perjanjian kerjasama PKS karo Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Jawa Tengah lan 8 kantor pertanahan nang wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Brebes, Kebumen, Purbalingga, Purworejo, Tegal, lan Kabupaten Wonosobo. Turut teko neng penandatanganan kuwi jajaran pimpinan soko patang daerah operasi KAI nang wilayah Jawa Tengah ya kuwi Daop 3 Cirebon, Daop 4 Semarang, Daop 5 Purwokerto, lan Daop 6 Yogyakarta. Penandatanganan kerja sama dilakoni karo Vice Presiden KAI Daop 5 Purwokerto Rangga Putra Maulana bareng jajaran pimpinan Daop KAI liyane karo PLT Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Kartono Agustianto nang Semarang. Informasi selanjutnya pun Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo maringna penghargaan marang sejumlah personel Polri lan mitra eksternal sing dinilai diwani prestasi lan kontribusi nang dukung peningkatan pelayanan kepolisian, inovasi teknologi nganti pembinaan generasi nom ning Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan kuwi diserahna pas apel esuk nang halaman Mapolda Jawa Tengah. Sawetara dina kepungkur sing nampa penghargaan kuwi terdiri saka personel Polda Jateng sing berprestasi nang pelaksanaan tugas lan sejumlah mitra eksternal sing melu ndukung program pendidikan lan pelatihan kecerdasan buatan utawa artificial intelligence AI kanggo pelajar SMA nang Provinsi Jawa Tengah. Adapun personel sing nampa penghargaan antarane Kompol Heri Wibowo selaku Kepala Bagian SDM Polres Kebumen karo 11 anggota liyane, lan AKP Dohan Okta Prasetya selaku Kasat Lantas Polres Sukoharjo bareng 9 anggota liyane amarga kontribusine dadi trainer terbaik neng dukung implementasi program Artificial Intelligence atau NAI. Berita salajengipun pun pendengar Pro 1 jebole bendung Cipero neng wilayah Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal duweni dampak marang ewonan hektar lahan pertanian. Para petani ngarep-ngarepake pemerintah enggal nglakoni penanganan ben aliran irigasi bisa normal meneh lan aktivitas pertanian iso mlaku kaya biasane. Salah sewiji petani asal Desa Sidomulyo, Kecamatan Warureja, Bandun Ahmad Sugiroso ngomong kerusakan bendungan kuwi duweni dampak langsung marang hasil panen petani. Malah ana sejumlah tanduran pari sing wis mlebu umur tandur puluhan dino dilaporkan gagal panen. Pendengar Pro 1, Kabupaten Purbalingga resmi dipilih dari tuan rumah putaran nasional Liga Papat Piala Presiden 2021-2022. Penunjukan iki diharapaken ora mung gairah na bal-balan daerah, nanging uga bisa ngurip no perputaran ekonomi masyarakat sewaktu kompetisi berlangsung. Ketua Umum ASKA PSSI Purbalingga sekaligus manajer Persibangga UUD Trias Yanuar ngomong,
Kepercayaan saka PSSI iki dadi kebanggaan kanggo masyarakat Purbalingga. Sekaligus dadi kesempatan kanggo nuduhno kesiapan daerah nampani ajang bal-balan tingkat nasional. Pendengar Pro 1 Cekap Semanten, Warta Getak Tular, Sonten Niki Klilan.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya sore hari ini di Purwokerto sore ini. Masih bersama saya undang Rizky. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama melihat ada sebuah fakta.

Mana hasil rapat terbatas menyatakan Indonesia masuk kondisi darurat siaga 1 ini adalah berita bohong atau berita salah atau hoax. Tentunya mendengar beredar unggahan dari akun YouTube Kajian Online pada Rabu tanggal 6 Mei 2026 yang berisikan narasi malam ini Presiden Prabowo menyatakan kondisi darurat ya untuk Indonesia, di mana Presiden ini mengumpulkan Menhan dan juga semua Jenderal TNI. Hingga Rabu tanggal 13 Mei 2026, unggahan ini telah mendapatkan 301 tanda suka, menuai 102 komentar dan ditonton ulang lebih dari 10.000 kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo, masyarakat ini ya, komunitas cek kebenaran data di Indonesia, berita dan lain sebagainya. Ini terlebih dahulu menyimak video berdurasi 11 menit 39 detik. Dari awal hingga akhir video ini membahas tentang rapat terbatas atau ratas yang digelar oleh Prabowo di Hambalang pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026. Setelah disimak pernyataan bahwa Indonesia masuk kondisi darurat hanyalah asumsi yang dilontarkan oleh pembuat video saja. Dilansir dari akun Instagram resmi dari Setcap sekretariat.kabinet, ini menjelaskan bahwa pertemuan tersebut ini membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah ke depannya. Beberapa poin utama yang dibahas ini meliputi penyampaian aspirasi dari serikat pekerja seluruh daerah di tanah air dan terkait pendidikan meliputi pemanfaatan peran perguruan tinggi di tanah air untuk turut serta langsung membangun daerahnya terutama melalui pemanfaatan fakultas teknik di perguruan tinggi tersebut. Setcap ini tidak menjelaskan bahwa hasil rapat tersebut ini menyatakan bahwa Indonesia memasuki kondisi darurat apapun. Faktanya rapat terbatas di Hambalang pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 kemarin tidak menyaratkan bahwa Indonesia ini memasuki kondisi darurat. Pertemuan ini hanya membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah. Jadi bisa disimpulkan pendengar Pro 1, unggahan berisi klaim hasil rapat terbatas yang menyatakan Indonesia masuk kondisi darurat siaga 1 ini adalah konten palsu atau fabricate konten. Jadi ya tidak bosan-bosan saya selalu mengingatkan buat cross check dulu sebelum mempercayainya, sharing ya, saring before sharing segala jenis informasi yang beredar di saat-saat kemudahan teknologi di tahun 2026 ini dan juga kedepannya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, luar biasa sore hari ini di Purwokerto dan sekitarnya nampak cerah ya, walaupun sudah di pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sore hari ini ada kita akan mencoba menilik ada berita seperti apa yang sedang viral atau mungkin sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Tentunya saya melansir langsung dari laman resmi rri.co.id, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf ini menyebut penyalahgunaan bantuan sosial untuk judol atau judi online ini mengalami penurunan yang drastis. Jumlah keluarga penerima manfaat yang dicoret turun signifikan pada triwulan kedua 2026. Kementerian Sosial Kemensos RI ini mencatat sebanyak 75 keluarga penerima manfaat ini berhasil dicoret pada triwulan kedua tahun 2026 ini. Jumlah tersebut ini jauh lebih rendah dibandingkan triwulan pertama yang mencapai lebih dari 11.000 keluarga penerima manfaat. Menurut Gus Ipul, penurunan terjadi setelah kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan diperkuat. Pemerintah ini melakukan pemadanan data penerima bantuan sosial dengan transaksi judi online. Kementerian Sosial juga akan terus memperbarui data penerima bantuan sosial bersama Badan Pusat Statistik atau BPS, di mana data tersebut selanjutnya diserahkan kepada PPATK untuk proses pemadanan lanjutan. Gus Ipul juga menegaskan pencoretan penerima bantuan sosial terkait dengan judi online ini bersifat permanen. Pemerintah ini tidak akan lagi memberikan toleransi seperti sebelum-sebelumnya. Ia juga menjelaskan, nih pendengar, sebagian penerima bantuan sosial yang terindikasi judi online berada pada desil 1 dan 2 data tunggal sosial ekonomi nasional. Pemerintah juga menemukan beberapa kasus penyalahgunaan oleh pihak lain. Kemensos RI ini memastikan pengawasan bantuan sosial ini akan terus diperkuat. Pendamping sosial dan pemerintah daerah juga dilibatkan dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada sore hari ini. Pukul 17.30 nah, waktu Indonesia Barat dari studio Pro 1 Purwokerto akan dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Bro Satu dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menunaikan di kesempatan sore hari ini. Purwokerto sore ini masih akan berlanjut dengan menghadirkan berbagai macam informasi menarik dan juga ter-up to date spesial dipersembahkan untuk kesempatan edisi hari ini bersama saya undang Rizky. Dan tentunya saya juga akan ajak Anda untuk sebelum ini mendengarkan lagu spesial dari Keisha bertajuk Garis Tangan.

0: 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Lintas Informasi Pro 1.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Lintas Informasi Pro 1 sore hari ini, seorang pelajar SMP di Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan dugaan pengeroyokan oleh 4 orang remaja ke unit PPA Satreskrim Polres Tegal Kota akibat perselisihan di media sosial. Berikut laporan selengkapnya dari Hanan Ma'ruf.
3: Seorang pelajar SMP di Kota Tegal diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh 4 orang terduga pelaku di kawasan Gor Tegal Selatan, Kota Tegal. Kasus tersebut kini telah dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tegal Kota untuk penanganan lebih lanjut. Kuasa hukum korban, Adi Jeffrey Hermanto, mengatakan kejadian bermula dari saling ejek melalui status WhatsApp antara korban dengan salah satu terduga pelaku. Perselisihan kemudian berlanjut dengan ajakan bertemu hingga akhirnya terjadi aksi kekerasan terhadap korban. Adi menjelaskan korban awalnya melakukan duel dengan salah satu pelaku berinisial E. Setelah pelaku tersebut kalah, 3 orang lainnya diduga ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara menendang, menyeret, hingga membanting korban.
4: Korban itu pertama duel dengan saudara E, 14 tahun. Setelah itu saudara E kalah. Kemudian 3 pelaku yang lainnya, saudara N, saudara A, saudara S, itu kemudian membela atau ikut membantu saudara E. Jadi di situ ditendang, diseret, diinjak perutnya, sempat dibanting juga. Jadi selama kurang lebih 1 jam itu aksi itu berlangsung sesuai keterangan dari korban.
3: Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka lebam di hampir seluruh tubuh dan mengalami trauma berat. Oleh karena itu, keluarga korban menuntut pihak kepolisian agar segera menindak tegas seluruh pelaku yang terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut.
4: Jadi dari kejadian itu, keluarga korban meminta supaya ini bisa diteruskan ke pihak berwajib. Sudah melakukan laporan pengaduan di unit PPA di Satreskrim Polres Tegal Kota.
3: Pihak keluarga berharap kepolisian dapat segera mengusut tuntas kasus kekerasan tersebut. Proses hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pengeroyokan anak di bawah umur. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
1: Lintas Informasi Pro 1.
5: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1 Purwakarta.
0: Channel informasi dan inspirasi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal

0: menyelamatkan diri.
1: Sembilan Gagal Winter. Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

01 di manapun Anda berada sore hari ini. Saya juga akan mengabarkan ada satu informasi menarik dari Banyumas. Persiapan penyelenggaraan Purwokerto Half Marathon tahun 2026 ini disebut telah mencapai 98%. Ini menjelang pelaksanaan ajang lari yang digelar pada hari Minggu tanggal 17 Mei mendatang. Panitia bersama seluruh pihak terkait kini fokus pada tahap akhir pengecekan teknis untuk memastikan acara ini berjalan dengan lancar. Project Director Purwokerto Half Marathon, Alex Fajar, ini mengatakan seluruh tim penyelenggara dari berbagai daerah telah berada di Purwokerto untuk melakukan koordinasi dan juga persiapan produksi. Menurutnya kesiapan panggung hingga dukungan lintas instansi ini juga telah dipastikan aman terkendali, ini mendengar. Di mana Alex juga menambahkan panitia juga telah berkoordinasi dengan kepolisian, dinas perhubungan dan sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya. Di mana hasil final cek seluruh kebutuhan teknis disebut telah mendapatkan status aman dan siap digunakan saat pelaksanaan acara. Selain perlombaan utama, panitia juga turut menyiapkan rangkaian kegiatan pendukung selama race day collection pada Jumat dan juga Sabtu, di mana kegiatan tersebut diantaranya shake out run bersama 500 pelari, senam dan juga zumba bersama, hingga penampilan kesenian khas Banyumas di kawasan Menara Teratai. Panitia juga mengajak masyarakat Purwokerto untuk ikut meramaikan event dengan memberikan dukungan langsung kepada para pelari di sepanjang rute lomba. Di mana kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah ini nantinya diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian lokal di Kabupaten Banyumas.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih. Tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: 93.1 Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

Dengar Bro Satu dimanapun Anda berada, masih di Purwokerto sore ini bersama Kiki ya. Sore hari ini akan dihadirkan ada satu informasi terupdate juga dari Kabupaten Cilacap Bercahaya, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap ini mencatat sebanyak 34 kejadian bencana selama bulan April 2026. Dari total kejadian tersebut, cuaca ekstrim ini menjadi bencana yang paling dominan terjadi di berbagai wilayah di Kabupaten Cilacap. Kepala Pelaksana BPBD Cilacap Taryani mengatakan jika berdasarkan data Pusdalops BPBD Cilacap, sebanyak 17 kejadian ini merupakan bencana akibat cuaca yang ekstrim. Sementara itu pendengar, tanah longsor juga tercatat sebanyak 14 kejadian dan 3 kejadian lainnya masuk dalam kategori lainnya. Wilayah yang terdampak di Cilacap antara lain adalah Kecamatan Dayeluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, Ciparisi, Dareja, kemudian Kedung Reja, Bantarsari, Kawunganten, Jeruk Legi hingga kawasan perkotaan di Cilkot atau Cilacap Kota nih mendengar. Selain menyebabkan kerusakan rumah dan juga infrastruktur di Cilacap, sejumlah kejadian bencana juga menimbulkan korban jiwa. BPBD ini mencatat terdapat 3 korban jiwa pada kategori kejadian lainnya dengan keterangan penemuan mayat di wilayah Kecamatan Wanareja. Dari sisi kerusakan, sebanyak 89 rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan. Rinciannya 4 rumah roboh, 6 rumah rusak berat, 2 rumah rusak sedang, dan 77 rumah mengalami rusak ringan. Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas dan juga infrastruktur lainnya, mendengar, meliputi 1 sekolah, 9 akses jalan, 1 jembatan, 3 tebing, 1 trap atau talut, 19 tempat usaha, 1 area sawah, serta 1 fasilitas umum lainnya nih pendengar. BPBD Cilacap ini menghimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaannya terhadap potensi cuaca ekstrim dan juga bencana hidrometeorologi, terutama di wilayah rawan longsor dan juga pohon tumbang. Warga ini juga diminta segera melaporkan kondisi darurat kepada pemerintah desa setempat maupun petugas BPBD setempat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan juga tepat.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sore hari ini saya akan mengumumkan ada telah hilang satu buah BPKB mobil Daihatsu warna biru metalik tahun 2014 dengan nomor polisi R8870GR. Sekali lagi, telah hilang satu buah BPKB kendaraan roda 4 Daihatsu warna biru metalik tahun 2014, nomor polisi R8870GR, nomor rangka MHKP3CA1JEK073312 dengan nomor mesin DFC4123 atas nama Sartim. Sekali lagi, mohon izin mendengar, atas nama Sartim, alamat Desa Karang Dadap, RT2 RW2, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada tanggal 20 Agustus 2025 di dalam rumah pelapor. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Sartim di nomor 08222 0610266, alamat Desa Karang Dadap RT002 RW002, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Bagi siapa saja yang menemukan barang tersebut, satu buah BPKB atas nama Sartim, dimohon untuk bisa mengembalikan ke nomor yang telah saya sebutkan di 08222 0610266, atau langsung dititipkan di kantor RRI Purwokerto di Jalan Jenderal Sudirman, Purwokerto. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Pendengar Bro satu dimanapun Anda berada, masih di Bro satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Kali ini tentunya masih bareng Kiki Rizky di Purwokerto sore ini. Dan tentunya terima kasih pendengar atas kebersamaannya yang sudah membersamai Purwokerto sore ini bersama saya. Dan sore hari ini sudah pukul 18.53 waktu Indonesia Barat. Nanti sesaat lagi di jam 7 malam, di pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya juga akan mengajak Anda untuk bersama-sama mendengarkan atau mungkin menyimak warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta yang disiarkan atau mungkin dirilai dari di Pro 1 Purwokerto. Dan tentunya nanti juga bakal hadir Purwokerto malam ini bersama rekan baik saya ada Arya yang bakal tentunya memberikan informasi dan juga hiburan lainnya di Purwokerto malam ini edisi hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Saya harus pamit undur diri untuk menutup kebersamaan kita di Purwokerto sore ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat, ya, karena ini kan program Presiden untuk memberikan menghibur rakyat, ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi dan hiburan bagi rakyat. Ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemberian

0: Bank Indonesia dan unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupal senantiasa menghimbau pada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Ya, Alam. Ya, Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
5: Haji mencakup.
3: Ya, baik. Alam.
5: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Imbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
6: Ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah. Ya, karena di dalam sistem ini, selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka, para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Pendengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji.

0: 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
2: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
3: 13 tahun. Setelah tahun 2000,
1: ya, Ayan.
2: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya terus seluruh itu
1: ya, Rian. Rian.
5: sudah terjadi sekarang ini ya, kita untung dan belum mengalami yang itu
1: iya Rian
4: ya. Dan ya. Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Damos comienzo a la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Buenas, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, mengatakan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya, hal terpenting bagi kami, terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan, adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan. Formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan, dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @rriprogramat.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Purwakarta di mana pun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali di kesempatan malam hari ini ya, edisi hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Saya Arya Setia bisa kembali hadir menjumpai Anda di rangkaian Purwakarta malam ini. Saya akan hadir hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam sajian menarik yang pastinya siap saya hadirkan untuk menemani suasana malam Kamis, malam yang cukup menyenangkan karena besok tanggal merah. Bagi yang kalendernya ada kalender merahnya. Kalau saya kalendernya hitam semua. It's okay, saya enggak apa-apa menikmati ya, karena bagaimanapun juga yang namanya hari kan sebenarnya sama aja ya, tinggal bagaimana cara kita mengisinya kan begitu ya. Ya, yang pasti senang sekali ya di suasana yang penuh bahagia karena lumayan besok libur dari 14, 15, 16, 17, 4 hari, bayangin ya libur 4 hari. Akhir pekan yang cukup panjang dan menyenangkan bagi Anda. Saya akan coba hadir di sela-sela kebahagiaan Anda dengan menyajikan beragam sajian menarik yang pastinya siap menemani Anda. Dan yang pasti mendengar seperti biasa, kita akan buka kebersamaan kita di Purwokerto malam ini dengan menyimak mimbar Konghucu. Sebelum nanti kami hadirkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional selepas lintas informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Oke, untuk mimbar Konghucu malam hari ini bersama Ibu Tresno Rahayu akan mengangkat tema memanusiakan manusia.

Selamat malam pendengar setia Mimbar Agama Konghucu RRI Pro 1 Purwokerto. Semoga para taujin sekalian beserta seluruh keluarga di dalam rahmat dan kasih Tien selalu sehat dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Trisno Rahayu sebagai pembawa acara malam ini. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan iman di dalam agama Konghucu. Hanya di dalam kebajikan Tien Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien. Santai. Pendengar yang budiman dan para taujin yang terkasih, marilah kita panjatkan lantunan Sang Seng Ching, dilanjutkan dengan doa sebagai wujud syukur kepada Huang Tien Sang Ti, Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita ambil sikap tangan berdoa. Pao Xin Pate. Ren Xin Wei Wei. Tao Xin Wei Wei. Wei Jing Wei Yi. Yuan Zhi Jie Zhong. Zhong Yong Wei Dian Zhi Wei. Yu Shi Bao Zhi. Yong Yan Bei Ming. Zhe Ju Duo Fu. Jin Zai Jing Zhe Jing Zhe. Tian Wei Xian Se. Huang Yi Sang Di Wei Dian Yu De Jin Zai Zhe Cheng Ming Wei Zhe Xing Zhe Ming Zheng Wei Zhe Jiao Zheng Zhe Ming Yi Ming Zhe Cheng Yi Jin Zai Wu Er Wu Yi Sang Di Lin Ru Zhe Dian Shen Zhe Shou Fu Wu Jiang San Zai. Kehadirat Huang Tien Sang Ti, Tuhan Yang Maha Besar dengan bimbingan Nabi Agung Kong Zhe, teladan dan penyertaan para senming, serta restu segenap leluhur Jin Zai. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan mengamalkan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan saat ini atas karunia kesempatan bagi kami. Nikmat sehat, bahagia dan tidak kurang suatu apapun juga. Kiranya kehidupan kami ini senantiasa di dalam rahmat dan ridho Tien yang dapat mengetuk rohani kami dan meneguhkan iman, satya kepada firman Tien, hidup selaras dengan watak sejati, menempuh jalan suci, mengemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang menjadi berkah sentosa atas kehidupan. Kami mengimani bahwa kebajikan yang berkenan kehadirat Tien dan kebajikan murni itulah yang wajib kami miliki serta teguhkan. Huang Tien, kami pun memohon bagi saudara kami yang pada saat ini sedang dirundung permasalahan kehidupannya masing-masing. Kepada mereka, kiranya Tien berkenan pula merahmati dan memberi petunjuk sehingga mampu bertahan, mengatasi dan menyelesaikannya dengan baik. Yang sakit bisa segera pulih dan sehat kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala. Dengan segenap kebajikan dan sepenuh hati kami bermohon, Jin Zai. Semoga jauhlah hati dari segala kelemahan, keluh gerutu kepada Tien, dan sesal penyesalan terhadap sesama, melainkan kami dapat tekun belajar, hidup benar, dari tempat yang rendah ini, terus maju, menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin, Huang Tien Sang Ti senantiasa menilik, menyertai, dan melindungi. Maha Besar Tuhan, Khalik Semesta Alam, Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sang Ti, Wei Tien Yu De, Huang Yi Sang Ti, Wei Tien Yu De, San Zai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para taujin yang terkasih, di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, di tengah manusia yang semakin sibuk mengejar kedudukan, harta, dan pengakuan, kita malam ini kembali berkumpul untuk belajar satu hal yang paling mendasar namun sering dilupakan. Bagaimana menjadi manusia yang benar-benar manusia? Tema mimbar kita pada malam hari ini adalah memanusiakan manusia. Tema ini terdengar sederhana, bahkan mungkin terlalu sederhana, tetapi justru karena terlalu sering kita dengar, kita kadang tidak lagi merenungkannya secara mendalam. Kita hidup di zaman modern, teknologi semakin canggih, ilmu pengetahuan berkembang luar biasa. Namun pertanyaannya, apakah kemajuan manusia
selalu diiringi dengan kemanusiaan? Hari ini kita menyaksikan banyak orang pandai tetapi kehilangan hati nurani. Banyak orang sukses tetapi tidak lagi peduli kepada sesama. Bahkan banyak orang terlihat religius tetapi memperlakukan orang lain dengan kasar dan hina. Kadang manusia diperlakukan bukan sebagai manusia, tetapi hanya sebagai alat. Bukankah ini salah satu tanda bahwa manusia mulai kehilangan rasa kemanusiaannya? Nabi Kung Tse mengajarkan bahwa inti kehidupan bukan sekedar menjadi orang yang berhasil, melainkan menjadi manusia yang berbudi luhur, seorang susilawan atau Jin Tse. Dan seorang Jin Tse selalu melihat manusia lain sebagai sesama ciptaan Tian yang harus dihormati martabatnya. Di dalam ajaran Konghucu, ada satu nilai utama yang menjadi akar dari kemanusiaan, yaitu Ren atau cinta kasih. Yakni rasa peri kemanusiaan dan hati yang mampu merasakan penderitaan orang lain. Kalau Li atau kesusilaan mengatur perilaku kita dari luar, maka Ren atau cinta kasih menghidupkan hati kita dari dalam. Tanpa cinta kasih, manusia bisa menjadi dingin. Tanpa cinta kasih, ilmu bisa menjadi kesombongan. Tanpa cinta kasih, agama bisa menjadi kedok saja. Dan tanpa cinta kasih, kekuasaan bisa menjadi ruang penindasan. Di dalam kutipan ayat yang tertulis pada kitab Sabda Suci Jilid 3, pasal yang ketiga yaitu, bagi seorang yang tidak berperi cinta kasih, apa arti kesusilaan? Artinya, ukuran manusia bukan hanya seberapa tinggi ilmunya, tetapi seberapa besar rasa kemanusiaannya. Maka tema memanusiakan manusia sesungguhnya mengajak kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah kehadiran kita membuat orang lain merasa dihargai? Apakah ucapan kita menguatkan atau justru menjatuhkannya? Apakah agama yang kita jalani membuat hati kita semakin lembut atau malah semakin mudah menghakimi? Karena terkadang orang merasa paling benar tetapi kehilangan belas kasih. Merasa paling suci tetapi mudah merendahkan orang lain. Padahal Nabi Agung Kung Tse mengajarkan bahwa kebajikan dimulai dari memperbaiki diri sendiri, memeriksa ke dalam diri dan senantiasa membina dirinya agar selalu berjalan di dalam kebajikan yang Tian firmankan dan Nabi Kung Tse sabdakan. Memanusiakan manusia bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas pemimpin agama, tetapi tugas setiap insan. Kadang kita berpikir bahwa kemanusiaan harus diwujudkan dengan hal besar, padahal seringkali manusia hanya ingin diperlakukan dengan hormat, didengarkan, dan dianggap berharga. Bahkan, senyum yang tulus pun bisa menjadi salah satu cara memanusiakan manusia. Nabi Kung Tse pernah bersabda, "Di empat penjuru lautan, semua manusia bersaudara." Ajaran ini sangat dalam. Artinya, kemanusiaan tidak boleh dibatasi suku, agama, status sosial, maupun kedudukan. Selama ia manusia, ia memiliki martabat. Karena itu, seorang susilawan tidak memandang rendah orang lain. Ia tidak menghina kelemahan orang. Ia tidak menikmati penderitaan sesama, dan dia tidak merasa dirinya lebih tinggi. Semakin tinggi kebajikan seseorang, tentunya akan semakin rendah hatinya. Di dalam kitab Meng Tse dikatakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki benih-benih watak sejati, yakni lima kebajikan yang merupakan warisan dari sifat Tuhan itu sendiri. Artinya, setiap manusia sebenarnya memiliki hati nurani. Tetapi hati nurani itu bisa tertutup oleh keserakahan, amarah, iri hati, dan kesombongan. Makna sejati memanusiakan manusia adalah bukan sekedar menganggap manusia hidup, tetapi menghormati nilai kemanusiaannya. Maka melalui mimbar hari ini, marilah kita membuka hati, jangan sampai
kita rajin beribadah tetapi melukai sesama. Jangan sampai kita sibuk mencari kehormatan tetapi kehilangan rasa belas kasih. Mengapa manusia perlu diingatkan untuk memanusiakan manusia? Karena kenyataannya tidak semua manusia hidup dengan nilai kemanusiaan. Banyak manusia yang kehilangan kemanusiaannya sendiri. Dalam ajaran agama Konghucu yang sudah dijelaskan tadi bahwa setiap manusia dianugerahi sing atau watak sejati oleh Tien, yakni cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya. Watak sejati itu pada dasarnya baik, tetapi ya sering saja tertutup oleh keserakahan dan hawa nafsu. Hari ini banyak orang kehilangan rasa kemanusiaan bukan karena pendidikan, tetapi karena hati nuraninya tertutup. Kita hidup di zaman ketika orang bisa tertawa melihat penderitaan orang lain di media sosial misalnya. Orang bisa menghina tanpa merasa bersalah. Orang bisa menyebarkan fitnah tanpa memikirkan akibatnya. Mengapa? Karena manusia mulai kehilangan rasa cinta kasih dan perikemanusiaan. Padahal Nabi Agung Kung Tse mengingatkan, jangan melakukan kepada orang lain apa yang engkau sendiri tidak inginkan. Kalimat ini sederhana, tetapi bila dijalankan, dunia akan berubah. Kesadaran untuk menjaga setiap perilaku dan ucapan setiap manusia akan menciptakan ketentraman dan kedamaian dunia. Terkadang manusia juga tidak sadar bahwa mulut bisa menjadi sumber penderitaan terbesar. Banyak orang lebih terluka karena ucapan daripada pukulan. Ada anak yang kehilangan percaya diri karena terus dibanding-bandingkan. Ada pasangan hidup yang hancur karena kata-kata kasar. Ada orang tua yang diam-diam menangis karena merasa tidak dihargai anaknya. Luka fisik mungkin sembuh dalam waktu singkat, tetapi luka batin karena penghinaan bisa tersimpan bertahun-tahun. Karena itu, seorang Jin Zhe menjaga ucapannya. Nabi Kung Zhe mengajarkan bahwa kata-kata harus lahir dari kesusilaan dan kebajikan. Memanusiakan manusia di tengah perbedaan. Hari ini dunia mudah terpecah karena perbedaan, antara lain beda agama, beda suku, status sosial, bahkan mungkin beda pendapat. Ajaran Konghucu senantiasa mengajarkan umatnya agar hidup di dalam keharmonisan. Harmoni bukan berarti semua harus sama. Harmoni berarti mampu hidup berdampingan dengan saling menghormati. Seorang susilawan tidak memaksakan dirinya benar sendiri. Dia mampu menghargai orang lain tanpa harus kehilangan prinsipnya. Sifat manusia yang terkadang merasa dirinya paling baik dan mudah merendahkan orang lain yang menjadikan akar konflik di tengah masyarakat hari ini. Ketika manusia kehilangan kerendahan hati, ia mulai merasa lebih jika dibandingkan dengan orang lain. Padahal di hadapan Tien Tuhan Yang Maha Esa, semua manusia sama-sama sedang belajar menjadi baik. Memanusiakan manusia berarti melihat manusia lain sebagai sesama ciptaan Tien yang memiliki martabat. Keluarga adalah tempat pertama memanusiakan manusia. Bagaimana mungkin seseorang mengaku mengasihi manusia tetapi melukai orang tuanya? Bagaimana mungkin seseorang berbicara tentang cinta kasih tetapi merendahkan pasangannya? Memanusiakan manusia dimulai dari rumah, menghargai pasangan, berbicara lembut kepada anak, menghormati orang tua, dan membangun suasana penuh kasih. Kadang anak-anak tidak membutuhkan rumah mewah. Mereka hanya ingin rumah yang hangat. Kadang pasangan hidup tidak menuntut kesempurnaan. Mereka hanya ingin dihargai. Dan seringkali manusia baru sadar pentingnya seseorang setelah kehilangan. Karena itu, selagi masih ada waktu, mari kita mulai dengan membenahi perilaku dan ucapan kita di tengah keluarga agar kebiasaan baik ini bisa terbawa keluar rumah. Taujin yang terkasih, pada akhirnya hidup manusia bukan hanya soal panjang umur atau banyaknya harta.
Yang paling penting adalah apakah selama hidup kita sudah menjadi manusia yang benar-benar manusia. Apakah kita sudah menghormati sesama, menjaga ucapan, menghidupkan cinta kasih, dan memperlakukan manusia lain dengan penuh martabat? Karena sebesar apapun jabatan seseorang, setinggi apapun ilmunya, sebanyak apapun hartanya, tetapi bila ia kehilangan kemanusiaannya, maka ia kehilangan inti kehidupannya. Maka marilah kita bulatkan hati dan tekad kita menjadi manusia yang lebih lembut, lebih peduli, lebih bijaksana, dan tentunya lebih mampu memanusiakan manusia. Pendengar setia RRI Pro 1 dan para tocin yang budiman, sebelum saya mengakhiri acara pada malam hari ini, marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Kita panjatkan doa kehadirat Yen, Tuhan Yang Maha Esa. Kehadirat Yen, Tuhan Yang Maha Besar di tempat yang maha mulia, dengan bimbingan Nabi Agung Kong Ze, serta restu segenap leluhur Jin Cai, dengan setulus hati kami bersujud dengan sepenuh kebajikan di dalam hati Jin Cai. Ya Huang Tian, pada hari ini kami bersyukur atas firman kebajikan yang telah kami dengarkan bersama. Engkau telah mengingatkan kami untuk hidup sebagai manusia yang memiliki cinta kasih, menghormati sesama, dan memanusiakan manusia. Ampunilah bila selama ini kami masih mudah marah, melukai orang lain dengan ucapan, merendahkan sesama, dan lebih mementingkan diri sendiri. Bimbinglah kami agar memiliki hati yang lembut, penuh dengan cinta kasih, kesabaran, dan mampu membawa damai dimanapun kami berada. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, dan seluruh kehidupan kami, ya Huang Tian. Jadikan rumah tangga kami penuh kasih, saling menghargai, dan saling menguatkan. Ya Huang Tian, tuntunlah kami menjadi pribadi cince yang mampu menjaga kesusilaan, menolong sesama, dan menjadi terang bagi lingkungan kami. Kami yakin ya Huang Tian, kami mampu menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijaksana, dan mampu menghargai sesama manusia. Sembah dan sujud kehadirat Tian, jauhlah kiranya kami dari kelemahan, keluh gerutu kepada Tian, sesal penyalahan kepada sesama, mampu tekun belajar, membina diri dari tempat yang rendah ini, menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Tian senantiasa menjadi penilik, pembimbing, dan penyerta di dalam kehidupan kami. Huang Yi Sang Ti Wei Tian Yu De, Huang Yi Sang Ti Wei Tian Yu De, Sancai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para tocin yang terkasih, demikianlah mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Semoga Tian senantiasa berkenan atas segala upaya kita yang di dalam kebajikan, sehingga menurunkan berkahnya dengan terpeliharanya kehidupan kita. Kembali terimalah salam peneguhan iman kita. Hanya di dalam kebajikan, Tian Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tian, Sancai.

Pendengar masih di Purwakarta malam ini ya. Ini baru sesi awal kebersamaan kita, jadi tenang saja. Masih panjang sekali kebersamaan kita ya, hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saya informasikan kembali, jangan lupa nanti selepas lintas informasi Pro 1 pukul 20, kami kembali hadirkan ada Ruang Rindu berjaringan nasional ya. Nanti bersama narasumber atau bintang tamu yang cukup legendaris ya, karena nama beliau ini berkibar sejak era 70-an ya, menghasilkan karya Bahana Perdamaian, kemudian Rock and Roll, Kini Kusadari, dan masih banyak lagi. Dan mereka juga, beliau ini juga banyak merilis lagu-lagu pop Sunda ya di masa-masa itu. Siapa beliau? Beliau adalah Vivi Kabul. Nanti akan bersama host kita nanti, seperti biasa duet maut ya, Hita Purnama Seri dan Judy Ismail. Nanti ada bisa simak selepas lintas informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital.
1: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 99.1
1: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
2: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya gak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini?
3: Ya udah sih mbak, biarin aja.
2: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
3: Tahu dari mana? So tahu banget.
2: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya deh, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang nggak bisa dicuci, kamu juga nggak bisa mandi.
3: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
4: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
0: Lintas Informasi Pro 1.
5: Pendengar, wisata budaya di kawasan Kota Lama Banyumas terus dikembangkan untuk mendukung perekonomian masyarakat. Berbagai pertunjukan seni dan pelibatan UMKM diharapkan mampu menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat wisata budaya baru di Kabupaten Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
6: Kawasan Kota Lama Banyumas mulai dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya yang memadukan sejarah, seni pertunjukan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai event budaya digelar secara rutin untuk menarik wisatawan sekaligus mengenalkan identitas budaya Banyumas. Beragam kegiatan seperti pertunjukan gamelan, Banyumas Ngibing 24 jam menari, hingga Peken Banyumasan menjadi bagian dari upaya menghidupkan kawasan bersejarah tersebut. Pemerintah Kecamatan Banyumas juga mendorong keterlibatan masyarakat agar menjadi bagian dari ekosistem wisata budaya yang sedang dibangun. Camat Banyumas Jakarta Tisa mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan budaya di Kota Lama Banyumas diarahkan untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat budaya Banyumas, sekaligus menciptakan dampak ekonomi bagi masyarakat.
7: Semua rangkaian ini memang tujuannya satu, yaitu coba mengenalkan budaya Banyumas, lalu juga ingin mewujudkan visi-misi Pak Bupati, salah satunya adalah menjadikan Kota Lama Banyumas sebagai pusat budaya Banyumas.
6: Selain mengangkat potensi sejarah dan budaya lokal, pengembangan Kota Lama Banyumas juga didukung dengan rencana pembangunan dermaga di tepian Sungai Serayu untuk menunjang wisata susur sungai. Potensi seni tradisional, kuliner khas, hingga produk UMKM lokal pun mulai dilibatkan dalam setiap kegiatan budaya. Pegiat kesenian Lengger Lanang Banyumas, Rianto, menilai pengembangan wisata budaya di Kota Lama Banyumas mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat dan pelaku usaha kreatif lokal.
8: Ini menjadi potensi besar untuk masyarakat dan termasuk juga UMKM yang ada di Kabupaten Banyumas. Kita mengangkat UMKM produk-produk lokal dan juga kreativitas dari anak-anak muda yang memiliki wirausaha tinggi, kita gandeng bersama dan kita membuka ruang-ruang seperti ada pasar ya.
6: Pemerintah dan masyarakat berharap pengembangan Kota Lama Banyumas tidak hanya menjaga warisan budaya tetap hidup, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi kreatif dan destinasi wisata unggulan di Kabupaten Banyumas. Fahriansyah melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwocerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Purwokerto malam ini. Dan seperti yang sudah Anda ketahui ya, setiap Rabu malam mulai pukul 20 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk menyimak Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Malam hari ini menghadirkan bintang tamu Vivi Kabul. Beliau ini adalah musisi, pencipta lagu juga yang berkibar di era 70-an. Pernah menghasilkan karya-karya yang fenomenal ya, di antaranya Bahana Perdamaian, Rock and Roll, Kini Kusadari, dan masih banyak lagi. Dan beliau juga aktif merilis lagu-lagu pop Sunda di masanya. Oke, langsung saja kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta dan nanti dipandu oleh dua duet host mod di Ruang Rindu Berjaringan Nasional ya, yakni ada Bung Yudi Ismail dan juga Mbak Ita Purnamasari.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul
0: malam
1: sekali,
0: hari
1: mas.
0: Ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya.
0: Itu kan.
1: Saking ininya loh, saking semangatnya.
0: Iya. Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini Mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh, Mbak Ita bacanya
1: kebalik. Ya. Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang jadi manca negara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih, Mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya? sebentar. Halo
1: kemana?
0: Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi, sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya?
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya, Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami, Mbak Vivi? Kok nggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang...
1: Ada masalah teknis ini.
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak... muncul suaranya Mbak Vivi. Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya.
1: Kita telepon
0: kembali ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyi.

0: Mas Yudi.
1: Begitu ya.
0: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
1: Benar-benar, benar banget, ngetop banget.
0: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
1: Warkop DKI.
0: Warkop DKI.
1: Dono Kasino
0: iya.
1: Indro ya.
0: Karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
1: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
0: Ini
1: juga.
0: Lagu festival kok nggak salah Mas.
1: Bener lagu ya. festival populer lagu Indonesia tahun 78.
0: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian Mas.
1: Oh ya.
0: Liriknya yang sangat
1: liriknya itu sangat positif, membuat betul. Kita untuk bersama-sama menjaga perdamaian
0: betul,
1: di dunia semangat. Ini.
0: Betul sekali, Mas.
1: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
0: lagi,
1: ya.
0: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu. Mas.
1: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul, aku nggak pernah diajak.
0: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
1: Iya ya.
0: Deket banget.
1: Mungkin karena beda.
0: Enggak. Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu Mas.
1: Enggak loh.
0: Mas mau ngomong, bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
1: mungkin
0: aja.
1: Karena aku belum rekaman, makanya nggak diajak sama Mbak Ita.
0: Ya benar.
1: Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan.
0: Sambungan ke
1: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811-797-27912. 0811-797-27912.
0: Siap, ditunggu.
1: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya
0: nih. Oh iya, pecah banget Mas Yudi.
1: Oh gitu ya, UNESA. Ya,
0: jadi itu konser kebangsaan.
1: Konser kebangsaan.
0: Di Universitas Negeri Surabaya, di bener. UNESA Surabaya. Oh aduh bener, itu yang nonton 10.000 lebih.
1: Oh ya, di ya. Adaan di mana sih Makodam?
0: Di UNESA-nya.
1: Oh di UNESA-nya.
0: Di lapangan di UNESA. Ya.
1: Oh.
0: Waduh keren banget, dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Shiana.
1: Tapi ada yang paling keren loh.
0: Ya Ageng Ganjuri.
1: Ita Purnamasari.
0: Yang paling keren ini dong Mas. Penari Ular.
1: Bawain lagu itu.
0: Enggak. Oh. Aku bawanya re, ayo re, kan malu kan di Surabaya.
1: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya, melaku.
0: Gitu, alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
1: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah
0: Bung
1: bergabung
0: Benny,
1: bersama
0: selamat
1: kita. Selamat malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang kebagi rindu, memori lagu.
1: Berbagi, kok kebagi.
2: Apa kabar Bang Yudi, Pak Ica?
0: Alhamdulillah
1: kabar baik, Bang Benny. Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
1: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Pak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi apa?
1: Iya ya, ini boleh sedikit. Ngomong langsung.
2: Titip saja ya pertanyaannya.
0: Oh iya boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahasa Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
1: Mbak Vivi ini lagi. Ah.
0: Mbak Vivi.
1: Selamat malam Mbak Vivi, sudah
0: selamat
1: bergabung.
0: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
1: Wah. Akhirnya tersambung.
0: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
1: rock
0: alhamdulillah.
1: And roll music.
0: Kangen banget kita semua ya.
1: Mbak Mas Vivi ya. Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
0: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
1: Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
0: Ya nanti akan dijawab.
2: Itu ada pertanyaannya yang okay. Satu dulu nanti teman-teman
0: siap.
2: Lain melanjutkan.
0: Siap
2: Mbak Vivi. Salam tiga ya.
0: Siap.
1: Boleh silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
1: Boleh.
2: Naik delman ke Kota Lampung.
0: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Mohon maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Ada, jadi ada di situ, ada ada juga, karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga
0: di
3: rekaman yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali, dan itu biasanya saya juga saya seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Switonga yang lain gitu.
1: Ya, benar,
3: tapi
1: benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyaklah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
1: Oke.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
0: Oh iya.
1: Oh, siap.
0: Siap.
1: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
0: Mbak Vivi, ayo kapan keluar baik album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu ini Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior, Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
0: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Oh. Kalau sekarang kita nyanyi, kalau sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu. Okay. Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
0: Iya benar.
3: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
0: Iya berapa kali ke situ ya.
1: Kok aku nggak diajak?
0: Nanti ya sih kenal sama Mas Yudi, diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi. Okay, MC-nya okay. Mas Yudi, Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga ya, nanti kita ajak.
0: Terima
3: kasih loh ya, kita sudah bincang-bincang di sini.
0: Iya Mbak Vivi, aduh udah.
1: Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke Solok, Sumatera Barat ya.
0: Bung Divo.
1: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam, udah. Uncu Divo.
0: Selamat malam, udah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
0: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Ludi.
1: Ya.
4: Ingin nanya ke Kak Ita Kabul, gimana tuh? Kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu. Terus gimana menjaga profesional? Gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya, kan ke depannya bagaimana dan seperti apa?
1: Oke, siap.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Uncu Divo.
0: Terima kasih Uncu Divo. Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, lebih tinggi, dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ustapun Nama Sari.
1: Iya. Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
1: Iya.
4: Jauh Bung Leman di Lampung.
1: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
0: Bidan Luis.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Luis.
1: Halo Bidan Luis.
0: Halo.
1: Oh halo, okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Okay, Mbak Vivi, pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya itu, jadi
5: tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah.
0: Betul, ya? Betul.
5: Sampai nggak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan kalau menyenangkan itu kitanya seneng, pastinya kita bisa
0: menjaga
5: latihan seperti itu.
1: Oke.
5: Kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
0: Mbak Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
1: Mbak Vivi, ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah, ini panjang kalau diceritain semua ya.
0: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
5: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas bahana perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
0: Oh iya, betul, festival.
5: Nah, seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
1: ini. Bintang radio. Wah. Seru.
5: Lupa, jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan, juara Seriosanya itu Ibu Pranaweng Sikatampi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
0: Wow, oke. Okay. Biasa, wah hebat nih Mbak Vivi.
5: Ya pernah jadi 74 tahun 1974.
1: Okay.
5: Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman. Tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang anak perdamaian beritu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
1: Wow.
0: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
1: dilamar. Ya.
0: Dilamar.
5: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
0: Iya.
5: Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
0: Iya.
5: Setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih, waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ,
1: sebenarnya
5: itu juga lagunya banyak-banyak yang menciptakan Titi Hamzah. Jadi dari darah Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu, sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan, saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
1: Okay.
5: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya vokal grup apa semuanya itu tetap masih bisa berkarya gitu.
1: Okay.
5: Dan ada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya tapi saya harus
0: mau. Waduh, lagi populer-populernya dia top-topnya ya. Aduh Mbak Vivi luar biasa ya.
1: Oke. Ini ada orang Palembang
0: ada
1: lagi nelpon. Oma Ana, selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Siap, selamat malam.
6: Juga Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya, Oma.
6: Cintaku padamu
0: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
1: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul,
0: dengan
1: Oma
0: Mbak
1: Ana.
0: Vivi Kabul, Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kamu.
5: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
6: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
0: Betul.
1: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
1: Oh iya dong.
6: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi. Itu tahun berapa gitu. Saya rasa itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
6: tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
0: Nanti akan dijawab.
1: Dijawab ya Oma ya.
6: Selalu ya, siap selalu ya Mbak Pipi.
1: Siap.
6: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
0: iya, Oma.
6: Boleh dong salam-salam ya.
0: Boleh dong Oma, silakan
6: ya,
0: Oma.
6: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio, RRI aja langsungnya, RRI Palembang.
1: Siap, terima kasih.
6: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
0: Selamat malam Bu Ana.
1: Bu Ana?
0: Bu Ana.
1: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
0: Betul.
1: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
7: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
0: betul,
7: itu.
0: Betul, memang, Mbak Vivi.
7: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Iya, dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
1: Oh gitu ya? Iya. Oke.
7: Kan pertanyaannya adalah bisa
0: ya, dalam membawakan saya memang, lagu ini
7: memang betul ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia. Nah, Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor. Nah, waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi saya ikut ngajar juga di sana.
1: Waduh.
7: Nah, jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
0: Iya, betul. Nah,
7: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Surya gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi saya suka dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong grup semua. Jadi membuka dia kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
0: Iya.
7: Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering juri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Diah Iskandar juga mereka.
1: Oke. Iya.
7: Yang bisa saya sampaikan. Jadi
1: siap.
7: Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Ketika kecil, 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior. Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
0: Luar biasa.
1: Nah ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio. Tadi sudah disebutkan tahun 74. Cerita sampai bisa ikut itu gimana?
0: Gimana Mbak Vivi?
7: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti bintang radio di RRI tahun 1974. Dengan kata-kata kan ada seriusa, ada keroncong, dan ada hiburan. Jadinya saya juaranya di hiburan begitu.
1: Siap.
7: Nah, itu 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya. Sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga, sebelum Yukawi itu kita ikut rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi. Sampai
1: siap.
7: Terus akhirnya nikah.
1: Oke. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
0: Halo Mas Gilang.
8: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Mas Gilang.
8: Kita temunya seru nih.
1: Oh iya, iya dong.
0: Mbak Vivi Kabul. Ya. Silakan Mas
8: Assalamualaikum,
0: Gilang.
8: Assalamualaikum Mbak Vivi Kabul.
7: Ya.
8: Halo, Assalamualaikum Mbak Vivi Kabul. Iya.
7: Waalaikumsalam.
8: Ya. Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya? Tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
0: Betul.
8: Ya. Betul Mas. Pertanyaan.
1: Oke, Mas Gilang.
8: Salam dulu ya Mas.
0: Silakan Mas.
1: Mas Gilang.
8: Tahun tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Saltim. Semuanya aja, salam hormat saya dari
1: Sosono.
8: Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, Ge.
1: Ge,
0: monggo, matur nuwun Mas.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
0: Mbak Vivi?
7: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya banyak sekali ya.
0: Isinya
7: albumnya
0: banyak,
7: ya. Tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang...
1: Oh iya, bener.
7: Ya, sudah saya lagu-lagu juga ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada. Kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri. Kemudian ada yang... dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
1: Siap,
7: ya. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
1: Benar.
7: Bagus sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item, dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris itu aja. Saya nggak pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini, banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam, tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi, tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya, jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya, lagunya sih sebetulnya biasa-biasa aja, mungkin karena direkam ulang
1: kirim
7: ke Inggris. Malah saya di alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan gitu aja.
1: Siap satu kalau begitu.
7: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, aduh saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu
1: aja. Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
0: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
1: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
7: Bukan. Yang untuk bahana perdamaian mungkin saya ya, pertama kata itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Sulito, ada ya, Lex Trio
1: kalau benar.
7: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga nggak, bukan saya yang inilah ya, yang lain juga banyak yang bawakan itu.
1: Iya.
7: Bagus. Satu lagi untuk rock and roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada rock and roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
0: Saya lagi. Iya.
7: Gitu ceritanya. Nah, itu loh. Jadi Oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
0: judulnya rock and roll.
1: Judulnya
0: tapi asik
1: rock and roll.
0: Lagunya Mbak Vivi ya.
1: Siap kalau begitu. Mbak Vivi?
7: Ini juga,
1: gimana?
7: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang, lagunya yang ciptaannya adalah Titi Hamzah ya.
0: Iya. Judulnya apa Mbak Vivi?
7: Kisah dua remaja.
0: Kisah dua remaja.
7: Nah. Itu sebetulnya kalau di ini juga bagus sampai sekarang juga ya itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
1: Oke.
0: Lagunya memang suaranya Mbak Vivi kan tinggi.
7: Kalau enggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
1: Oh, sudah ada sebentar ya. Lagi kita hadirkan.
0: Hadirkan ini, Mbak.
1: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio ya, termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap. Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
0: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
1: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Ya. Aduh.
1: Aduh,
2: Mbak Vivi. Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke, buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, toko Kota Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Okay.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita. Siap. Mbak Ita.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk Ucu DP di Solok.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis ya, dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya udah detail banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kan nanti kita ke toko batik.
1: Kan udah kirim tiket.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis kan kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Terus kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi di Tira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Luis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Baru perdana gabung Mbak Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam
6: Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam.
6: Apa kabar cantik
1: Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam, Mbak Pipi, Kak Bu, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan bagus. Dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke. Okay.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya? Dunia musik maksudnya,
6: iya,
1: Bu Ana.
6: Di penyanyi ya, gitu. Ya, ya. Itu dari tahun berapa?
0: Oke. Okay.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Okay, terus Bu Ana. Dan rock and roll itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus okay. Ya. Oh, banyak banget gitu. Pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu. Mas Yudi, okay. Saya kirim salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. buat Oma Ana di Palembang, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap.
6: Kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali,
7: benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi
0: untuk
7: RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak
0: Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
7: Ya, Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi emang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: mantap.
8: Kalau nggak salah, nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu? Bener Mbak Vivi?
8: Iya,
1: betul sekali. Oh, tahu lu Teh Dinda ini, waduh luar biasa. Ya,
0: jadi gini. Kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari apa? Teteh punya om, dia tentara juga, karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya, iya, iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Bener om ya, Jansen, ya? Aduh, om alhamdulillah kalau gak salah bener loh.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya jadi enggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya. Gitu. Iya, ya, enggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya. Gitu. Jadi tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll.
0: Music. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang Bahana itu Teh, Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana Perdamaian.
8: Bahana
0: ya.
8: Perdamaian. Itu lagu. Gimana?
1: Keren banget gitu. Ya, Teteh ya. Sangat, Bahana Perdamaian. Teteh. Aku masih SD saat itu loh. Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget dapet gitu. Banget. Ah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke. Okay.
8: Ya. Oke. Okay. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain. Nanti dijawab.
8: Ya udah, nanti akan itu dijawab. Itu aja dari Teh. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat,
0: amin.
8: Terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Produsernya Mas Dwiki.
0: Iya Mas Dwiki kan?
1: Iya.
8: Ih, mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian Mbak banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Bang Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi.
1: Apakah
0: ada yang
1: mengikuti jejak Mbak Vivi di dunia musik?
9: Begini, mereka tentang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jejak saya. Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra-putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus, tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya?
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra-putrinya Mbak Vivi ini.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkok-cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki seriusnya jadi tenor ya, terus ada ininya itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Tentunya kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang biasanya nafasnya yang serius itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaannya apa, ya. Apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
9: tahun
1: model,
9: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
9: ya, betul. Itu ya. Dulu kan kita bukti Agogo.
1: Keren-keren loh itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: betul. Lagi
9: ya. Sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab saya, gitu. Ya Bu bidan bidan lu siapa Mbak Ana ya Bu Ana tadi
0: Bu Ana.
1: Ya
0: Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa. Boleh dijawab,
1: pokoknya yang pasti
0: boleh tidak
1: Mbak
0: gitu
1: Vivi
0: ya.
1: Itu awet muda, titik. Udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana
0: di Sorong.
9: Oke, okay. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Tovan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu saya nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya. Ya
0: siap.
9: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
9: Saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya Pak kita itu. Nah sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71 tahun.
0: Waduh, tapi Mas, luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 seluruh Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu. Dan masih gelis.
0: Gitu
1: cantik
0: ya.
1: Dan awet muda itu.

0: Dirilis ya Mbak Vivi ya?
1: Udah dirilis.
2: Udah, tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya.
0: Belum sempat dipromo.
1: Dipromoin ya?
0: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
1: Oke.
2: Okay. Sudah nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus ya, ya. Saya juga pernah menjadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri yang di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
1: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
2: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
1: Bahana perdamaian.
2: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan seperti itu ya. Betul. Dari liriknya, dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
1: Oke.
2: Okay. Lain kan banyak. Ya di take 2 kali langsung crack sudah selesai.
0: Langsung bungkus gitu. Ya Mbak ya.
2: Iya bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan masih inilah, masih itu.
0: Iya benar.
2: Ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya kita.
1: Oh baik.
0: Juga.
1: Ada rencana kolaborasi kah?
0: Ya dengan penyanyi
1: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
0: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
2: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di
0: Spanyol. Oh iya.
1: Oke.
0: Mbak Neni, iya.
2: Itu banyak artis-artis, saya juga pernah ketemu semua, saya undang ke rumah saya, ada 30 lah semuanya tuh, ada Teti Kadi semua.
0: Yeah.
2: Saya ingin juga ya ada Mbak Ita, jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Walaupun sekarang suaranya juga gak seperti dulu ya, tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi, segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
1: Siap. Ya. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
0: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya, di Ruang Rindu.
2: Oh iyalah, bahkan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya
0: bintang radio. Betul sekali, betul sekali
1: Mbak Vivi.
2: Tahun 74 saya di situ.
1: Oke.
2: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
0: Iya pastinya,
2: gitu.
0: Pastinya
1: Mbak. Oke. Okay.
2: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
1: Siap. Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
0: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
1: Gimana ceritanya dua lagu ini?
0: Gimana nih Mbak?
2: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya. Tiga yang itu. Kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam.
1: Okay.
2: Hitam Jopi. Nah, itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
0: Betul.
1: Gitu. Siap kalau betul, begitu. Mbak Vivi. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
0: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan ya. Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia,
0: Mbak yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Kita dari mana dulu Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam ya dari Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita. Yang ada di Indonesia.
0: Betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca satu persatu ya.
1: Kita baca dulu ya Mbak Vivi ya.
0: Sebentar, mana ini? Oke. Ada Dita Adikusumo di Depok. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
3: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Siap.
0: Ayo Mas, kita garap. Oh iya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
3: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
3: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya.
1: Jadi saya,
3: kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
0: Bayangkari ya.
3: Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
3: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa, Rek.
3: Bertepat di gedung Detri Brata, Jalan Darmawangsa.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi, Detri Brata. Kemudian?
3: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh, siap.
0: Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
3: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin dengan artis-artis yang lama juga ya supaya pada
0: siap. Oke.
3: Nanti saya sama Mbak Ita
1: deh. Iya, siap Mbak Vivi. Siap, siap. Nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu. Ada Bang Andi di
1: Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam, Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
4: Jadi tidak ada pertanyaan, tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
4: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
4: Masuk ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu lagi ampo sama beliau ya.
0: Siap.
4: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Oke, Bang Andi.
4: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
3: Terima kasih. Terima kasih.
4: Ya, itu aja harapan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima Oke, kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Ini yang tadi, Mas.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
5: Malam Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
6: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
6: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam, Mas. Langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
6: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
5: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
3: Halo.
1: Selamat malam, Mas. Langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
6: Iya. Iya, halo ya. Mbak. Saya mau cuman halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
3: Halo. Alhamdulillah baik.
6: Jadi, maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
6: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, tidak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap.
6: Pertanyaannya.
0: Oke. Terima kasih.
6: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan.
1: Terima kasih ya.
0: Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
3: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
3: Nah, radio kan masih radio-radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI, RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
3: Betul, jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: biasa RRI.
0: Siap kalau begitu.
3: Bila, gitu. Ya, itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang ya, kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi. Yeah. Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
3: Aduh, apa nih?
0: Aduh, apa nih? Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
3: Aduh, salah. Apa ya saya
1: aduh, ayo apa lupa, Mbak Vivi? Lupa.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau
3: cinta?
0: Biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya baik, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Ya, satu lagi.
1: Dulu. Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
3: Di albumnya Mbak Titi Puspa.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
3: Istana Cinta.
0: Bukan. Udah.
1: Lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
3: Oh maafkan oh.
1: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
3: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
3: Iya. Sama Yonis.
0: Betul. Apa Yonis. Judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
3: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah ya nyerah.
0: Nyerah.
1: Mbak Vivi nyerah.
3: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
3: Ya betul ya.
0: Oke udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
3: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
3: Aduh, siapa yang jaman? Aduh, lupa deh. Aduh, lupa deh. Aduh, bisa nyerah semua deh kalau itu saya
0: benar-benar
3: ini.
0: Nyerah semua
1: ya. Semua.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat.
1: Ingat ya. Gak Mbak?
3: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
3: Alum ya sudah menjadi oma dengan
0: Oke, okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album Pop Volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silakan.
1: Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
3: Bukan Patmada sih, Patmada makan
1: bukan. Sekarang,
0: bukan ya. Memang.
1: Vivi, kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
3: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Jopi yang Item. Ayah Jopi Item tuh wah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
3: Ada yang inget ya, aduh malum deh.
0: Okay, ini nyerah. Namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
3: Nyerah, saya nyerah semua okay. Kayaknya Dede. Okay.
1: Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow.
3: Oh, Alvarez Combo, ya Allah Mbak Ita ya. Karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
3: Iya, saya juga nggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong Mbak.
3: Ini saya sebetulnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Aha.
3: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini.
1: Iya,
3: dan saya
1: iya.
3: Juga alhamdulillah di RRI. Mengingatkan berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
3: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
3: Pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
3: Okay. Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
3: Lalu terus udah pindah kan gini ya kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Tuh udah ditaruh.
0: Oh siap kalau begitu.
1: Oke Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya.
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini nggak dapat donat Mbak.
3: Gak apa-apa Mbak. Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
3: Ya,
0: siap
1: Mbak Vivi.
3: Tidak pun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
7: Selamat Cik Guria, selamat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
7: Presenter ganteng.
0: Oke.
7: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
7: Halo,
1: Cik Guria.
7: Mbak Vivi kabur? Assalamualaikum.
3: Halo, Cika.
7: Dengan suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
7: Dengar. Mbak Vivi Kabul, coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputar.
7: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya dong,
7: lagunya ada. Baik, tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria. Pokoknya
1: siap.
7: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan. Ayo. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
3: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring berjamu basah. Bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah, hahaha. Udah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Cik Guria udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah Cik puas.
3: Iya, mohon maaf Guria.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.
1: Ha ha ha.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus. Gemes.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop enggak ada ini, enggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasa Sunda.
2: Iya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, ya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI Pro 1.
2: Rindu.
1: Benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit
0: ya. Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi. Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Okay. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra-putri.
0: Oh, jejak putra-putri.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini jawab. Pak Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Itu juga belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda.
0: Tapi
2: semuanya senang nyanyi,
1: Suka nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: tapi
1: Sunda.
2: Tapi besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, oke.
1: Itu dia. Nah, siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mbak Vivi.
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya. Kegiatan-kegiatan saya zaman dulu ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul,
2: mungkin
1: betul.
2: Kalau ditampilkan di sini lagi mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa.
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul
2: saya
1: sekali.
2: Yakin bahwa vokalnya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya, yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang. Betul. Ya banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Siap.
2: Tapi ibunya juga semuanya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Pastinya Mbak Vivi
2: sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa muka, ya tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat buat keluarga Mbak Vivi.
2: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas. Tiba-tiba sudah jam 10 malam. Ya,
0: tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.
4: Ruang Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @rriprosatu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya, atau yang masih setia bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada saya Arya Setia mengawal suasana malam Anda di rangkaian Purwokerto malam ini ya. Saya akan hadirkan beberapa informasi menarik dan juga lagu-lagu terbaik untuk menemani suasana malam Anda, khususnya bagi Anda yang malam hari ini masih sibuk ya dengan aktivitas Anda. Walaupun besok tanggal merah ya, 4 hari berarti kan, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, wah libur 4 hari itu ya. Boleh share juga, kita ngobrol yuk nanti ya, terkait dengan ini ya, libur akhir pekan ini lumayan panjang. Mau kemana liburannya begitu, boleh silakan di share 0811-2540-911. Pokoknya bagi yang sudah bergabung, nanti saya akan hadiahkan lagu-lagu spesial untuk Anda. Seperti hal yang saat ini, lagunya juga keren banget ini ya. Buat para baladewa, hanya satu spesial untuk Anda. Lagunya mengajak kita untuk sedikit nostalgia ke belakang ya. Asik buat lagunya pokoknya ya. Kita dengerin bareng-bareng.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1.

13 hingga 17 Mei 2026 ini merupakan periode libur panjang kenaikan Yesus Kristus ya. Nah, untuk itu PT KAI Daup 5 Purwokerto informasinya ini menambah 1450 kursi kereta api selama periode libur panjang itu. Nah, penambahan ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama long weekend tersebut. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin mengatakan bahwa selama periode itu total tersedia 51.320 tempat duduk untuk berbagi perjalanan kereta api di wilayah Daup 5 Purwokerto. Menurut dia, rata-rata tersedia 10.264 tempat duduk per hari untuk perjalanan kereta api yang melintas maupun berangkat dari wilayah Daup 5 Purwokerto. Nah, penambahan kapasitas ini dilakukan pada sejumlah rangkaian kereta api, diantaranya kereta api Cakrabuana relasi Purwokerto-Gambir, kereta api Joglo-Semarkerto-Cilacap-Yogyakarta, kereta api Wijayakusuma-Cilacap-Ketapang, serta beberapa

beberapa perjalanan kereta api Purwajaya relasi Cilacap Gambir. Pada kereta api Cakarabuana misalnya, formasi rangkaian ditambah dari 4 kereta eksekutif menjadi 5 kereta eksekutif selama periode 14 hingga 19 Mei 2026. Nah, penambahan serupa juga dilakukan pada kereta api Joglo Semarkerto dan kereta api Wijaya Kusuma dengan tambahan 1 kereta eksekutif. Sementara itu, 3 perjalanan kereta api Purwajaya juga mendapat tambahan 1 kereta eksekutif selama masa angkutan libur panjang. Nah, KAI menghimbau masyarakat merencanakan perjalanan lebih awal dan melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Akses by KAI, kemudian laman resmi KAI maupun kanal penjualan resmi lainnya. Jadi memang biasanya ya, libur panjang ini masyarakat kita itu banyak yang seneng berpergian, bepergian atau tamasya atau ya sekedar jalan-jalan healing gitu ya. Termasuk juga Kota Purwokerto ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan libur panjang. Untuk Anda yang baru datang di Purwokerto, selamat datang di Kota Purwokerto, kota mendoan, kota nyaman, penuh dengan kenangan. Asik ya. Yang pasti ini positif ya, bisa menambah atau meningkatkan ekonomi di wilayah kita ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Ada satu kabar gembira bagi masyarakat di Kabupaten Cilacap ya. Kenapa? Kenapa? Karena Cilacap akhirnya selangkah lagi akan memiliki pusat perbelanjaan modern berskala besar. Dan ini sebenarnya sudah lama dinanti oleh masyarakat di Cilacap ya. Jadi pembangunan City Mall Cilacap ini dikabarkan akan dimulai pada Agustus 2026 ini dengan agenda peletakan batu pertama atau groundbreaking. Nah, kabar ini disampaikan oleh pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Anissa Fabriana. Ia menyebut bahwa seluruh proses perizinan pembangunan mal itu kini telah siap dan tinggal memasuki tahap persiapan lapangan oleh investor. Anissa menjelaskan berdasarkan informasi terbaru dari Bupati Cilacap, pihak investor ini dijadwalkan mulai melakukan pembersihan area proyek pada Juni hingga Juli 2026. Nah, setelah itu, pembangunan akan ditandai dengan peletakan batu pertama pada Agustus mendatang. Nah, ia berharap ya agar proses pembangunan ini berjalan lancar sehingga impian warga masyarakat Cilacap memiliki pusat perbelanjaan modern ini benar-benar bisa terwujud. Wah, selamat ya untuk warga Cilacap.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, masih ya di Purwokerto malam ini. Saat sekarang sudah pukul 22.39 menit waktu Indonesia Barat. Keren ya. Keren gimana maksudnya? Iya keren karena masih ada yang hari Minggu atau hari libur tetap beraktivitas seperti biasa. Ah, itu mah sudah biasa ya. Oke, saya informasikan pendengar hari Minggu besok ya, Kota Purwokerto akan kehadiran ribuan peserta lari. Karena Purwokerto kan hari Minggu besok ini ada satu event yang keren sekali, namanya itu Purwokerto Half Marathon ya. Oke, yang akan diselenggarakan di Menara Teratai. Menara Teratai Purwokerto. Jadi ini menarik ya, karena bukan hanya terkait dengan masalah acaranya saja, tapi lebih dari itu berbagai keuntungan bisa dapat didapat oleh Kota Purwokerto atau masyarakat Kota Purwokerto, terutama dari hunian hotel, karena pesertanya itu datang dari berbagai kota di Indonesia ya. Plus nanti ekonominya, pedagang khas, oleh-oleh khas Purwokerto akan kecipratan rezeki juga, kuliner, wisata kuliner, dan berbagai faktor atau sektor yang lain, ini pasti akan terdampak secara positif ya. Dan acara ini memang terselenggara dan menjadi salah satu agenda rutinan pemerintah Kabupaten Banyumas. Jadi di acara Purwokerto Half Marathon ini diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas dan didukung oleh berbagai pihak ya. Salah satunya RRI menjadi official media partner acara tersebut. Jadi Anda bisa mendapatkan informasi-informasi terkini ya seputar Purwokerto Half Marathon 2026 melalui akun medsos RRI Purwokerto. Ya, jadi untuk Anda yang dari luar kota sudah datang ya ke Purwokerto, nanti hari Minggu akan mengikuti Purwokerto Half Marathon. Selamat datang, semoga betah di Purwokerto.
1: Look, why don't you play the song you played for me yesterday?
2: Oh, okay, yeah. That's because of you.
1: Yeah,
2: cool.
1: Great song.
2: A song called Because of You, written because of you.

0: merveilleux.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Pendengar, kebersamaan kita masih terus lanjut ya. Masih ada satu sesi lagi saya menemani Anda di Rangkaian Purwokerto malam ini. Jadi pastikan Anda tetap stay tune bersama kami karena masih banyak hal menarik yang siap saya bagikan hingga nanti jelang pukul 23.45 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Masih ada saya di ruang dengar Anda ya. Kita lanjut yuk kebersamaan kita di Purwokerto malam ini, sesi terakhir. Masih ada berapa menit ke depan nih? Dihitung ya. Sampai pukul 23.45 menit. Berarti masih ada 31 menit. Lumayan setengah jam lebih ya. Lagu-lagu terbaik dan info-info menarik masih akan saya hadirkan untuk Anda. Jadi tetap stay tune ya. Selamat menjelang beristirahat bagi Anda yang mungkin sudah mulai rebahan, ngelurus nape ya kan ya, pegel, setina ngode. Saatnya kita istirahatkan badan kita ya. Karena badan kita bukan mesin, mesin pun butuh istirahat, butuh maintenance ya, apalagi kita yang manusia ya, harus banyak istirahat juga. Jangan diporsir. Karena kalau kita diporsir terus-terusan, maka yang terjadi adalah kita sakit ya, imunitas tubuh kita menurun. Jadi jangan begadang gitu ya. Begadang, jangan begadang kalau tiada artinya. Kalau ngode, kerja, lembur, it's okay ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya mending jangan. Karena nanti dampaknya kepada tubuh tuh berasa banget ya. Tubuh kita tuh mudah sakit ya, karena imunitas tubuh kita tuh mudah turun. Jadi tetap jaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, tidur yang cukup.

0: you done?
1: Yeah.
2: Yeah, hello.
3: Hello, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut, Om.
2: Okay.
3: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Mendengar ada suatu informasi yang saya kutip ya dari rri.co.id, jadi dinyatakan bahwa pemerintah hingga saat ini mencatat jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga 12 Mei 2026. Jumlah itu termasuk setara dengan 74,8% dari target nasional sebanyak 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Kepala Bidang Komunikasi Pemerintah Bakom Muhammad Kaudari mengatakan capaian ini menunjukkan kerja atau program MBG terus berjalan untuk memenuhi standar gizi masyarakat. Nah, ia menjelaskan bahwa seluruh penerima manfaat program MBG ini telah dilayani oleh 28.390 satuan pelayanan pemenuhan nutrisi atau SPPG atau sekitar 45,42 telah memiliki sertifikat like hygiene sanitasi. Nah, menurut Kaudari, pemerintah menyadari pengelolaan program MBG dalam skala besar memerlukan penguatan tata kelola secara berkelanjutan. Karena itu, pemerintah harus melakukan penyempurnaan pada seluruh aspek pelaksanaan program.

Mendengar tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di Purwokerto malam ini. Dan setelah ini pendengar, nanti kami hadirkan ya, sebelum kami turun dari udara, kami hadirkan santapan rohani Islam ya. Untuk malam hari ini, nanti disampaikan oleh Ustazah Tini Hayatul Rahmah SAGMH dengan tema Taubat. Tapi sebelumnya saya hadirkan satu lagu terlebih dahulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, karunia, taufik serta hidayahnya kepada kita. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhrijun nas minadzulumati ilan nur. Pendengar RRI rahimakumullah, bila ada air mata yang penuh bercucuran menetes, ia adalah air mata yang mengiringi hati yang basah, menyesali dosa-dosa. Bila ada kata yang paling indah, ia adalah rintihan istighfar, memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, surat At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahul 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasih ilahi masih mendesahkan pujian dan permohonan ampun kepadanya. Diriwayatkan dari Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah dan beristighfarlah, memohon ampun kepadanya. Sesungguhnya aku beristighfar setiap hari 100 kali." Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI rahimakumullah, tidakkah hati kita merunduk, merenda rasa malu dalam jiwa? Berapa kalikah kita dalam sehari beristighfar? Sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan langit yang akhlaknya telah menggetarkan hati para malaikat, yang surga tidak akan dimasuki siapapun kecuali Rasulullah terlebih dahulu, masih beristighfar 100 kali dalam sehari. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah, saya mengajak pada kesempatan ini, pada malam ini, bahkan detik ini, berlarilah mengejar cahaya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Berprasangkalah yang baik karena Allah akan berbuat sebagaimana prasangkamu kepadanya. Yakinlah bahwa Dia lebih cepat pengampunannya. Dia sangat sabar menunggu di pintu-pintu taubat, bahkan sebelum nyawa tersedak di tenggorokan. Sebelum kaki beku, lidah keluh, Allah Subhanahu wa taala masih setia menjaga pintu taubat karena kasih sayang kepada hambanya. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tetap menerima taubat seorang hamba selama ruh atau nyawanya belum sampai di tenggorokan atau saat sakaratul maut. Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar RRI rahimakumullah, ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Kegembiraan Allah Subhanahu wa taala akan hambanya yang bertaubat melebihi kegembiraan orang yang menemukan barangnya yang hilang. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah lebih suka menerima taubat seorang hambanya melebihi kesenangan seseorang yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di lautan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah suka menerima taubat seorang hambanya melebihi dari kesenangan orang yang berkendaraan di hutan. Kemudian ia kehilangan kendaraannya yang penuh membawa bekal, makanan dan minuman, sehingga ia patah harapan untuk mendapatkannya kembali. Lalu ia duduk di bawah pohon dengan sangat kecewa. Tiba-tiba ketika ia bangun dari tidurnya, kendaraannya itu telah berada kembali di hadapannya, lengkap dengan bekalnya. Maka segera ia pegang kendalinya sambil berkata, "Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu." Ia keliru mengucapkannya, saking gembiranya. Maka Allah lebih gembira menerima taubat seorang hambanya melebihi kegembiraan orang yang menerima kembali kendaraannya itu. Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI rahimakumullah, Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangan rahmatnya pada waktu malam supaya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari bertaubat.
juga mengulurkan tangan kemurahannya pada waktu siang, supaya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari juga bertobat. Hadis riwayat Muslim. Mari awali proses pertobatan ini dengan penyesalan diri. Ikat kuat sebuah tekad mengganti amal munkarat dengan amal manfaat. Inilah yang disebut dengan inabah, sebuah perubahan perilaku, perubahan suasana batin karena mengharap kemuliaan hakiki ketika ia menghadap Sang Ilahi dengan hati yang bening, tentram dan ikhlas menjalani hidup dengan tulus. Dalam kerinduannya, ia getarkan zikir istighfar. Dalam getar hatinya, ia sirami jiwanya dengan pasrah penuh kedamaian. Hidupnya dipenuhi dengan kesabaran, tidak tergesa-gesa. Karena ia sadar segala sesuatunya harus melalui sebuah proses. Tuhan saja menciptakan langit dan bumi dalam bilangan waktu. Padahal kalau dia Allah mau, tentu hanya dengan kun fayakun, maka segalanya menjadi dalam sekejap. Tetapi inilah sebuah peringatan bagi kita agar menjalani segalanya dengan kesabaran dan ketekunan menapaki proses menuju kemuliaan. Pendengar RRI rahimakumullah, mari kita selalu ingat pada Allah dengan berzikir dan merenung. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan petunjuk serta perlindungannya. Dan kita akan dapat berkumpul untuk hidup bahagia dan abadi di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asobaka min hasanatin faminallah, wa ma'asobaka min sayiatin faminafsik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, sampai di sini kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan AM 756 kHz akan turun dari udara, dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat istirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi ini di edisi hari Kamis ya, 14 Mei 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Ya, nanti akan kita buka ya pada pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya Anda bisa kembali mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini bersama dengan narasumber kita. Nanti akan ada Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Kifni. Untuk itu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini, pendengar, hari Kamis 14 Mei 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Kifni. Ya, pada kesempatan pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai memetik hikmah ibadah kurban. Dan untuk anda pendengar yang nanti ingin ikut bergabung, silakan tentunya atensi dengar anda kami tunggu di 0281632336 atau bisa juga melalui WA di 0811254091. Baik, kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Pak Ustadz?
1: Teman-teman.
0: Apa kabar Pak Ustadz, sehat nggih?
1: Alhamdulillah, semoga kita semuanya sehat dan barokah.
0: Amin ya rabbal alamin. Dan pagi hari ini topik yang akan dibahas ini mengenai memetik hikmah ibadah kurban nggih Pak Ustadz nggih?
1: Insyaallah.
0: Iya, baik. Pendengar, ibadah kurban ini bukan hanya tentang menyembelih hewan saja, tetapi tentang menyembelih ego juga, menyembelih keikhlasan dan juga rasa cinta berlebihan terhadap dunia. Kurban tentunya mengajarkan ketundukan total kepada Allah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi salam. Di balik syariat kurban terdapat nilai pengorbanan, kepedulian sosial serta pendidikan spiritual, tentunya agar manusia ini lebih peka terhadap sesama. Lalu bagaimana memaknai kurban agar tidak berhenti sebagai ritual tahunan semata saja? Kita akan bahas lebih dalam ya. Dan kita akan dengarkan terlebih dahulu mukadimah bersama dengan Ustadz Ahmad, Dr. Andes Ahmad Kifni. Monggo silakan Pak Ustadz, 10 menit pertama. Silakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, khatamul anbiya wal mursalin. Fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, pecinta dan pendengar Religi Pagi Dialog Interaktif RRI Purwokerto rahimakumullah. Kita tetap harus berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Semuanya tidak bisa lepas. Oleh karena itu, kajian pada pagi ini insya Allah tidak jauh dari Al-Quran dan Al-Hadis serta ijtihad sebagai pelengkap. Bila tidak dilengkapi dengan ijtihad, maka pengamalan ada yang tidak bisa dilaksanakan, karena ajaran Islam itu rahmatan lil alamin, termasuk ibadah kurban. Insya Allah kita saling menghormati, ada hisab, ada ru'yat. Yang hisab sudah menghitung, insya Allah Idul Adha jatuh pada hari Rabu Wage 27 Mei 2026. Yang ru'yat, hadis Rasulullah akan melihat wujudul hilal sehingga

semuanya, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kami haturkan pada pagi ini itu hikmahnya ibadah kurban. Banyak sekali, tapi tidak semua kami haturkan. Ada 7 nilai hikmah ibadah kurban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah memberikan rizki kepada kita dengan yang berlimpah. Maka turunlah perintah, karena nikmat anugerah Allah yang berlimpah itu, supaya dikurbankan sebagian kecilnya, bukan seluruhnya. Ada hikmah apa di balik ibadah kurban? 7 hal kita petik maknanya. Yang pertama, kurban tanda cinta dan taat. Orang tua berkorban untuk anak karena cinta kepada anak. Suami terhadap istri, istri terhadap suami. Warga negara kepada negaranya. Itu berkorban. Ya, umumnya orang mengatakan kurban tenaga, kurban pikiran, kurban perasaan, kurban waktu, bahkan kurban nyawa. Untuk ibadah kurban ini, mengorbankan hewan kurban. Karena Allah yang memberi, kepada Allah sebagian kita tanda taatnya, cintanya, kita kurbankan. Yang kedua, sebagai wujud syukur. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya aku Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak yang tidak bisa dihitung. Maka sebagian kecilnya dikurbankan sebagai tanda syukur atas nikmat Allah. Yang ketiga, kurban diatur dengan syariat atau dengan hukum fikih. Syaratnya hewan yang boleh dikurbankan, cara penyembelihannya dengan asma Allah, waktunya Idul Adha dan hari Tasyrik, yang boleh memakannya, yang berkurban dan yang berhak menerimanya sebagai fungsi sosial. Jadi diatur oleh syariat, tidak semuanya sendiri. Yang keempat, analisa ilmiah. Mengapa hewan kurban kok diutamakan jantan? Karena jantan itu jumlahnya boleh lebih sedikit dibanding yang betina. Katakanlah misalnya, jantan satu, betinanya lebih dari satu, bisa untuk mengembangbiakkan. Berarti syariat melestarikan jumlah hewan dengan yang dikurbankan itu diutamakan yang jantan. Kalau domba bertanduk gagah. Kenapa? Sebab bila jantan banyak yang dikurbankan, walaupun jumlahnya sedikit, tetap bisa untuk pengembangbiakan asal betinanya banyak. Subhanallah. Berarti perintah agama tidak memusnahkan hewan, tetap mempertimbangkan pengembangbiakan, karena hewan kurban yang dikurbankan itu sangat diutamakan yang jantan.

0: Yang kelima, yang berkorban disunahkan ikut makan. Tanda syukur. Tetapi tidak semuanya berbagi fungsi sosial. Dalam fikihnya paling besar sepertiga. Saya kira tidak semuanya. Jadi dengan demikian, berbeda dengan akikoh. Kalau akikoh itu, yang berakikoh disunahkan tidak ikut makan. Tapi kalau kurban, yang berkurban disunahkan ikut makan. Bahkan para panitia mendahulukan yang berkorban dulu. Tetapi jangan lupa, ada fungsi sosial kepada mereka-mereka yang berhak menerimanya, jangan dilupakan. Yang keenam, hewan dibuat oleh Allah, satu fungsinya sebagai alat untuk kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, fungsi ibadah. Misalnya, untuk transportasi, kan? Kuda, misalnya. Alat perang, alat. Tetapi hewan diciptakan oleh Allah juga ada fungsi ibadah. Untuk dikorbankan, untuk disembelih dengan asma Allah, sehingga ada akikah, ada walimatul urus, ada kurban, ada dam haji. Itu semua adalah hewan sebagai alat kehidupan manusia, tetapi juga alat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, ini tinjauan tasawuf barangkali, filosofis barangkali. Berkorban itu memotong sifat-sifat hewani yang ada pada manusia. Karena manusia bila tidak dikendalikan oleh agama, mempunyai sifat-sifat hewani. Rakus, hewan itu kalau makan rakus. Tidak peduli milik siapa. Buas, menerkam yang lain. Melukai dan membunuh. Merusak. Berkelahi, hewan itu bertengkar. Yang kuat menerkam yang lemah. Hanya mengikuti hawa nafsu saja. Sifat-sifat hewani. Disembelih, dipotong. Agar manusia bersifat fitrahnya. Nalurinya yang positif, yang berkembang, yang negatif disembelih, yang negatif dipotong. Sehingga muncullah manusia-manusia pilihan yang tidak dikendalikan oleh hawa nafsunya. Karena secara garis besar hewan itu hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Sedang manusia diberi akal pikiran, hawa nafsunya dikendalikan oleh akal dan agama. Dengan demikian kita ambil hikmahnya ibadah kurban yang insya Allah sebentar lagi akan kita temui pada bulan Mei ini. Satu, kurban sebagai tanda cinta dan taat. Cinta dan taatnya kita kepada Allah, salah satunya diwujudkan dalam kurban. Yang kedua, sebagai wujud syukur diberi nikmat oleh Allah yang demikian banyaknya, dikurbankan sebagian kecilnya. Yang ketiga, kurban diatur oleh syariat, oleh hukum Islam, tidak semaunya sendiri. Yang keempat, ada hikmah. Mengapa yang diutamakan, yang dikurbankan kok hewan jantan? Supaya pengembangbiakan hewan tidak terhenti. Walaupun jumlah yang jantan sedikit, jumlah yang betina banyak, pengembangbiakan tetap bisa berlangsung. Yang kelima, ada fungsi sosial. Memang yang diutamakan yang berkurban dulu, tetapi ada fungsi sosial diberikan kepada mereka yang berhak. Jadi orang punya nikmat tidak dinikmati sendiri, tetapi juga berbagi kepada yang lain. Yang keenam, Allah menciptakan hewan itu sebagai perangkat untuk kehidupan manusia, sekaligus alat ibadah kepada Allah. Yang ketujuh, memotong sifat-sifat hewani pada diri manusia, agar manusia tetap fitrahnya sebagai manusia, karena sifat hewani bila tidak dipotong bisa muncul pada manusia, rakus, buas, melukai, membunuh, merusak, bertengkar, yang kuat menerkam yang lemah, dan mengikuti hawa nafsu, tanpa ada pengendalian akal dan agama. Makatan selamat menyongsong Idul Adha. Mari kita saling menghormati antara hisab dan rukyat. Syukur bersama-sama. Toh nanti ada hari tasyrik. Bisa dipotong pada hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Tetapi sekali lagi, semuanya benar. Yang hisab benar, yang rukyat benar. Yang hisab sudah menetapkan Rabu Wage 27 Mei 2026, yang rukyat menunggu sidang isbat, saling menghormati, saling menghargai dengan doa yang sama, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pakaten matur nuwun.
1: Iya, baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Namun Pak Ustadz, saya ingin tanya juga nih Pak Ustadz. Kalau menurut Pak Ustadz sendiri, bentuk nyata semangat kurban nih Pak Ustadz yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari selain tadi menyembelih kurban sendiri, ini apa nih Pak Ustadz? Ya, halo Pak Ustadz.
0: Maaf, belum terdengar.
1: Ya, halo Pak Ustadz. Pak Ustadz mendengar suara saya Pak Ustadz? Halo. Ya, Pak Ustadz, halo, mendengar suara saya Pak Ustadz?
0: Iya, kurang keras sedikit.
1: Kurang keras ya, baik. Pak Ustadz, saya ingin bertanya juga nih terkait dengan apa yang...
0: Ya, ini ya. Sudah kita dengar.
1: Baik, terkait dengan apa yang tadi Pak Ustadz sudah sampaikan, saya ingin tanya juga bagaimana nih Pak Ustadz bentuk nyata semangat kurban yang tentunya itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Pak Ustadz, selain dengan menyembelih kurban itu sendiri.
0: Baik. Wujud spiritual agar berkurban bisa mewarnai dalam kehidupan sehari-hari, dalam akhlakul karimah banyak sekali. Misalnya, yang kaya menolong yang miskin, itu kurban. Jadi, bila yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin, maka ruh kurban itu tidak dijiwai. Yang kuat menolong yang lemah. Yang jumlahnya banyak menolong yang jumlahnya kecil. Maaf, yang berilmu menolong kepada yang belum berilmu. Yang sehat menolong pada yang sakit. Jadi bentuk ta'awun, saling tolong-menolong, Siapa yang mampu menjadi penolong, berbuatlah berkurban sebagai penolong. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, itu pun wujud daripada luasnya arti kurban. Maka ada kalimat, kurban diperbanyak, korban dikurangi. Jadi kalimatnya sebenarnya kurban, pakai U, bukan O. Kalau korban, cenderungnya ada yang dirugikan. Tapi kalau kurban, koroba, dekat, mendekat kepada Allah. Jadi dengan demikian, hidup kita perlu berkurban untuk lingkungan, sesama dan orang lain yang membutuhkan. Insya Allah arti luas. Pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan sebagainya. Pekaten, matur nuwun.
1: Iya, baik. Kalau begitu kita kali ini langsung saja buka atensi dengar ya Pak Ustadz untuk Anda pendengar yang mau bergabung baik melalui line telepon 632336 atau di 08 11 25 40 911. Ya, oke, terputus ya. Bisa dicoba lagi, silakan. Untuk Anda yang ingin kembali bergabung untuk berinteraktif bersama kami, kalau belum ada lagi yang mau gabung, kita baca WA dulu ya Pak Ustadz.
0: Ini, moga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, bolehkah korban itu diatasnamakan orang tua yang sudah meninggal Pak Ustadz? Ini dari Pak Hasto di Purwokerto. Monggo.
0: Matur nuwun. Yang pertama, sebenarnya amal ibadah itu diperintahkan kepada yang masih hidup. Adapun ibadah yang dijadikan awal untuk mendoakan bagi almarhum-almarhumah, itu banyak bersandar pada seorang sahabat yang menanyakan harta peninggalan orang tua, disedekahkan, apakah orang tua yang sudah wafat itu dapat kebaikan dan nilai pahalanya? Nabi jawab, iya. Oleh karena itu, sifatnya yang pertama, berkurbanlah sewaktu hidup. Karena ibadah itu perintahnya adalah sewaktu hidup. Yang kedua, harta peninggalan sewaktu hidup jangan semuanya habis oleh ahli waris. Sisakan untuk sedekah bagi almarhum, almarhumah. Dari situlah maka mudah-mudahan, nah, ya kan, kalimatnya, kurban sebagai bentuk kepanjangan harta peninggalan semoga menjadi sedekah jariyah bagi almarhum almarhumah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pekaten kirang langkung.
1: Iya, baik. Baik, ini sudah ada yang gabung lagi Pak Ustadz melalui line telepon, kita terima dulu. Assalamualaikum. Baik, terputus ini ya. Bisa dicoba lagi untuk Anda yang mau bergabung di 632336. Assalamualaikum. Oke, terputus lagi nih, sepertinya ada sedikit gangguan di telepon kami nih Pak Ustadz nih. Kita baca WA saja Pak Ustadz, ini WA lagi yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, saya mau bertanya, daging korban apakah boleh diambil untuk dimasak, dimakan bareng-bareng orang yang sedang tetel begitu Pak Ustadz? Dari Umu Sismanan ini. Monggo.
0: Alhamdulillah. Panitia, orang-orang yang bekerja punya hak memperoleh daging kurban. Maka kalimatnya, ngono yo ngono ning ojo ngono. Ya, wong dia yang menangani kurban tentu butuh tenaga, maka diambillah daging kurban dari daging kurban itu. Tentu saja kalimatnya asal tidak berlebih-lebihan dan itu hak mereka karena pekerja, amil. Oleh karena itu, sekali lagi, tenaga para pekerja butuh melestarikannya menangani kurban, maka waktu makan siang umumnya mengambil dari daging kurban, haknya dia diambil sepotong dua potong, dimasak oleh ibu-ibu, dimakan di tengah-tengah kerja menangani hewan kurban. Sekali lagi, jangan berlebih-lebihan. Pekatan kirang langkung, matur nuwun.
1: Iya, baik. Berikutnya kita baca dulu nih Pak Ustadz melalui kolom komentar YouTube ini ya. Ini ada Riris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, apakah boleh orang yang berkurban meminta daging bagian tertentu, tapi dengan jumlah yang masih sesuai dengan aturan, Pak Ustadz?
0: Yang berkurban misalnya, tapi kan 7 orang. Nah, kalau 7 orang minta bagian yang sama, kan tidak mungkin. Kemungkinan itu terjadi pada kambing atau domba. Tetapi sebaik-baiknya yang berkorban tidak semuanya meminta bagian tubuh yang sama. Karena hewan kurbannya toh tidak punya bagian tubuh yang sama. Berarti boleh, tetapi harus kerelaan anggota satu sapi itu. Katakanlah 1-7. Yang minta daging tertentu cuma 1. Lah yang 6 kebagian apa? Ridho enggak? Nah, maka sebaik-baiknya bahasa kita orang Banyumas tidak ngarani. Tiap yang berkorban itu ngarani. Lah padahal sapi itu 7 orang. Lah kalau 7 orang ngarani semua, sedang bagian tubuhnya tidak ada lagi, lalu mengambil dari bagian tubuh sapi yang lain, berarti melanggar hak sapi yang lain. Maka boleh, tetapi saling rela di antara pengurban. Dan sekali lagi, tidak berlebih-lebihan. Misalnya loh, ada orang-orang yang seneknya kepala sapi. Nah, minta kepala, loh yang 6 bagaimana, kepala dari mana lagi? Wong kepalanya cuma 1. Nah, begitu. Jadi kalimatnya ya, sekali lagi, ngono ya ngono, ning aja ngono. Yang wajar-wajar saja. Meminta boleh, tapi jangan ngarani semua. Kalau ada, meminta daging yang mulus, oh hewan korban masa banyak sekali daging yang mulus, bisa dipenuhi. Tapi kalau minta sesuatu anggota tubuh hewan korban, organ tubuh korban hanya 1, berarti harus antarodin, saling rela di antara misalnya sapi ya 7 orang. Mekaten kirang langkung yang paling baik, nerima ing pandum, menerima pembagian yang dia terima dengan ikhlas. Toh sudah ikhlas mengorbankan, mengapa harus owel kok seperti ingin memiliki. Mengatakan matur nuwun.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Baik, kemudian Pak Ustadz, ini ada lagi dari Ibu Mursiati nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, apakah boleh daging korban ini dijual karena tidak makan daging kambing nih Pak Ustadz?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya daging korban tidak boleh dijual. Karena itu untuk dimakan. Jadi kalau begitu, misalnya dia berkorban kambing. tetapi dia tidak makan daging kambing, sampaikan informasi pada panitia. Tolong saya menerima daging sapi saja, karena saya tidak makan daging kambing. Kalau begitu, sangat indah, karena dia tidak suka daging kambing, ikut masuk grup yang sapi. Kan 7 orang, saya ikut grup sapi. Nah, berarti dia nanti makan daging sapi. Itu solusi sangat baik. Tetapi boleh saja. Sekali lagi, antarodin saling rela, sifatnya kemaslahatan, dicari dengan bentuk musyawarah, asal tidak berlebih-lebihan. Solusinya, bagi yang tidak makan daging kambing, sebaiknya ikut kurbannya grup sapi. Sebaiknya. Tapi karena dia sudah menyerahkan kambing, boleh memantai panitia, maaf, daging yang saya terima jangan kambing, boleh. Asal, tentu saja sekali lagi tidak berlebih-lebihan dan tidak harus. Kalau bisa dilayani, dilayani. Kalau tidak bisa, ya seadanya. Makaten, matur nuwun.
1: Iya, baik. Berikutnya Pak Ustadz, ini karena sudah banyak sekali yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini sebentar. Pak Ustadz, mohon maaf tentang pendapat dari, ini katanya korban itu tidak ada tuntunan, maka korban ini dikelola oleh pemerintah nih Pak Ustadz. Ini mohon pencerahannya seperti apa nih Pak Ustadz, dari Pak Raslam di Purwokerto.
0: Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2. Negara melindungi hak warga negara untuk memeluk suatu agama dan melaksanakan ibadah atau beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Zakat boleh dikelola basnas. Tetapi juga boleh organisasi masyarakat mengelola zakat. Misalnya, lazismu, lazisnu, lazis al-irsyad, boleh saja. Tidak ada otoritas harus pemerintah. Karena itu agama. Oleh karena itu, berkorban tidak harus ditekankan kepada basnas. Boleh masyarakat berkorban untuk lingkungannya sendiri, lingkungan masjid, lingkungan perumahan, lingkungan desa, organisasi, boleh. Tetapi tetap yang berkorban boleh makan, bagian yang lain fungsi sosial. Adapun penyelenggaranya tidak harus pemerintah. Karena itu melaksanakan perintah agama. Pekaten, kalau toh misalnya ada uluran tangan dari pemerintah sangat baik sekali. Pemerintah berkorban sapi yang bagus sekali. Potong sendiri, bagi sendiri, bagus. Mekaten, jadi mengamalkan agama adalah hukum agama yang dipeluknya yang mengatur. Mekaten, matur nuwun.
1: Baik Pak Ustadz, ini masih ada lagi yang bergabung. Kita coba terima dulu di 632336 ya Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari siapa di mana ini?
2: Faizin di Lumbir.
1: Ya, Pak Faizin di Lumbir, monggo silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kalau kita mengadakan kurban sapi 7 orang, tapi dari beberapa anggota kurban, 1 atau 2 anggota itu minta dagingnya sepenuhnya, maksudnya sepenuh bagian dari yang ditentukan untuk karyawan atau untuk saudara, ambil semuanya itu bagaimana? Apakah boleh yang semacam itu untuk karyawannya, contohnya bawah sendiri? Yang demikian itu apakah boleh menurut tontonan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustadz.
0: Terima kasih. Sebuah perusahaan mengorbankan sapi, lalu perusahaan itu minta tolong sepertiga dari hewan, dari daging kurbannya, dari semuanya, ya tulang, ya dagingnya, untuk karyawan saya boleh. Sebab maksimal paling besar itu sepertiga. Untuk siapa? Sepertiga itu dibagi 7. Jadi kalau itu 7 orang, sepertiga untuk 7 orang. Tetapi begitu kita berkorban, tidak menuntut yang banyak-banyak. Kadang dengan senyum itu ya sudah seterimanya saja dari panitia. Toh sudah diniatkan untuk berkorban. Jadi nanti kalau misalnya kok sikapnya agak kaku, panitianya mutung, ya sudah sana potong sendiri, bagi sendiri. Tidak lalu ada penyelesaian. Jadi, si pengurban tetap jangan sampai memaksakan kehendak. Panitia yang menyembelih kurban mengelolanya juga jangan bersikukuh. Sekali lagi, solusinya itu musyawarah mufakat dan tidak berlebih-lebihan. Jadi jangan lalu ditimbang sepertiga untuk kami. Nah, itu namanya zaklek sekali. Sepertiga itu ada yang mengatakan ukuran boleh tetapi tidak terlalu banyak. Nah, coba kalau ngukurnya harus sepertiga kan ditimbang lagi. Misalnya 30 kilo, berarti dia boleh 10 kilo. Lah, nimbangnya itu sudah butuh waktu, butuh tenaga dan sebagainya. Jadi sekali lagi sifatnya adalah bahasa saling bermusyawarah, saling ridho, maksimal sepertiga, bukan zaklek sepertiga. Ya, seperlunya, secukupnya, asal tidak berlebih-lebihan. Boleh. Mekaten matur nuwun.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Barangkali ini satu pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz izin bertanya, hewan kerbau apakah termasuk binatang yang sah bila dijadikan sebagai hewan kurban selain onta, sapi dan juga kambing? Mohon pencerahannya Pak Ustadz dari Pak Abdurrahman di Bumi Ayu. Kerbau hewan Pak Ustadz. Apa? Kerbau.
0: Kerbau. Oh, ya. Okay. Hewan yang boleh dikurbankan sapi, onta, kambing, kerbau, hewan-hewan yang halal dan berkaki empat. Jadi misalnya, ada satu tempat yang memiliki hewan jenisnya mirip-mirip antara sapi, kemudian kaya berbentuk, sebagian mengatakan kuda saja, kalau kuda-kuda yang untuk dipotong, sebagian mengatakan tidak haram, tetapi diutamakan yang bukan kuda. Jadi kerbau sangat boleh untuk dikorbankan. Tetap satu kerbau 7 orang, sama seperti satu sapi untuk 7 orang. Mekaten para pendengar, kaum muslimin, pecinta religi bagi dialog interaktif. Selamat menyongsong Idul Adha. Mari bersama-sama kita hayati bahwa kurban bukan peristiwa biasa, tetapi peristiwa yang luar biasa karena mengandung nilai agama. Satu, tanda cinta dan taat. Dua, wujud syukur. 3, diatur oleh agama, oleh syariat. 4, mengapa hewan jantan? Karena untuk pengembangbiakan. 5, berkurban dinikmati, tapi juga untuk berbagi. 6, hewan kurban alat untuk melengkapi keperluan hidup manusia, tetapi alat ibadah kepada Allah. Yang 7, memotong dan menyembelih sifat-sifat hewani pada manusia, seperti rakus, buas, melukai, membunuh, merusak, bertengkar, yang kuat menerkam yang lemah, mengikuti hawa nafsu saja. Sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah pendengar, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026 bersama dengan Ustadz K.H. Dr. Andes Ahmad Kifni mengenai memetik hikmah ibadah kurban. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan beliau di kesempatan pagi hari ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan ya pasti pendengar, kurban itu sendiri adalah sebuah momentum ya untuk bisa mensucikan diri dari sifat egois dan juga memperkuat hubungan yang baik dengan sang pencipta maupun sesama manusia. Dan akhirnya pendengar, saya Citra pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan mohon maaf sekali untuk Anda yang sudah bergabung namun karena keterbatasan waktu tidak bisa kami bacakan semua. Akhirnya saya Citra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, pemerintah kota Tegal memberikan pendampingan psikologis intensif kepada seorang pelajar SMP yang menjadi korban perundungan. BMKG memprediksi musim kemarau 2026 di Cilacap mulai berlangsung pada pertengahan Mei dan diperkirakan lebih kering dibandingkan di tahun sebelumnya. Dua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Kamis 14 Mei 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra Aditya.

0: Pendengar, pemerintah Kota Tegal memberikan pendampingan psikologis intensif kepada seorang pelajar SMP yang menjadi korban perundungan dan kekerasan di kawasan Gor Tegal Selatan. Langkah ini diambil guna mempercepat pemulihan trauma korban. Dan berikut laporan Hanan Ma'ruf.
1: Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Pendidikan dan DPP KBP 2PA Kota Tegal melakukan pendampingan terhadap seorang pelajar SMP yang diduga menjadi korban perundungan dan kekerasan di kawasan Gor Tegal Selatan. Pendampingan dilakukan untuk membantu pemulihan kondisi psikologis korban yang masih mengalami trauma pasca kejadian. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal, Dewi Umaroh, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sekolah untuk diminta lebih cepat merespon apabila terjadi kasus kekerasan terhadap peserta didik. Ia menilai penanganan cepat diperlukan agar kondisi korban tidak semakin tertekan.
2: Kami sampaikan ke sekolah ya, ketika misalnya ada kejadian seperti itu, supaya gercep. Artinya tidak usah nanti saya pastikan dulu kejadiannya di mana, terus baru melaporkan ke kepala sekolah.
1: Sementara itu, Kepala DPP KBP 2PA Kota Tegal, Rofiqoh, mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban untuk mengetahui dampak trauma yang dialami. Pendampingan juga akan terus dilakukan apabila proses hukum kasus tersebut berlanjut.
2: Ya, nanti dari dinas kami, DPP KBP 2PA akan memeriksakan anaknya ke psikolog. Sejauh mana dia trauma dalam mentalnya dia. Nanti dari kita pun, kalau kasus ini berlanjut, kita pendampingan.
1: Saat ini, korban diketahui masih mengalami shock dan belum dapat kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Pemerintah Kota Tegal berharap proses pendampingan dapat membantu pemulihan kondisi korban secara bertahap. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Pendengar, BMKG memprediksi musim kemarau 2026 di Cilacap mulai berlangsung pada pertengahan Mei dan diperkirakan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. BMKG meminta masyarakat mewaspadai kekeringan, kebakaran hutan, dan juga gelombang tinggi. Berikut Reni Tania melaporkan.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau masuk ke wilayah Kabupaten Cilacap pada dasarian kedua bulan Mei 2026. Musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya dengan durasi mencapai sekitar 6 bulan di sebagian besar wilayah Kabupaten Cilacap. Forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Adnan Dendi Mardika mengatakan awal musim kemarau dimulai dari wilayah Cilacap bagian timur sebelum meluas ke seluruh daerah. BMKG menyebut durasi musim kemarau di wilayah Kabupaten Cilacap bervariasi mulai 14 hingga 18 dasarian atau sekitar 6 bulan. Dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus 2026. Musim kemarau tahun ini diprediksi akan lebih kering dari normal karena curah hujan lebih rendah dibandingkan rata-rata tahun 1991 hingga 2020. Dan pada musim kemarau nanti, masyarakat diminta mewaspadai tiga ancaman utama yakni kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang tinggi perairan selatan Jawa.
4: Secara umum kalau kemarau di wilayah Cilacap dimulai dari Mei dasarian 2 dari wilayah timur ya, kemudian meluas. Dan secara umum selama 18 dasarian, meskipun untuk wilayah Cilacap bagian selatan dan Nusa Kambangan itu durasinya 14 dasarian, untuk wilayah bagian timur durasinya adalah 16 dasarian. Nah, dengan sifat musim kemarau yang di bawah normal, artinya jika kita melihat rata-rata musim kemarau di tahun 1991 hingga tahun 2020, maka di bawah normal itu artinya lebih kering dibanding rata-rata itu. Paling tidak minimal 15% di bawah nilai rata-rata. Puncak musim kemarau di bulan Agustus. Seluruh wilayah Kabupaten Cilacap. Kalau musim timur itu, gelombang itu secara umum untuk wilayah selatan Cilacap tinggi semua. Selatan Jawa tinggi semua. Jadi kategori tinggi 2,5 sampai 4 meter itu akan sering terjadi. Bahkan sangat tinggi di atas 4 meter ya, 4 sampai 6 meter itu akan sering terjadi juga.
3: Ancaman pertama adalah krisis air bersih yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah rawan kekeringan. Berdasarkan data dari BBBD Kabupaten Cilacap, sedikitnya ada 105 desa di 20 kecamatan yang berpotensi terdampak kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Sebagai langkah antisipasi, BBBD telah menyiapkan 4 armada tangki air bersih untuk membantu distribusi air kepada warga yang terdampak dan sebanyak 250 tangki air bersih. Ancaman berikutnya adalah meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi cuaca yang lebih panas dan kering dibandingkan tahun lalu. Tidak hanya di daratan, nelayan dan masyarakat pesisir juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap gelombang tinggi di perairan selatan Cilacap selama musim kemarau berlangsung. Karena BMKG memprediksi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa termasuk Cilacap berkisar antara 2,5 meter hingga 4 meter dan berpotensi mencapai 6 meter pada periode tertentu. BMKG memastikan informasi perakiraan gelombang dan cuaca ekstrim akan terus diperbarui secara berkala untuk 3 hari ke depan guna membantu masyarakat dan nelayan melakukan antisipasi dini. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga memastikan koper calon jemaah haji sudah tiba di embarkasi Donohudan Solo satu hari sebelum jemaah berangkat menuju Arab Saudi. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
5: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga memastikan koper calon jemaah haji CCH tiba di embarkasi Donohudan Solo satu hari sebelum jemaah berangkat menuju ke Arab Saudi. Adapun proses pengumpulan koper jemaah haji Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan sejak 10 hingga 11 Mei 2026 berjalan dengan tertib dan lancar. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga Ani Mufaroha mengatakan pengumpulan koper menjadi tahapan penting dalam rangkaian pemberangkatan haji tahun ini. Oleh karenanya proses distribusi koper CCH Purbalingga dibagi menjadi 6 perjalanan untuk memastikan seluruh bagasi dapat terkirim tepat waktu. Pihaknya menjelaskan koper jemaah kloter 68 dan 69 diberangkatkan menuju embarkasi Solo pada 12 Mei malam menggunakan armada jasa ekspedisi kantor pos. Selain koper jemaah reguler, terdapat 5 koper milik jemaah cadangan dari kloter 72, 73, dan 75 yang dititipkan melalui armada Banyumas pada 14 Mei. Selanjutnya, 4 jam sebelum jadwal penerbangan, koper yang berisi barang bawaan jemaah dilakukan sweeping oleh petugas.
6: 6 trip yang 68, 69 kita kumpulkan kopernya tanggal 10-11. Koper kita bawa tanggal 12 malam. 12 malam kita angkut menggunakan armada dari kantor pos. Kemudian yang cadangan-cadangan, kopernya kita titipkan ke armadanya Banyumas tanggal 14 pagi, 5 koper, kloter 72, kloter 73, dan kloter 75. Karena koper itu satu hari sebelum jemaah berangkat, koper sudah harus ada di embarkasi.
5: Sementara itu, jemaah hanya diperbolehkan membawa koper kabin berisi kain ihram, pakaian ganti, dan kebutuhan mendesak, serta koper besar maksimal 30 kg yang masuk bagasi pesawat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Berikutnya pendengar, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Jawa Tengah 2 menghimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 agar daging yang dihasilkan aman dan layak dikonsumsi. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
7: Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang Jawa Tengah 2 mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 agar daging yang dihasilkan aman dan layak dikonsumsi. Ketua PDHI Jateng 2, Nurkolis Majid mengatakan, hewan kurban yang layak disembelih harus memenuhi syarat syariat sekaligus dalam kondisi sehat secara fisik. Menurutnya, hewan kurban seperti sapi, kerbau, kambing maupun domba harus dipastikan tidak memiliki cacat fisik.
8: Tujuan utama untuk kurban kan selain untuk mencari keberkahan ya, untuk dagingnya kan juga daging dimakan ya. Jadi kan untuk daging yang dimakan kan harus dalam kondisi hewan yang sehat. Kalau hewan sehat, insya Allah akan dihasilkan daging yang sehat dan berkualitas. Kemudian itu ya satu dua ya. Kemudian yang ketiga tadi, mungkin kalau kita bilang cukup umur ya Mas Haji, diusahakan hewan korban yang disembelih ya hewan yang sudah cukup umur, dalam artian tidak terlalu tua ataupun terlalu muda.
7: Selain itu, kondisi kesehatan hewan juga menjadi perhatian penting karena daging hasil kurban nantinya akan dikonsumsi masyarakat. Ia menjelaskan hewan yang sehat akan menghasilkan daging yang sehat dan berkualitas. Sementara itu, terkait kesiapan peternak, ia menilai kesadaran peternak terhadap kesehatan hewan saat ini semakin meningkat, terutama dalam mencegah penyakit menular pada ternak. Salah satu langkah yang dilakukan peternak adalah memberikan vaksin untuk mencegah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Selain itu, peternak juga mulai rutin memberikan obat cacing guna mencegah infeksi parasit pada hewan kurban. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan meningkatnya perhatian peternak terhadap kualitas dan kesehatan hewan kurban yang dijual kepada masyarakat. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, kondisi kesehatan hewan ternak di Kabupaten Banyumas dipastikan aman dan terkendali. Berikut laporan Ilham Ramdhani.
9: Menjelang Hari Raya Idul Adha, kondisi kesehatan hewan ternak di Kabupaten Banyumas dipastikan aman dan terkendali. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesmas Dinpertan Banyumas terus melakukan pemantauan di berbagai wilayah peternakan dan tempat penjualan hewan kurban. Selain pemantauan, vaksinasi terhadap hewan ternak juga terus dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Berdasarkan data sementara, sekitar 20.000 ekor ternak telah mendapatkan vaksinasi. Sementara jumlah hewan kurban diperkirakan mencapai 19.000 ekor sapi dan 15.000 ekor kambing. Penyakit mulut dan kuku atau PMK menjadi salah satu penyakit yang paling diwaspadai menjelang Idul Adha. Karena itu, vaksinasi dan pengawasan lalu lintas ternak terus diperketat. Selain vaksinasi, peternak juga diminta memperketat biosecurity kandang agar ternak tidak mudah terpapar penyakit dari luar. Pemberian vitamin, obat cacing, dan pemantauan kesehatan rutin juga terus dilakukan. Masyarakat juga diimbau lebih teliti saat membeli hewan kurban dengan memastikan kondisi fisik hewan sehat dan memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Pengawasan penjualan hewan kurban pun terus dilakukan guna memastikan hewan yang diperjualbelikan layak dan aman.
10: Untuk saat ini, status kesehatan ternak di wilayah Kabupaten Banyumas terpantau aman, sehat, insyaallah siap untuk pelaksanaan kurban. Untuk saat ini yang lagi ngetren itu kan untuk ternak itu penyakit mulut dan kuku. Nah, itu sudah kami antisipasi dengan pelaksanaan vaksinasi. Jadi kami biasanya mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan, terutama bagi bakul-bakul yang membutuhkan. Nah, harapannya kalau masyarakat bisa nanti bisa minta ke bakul itu untuk menunjukkan surat keterangan kesehatan hewan.
9: Melalui pengawasan kesehatan, vaksinasi dan pemantauan yang terus dilakukan, pelaksanaan kurban di Kabupaten Banyumas diharapkan dapat berjalan aman dan lancar. Masyarakat juga diimbau lebih teliti dalam memilih hewan kurban agar kualitas dan kesehatan ternak tetap terjamin hingga hari penyembelihan. Ilham Ramdhani melaporkan.
0: Pendengar, dilepas oleh Bupati, kontingen Kuarca Banyumas siap mengikuti Pesta Siaga Tingkat Jawa Tengah di Kota Semarang akhir pekan ini. Berikut laporan Faisal Raihan.
11: Kontingen Kuarca Banyumas akan mengikuti Pesta Siaga Tingkat Jawa Tengah di Kota Semarang pada tanggal 16 sampai 17 Mei mendatang. Sebelum berkompetisi, mereka lebih dulu dilepas secara resmi oleh Bupati Banyumas Sadewo Trilasjono yang juga sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Banyumas. Sadewo menegaskan bahwa Pesta Siaga bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan media pembelajaran bagi anak-anak untuk membangun rasa percaya diri, disiplin, serta kemampuan bekerja sama. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat mempererat persaudaraan, memperluas wawasan, meningkatkan pengalaman, serta melatih berbagai keterampilan peserta. Sadewo juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kuarca Banyumas, para pembina, orang tua, dan semua pihak yang telah mempersiapkan kontingen hingga siap mengikuti Pesta Siaga Daerah Jawa Tengah 2026. Ia berharap prestasi yang selama ini diraih Kuarca Banyumas dapat terus dipertahankan.
12: Dengan mengusung tema sehat, santun, edukatif, harmoni, adaptif, dan terampil, saya berharap para peserta mampu bertumbuh menjadi pribadi yang santun dalam bersikap, semangat belajar dalam setiap kegiatan, mampu menjaga kebersamaan, cepat beradaptasi, serta terampil dalam berbagai kecakapan hidup. Dan saya juga berharap kegiatan ini menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak semua. Ikuti setiap kegiatan dengan baik, ceria, dan gembira. Gunakan kesempatan ini untuk menambah teman, memperluas pengalaman, belajar kerjasama, dan membangun rasa percaya diri.
11: Sementara itu, Ketua Kuarca Banyumas Agus Turhadi menjelaskan, peserta yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi dari Pesta Siaga Tingkat Kuarca Banyumas yang digelar pada April lalu. Untuk kontingen Banyumas, Regu Putra berasal dari SD Negeri 2 Papringan Kecamatan Banyumas dan SD Negeri 2 Sumagede. Sementara Regu Putri berasal dari SD Negeri Cilaku Patik Raja serta MI Ma'arif NU Kalisal.

karena pengembangan keterampilan dan karakter anak sejak usia dini. Selain itu, pesta siaga juga menjadi media untuk menanamkan nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan semangat kepramukaan. Faisal Raihan melaporkan.

0: Pendengar, Piala Dunia dinilai selalu memiliki daya tarik besar bagi masyarakat dunia, termasuk juga Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfauzia.
1: Piala Dunia dinilai selalu memiliki daya tarik terbesar bagi masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Selain menjadi ajang olahraga bergengsi, Piala Dunia juga dianggap mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang melalui semangat sepak bola. Hal tersebut disampaikan salah satu pengamat sepak bola, Henry Wallace. Menurutnya, Piala Dunia merupakan panggung tertinggi kompetisi sepak bola antar negara yang membawa identitas dan kebanggaan nasional masing-masing negara peserta. Henry juga menjelaskan, selain faktor olahraga, Piala Dunia juga memiliki dampak besar dalam sektor bisnis dan ekonomi. Antusiasme masyarakat terhadap turnamen tersebut turut mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari usia kuliner hingga kegiatan nonton bareng di berbagai tempat. Ia juga menambahkan berbagai drama pertandingan, kejutan, dan insiden menarik yang selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia menjadi faktor lain yang membuat ajang ini terus dikenang masyarakat.
2: Kemudian yang berikutnya ada dalam pertandingan sendiri ada drama-drama atau apa namanya insiden-insiden yang mungkin bisa menjadi memorable bagi sebagian orang ya. Dan juga ada kejutan-kejutan yang biasanya terjadi di setiap edisi Piala Dunia. Kemudian ada diskusi-diskusi, ada percakapan-percakapan menarik ya. Dari semua kalangan, baik yang nonton di kafe-kafe maupun yang di warung kopi. Warung kopi pasti ketika Piala Dunia pasti semua orang akan membicarakannya.
1: Menurut Henry, tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap sepak bola juga membuat suasana Piala Dunia terasa sangat meriah. Bahkan ia memperkirakan sebagian besar penggemar olahraga di Indonesia merupakan pecinta sepak bola. Dalam kesempatan tersebut, Henry juga menyoroti peran media sosial dan teknologi yang semakin memperbesar antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia. Menurutnya, kehadiran media sosial sendiri membuat informasi sepak bola dapat diakses dengan sangat cepat dibandingkan era sebelumnya yang hanya mengandalkan televisi dan media cetak. Sehingga Henry menilai sepak bola memiliki sifat universal yang mampu menyatukan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, maupun pandangan politik. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Pendengar, penyelenggaraan Piala Dunia tidak selalu menghadirkan momen bersejarah yang terlupakan. Gelaran kompetisi sepak bola terbesar di dunia ini juga mampu menyatukan berbagai kalangan. Komentar pagi ini menyoroti seputar topik tersebut yang akan disampaikan oleh Yanuar Adi.
3: Penyelenggaraan Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang sulit dilupakan oleh para pecinta sepak bola. Ajang ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi bagian dari ingatan banyak orang. Setiap generasi memiliki momen favorit yang terus dikenang hingga sekarang. Bagi sebagian orang, Piala Dunia adalah tentang kenangan masa kecil bersama keluarga dan teman. Suasana begadang menonton pertandingan menjadi tradisi yang penuh kebersamaan. Sorak-sorai ketika tim favorit mencetak gol menghadirkan emosi yang sulit dijelaskan. Kita mengapresiasi bagaimana olahraga mampu menyatukan banyak orang tanpa memandang perbedaan. Piala Dunia juga melahirkan banyak legenda sepak bola yang terus dikenang lintas generasi. Nama-nama besar seperti Pele, Diego Maradona, hingga Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo menjadi bagian dari sejarah dunia olahraga. Aksi mereka di lapangan menghadirkan inspirasi bagi jutaan penggemar sepak bola. Kita mendukung hadirnya generasi baru yang mampu melanjutkan semangat tersebut. Selain pertandingan, Piala Dunia juga meninggalkan banyak cerita emosional yang membekas di ingatan. Ada tim yang berhasil menciptakan kejutan besar. Ada pula tim unggulan yang harus pulang lebih awal. Drama adu penalti hingga gol di menit akhir menjadi bagian yang tidak terlupakan. Kita berharap semangat sportivitas tetap menjadi nilai utama dalam setiap pertandingan. Di Indonesia sendiri, antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia selalu terasa luar biasa. Warung kopi, rumah warga, hingga ruang publik dipenuhi penonton saat pertandingan berlangsung. Sepak bola menjadi bahasa universal yang mampu mendekatkan banyak orang. Kita mengapresiasi semangat kebersamaan.

0: kebersamaan yang tercipta dari momen-momen tersebut. Namun di balik kemeriahan itu, Piala Dunia juga seharusnya menjadi motivasi untuk kemajuan sepak bola nasional. Pertanyaannya, kapan Indonesia bisa tampil dan bersaing di ajang sebesar Piala Dunia? Harapan itu tentu masih terus hidup di tengah masyarakat. Kita mendorong pembinaan usia muda dan pengelolaan sepak bola yang lebih profesional. Piala Dunia juga menunjukkan bahwa olahraga dapat menjadi kekuatan budaya dan ekonomi suatu negara. Negara tuan rumah selalu berusaha menampilkan identitas terbaik mereka kepada dunia. Dari stadion, budaya, hingga keramahan masyarakat menjadi sorotan internasional. Kita berharap Indonesia suatu hari mampu menjadi bagian penting dalam perhelatan sepak bola dunia. Piala Dunia tahun 2026 akan dilangsungkan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ajang Piala Dunia ini juga diprediksi menjadi panggung persaingan terakhir Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di level sepak bola internasional. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Baik, mendengar sekian Warta Pagi edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra Aditya berserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini masih bersama dengan saya Citra, masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya dalam menjalankan segala aktivitas kita. Dan kalau kita melihat pagi hari ini cuacanya sangat cerah sekali ya, di mana apalagi ini hari libur. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat menyenangkan sekali ya, cocok banget ya untuk Anda yang ingin menikmati hari liburnya untuk bisa berolahraga pagi, atau mungkin juga untuk Anda yang pada pagi hari ini juga masih harus sibuk berkutat dengan aktivitas harian Anda, juga tetap semangat ya. Untuk ibu-ibu juga nih yang lagi asik berbelanja ya untuk membuat sarapan pagi untuk keluarga tercinta, tetap semangat ya apapun aktivitas Anda di hari ini. Ya pasti nanti saya masih akan terus temani Anda dengan berbagai macam informasi-informasi menarik dan juga dengan lagu-lagu pop Indo yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Jadi tetap semangat dan pastikan Anda tuh tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Baik, pendengar ada tangga dengan terbaik untukmu ya. Sudah dihadirkan spesial sekali nih ya untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, di mana pagi harinya cerah banget. Paling enak pagi-pagi menikmati udara segar sembari ditemani oleh secangkir teh hangat ataupun kopi favorit ya. Ini menjadi waktu-waktu yang menyenangkan sekali, apalagi kalau pagi-pagi udah disiapkan sarapan pagi. Nah, tapi pendengar, banyak orang ya yang akhirnya memilih roti ini sebagai menu praktis sarapan pagi. Tapi kadang-kadang ada juga nih yang khawatir gitu ya, kalau makan roti ini bikin gula darah tuh cepet naik gak sih gitu. Nah, tapi ternyata pendengar, tidak selalu begitu. Ada beberapa tips sehat yang bisa kami hadirkan untuk bisa tetap menikmati roti tanpa rasa khawatir. Nah, ini informasinya datang dari laman www.rri.co.id terkait dengan penderita diabetes ataupun masyarakat umum yang sebenarnya masih bisa mengkonsumsi roti asalkan memperhatikan cara makan dan juga jenis rotinya. Dikatakan oleh dokter spesialis penyakit dalam Dr. Ika Devi, SPPD, menjelaskan bahwa urutan makan sangatlah berpengaruh terhadap penyerapan gula dalam tubuh. Disarankan ya untuk mengkonsumsi serat terlebih dahulu seperti sayuran sebelum makan roti agar penyerapan gula ini menjadi lebih lambat. Selain itu, roti juga sebaiknya dikombinasikan dengan protein dan lemak sehat, misalnya telur, alpukat, ataupun selai kacang tanpa gula berlebih. Karena dengan begitu, energi dalam tubuh menjadi lebih stabil dan tidak memicu lonjakan gula darah secara drastis. Jadi sekarang kita gak perlu takut lagi ya menikmati sarapan roti di pagi hari, asalkan kita bisa bijak memilih dan juga mengatur pola makan. Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan favorit, tapi bagaimana kita mengkonsumsinya dengan tepat. Nah, mudah-mudahan informasi ini tentunya juga bisa bermanfaat untuk Anda.

0: for another.
1: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
2: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
1: Pelayanannya oke nggak?
2: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
1: Hotel sama makanannya gimana tuh?
2: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
1: Ada situ tournya juga nggak?
2: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
1: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
2: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
1: Wah, makasih infonya ya.
2: Sama-sama, Rif.
3: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
4: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Terima kasih untuk Kamtis Family di seluruh penjuru bumi.
1: Terima kasih buat teman-teman radio di seluruh Indonesia. Kalian memang luar biasa.
2: Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberi rezeki di dunia ini. Semoga menjadi berkat bagi keluarga kami dan sanak saudara kami.
3: Terima kasih Pak sudah sabar menghadapi saya selama ini. Terima kasih Pak, tetap sabar.
4: Buat Pak Basuki, dosenku, terima kasih banyak.
5: Terima kasih Ibu buat keluarga pastinya.
6: Terima kasih buat guru-guru saya yang selama ini mendampingi saya belajar selama 3 tahun di SMA.
7: Untuk Lukas suamiku, terima kasih telah membimbingku menjadi wanita yang dewasa.
8: Terima kasih untuk kamu, anakku, Nalar Bayanaka.
9: Buat istriku Oci, kamu cok!

Baik, pendengar Pro 1 di pagi hari yang cukup cerah sekali. Mudah-mudahan hari ini akan tetap menjadi hari yang menyenangkan ya. Dan mudah-mudahan kita tetap semangat juga dalam menjalani segala aktivitas kita di hari ini. Yang pasti untuk Anda yang barangkali pagi hari ini sudah bersiap untuk berangkat bekerja begitu ya, atau mungkin juga sedang jalan-jalan bersama dengan keluarga menikmati hari liburnya, atau mungkin sekedar menikmati perjalanan di sekitar Purwokerto, jangan lupa ya, tentunya tidak bosan mengingatkan untuk tetap fokus dan juga utamakan keselamatan di jalan. Karena kadang-kadang nih kalau kita lagi buru-buru tuh pengennya cepat-cepat sampai gitu ya, sampai tujuan. Tapi justru dalam kondisi seperti ini nih kita lupa gitu ya bahwa keselamatan adalah hal yang paling utama. Nah, salah satunya juga nih ya, jika kita melintas di perlintasan kereta api. Nah, ini banyak sekali, masih banyak pengendara yang kadang-kadang nih nekat ya menerobos palang pintu kereta saat sirine sudah dibunyikan atau palang kereta api ini mulai tertutup. Padahal pendengar, itu tuh sangat-sangat berbahaya karena kereta api ini melaju dengan kecepatan tinggi ya, dan gak bisa berhenti secara mendadak. Jadi sekali aja kita lengah gitu ya, resikonya ini bisa fatal sekali. Yang pasti masyarakat ini selalu diingatkan juga untuk selalu berhenti ketika sinyal peringatan berbunyi dan juga mendahulukan perjalanan kereta api. Selain demi keselamatan diri sendiri, ini juga salah satu bentuk kepedulian ya terhadap pengguna jalan lainnya. Jadi gak apa-apa deh, kita harus nunggu beberapa waktu ya, karena itu gak akan sebanding dengan keselamatan nyawa. Jadi mulai sekarang nih ya, kita harus bisa lebih memiliki kesadaran diri, harus lebih disiplin khususnya saat melintasi rel kereta api. Sabar sebentar gak apa-apa, demi perjalanan yang aman dan juga kenyamanan, karena keluarga kita sedang menunggu di rumah. Nah, itu dia pendengar, tetap semangat ya dalam menjalankan segala aktivitas Anda di pagi hari ini. Yang tidak kemana-mana, yang sedang menikmati hari liburnya di rumah juga gak apa-apa banget ya, karena saya masih akan terus temani Anda di Purwokerto Pagi sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Belajar itu nggak harus di dalam kelas. Di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoranmas, anak-anak bisa main sekaligus belajar. Udara sejuk Purbalingga, wahana yang aman, dan spot foto yang ikonik dan instagramable semua ada di Purbasari. Purbasari Pancoranmas pasti beda. Purbasari Pancoranmas, everyday is holiday. Info lengkap, follow Instagram @purbasaripancoranmasofficial atau kunjungi website www.purbasaripancoranmasgroup.com.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Baik, pendengar Pro 1. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Motivasi untuk belajar, tapi dengan sebenarnya ini juga menjadi bagian daripada satu visi dan misi dari Kota Banyumasin.
0: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim